0: diarahkan ke sebelah kiri. Kali ini Mbappe, kapten kesebelasan dari Prancis, ke sebelah kiri ke Bradley Barcola. Kali ini masih Mbappe, dorong lagi ke tengah. Ada lagi satu pemain dari Prancis, yaitu Upamecano. Umpan ke sebelah kanan kepada Ousmane Dembele, dibaca dengan baik tadi oleh Ibrahim Bayes. Kali ini masih Irak, bermain-main di pertahanan sendiri. Alirkan ke sebelah kiri kepada Ibrahim Bayes. Terus didekati satu pemain dari tim maksud kami dari Prancis tadi, diambil alih, tetapi bola kali ini dicuri oleh Ibrahim Bayes ke sebelakang lagi. Ada pemain Irak, masih Bayes. Alirkan ke sebelah kiri kemana Hamadi. Kali ini Hamadi coba untuk menggersap pemain-pemain dari tim Prancis. Mana itu sebelah kiri tadi, maksudnya umpan dilakukan ke tengah, tapi pemain ataupun back William Saliba mampu menahan bola. Lemparan ke dalam kali ini Ibrahim Bayes ke belakang, kapten kesebelasan tadi dari Irak. Coba lagi kali ini pemain-pemain Irak, alirkan ke sebelah kirinya, lagi-lagi ke belakang kepada Zahid Tahsen. Ke sebelah kanan kali ini pemain nomor 4 Zahid Tahsen masih menggiring bola, disergap tadi oleh Barcola. Kali ini perangan balik justru dilakukan oleh pemain Perancis. Barcola dari sebelah kiri coba memasuki kotak penalti, masih mencari kawan ke tengah lagi. Justru kali ini masih Michael Olise, masih kali ini Kone. Tetapi pembacaan yang baik dari lini tengah Irak mampu menetralisir serangan yang dilakukan oleh pemain Prancis Stanley Hamadi. Back pass lagi jauh kepada Akam Kasim. Menit 48, skor masih 1-0 bagi keunggulan dari Prancis yang dicetak oleh Kylian Mbappe di babak pertama. Tadi memang agak sedikit lama babak kedua dimulai karena harus terhenti karena ada petir dan membuat wasit menghentikan sementara tadi. Cocor kali ini para pemain Prancis ke tengah lagi, masih ada Zidane Iqbal. Alarkan lagi kemana gerangan, coba lagi kali ini mencari kawan Iqbal ke tengah lagi ya. Amel Hakasim sebelah kanan kepada Hussein Ali, masih Hussein Ali mencari kawan. Umpan lambung kali ini ke kotak penalti, disundul lagi oleh pemain Dayot kali ini Upamecano. Jadi kali ini mana pemain Irak lagi dari tengah lagi, masih santai-santai pemain nomor 14 Zidane Iqbal, arahkan ke sebelah kiri, dipotong oleh Upamecano tadi. Ani ini masih para pemain dari Prancis, serbarkan lagi ke sebelah kiri kepada Rabiot. Rabiot mengiring bola melewati garis tengah, dorong kali ini kepada Kylian Mbappe dari sebelah kiri, coba merangsek kali ini menusuk ke jantung pertahanan dari timnas Irak. Step over dilakukan, umpan kaki kiri masih terlalu jauh tadi, yang dituju adalah Ousmane Dembele. Tapi sang pencetak gol di babak pertama Mbappe, tendangannya ataupun umpan lambungnya ini belum menemui pasaran tadi karena memang jauh dari posisi dari Dembele yang berada ataupun masuk ke dalam kotak penalti di timnas Irak. Skor masih 1-0 pendengar, memasuki menit 50. Hujan tadi memang mengguyur Stadion Philadelphia, membuat juga pemain harus melakukan pemanasan kembali tadi. Kali ini Irak dari tengah coba usir ke sebelah kiri, Ibrahim Bayes kali ini coba mencari kawan, sebarkan lagi ke tengah Zidane Iqbal. Back pass lagi kepada Akam Hasim kali ini, dorong ke sebelah kiri, Ibrahim lagi dorong kali ini, masih terus mendribbling bola, coba lagi melewati satu pemain dari Prancis, tapi kali ini masih santai-santai Ibrahim Bayes. Balikan ke belakang kepada pemain nomor 24 tadi, Zaid Ismail kali ini. Arahkan lagi, masih terus dari tengah. Bermain 1-2 para pemain dari Irak. Masih kali ini dari sebelah kiri ke tengah lagi nomor Zaid Ismail. Lagi-lagi para pemain Irak masih juga mencerna bagaimana formasi yang dilakukan oleh pemain Prancis. Dari tengah kali ini nomor 24 Zaid Ismail, sebelah kiri kepada Mepcas Doski, bermain 1-2 bersama Ibrahim Bayes kali ini, diikuti satu pemain dari tim Prancis tadi, Olise. Back pass lagi jauh kepada Akam Hasim kali ini, lagi Doski dorong ke depan sedikit kali ini kepada Zidane Iqbal, mencari kawan ke tengah lagi pada Zaid Ismail, sodorkan lagi ke sebelah kanan, didekati oleh Kylian Mbappe, tetapi kali ini masih dikuasai oleh Akam Hasim. Bermain lagi kali ini dari tengah, terus pemain Irak mencoba mencari kawan ke depan kepada Hamadi. Bermain tadi 1-2, tetapi langsung dinetralisir dengan baik dari para pemain dari Prancis. Sebarkan ke sebelah kiri tadi Ibrahim Bayes. Hampir saja tadi melewati pergerakan yang dilakukan oleh Jules Kounde, bukan sebuah pelanggaran dari wasit. Play on terus dilakukan. Bola kali ini kuasai penuh para pemain Prancis. Ke sebelah kiri Saliba, geser lagi ke sebelah kirinya, masih Lucas Digne ke depan lagi, coba kali ini Mbappe yang turun terlalu jauh kali ini dengan lari cepat, umpan ke sebelah kiri kepada Barcola, masih Barcola dihadang satu pemain dari Irak, tapi masih bisa lolos Barcola, apakah bisa mengumpan, tapi terus dihadang sehingga masih terus pergerakannya tadi agak sedikit melamban, umpan lagi ke sebelah kiri kali ini Olise merasa kelakam kontak ataupun pertahanan dari tim Irak, tapi sebarkan lagi ke sebelah kanan kali ini Osman Dembele, melewati satu pemain Irak, berbahaya kali ini Osman Dembele, umpan ke dalam kotak penalti yang dituju Barcola, aduh masih terlewat tadi, tapi jaki ataupun bola jatuh di para pemain Irak kali ini. Serangan balik dilakukan oleh Irak, berduel bersama Kylian Mbappe tadi, nomor 24 Zaid Ismail, dengan cekatan tadi pemain asal Madrid Kylian Mbappe mampu menetralkan serangan dari tim Irak. Sebarkan lagi kali ini kapten kesebelasan, masih Mbappe dari sebelah kiri, meminta rekan-rekannya agar lebih tenang. Rabiot kali ini dari tengah, coba mengiring bola dengan kaki kirinya, sebarkan ke sebelah kanan yang dituju adalah Konde. Konde kali ini bekerja bersama dengan satu pemain dari Perancis yang ada Dembele. Sayang sekali tadi dribbling yang dilakukan pemain asal PSG ini, mampu ataupun tidak menemui pergerakan ataupun dribblingnya juga terlalu deras sehingga keluar dari bidang pertandingan, hasilkan tendangan gawang saja bagi tim Irak. Kali ini skor masih 0, atau kami 1-0, Prancis 1 Irak 0 dengan gol. Oh, berbahaya kali ini, kesalahan dilakukan, masuk Mbappe, gurih. Bagaimana tadi kesalahan yang sangat fatal dilakukan Ahmed Basil dan juga pemain bertahan dari Irak yang sangat fatal karena memang mengoper di dalam kotak kecil di kotak penalti, terlepas tadi Ahmed Basil langsung dicuri satu pemain dari Prancis sehingga diumpan lagi kepada Kylian Mbappe yang berada di tengah dan menceploskan bola dengan sangat santai. Bung Nova, kesalahan fatal dari Irak.
1: Sayang sekali ya, Bung Senpi. Tadi 9 menit babak kedua berjalan, Irak sebenarnya bermain dengan sangat penuh percaya diri, menguasai bola, tapi sebuah kesalahan yang sangat-sangat tidak perlu dilakukan di lini belakang. Ahmed Basil tidak siap tadi, sehingga dengan mudah bola direbut dan skor menjadi 2-0. Sangat-sangat sangat sekali ini.
0: Ini apakah juga akibat dari lamanya juga pertandingan ditunda sehingga konsentrasi pemain juga belum terkumpul, Bung?
1: Ya, bisa jadi itu memengaruhi pemain ya, apalagi Bayes dari babak pertama tadi tidak banyak melakukan save, tidak banyak melakukan penyelamatan, dan kali ini baru 9 menit babak kedua berjalan, skor sudah berubah 2-0, situasi menjadi semakin berat buat Irak dan semakin nyaman tampaknya buat Prancis.
0: Iya, pendengar dimanapun Anda berada, pendukung Prancis, selamat saat ini Anda sedang unggul 2-0. Irak kali ini coba lagi membangun serangan, dicuri kali ini oleh Barcola dari sebelah kiri. Pertahanan dari tim Prancis, masih menit 55, skor 2-0 untuk Prancis. Bermain kali ini dari sebelah kanan, pemain belakang Dayot Upamecano, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dembele yang tadi memberi asis kepada Kylian Mbappe. Masih kali ini Dembele dengan sepatu berwarna pinknya, mencoba kali ini menyergap tadi pemain ataupun dua pemain dari Irak. Sebarkan lagi ke tengah, coba Rabiot kali ini menggiring bola, masih kali ini para pemain Prancis. Lagi-lagi Rabiot coba kali ini menusuk dari ke dalam kotak penalti. Terjatuh tadi Rabiot, tetapi wasit karena asal Kanada Yanni Drew Fisher tidak bergeming dan menyatakan hanya tendangan gawang saja bagi tim Irak. Hingga menit ke 56 ini kita nantikan karena memang belum ada perubahan juga yang dilakukan oleh kedua kesebelasan, hanya Prancis saja tadi ataupun Irak maksud kami di babak pertama. Tendangan gawang sudah dilakukan ke depan, dipotong tadi oleh sundulan dari Kone. Kali ini masih Irak dari sebelah kanan, coba tadi melepaskan umpan Ahmad Kasim, tetapi dipotong lagi oleh pemain lainnya dari Prancis. Baik sekali tadi Michael Olise, coba lagi kali ini pemain nomor 11 dari tim Irak, dorong lagi ke tengah yang dimaksud tadi pemain nomor 8 Ibrahim Bayes. Kali ini kuasai penuh oleh Konde, masih Konde melewati Bayes. Kali ini sayang sekali pergerakannya tidak bisa dihentikan tadi, justru pelanggaran untuk tim Irak. Lagi-lagi kali ini Prancis build up serangan dari belakang, mencoba untuk menambah kembali keunggulan. Karena kalau dari live standing kali ini Prancis berada di urutan pertama. Coba lagi di grup I tadi. Kali ini dari tengah Prancis, Manu Kone dorong lagi ke depan, bermain 1-2 bersama Kylian Mbappe, terlepas tadi kontrol dari Dayot Upamecano, tetapi dibantu oleh Konde dari sebelah kanan kali ini, pemain dari Prancis coba lagi merangsek, Olise kali ini bermain lagi ke tengah kepada Dembele, masih Dembele, bermain 1-2 kali ini, Kylian Mbappe melewati satu pemain berbahaya, sebelah kiri lagi, umpan coba, terkena mister gawang tadi dari Olise, ataupun tendangan lambung, tapi belum berhenti di situ karena masih ada Rabiot, kali ini sebarkan lagi tadi maksudnya kepada Dembele, tetapi lebih dekat ke penjagaan dari kiper Ahmad Basil. Sayang sekali peluang terbuka kembali dilakukan tadi oleh Prancis, hampir menambah gol menjadi 3 tadi, kalau tidak memang tendangan dari Michael Olise dengan kaki kirinya mengenai mister gawang. Tendang jauh kali ini Basil, coba lagi dikejar oleh Hamadi, tapi di netralisir oleh lapangan tengah dari Prancis kali ini. Memasuki menit 58, masih para pemain lainnya, Dayot Upamecano bermain 1-2 kali ini ke sebelah kanan, coba kali ini Kylian Olise, coba dicocok lagi ke depan kepada Kylian Mbappe, baik sekali kontrol kali ini, menahan bola kali ini Mbappe kepada Olise lagi, Olise yang berani beroperasi dari sebelah kanan, melewati satu pemain Irak, coba lagi beberapa pemain lagi ke belakang lagi, tendangan langsung dari hampir saja rebound mentality tadi dilakukan oleh Rabiot setelah tendangan dari Dembele di dalam kotak penalti ditepis oleh Ahmad Basil. Tapi lagi-lagi bagaimana tadi arah bola masih belum menemui sasaran, peluang kembali didapatkan oleh Perancis, berbahaya kali ini, semakin meningkat saja tempo di babak kedua ini. Kita nantikan gol-gol selanjutnya dari kedua kesebelasan. Hanya tendangan gawang saja dan skor sekarang masih 2-0 hingga memasuki menit ke-60 ini.
2: Baik, saudara-saudara bergar, dimanapun Anda berada, memasuki menit ke-60. Nampaknya Prancis semakin di atas angin menguasai jalannya pertandingan, dan sebaliknya saudara-saudara Irak semakin tertekan, apalagi pasca lahirnya gol bunuh diri, yang bisa dibilang gol bunuh diri karena memang sebuah kesalahan fatal dilakukan pemain belakang tim Irak. Demikian saudara-saudara, 2-0. Saat ini Prancis nampaknya semakin memberikan perlawanan yang sangat luar biasa dan melakukan tekanan-tekanan untuk pertahanan Irak. Ini Irak mencoba membangun serangan dari sektor sebelah kiri darinya sendiri dan berikan tindakan penyelamatan kepada penjaga gawang Ahmad Basil. Ahmad Basil sedekan melepas ke kanan, umpan ke depan sudah yang dituju adalah Ibrahim ataupun Zidane Iqbal. Kurang sempurna karena segi pemain-pemain belakang kesebelasan Irak, proses sepenuhnya kini ada di sana, kami lihat adalah Lucas Digne. Digne mencoba kirimkan pendek jauh ke belakang lagi dan berikan tindakan penyelamatan, gerak tubuh sejenak dia. Kedarkan bola pendek lagi, mencoba melakukan tekanan kini, pemain Perancis terus mencoba mendekati daerah ataupun garis tengah, mundur ke belakang jauh lagi dia, kerjasama dengan Ousmane Dembele. Dembele permainkan bola di lingkarannya sendiri ataupun di sektor gelandang tengah sambil mencarikan yang berdribas, kedarkan bola pendek cepatnya kepada pemain Mbappe di sana, namun kali ini ataupun kepada Barcola, tetapi sayang lebih dulu penjaga gawang Ahmad Basil keluar dari sangnya, selamatkan bola langsung berikan kepada Hakam. Hakam tetap tarik sebentar dia, teruskan cepat menggiring bola, ada di sana kami lihat pemain Zidane Iqbal, tetapi bersama dengan itu terjatuh kami lihat Iqbal, dan tendangan bebas pun terjadi untuk kesebelasan Irak karena tadi dianggap pemain kapten kesebelasan Prancis Kylian Mbappe melakukan pelanggaran, dan tentu saja tendangan bebas untuk Irak ambil ancang-ancang di sektor daerahnya sendiri, sebelah kiri peta ataupun dari kiri luar sudah terlangkung ke depan, ada di sana Ahmed Kasim ataupun rekannya, namun salah umpannya karena si kaki Kone, Kone kirimkan bola tembak kepada Barcola ataupun kepada Dembele, tetapi kali ini bolanya lepas dari jangkauannya meskipun ada Michael Olise di sana, tetapi lagi-lagi serangan Prancis sempat dihadang oleh pemain belakang Marcus Doski, dan dikarenakan ini terjadi lagi tendangan bebas tampaknya untuk Prancis sudah dilakukan langsung, kirimkan pendek saja. Ada Saliba permainkan bola ataupun kerjasama lagi dengan rekannya, ada Dayot Upamecano, kuasa sepenuhnya kirimkan ke depan, tetapi kali ini patah di tengah jalan, dibayang-bayangi dari belakang oleh pemain-pemain Prancis yang terus berada di garis serang, tetapi kali ini satu pemain dari Irak tergeletak, terjatuh, dan tentu saja tendangan bebas untuk kesebelasan Irak setelah tadi pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Prancis. Ya, kami lihat tadi mendorong agak sedikit keras pemain Dayot Upamecano. Ya, tendangan bebas sudah dilakukan, kirimkan pendek saja kepada Hussein Ali, setelah tadi ke belakang lagi, kerjasama lagi dia dengan Zaid Ismail ataupun juga pemain nomor 14 Zidane Iqbal, masih bermainkan bola dia, tenang-tenang saja, gerak tibus kepada Amir Al-Amari yang turun ke bawah ini, jauh ke belakang, kirimkan, bolehkan ada di sana Hakam. Kepasa ciri benar di lingkaran tengah, masih terang-terang saja kepada Ali lagi, pendek lagi kepada Hakam, mencoba maju. Kami lihat pemain nomor punggung 7 Osman Dembele, akhirnya bola terjadi perebutan di sektor pertahanan kesebelasan Irak, masih dikuasai 9 pemain Irak. Sodorkan bola pendek kepada siapa lagi? Oh, ternyata kami lihat masih dikuasai Zaidan Iqbal. Iqbal kirimkan ke depan, umpan terobosan yang dituju adalah Ahmad Kasim, putarkan lagi sebentar dia, tetapi walaupun di sana kami lihat ada pemain Al-Hamidi, tetapi gagal dan bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis. Kini kuasai sepenuhnya, Dembele mundur ke belakang jauh, dia gerak tibus silak, masih mencari kawan yang berdiri bebas ataupun kepada Kone ataupun kepada Dayot. Dayot merahkan tekanan, dia menggiring bola mendekati daerah lawan, melebar ke sektor kiri, ada di situ Kone mencoba melakukan tekanan, si rambut kimbal ini masih kutakan sementara. Ya, tadi ke belakang lagi kepada pemain belakang lainnya, William Saliba. Saliba kirimkan ke tengah dengan kostum biru-biru, terus tim Blues mencoba prosesnya, ada Barcola di sektor kanan pertahanan kesebelasan Irak, kutak kedik sebentar dia mencari ruang tembak atau mencari ruang umpan. Saudara-saudara, tadi ke belakang kepada Lucas Digne, berkiri ataupun stopper yang maju ke depan ini, mundur ke belakang lagi kepada Adrien Rabiot, Rabiot kepada Digne, oh, dibuang saja bola tadi, disabu saja saudara pemain belakang dari Irak Hussein Ali, dan hanya mengasihkan lemparan ke dalam sektor bek kanan pertahanan kesebelasan Irak. Sudah dilakukan langsung, mundur jauh ke belakang dia, kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola, berikan kepada penyata ataupun kepada rekannya Konde di sana, ataupun juga kepada Olise. Olise tarik ke belakang kepada Lucas Digne. Digne mulu berkirimkan bola cepat kepada siapa bergerak mencoba melakukan tekan kepada Dembele, kutak ketik sebentar dia masih mengirim bola, lepas tembakan ke belakang, oh, maksudnya umpan ataupun tendangan ke depan gawang, tetapi sayang memang tendangannya kurang sempurna dan berhasil dihadang oleh pemain-pemain belakang Irak. Apakah terjadi tendangan penjuru saudara-saudara, karena tadi sempat menjentuh pemain belakang Irak, dengan demikian tendangan penjuru nampaknya diambil dari sebelah kanan tiang gawang Ahmad Basil. Kita nantikan saja saudara-saudara, sudah tendangan penjuru, oh, ternyata kali ini tendangan penjuru yang juga kurang sempurna karena berhasil diselamatkan pemain-pemain belakang Irak. Dan kita nantikan sudah dan penahan berikutnya. Kini Prancis mencoba mengepung pertahanan Irak, kutakkan di sebentarnya, Irak kena penalti, lepas tembakan, oh, sayang saudara-saudara, jatuh di sebelah kiri tiang gawang Ahmad Basil. Tendangan yang dilepaskan pemain William Saliba tadi hanya dibiarkan saja dan menghasilkan out gawang untuk Irak saudara, dan belum merubah kedudukan, masih tetap 2-0 kesebelasan Prancis unggul atas Irak dalam pertandingan kualifikasi grup I kejuaraan sepak bola Piala Dunia 2020. Ya, kini satu serangan baik, terbakar, masuk saudara, satu tendangan yang dilepaskan pemain nomor punggung 7 yaitu Osman Dembele, yang memanfaatkan umpan pemain-pemain depan Prancis karena pemain-pemain Irak memang dalam kondisi yang tidak solid pertahanannya, dan ketika bola lepas dari jangkauan pemain-pemain belakang Irak, ada di sana kami lihat pemain Osman Dembele dengan satu tembakan lepas hanya beberapa meter saja di depan Mister Gawang Ahmad Basil. Dengan mudah saja kami lihat pemain nomor 7 tadi yaitu Osman Dembele berhasil menjebolkan jala gawang Irak untuk yang ketiga kalinya. Dengan demikian berubahlah kedudukan menjadi 3-0 saudara-saudara, 3-0 untuk keunggulan Prancis setelah pemain Osman Dembele berhasil memanfaatkan umpan yang sangat matang dari pemain nomor punggung 11 Mikhail Olise sekaligus merobek gawang Irak yang dikawal penjaga gawang Ahmad Basir dan lagi-lagi

keluar pemain nomor punggung 16 dari Irak, yaitu Amir Al-Amari, digantikan pemain nomor punggung 21 Marco. Kemudian kita masih menantikan, ya, begitu juga pemain nomor 8 keluar, pemain nomor 8 yaitu Ibrahim Bayes keluar, ya, sudah kembali pertandingan segera dilanjutkan pada Amir digantikan Ibrahim Bayes, sementara ya Marco Fadji menggantikan pemain lainnya, dan kini kita nantikan ya, sudah serangan dibangun oleh pemain-pemain Irak nomor punggung 2 kami kira yang baru saja memasuki lapangan pertandingan, dan ini memang sangat menarik karena babak yang kedua ini nampaknya memang Irak mau tidak mau harus bermain dengan tenaga-tenaga yang lebih segar, karena memang sejak awal menit-menit babak kedua ini kami lihat Perancis semakin merajalela mengepung pertahanan kesebelasan Irak dan telah menghasilkan dua gol, baik melalui Mbappe dan juga tentunya pemain Osman Dembele. Jadi kita nantikan kini kembali pemain-pemain Perancis mencoba membangun serangan. Ada di sana kami lihat Lucas Digne, dikirimkan ke depan dia kepada rekannya di sana, terjadi perebutan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan serangan Perancis, namun berhasil dikuasai lagi oleh pemain-pemain Perancis. Sodorkan bola pendek ke depan dia, ada Adrien di sana, Rabiot ataupun rekannya, sodorkan bola pendek ke tengah, kuasai pemain-pemain belakang Perancis, ada Kone di situ mencoba mendekati darah lawan, merangsek ke jantung kotak penalti lawan, gerak tembus di nakia, tetapi kali ini bolanya dicocor saudara-saudara keluar lapar pertandingan oleh pemain Irak yang baru masuk ke lapangan pertandingan, yaitu Rabin Solaka. Ya, kita nantikan kini kembali Perancis mencoba membangun serangan melalui Kone. Kone kodokan bola pendek ke belakang, kuasai sepenuhnya dia dengan pemain berpunggung 4 ada sana Dayot. Dayot mencoba melakukan tekanan, sodokan bola pendek ke sektor kanan ataupun kepada Dembele, terjadi perebutan di kanan tengah, namun nampaknya Perancis mencoba melakukan tekanan mengurung pertahanan Irak, kirimkan kepada Lucas Digne, seakan-akan tidak memberi kesempatan pemain-pemain Irak untuk mendapatkan bola, hampir dikuasai sepenuhnya gerakan ataupun taktik sepak bola pada pertandingan saat ini. Kembali lagi Prancis mengukirkan keumpan, tarik ke belakang lagi, merangsek ke jantung pertahanan lawan, 1, 2, 3, 4, 5 pemain Prancis sudah dilakukan, tetapi kali ini dicoba direbut pemain Irak, tetapi akhirnya juga bola tadi berhasil disontek, tetapi ada penjaga gawang Ahmad Basri di sana yang sudah berdiri pada posisi yang sangat bebas untuk menyelamatkan gawangnya, dan tentu saja belum merubah kedudukan saudara-saudara, masih tetap 3-0 Prancis mengalahkan Irak sampai menit ke-70 babak yang kedua. Kita nantikan kini Irak mencoba melakukan tekanan dari melakukan menyusun barisan penyerangan, namun kali ini patah lagi di tengah jalan, kandas lagi di kaki pemain Lucas Digne, back yang maju ke depan ini masih berada di daerah Irak, mencoba kutak-kadik sebentar, dia teruskan lagi kepada William ataupun Adrien, saudara-saudara masih permainkan bola, mencoba mengirim bola lang, cepat sekali dia sodorkan bola pendek ke depan, terjadi lagi perebutan, masih Perancis membangun serangan di sektor sebelah kiri pertahanan kesebelasan Irak, tarik lagi ke belakang, mengepung pertahanan Irak, kirimkan bola pendek, tarik kepada pemain nomor 4 ada di sana, kami lihat Dayot Upamecano, masih gerak tembus sedak dia, tarik pada William Saliba, Saliba kepada Kano, Kano kalah umpannya, kini Irak mencoba melakukan tekanan, mundur jauh ke belakang dia, ada Hakam yang membantu, melebar ke sektor kiri, umpan ke depan, tetapi lagi-lagi bolanya dapat dihadang oleh pemain-pemain Prancis, namun kini Irak mencoba serangan, berhasil bola mentari ke ujung sepatunya, masih berhasil dikuasainya, melebar ke sektor kiri, tetapi kali ini kami lihat pemain nomor punggung 2 terjukan bola pendek lagi kepada Hussein Ali, mencoba mengiring bola, mendekati kotak penalti lawan, tetapi memang lagi-lagi serangan yang dibangun pemain-pemain Irak ini selalu kandas di tengah jalan, saudara-saudara, dan tentu saja ini membuat pemain-pemain Irak sedikit agak kerepotan, kepayahan ataupun kewalahan, dan sulit sekali menembus pertahanan kesebelasan Prancis. Lagi-lagi Prancis mencoba mengusir serangan, saudara-saudara, bola pendek kepada Igna, berikan pada Barcola, berhasil dia menyusup mencetak kotak penalti, masih terkutak-kutik sebentar, tetapi kali ini patah di tengah jalan, berganti tekanan dilakukan Irak dari sektor usuk kiri, jantung pertahanan Prancis cepat menggiring bola dia, masih tenang-tenang saja menggempur pertahanan kesebelasan. Ya, kali ini pemain nomor punggung 7 dari Irak kami

0: Kira mencoba melakukan tekanan, tetapi lagi-lagi Yosef Amin gagal, karena memang kami lihat tadi pertahanan Perancis berlapis-lapis, tetapi nampaknya kali ini ada satu peluang terjadi tendangan penjuru nampaknya. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan penjuru ini. Ya, melihat bola segera dihadapi oleh pemain nomor punggung 14, yaitu pemain Zidan Iqbal. Dari sebelah kiri tiang gawang Mike Nan yang jarang sekali memungut bola. Kita naikkan tendang, sudah melambung tinggi. Kop 2 terjadi, lepas. Oh! Sayang-sayang satu tembakan yang dilepaskan pemain Irak. Jauh melambung di atas Mr. Gawang, padahal tadi kami kira mempunyai kesempatan yang cukup terbuka, karena memang tidak ada satupun pemain belakang Perancis yang mengawal dari hasil tendangan penjuru, tetapi sayang tendangannya masih melambung di atas Mr. Gawang. Kami kira memang pemain nomor punggung 2 dari Irak ini adalah pemain belakang, jadi sehingga agak sulit mengukur akurasi tembakannya di depan gawang. Ya, kita nantikan. Belum berubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 Perancis unggul atas Irak. Kini serangan dibangun lagi. Pemain-pemain Irak mengkiring bola, dia mendekati daerah kesebelasan Perancis, melihat 3.5 sudah ada di sana. Kami lihat Srebin Solaka tadi umpan semua, berhasil menyusup tanah, dia berikan masuk menyusup daerah pertahanan, mengiring bola, dia merasuk ke jantung pertahanan Perancis. Kutak kering sebentar, dia tarik lagi ke belakang. Yang dituju adalah Zidan Iqbal umpan ke sayap kanan, gerak tubuh sendaknya berhasil ada di sana. Kami lihat pemain Hussein Ali, back kanan, dia maju ke depan lima, batu barisan penyerang Irak, masih berkutak kering sebentar, dia cari lagi bola ke sana, selanjutkan bola pada ke depan, kuasa sepenuhnya dia ada Yosef Amin, angkat ke dalam penalti, berbahaya, lepas terbakan, kopo, tidak ada kawan di sana, saudara-saudara. Akhirnya diselamatkan pemain-pemain belakang Prancis kini, namun bukan pelanggaran, berganti tekanan lagi. Kini Irak mencoba bangkit setelah ketinggalan 3-0 dari sektor sebelah kanan. Pertahanan Perancis memburu bola, dia angkat ke mulut kawan, lepas. Oh, sayang-sayang, saudara, sayang. Satu sontekan bola yang dilakukan pemain depan, yaitu Alhami di kami kira, pemain nomor punggung 9, sayang masih di sebelah kiri, jatuh di tiang sebelah kiri tiang gawang Magnan. Ya, enggak demikian tentunya, selamatlah gawang Perancis, dan belum berubah, masih tetap 3-0. Satu sontekan bola yang tipis-tipis, saudara-saudara, hanya kurang lebih sekitar 50 cm, ya, di sebelah kiri tiang gawang Mike Magnan ini, enggak demikian, hanya menghasilkan out gawang untuk Perancis. Namun kami lihat Alhamidi tadi sedikit masih kesakitan kakinya, apakah terjadi kram ataukah tetapi saat ini sudah kembali berdiri. Ya, ini salah satu pemain depan Alhamidi yang merupakan pemain andalan Irak, karena memang terlihat masuknya Hamidi menggantikan Aiman Hussein membuat pemain-pemain serangan-serangan yang dibangun Irak ini memang lebih tajam dan lebih bervariasi, dan sehingga memang mendapat pengawalan yang sangat ketat. Kini satu serangan dibangun oleh pemain-pemain Prancis, tetapi sayang sekali tendangannya mengarah ke penjaga gawang Ahmad Basil. Dengan demikian, dengan mudah diselamatkan, selamatlah gawang Irak, dan belum merubah kedudukan, saudara-saudara. Masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis. Apakah Irak kembali menderita kekalahan besar seperti yang dialami pada pertandingan perdana dari Norwegia yang harus menelan kekalahan 1-4? Kita nantikan saja apakah dapat memperkecil ketinggalannya pada pertandingan yang saat ini berlangsung di Stadion Philadelphia. Kita nantikan. Kini Irak mencoba membangun serangan. Ada di sana Kamil Zain Hashtahsen. Hashtahsen melakukan ketekanan, dia berikan bola pendek ke depan, dia cepat kepada Ahmed Kasim. Ahmed Kasim mencoba membongkar sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Kutak kedik sebentar, dia angkat ke lawan, tetapi kali ini membentur pemain belakang, satu umpan yang dilakukan Marco, tetapi kali ini bolanya keluar meninggalkan lapangan pertandingan. Dan man to man marking yang dilakukan pemain-pemain Prancis sedikit merepotkan pemain-pemain Irak. Kita nantikan, lemparnya ke dalam, sudah dilakukan, pendek saja, kirimkan saudara-saudara, mundur jauh ke belakang, dia kerjasama lagi dengan pemain Said Ismail ataupun nomor punggung 14 di sana. Kami lihat mencoba menggiring bola cepat, tetapi kali ini tidak ada lawan, dan langsung saja diberikan pendek dia kepada Rabin Sulaka. Teruskan ke depan, cepat menggiring bola, ada Zidan Iqbal tarik ke belakang lagi, mencoba mendekati daerah pertahanan kesebelasan Prancis lontarkan bola pendek, bagus masuknya kepada Marco, tetapi kali ini bolanya keluar, meninggalkan lapangan pertandingan, dan lemparan ke dalam untuk Prancis, kasih saudara-saudara, karena memang tadi bola tadi sempat menyentuh pemain Irak. Kita nantikan lemparan ke dalam, sudah dilakukan langsung, oh ternyata sudah diberikan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kini Prancis mencoba membangun serangan dia, kerjasama dengan William Saliba. Saliba permainkan bola di raket sendiri, tenang-tenang saja dia, sambil mencari kawan yang berdiri bebas, teruskan lagi pendek, kerja padalah upama, masuk kami kepada Upama Ceno, Dayot Upama Ceno berikan ke depan, cepat mengirim bola, mendekati dari kotak final dilawan, kutakan di sebentar dia, ada di situ kami lihat pemain depan lainnya, tetapi kali ini patah di tengah jalan dan diselamatkan, namun serangan kembali, mencoba bergulir dari sektor lingkaran tengah, masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain-pemain Prancis, ada Conde di situ, mencoba berputar-putar, kapten kesebelasan Mbappe, melebar kepada Lucas Digne di sektor bekalan pertahanan kesebelasan Irak, mencoba tarik ke belakang lagi, gerak tibus tidak dia, masih mencoba melakukan tekanan dari sektor yang sangat membahayakan ini, masih kutakan di sebentar dia mencari ruang tembak, kita nantikan proses punya pemain Prancis, belum melakukan umpan tarik ataupun belum melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, angka yang ada di kami lihat pemain nomor punggung 3 cepat mengirim bola, berikan pendek Mbappe, di kotak penalti berbahaya, Mbappe terjatuh namun bukan pelanggaran, hanya diving saja kami kira, wasit yang main pertandingan pun tidak menunjukkan apa-apa, dan kini kembali serangan dibangun oleh Prancis, namun kali ini ada dua pemain, tiga pemain Prancis, ada Kone di situ, mencoba kutak kedik sebentar, dia menggiring bola cepat saudara-saudara, satu serangan yang dibangun, tarik lagi ke belakang, ternyata jauh sekali kini, pemain-pemain Prancis mencoba melakukan tekanan dari bawah, masih di lingkaran tengah dia, daerah pertahanan kesebelasan Irak, turun ke belakang lagi, kerjasama dengan siapa gerangan, ternyata berikan pendek saja, menerangsek dalam kotak penalti Irak, umpan pada Mbappe, lepas tembakan, sayang-sayang saudara-saudara, tembakan Mbappe masih jatuh di sebelah kanan yang gawang Ahmad Basil, dengan demikian belum merubah kedudukan saudara-saudara pendengar, masih tetap 3-0 untuk keunggulan Prancis atas kesebelasan Irak pada pertandingan yang memang sangat menegangkan bagi Irak, karena jika pada pertandingan kedua ini Irak kembali kalah, tentu saja peluangnya untuk lolos ke babak 32 besar semakin sulit. Namun sebaliknya saudara-saudara Prancis, jika menang pada pertandingan kedua ini, maka peluang untuk maju ke babak berikutnya sangat terbuka, karena sebelumnya Prancis berhasil mengalahkan Senegal dengan skor 3-1, sementara Irak pada pertandingan pertama kalah 1-4 dari Norwegia. Kini kita nantikan terjadi tendangan bebas untuk kesebelasan atau tendangan gawang untuk kesebelasan Irak, sudah dilakukan, tetapi kali ini patah di tengah jalan saudara-saudara, kita nantikan lemparan ke dalam kini terjadi untuk Prancis, kuasa boleh sebelumnya dia tarik ke belakang lagi, kotak kedik sebentar masih melakukan tekanan, ada Ryan Cherki di sana, berikan lagi pendek dia cepat lagi kepada pemain belakang lainnya, yaitu Dayot kirimkan ke belakang lagi kepada Kone masih kotak kedik sebentar dia, mencoba mendekati daerah kesebelasan Irak, sodotkan masuk kepada Barcola, akhirnya Kone yang berhasil umpan terobosan kepada Barcola, ini adalah kotak penalti, lepas tembakan tidak jadi, maksudnya umpan ke depan kepada Mbappe ataupun pemain-pemain lainnya, tetapi sayang bola tadi dibuang saja dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk Prancis. Bola dihadapi Mbappe, kirimkan pendek saja dia, kutak kedik sebentar cepat masih melakukan tekanan, mendekati kotak penalti, ada di situ Igna, lepas tembakan tidak jadi, di heading keluar kotak penalti, namun datang Konde, gratibus tindak dia, mundur ke belakang cepat, melebar ke sektor sebelah kiri, yang dituju adalah siapa gerangan di sana, ada Mbappe kutak kedik sebentar dia, mendekati kotak penalti, tetapi kali ini kami lihat ada pemain Prancis yang sudah berdiri pada posisi offside, dengan demikian saudara pendengar hanya menghasilkan tendangan bebas untuk kesebelasan Irak, dan bersama dengan itu terjadi pergantian pemain, ada dua pemain Prancis yang segera masuk ke lapangan pertandingan, pemain nomor punggung 2 yaitu Malo Gusto dan kemudian juga pemain dengan nomor punggung 25 yaitu Magnus Ahli Oce, ya sudah masuki lapangan pertandingan. Pertandingan babak yang kedua sudah berlangsung 82 menit 28 detik.
1: Baik, pergantian dimanapun Anda berada, masuki menit ke-82. Pergantian juga langsung dilakukan oleh Prancis. Anti-strategi dilakukan meskipun sudah unggul 3 gol pada babak kedua ini. Kali ini Prancis coba ataupun Irak dari sebelah kiri melalui Akan Hasim. Dorong lagi ke sebelah kanan, bekerja sama kali ini dengan Aymar Serre. Dorong lagi ke sebelah kanannya lagi, ada Rebin Sulaka yang masuk di babak kedua kali ini. Masih Irak, tadi satu pemain nomor 7. Coba ke depan lagi, arahkan ke sebelah kiri. Ada Ahmed Kazem, tapi bola kembali lagi ke pertahanan dari tim Irak ke tengah lagi. Pemain nomor 20, Aymar Serre kali ini. Dorong lagi, ataupun bermain 1-2 bersama Akam Hasim. Kali ini Akam Hasim sebarkan ke sebelah kanan yang dituju satu pemain nomor 7 dari tim Iran. Irak maksud kami, coba kali ini step over dilakukan, menusuk kali ini, tapi pembacaan yang baik tadi dilakukan oleh Cherki. Dan ini Cherki, pemain dari Manchester City ini, tadi melewati satu pemain tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, diambil lagi tadi oleh Youssef Amin. Tapi kali ini Prancis, Cherki lagi, kesebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Dayot Upamecano. Dorong lagi kepada pemain yang baru masuk di babak kedua tadi, pemain nomor 2. Kali ini arahkan ke tengah lagi kepada Upamecano. Bermain lagi ke Nikone. 1-2 lagi, balik lagi, meminta pergerakan lebih aktif lagi para pemain dari Prancis. Di kiri kali ini Lucas Digne. Masih kali ini Kone, mencari kawan Kone. Umpan lambung yang tujuh ada Kylian Mbappe, dihadang tadi oleh Robin Sulaka. Lagi-lagi aman lagi ataupun pertahanan dari tim Irak kali ini. Dari sebelah kiri Akan Hasim yang tidak tergantikan perannya sampai saat ini. Dorong ke sebelah kiri, yang dimaksud tadi adalah Ahmed Hasim. Tani ini bermain-main kali ini dari sebelah kiri. Masih Irak, nomor 14 kali Zidane Iqbal. Bermain 1-2 kali ini, dorong ke tengah lagi. Pelanggaran dilakukan tadi oleh pemain yang masuk kali ini di babak kedua, yang menggantikan Jules Kone, pemain nomor 2 dari Prancis, Malo Gusto, yang juga beroperasi di sektor sebelah kanan dari back ataupun pertahanan tim Prancis kali ini. Menit 85, Irak mencoba untuk membuka skor juga karena masih belum ada serangan yang begitu mematikan. Terlepas tadi ada Hamidi yang mampu mengancam gawang dari Mike Maignan. Kali ini dari sebelah kiri lagi Akan Hasim. Oh, back pass jauh kepada Ahmed Basil yang melakukan kesalahan tadi. Tercipta gol kedua, umpan ke sebelah kiri, masih Hasim. Dorong lagi kali ini Hasim dengan kaki kirinya, menahan sedikit bola, meminta kali ini pergerakan para pemainnya agar lebih cair. Dari sebelah kiri Hasim kali ini coba lagi kepada Rebin Sulaka, masih Sulaka ataupun pemain lainnya tadi. Dorong ke sebelah kanan kepada Hussein Ali, ke depan tadi maksudnya, yang diarah adalah nomor 7 Youssef Amin, tapi bola keluar terlebih dahulu, dilempar saja cepat tadi oleh Lucas Digne. Kali ini ke tengah, masih nomor 20 di Ser Doe, pemain PSG ini, masih di Doe. Ke sebelah kiri kepada Lucas Digne, bermain-main kali ini agak sedikit menurunkan tempo permainan dari Prancis. Umpan kali ini Upamecano, tapi masih mencari kawan. Alihkan ke sebelah kirinya William Saliba. Bermain 1-2 kali ini bersama Upamecano. Masih mengiring bola agak sedikit berlambat tadi Upamecano. Alihkan ke sebelah kanan kepada Gusto. Coba lagi bermain-main para pemain Prancis di pertahanan sendiri. Masuk kali ini kepada Saliba. Masih Saliba, tahan sebentar kepada Kone. Arahkan kepada nomor 2 buat Rayon Cherki. Masih Cherki, maksudnya tadi yang dituju adalah Kylian Mbappe, tetapi dengan pembacaan yang baik tadi dari Hasim, kali ini bola justru di back pass jauh kepada Ahmed Basil, dibuang saja, diambil lagi oleh para pemain Prancis. Berbahaya kali ini Kylian Mbappe, masih dari sebelah kiri penyerangan dari tim Prancis. Alihkan ke sebelah kanan kepada satu pemain, ini Rabiot, tapi ke tengah lagi kan ini Rabiot, membantu serangan. Coba lagi dibantu oleh Augusto dari sebelah kanan, masih para pemain dari Prancis. Back pass lagi kali ini kepada Rabiot, bermain 1-2 kali ini Prancis. Upamecano kali ini yang jauh membantu serangan dari tim Prancis, jauh sekali sampai ke pertahanan dari tim Irak. Geser kali ini kepada Lucas Digne. Masih 1-2 kali ini Mbappe masuk ke kotak penalti, dihadang dengan baik tadi oleh pergerakan dari Rebin Sulaka. Kali ini Kone Perancis lagi dari tengah mencoba mengiring bola, sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Upamecano. Masih Upamecano mencari kawan, umpan lambung yang tujuan, akhirnya Mbappe satu lolos tadi, hampir saja tendangan dari Kylian Mbappe hanya lemah saja sehingga bisa dinetralisir oleh Ahmad Basil. Selamat gawang dari timnas Irak. Dari sebelah kiri kembali Metkas Doski. Usama kali ini pemain lainnya, Akam Hasim, masih bermain-main. Doski coba mencari kawan, masih melihat atau ke Zidane Iqbal kali ini dari tengah. Zidane Iqbal terus merangsek ke depan. Hamadi tadi dorong lagi ke belakang, coba alihkan ke sebelah kanan, dibantu oleh Sulaka kali ini. Sulaka jauh kali ini membantu serangan dari sebelah kanan, kembali mengiring bola, melihat kawan ke sebelah kiri. Sulaka melirik kali ini ke sebelah kanan, tidak ada yang membantu pemainnya. Meminta kode kali ini, satu masuk, satu pemain dari Irak. Bukan sebuah pelanggaran meskipun dihadang tadi oleh Doe, tapi kali ini serangan balik justru dilakukan oleh para pemain dari Prancis tadi. Cherki sayang sekali umpannya tidak menemui kawan sehingga bisa dekat atau dipeluk saja tadi oleh Ahmad Basil si kulit bundar. Memasuki menit 88, skor masih 3-0 untuk keunggulan dari Prancis. Sebelah kanan kali ini Irak, Hussein Ali menggiring bola melewati garis tengah. Kali ini Hussein Ali menggiring bola dengan kaki kanannya, sebarkan ke sebelah kanan. Pemain nomor 7 yakni Yosef Amin masih agak sedikit menunggu, mendelay bola kali ini. Yosef Amin mencari kawan, berhasil melewati satu pemain dari Prancis, tapi ke tengah lagi. Maksudnya tadi yang diumpan adalah nomor 20 Aymar Serre, tetapi lebih dekat kepada pemain lainnya di sebelah kanan. Dari belakang kali ini Akam Hasim, masih Hasim mencari pergerakan para pemain dari Irak, seperti melambat lagi. Zidane Iqbal bermain 1-2 bersama Zidane Iqbal. Kesalahan kembali dilakukan oleh pemain Irak, kali ini diambil alih oleh Kylian Mbappe. Masuk ke kotak penalti, berbahaya, tendang ke kiri. Apa yang terjadi? Memang agak sedikit bola yang ditendang oleh Mbappe dengan kaki kirinya, lagi-lagi memanfaatkan kesalahan yang dilakukan pemain belakang dari Irak. Tapi memang ketenangan dari kapten kesebelasan Prancis ini belum menemui sasaran untuk mencetak hat-trick pada pertandingan ini. Sayang sekali memang peluang di depan mata yang dilakukan oleh Mbappe dan menjadi kapten kesebelasan dengan 2 gol. Kita nantikan akan diganti nampaknya Mbappe, siapakah yang akan masuk menggantikan pemain Real Madrid ini. Dengan nomor 10-nya Mbappe sudah mencetak gol. Pemain nomor 9 dari tim Prancis yaitu Marcus Thuram, yang juga kali ini justru serangan dari Prancis dari sebelah kanan. Mansur Cherki maksudnya tadi ke sebelah kanan, ada Rabiot diambil. Sayang sekali gapaian tadi dari Rabiot, tidak mampu mencocor bola. Marcus Thuram masuk menggantikan Mbappe. Berbahaya tadi pemain Marcus Thuram ini, anak dari Lilian Thuram. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Thuram di lini serang dari Prancis, apakah bisa menambah skor. Sedangkan tambahan waktu hanya 2 menit saja yang diberikan oleh wasit Drew Fisher asal Kanada, membuat kali ini Doug Dickuser pendukung Irak apakah bisa mencetak gol untuk minimal memperkecil ketertinggalan. Irak kali ini dari belakang akan Hasim, masih ke belakang lagi kepada Basil, umpan ke depengah dan dimasuk oleh Hamadi ke Zidane Iqbal. Alirkan lagi ke sebelah kiri, hampir tidak bisa dijangkau tadi bola Akam Hasim. Kali ini masih Akam Hamsin. Oh, lagi-lagi kesalahan dilakukan oleh Pak Akam Hasim. Dari belakang dicuri kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Kone dari tengah, alirkan ke sebelah kiri kepada Lucas Digne. Alirkan ke sebelah nomor 20 di Serre Doe. Masih ke tengah lagi Doe. Kali ini dibantu oleh Upamecano ke sebelah kanan, berbahaya kali ini Gusto. Bermain 1-2 bersama Rabiot. Kali ini Cherki, masih Cherki dihadang oleh 2 pemain dari Irak. Lagi kali ini Gusto bermain 1-2. Oh, back heel yang dilakukan bagus di dalam kotak penalti, berbahaya tadi. Tetapi meliak-liuk dia, justru kali ini bola kembali dikeluarkan. Umpan kali ini yang dituju adalah Thuram. Tapi lagi-lagi, dan ya dengan peluang terakhir tadi Akhirnya babak kedua sudah selesai, di mana sekali lagi gol ataupun 3 gol yang dicetak oleh Mbappe, 2 gol dan 1 oleh Dembele mengantarkan Prancis memenangkan pertandingan di grup I Piala Dunia 2026 ini. Kita nantikan aksi-aksi selanjutnya dari Prancis dan Irak seperti apa. Untuk juga membahas jalannya babak kedua, saya Sermi Hamzah bersama Bung Yanto pamit undur diri. Untuk membahasnya kita serahkan ke Bung Rudi dan Bung Nova.
2: Ya, terima kasih Bung Senti dan Bung Yanto. Untuk jalannya pertandingan grup I antara Prancis dan Irak, di mana akhirnya Prancis berhasil memenangkan dengan tambahan 2 gol di babak kedua, skor akhir menjadi 3-0.

0: Dan untuk membahas jalannya pertandingan babak kedua ataupun pertandingan keseluruhan babak pertama dan babak kedua yang sempat terhenti 1 jam lebih tadi, Bung Nova, Anda melihat akhirnya Irak kebobolan juga 3 gol, 2 gol di babak kedua. Bahkan di babak pertama sempat tampil rapat. Anda melihat apa yang menjadi penyebab ini?
1: Iya, tadi tampaknya Irak lengah ya. Sebenarnya Irak memulai babak kedua dengan sangat bagus, permainan sangat rapi, sangat percaya diri. Ini seperti apa yang dipesankan pelatih Graham Arnold menjelang pertandingan melawan Prancis, bahwa ia ingin pemainnya tidak takut untuk menghadapi Prancis. Dan benar tadi Irak bermain umpan oper-operan di belakang cukup mengundang bahaya, tapi berhasil kemudian menghasilkan peluang dan sempat mengancam gawang Mike Maignan, tapi kemudian ada sebuah blunder fatal pada menit ke-54 dilakukan oleh kiper tadi, sehingga dengan mudah bola dicolong Usman Dembele dan diberikan bola kepada Kylian Mbappe yang mencetak gol. Kemudian tadi setelah kebobolan dua kali, Irak tampaknya sudah kehilangan daya juang Bung Rudi.
0: Apakah ke blunder yang dilakukan oleh kiper Irak itu menjadi titik balik yang krusial tadi ini?
1: Iya, saya melihat demikian. Kesalahan Ahmad Basil tadi dalam mengontrol bola di depan gawang itu seharusnya tidak bisa terjadi. Ini seperti mengingatkan ketika kiper Korea gagal menangkap bola sehingga gawangnya kebobolan oleh Meksiko, dan ini terulang di wakil Asia lainnya, sehingga kali ini Irak harus merasakan kekalahan yang kedua di fase grup dan memberatkan langkah mereka untuk jika ingin lolos ke babak 32 besar.
0: Ya, tapi layak untuk disebut sebagai man of the match untuk pertandingan kali ini?
1: Ya, sosok pembeda yang sangat layak untuk menjadi man of the match. Tadi dengan satu gol kaki kiri sangat indah dari jarak jauh dari luar kotak
0: penalti.
1: Gol keduanya dengan kaki kanan, tadi juga Mbappe punya beberapa peluang namun gagal dikonversi menjadi gol.
0: Seberapa besar Brice Mbappe di pertandingan melawan Irak ini menjadi motivasi untuk menyaingi Lionel Messi atau bahkan menjadi yang terbanyak dalam pencetak gol Piala Dunia 2026?
1: Ya, saat ini Mbappe sudah mencetak 16 gol di Piala Dunia dari 3 Piala Dunia. Ini sudah mencetak 16 gol. Itu sama seperti Miroslav Klose yang sebelumnya merupakan pencetak rekor gol terbanyak. Tapi saat ini pencetak gol terbanyak adalah Lionel Messi, 17 gol. Itu artinya hanya terpaut satu gol. Jadi Piala Dunia 2026 kali ini juga bisa menjadi ajang Messi versus Mbappe untuk urusan top skor.
0: Ada satu nama yang jarang kita bahas, yaitu Dembele. Usman Dembele. Mana perannya gitu. Kalau seakan-akan spotlightnya ke Mbappe, tetapi pertandingan di babak kedua ini dia berhasil mencuri spotlight itu. Gimana menurut Anda perannya?
1: Ya, memang dukungan lini serang Prancis ini mungkin terlihat hanya Mbappe, karena memang Mbappe sosok striker nomor 9, sosok ujung tombak. Tapi peran Dembele juga tidak bisa dikesampingkan ya. Tadi kita buktikan dengan sebuah asis untuk Mbappe untuk kedua, dan dia juga mencetak
0: ketiga.
1: Gol ketiga untuk Prancis. Dia rajin membuka ruang, dia rajin membuat pemain lawan kebingungan, rajin membuat pemain lawan kelimpungan juga oleh aksi-aksi individunya. Dan sepertinya kolaborasi Dembele, Mbappe, atau Michael Olise, atau Bradley Barcola nanti akan kembali diulang ya oleh Didier Deschamps di pertandingan ketiga melawan Norway.
0: Norway masih berlangsung di pertandingannya.
1: Untuk sementara unggul
0: 1-0 melawan Senegal ya.
1: Oke. Okay.
0: Tetapi kembali lagi, bukan menyalahkan cuaca. Pertandingan ditunda sekian lama. Seberapa besar faktor penundaan ini untuk kedua tim?
1: Ya, tadi sepertinya
0: mungkin Anda melihat ada penurunan dari kinerja atau optimalisasi serangan dari Prancis, atau justru Irak dengan adanya jeda waktu yang panjang ini mereka berubah total, gimana ini?
1: Saya melihat justru optimal ya. Istirahat yang lebih panjang, istirahat selama 2 jam, hampir 2 jam ini membuat pemain-pemain lebih segar, pemain-pemain jadi fit kembali. Mungkin ya tadi Bung Rudi sempat bilang babak kedua rasa babak pertama, itu saya lihat bagaimana kepercayaan diri yang diberikan Irak dalam penampilan tadi dari kick-off babak kedua dengan penampilan yang rapi, dan Prancis juga tadi memulai babak kedua dengan sebuah tekanan ya, kick-off-nya itu langsung memaksa pemain Irak untuk bertahan meskipun harus melakukan lemparan ke dalam, tapi langsung di-pressing, langsung tekan. Itu ciri khas yang sangat menampilkan permainan nyerang sekali dari Prancis.
0: Saya tertarik satu nama Kone yang dimasukkan oleh Deschamps di babak kedua tadi. Saya rasa perannya juga cukup memberi peran penting ya di barisan tengah, bahkan di barisan belakang Prancis. Dan terlihat sekali kiri, bagian sektor kiri Prancis pun juga tidak berubah banyak ketika seperti di babak pertama tadi. Anda melihat peran Kone tadi dipilih atau ditentukan oleh Deschamps untuk memperkuat di barisan tengah bagaimana?
1: Iya, Kone tampaknya bermain dari menit pertama ya.
0: Iya. Dari menit pertama. Iya.
1: Sebagai starting line up. Dia jadi double pivot sama dengan Adrian Rabiot.
0: Betul.
1: Iya, Kone ini cukup aktif ya. Dia tidak hanya banyak bertahan, karena Perancis sering memegang bola, maka Kone juga terlihat sering untuk berada di daerah permainan Irak.
0: Ya.
1: Ini kalau dilihat statistiknya, Kone ini memiliki umpan akurat itu 92% dari 73 umpan, ada 67 yang sampai, yang berhasil. Dan dia juga punya 84 sentuhan selama 90 menit. Dia hanya kalah dari rekannya ya, itu Dayo Upamecano yang berada di menempati posisi sebagai pemain bertahan atau bek tengah.
0: Oke. Kemenangan Prancis atas Irak ini apakah semakin memperkokoh Prancis sebagai pemuncak klasemen grup, atau jika Norwegia menang melawan Senegal, ini benar-benar pertandingan yang akan sangat seru untuk memperebutkan posisi juara klasemen ataupun pemuncak klasemen grup ini nanti ini. Bagaimana?
1: Untuk saat ini Prancis menempati peringkat pertama ya dengan selisih gol 6 kali mencetak gol dan 1 kali kebobolan. Sementara Norwegia sampai saat ini baru unggul 1-0 dan turun minum. Jika Norwegia bisa mencetak lebih dari 2 gol, maka Norwegia akan kembali ke puncak kelas. Dalam balapan akan saing-saingan di sini, dan tentunya nanti pertandingan Prancis melawan Norwegia pada laga ketiga grup akan menjadi sangat seru, karena akan menentukan siapa yang menjadi juara grup, dan juara grup ini akan bertemu dengan runner up, entah itu runner up grup C, D, F atau G. Sementara untuk jika salah satu Prancis atau runner up menjadi salah satu Prancis atau Norwegia menjadi runner up grup I, maka akan bertemu dengan runner up grup G, yaitu bisa jadi Pantai Gading. Maka kayaknya akan lebih mudah untuk menghadapi tim peringkat ketiga di grup C, D, F, G atau H ketimbang melawan Pantai Gading.
0: Artinya tetap tiket untuk pemuncak klasemen betul-betul menjadi fokus ya dari dari Prancis sendiri ya.
1: Ya seperti itu.
0: Ya nggak mau resiko di peringkat kedua atau runner up di grup I ya.
1: Iya.
0: Oke, tetapi dengan kemenangan pertandingan kali ini, apakah semakin mengkokohkan Prancis difavoritkan menjadi juara Piala Dunia 2026?
1: Sepertinya makin
0: dengan kedalaman skuad yang tadi kita saksikan bersama begitu baiknya, kemudian lini serang, lini pertahanan, pemain-pemain tengah mereka, Anda analisisnya bagaimana ini?
1: Ya, saya rasa ini kembali menegaskan posisi Prancis sebagai salah satu tim favorit, tapi juga dalam pertandingan tadi, Prancis sebenarnya masih banyak melakukan kesalahan-kesalahan ya.
0: Ya.
1: Penampilannya tidak benar-benar 100, mendapat poin 100 gitu. Mungkin kalau dinilai ya 90 lah, oke lah. Tapi ini justru akan menjadi pelajaran penting, karena sebagai kita tahu, Piala Dunia ini turnamen yang memainkan tiap tim untuk sampai juara paling 7-8 kali bertanding. Dan ini Prancis sudah melakukan pertandingan kedua, maka kalau misalnya memang bisa melakukan step up, permainannya lebih bagus, bukan tidak mungkin Prancis akan meraih bintang ketiganya pada tahun ini.
0: Di jeda sekali saja ya oleh Argentina ya. Oke, Bung Nova, terima kasih banyak Bung. Sudah ngobrol Piala Dunia, pertandingan grup antara Prancis dan Irak, dan kita tentu nanti akan berjumpa kembali dengan pertandingan lainnya. Terima kasih Bung.
1: Oke.
0: Okay. Untuk hadirannya, salam olahraga, selamat pagi Bung.
1: Jaya, selamat pagi.
0: Dan demikian tadi pertandingan antara Prancis dan Irak, di mana Prancis berhasil mengalahkan Irak dengan skor 3-0, dan untuk sementara Prancis berada di posisi pertama grup I. Saya Rudi Senododi dari pertandingan tadi pagi hari ini.
2: Terima kasih Anda telah mengikuti siaran langsung Pesta Bola Dunia dari Pro 3 RRI di Jakarta.
3: Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air, bencana yang terjadi di Aceh, Sumatera Barat, Sumatera Utara maupun tempat-tempat yang lainnya adalah pelajaran bagi kita untuk memperbaiki cara berkehidupan, berbangsa dan bernegara. Kita tidak bisa memungkiri bahwa ada faktor dari ulah manusia. Kita tidak bisa memungkiri fakta ada pihak-pihak yang melakukan deforestasi, membuat hutan jadi gundul, tanah tidak punya lagi daya untuk menyerap air, dan itu semua berkaitan dengan dominannya sikap serakah dari manusia. Ini tentu saja perilaku yang tidak selaras dengan Pancasila. Keserakahan tidak bisa ditoleransi karena sekali lagi itu bertentangan dengan nilai Pancasila, baik dengan sila pertama, sila kedua, maupun esensi dari sila-sila yang lainnya. Saudara, sebangsa dan setanah air, menjadi penting bagi kita untuk menemukan pola hidup yang selaras. Pola hidup berPancasila yang itu memastikan keselamatan kita sebagai bangsa, memastikan rakyat dari Republik Indonesia bisa terlindungi. Maka salah satu hal yang bisa kita tegaskan, kita harus membangun atau melaksanakan pembangunan tanpa merusak alam, tanpa menghancurkan kehidupan, tanpa membuat orang-orang yang sudah miskin makin tersisih, makin tidak berdaya. Sudah saatnya kita selalu mempertimbangkan segala langkah, termasuk ketika kita mau membangun. Karena pembangunan harus berdampak pada kesejahteraan bersama, bukan semakin kayanya segelintir orang. Di dalam Pancasila jelas prinsip keadilan itu menempati poros dan posisi yang paling penting. Maka siapapun juga termasuk pemerintah tidak boleh berbuat tidak adil.
0: Kilau Pancasila.

0: Pernahkah kamu memperhatikan kenapa bentuk pupil mata hewan pemakan rumput berbeda dengan hewan pemakan daging? Ternyata, hewan pemakan rumput seperti kambing, rusa, dan sapi memiliki pupil horizontal. Bentuk ini memberi mereka penglihatan yang lebih luas ke samping sehingga mereka bisa lebih cepat menyadari hadirnya predator. Meskipun sedang sibuk menunduk saat makan. Sedangkan, hewan pemakan daging seperti kucing, ular, atau singa memiliki pupil vertikal. Pupil ini membantu mereka lebih fokus, mengukur jarak, serta membidik mangsa dengan akurat saat berburu, terutama dalam kondisi cahaya rendah. Jadi, menurut kamu, kemampuan penglihatan mana yang lebih hebat? Yang luas untuk bertahan atau yang fokus untuk menyerang?
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: isang pampalinis.
1: Seratus koma delapan FM RI Sampang Pro, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Sampang Pagi ini. Edisi hari ini Selasa 23 Juni 2026. Pendengar, semenjak tadi pukul 4 waktu Indonesia bagian sampai tadi pukul 7 lewat 54 menit. Kami terhubung dengan Pro 3 RRI yang telah melaksanakan siaran langsung Piala Dunia antara Perancis melawan Irak. Dan saat ini kami kembali ke Sampang menyapa pagi. Pendengar, selamat pagi, selamat beraktivitas di pagi ini, dan juga selamat menikmati teman-teman kami dan keruan dengar Anda selagi hujan mulai reda. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang Pagi ini dengan berbagai informasi yang bakal kami hadirkan ke ruang dengar Anda.

0: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
1: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
0: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
2: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman, bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.
3: Seratus koma delapan FM RI Sampang, Pro Satu, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, Anda masih bersama kami di 100,8 FM RI Sampang yang kami pancar luaskan dari Pelataran Imam Bonjol, Sampang, Madura. Pendengar, stabilitas harga pangan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga ketahanan ekonomi masyarakat. Setiap terjadi penyesuaian harga bahan bakar minyak atau BBM, masyarakat biasanya khawatir akan muncul dampak lanjutan berupa kenaikan harga kebutuhan pokok yang dapat mengurangi daya beli dan meningkatkan beban pengeluaran rumah tangga. Di Kabupaten Sampang, hingga pertengahan Juni 2026, harga sejumlah kebutuhan pokok masih terpantau relatif stabil meskipun terjadi kenaikan BBM jenis Pertamax. Kondisi ini menunjukkan bahwa pasokan pangan di pasar tradisional masih cukup tersedia dan aktivitas perdagangan berjalan normal. Pemerintah daerah pun terus melakukan pemantauan harga secara berkala untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya gejolak harga di pasaran. Mendengar, lalu bagaimana kondisi harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang? Faktor apa yang membuat harga pangan masih terkendali di tengah kenaikan BBM? Dan langkah apa yang dilakukan pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan serta harga pangan bagi masyarakat? Untuk membahasnya dalam program Sampang Menyapa, kami berusaha gatekeeper menghubungi staf bidang perdagangan Dinas Koperasi dan Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang. Beliau adalah Bapak Sufriyadi yang akan membicarakan masalah ini, mengupas masalah tentang ketahanan, menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan BBM di Kabupaten Sampang. Dan gatekeeper Khairul Umam terus menghubungi beliau yang saat ini info terakhir karena pagi ini masih dalam kondisi hujan. Kami terus menghubungi beliau, Imam Sufriyadi, yang merupakan staf bidang perdagangan Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Sampang, Imam Sufriyadi.

0: Salam, Pak.
1: Kabar baik pagi ini, Pak?
0: Untuk hari ini baik-baik, Pak.
1: Mulai tadi pagi, Sampang diguyur hujan dengan cukup derasnya, yang membuat aktivitas kita di pagi ini, terutama yang akan bekerja, berangkat ke kantor, nampaknya sedikit terganggu nih.
0: Terganggu, betul, Pak.
1: Oke.
0: Okay. Tiga kali sampai berhenti, Pak.
1: Kita hanya ngobrol nyantai saja di program Sampang Menyapa Pagi, berkenaan dengan topik kita menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan BBM. Dan pada akhir bulan Juni kemarin, Pertamax naik. Dan nampaknya harga kebutuhan pokok di Kabupaten Sampang khususnya ini masih stabil dan bisa dibilang relatif normal. Ada beberapa hal yang butuh penjelasan nih, Pak. Langkah apa sebenarnya? Ini ada pertanyaan ataupun yang perlu diklarifikasi kepada Bapak Imam. Apa yang dimaksud dengan stabilitas harga pangan dan mengapa hal ini penting bagi masyarakat?
0: Menurut pengetahuan saya ya, Pak, stabilitas harga pangan itu suatu kondisi ekonomi di mana harga komoditas itu, Pak, kebutuhan pokoknya tidak mengalami lonjakan atau penurunan drastis secara berkepanjangan. Itu menurut pemahaman saya, Pak, untuk stabilitas harga pangan itu, Pak. Dan mengapa penting bagi masyarakat? Karena dengan ketersediaan barang yang merata, Pak, dan harga yang relatif konstan, sehingga mampu melindungi daya beli masyarakat sekaligus memastikan keuntungan yang adil bagi petani dan konsumen.
1: Sejauh mana kenaikan harga BBM dapat mempengaruhi harga kebutuhan pokok di pasaran?
0: Untuk kenaikan BBM, makanya bahan pokok ini masih dibilang relatif normal karena yang naik bukan yang subsidi, Pak, yang non subsidi. Jadi pengaruhnya nggak seberapa signifikan gitu loh, Pak.
1: Itu karena yang naik saat ini adalah BBM Pertamax yang menurut pandangan Anda tadi bukan yang bersubsidi. Lantas kan pasti ada pengaruhnya juga bagi Anda, ya bagi pengguna yang biasanya pakai Pertamax, kemungkinan ini beralih ke Pertalite yang bersubsidi. Bagaimana?
0: Kalau menurut saya, Pak, selagi Pertalite ini masih ya persediaannya itu memadai, kemungkinan besar untuk barang-barang itu masih tetap stabil gitu loh, Pak.
1: Intinya selama Pertalite masih tersedia ya?
0: Iya tersedia dan juga tidak ada kenaikan, insya Allah masih stabil gitu loh, Pak. Masalahnya yang naik ini Pertamaxnya gitu loh, Pak. Jadi Pertamax itu kebanyakan yang naik itu menengah ke atas gitu loh, Pak.
1: Lantas dari pantauan Anda di lapangan selama beberapa hari atau beberapa minggu ini, yang komoditas masih stabil di harga sebelumnya apa saja?
0: Yang stabil itu beras, masih stabil sekarang, Pak. Yang medium loh, Pak. Yang medium itu stabil. Soalnya kalau medium itu kebanyakan lokal sendiri kan, Pak. Nah, yang termasuk minyak yang bersubsidi kayak minyak kita itu masih stabil, yang agak stabil gitu loh, Pak.
1: Intinya barang-barang komoditas lokal ya?
0: Ya, lokal.
1: Sebenarnya faktor apa saja sih yang berpengaruh terhadap naik turunnya suatu bahan pokok selain BBM?
0: Terutama itu cuaca, Pak. Biasanya cuaca untuk kenaikan itu, Pak. Cuacanya itu buruk, memicu gagalnya panen dan memangkas pasokan gitu loh, Pak.
1: Pasokan. Kalau berbicara pasokan.

0: bagaimana pasokan bahan pangan di beberapa pasar di Kabupaten Sampang?
1: Untuk saat ini masih dibilang relatif normal, Pak. Aman dan lancar karena jalur distribusi dari luar daerah berjalan normal gitu, Pak.
0: Oke. Apakah ada langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemkab Sampang untuk menjaga kebutuhan pokok tetap stabil?
1: Biasanya, Pak, kalau di daerah Sampang ini kalau sudah mau menyetabilkan itu, biasanya kita mengadakan BBM berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan juga melakukan pemantauan rutin harian, Pak, untuk menjaga kelancaran penyaluran distribusi gitu, Pak.
0: Oke. Intinya yang Anda lakukan sebagai kepanjangan tangan dari Pemkab adalah tetap memantau stabilitas harga dengan memantau kondisi di pasar ataupun di lapangan. Oke. Seberapa penting peran distributor dan pedagang dalam menjaga distributor harga pangan, distribusi harga pangan, Pak?
1: Sangat penting, Pak, karena distributor dan juga pedagang itu menjaga agar stok barang itu jangan sampai kosong gitu loh, Pak.
0: Oke, kalau tadi distributor juga sangat berpengaruh penting nih, Pak.
1: Ya, betul, Pak, betul, Pak.
0: Oke, kalau tadi yang stabil, Pak, seperti beras dan juga minyak kita dan juga minyak curah. Kalau yang pasti ada barang-barang yang mengalami kenaikan sekalipun sedikit atau penurunan. Apa saja itu?
1: Yang mengalami kenaikan itu sekarang ini, Pak, tetap Lombok. Lombok tetap ada kenaikan. Dan juga bawang. Bawang merah sama bawang putih. Oh. Yang selama ini ada kenaikan. Tapi kenaikannya nggak terlalu signifikan. Gitu, Pak.
0: Bawang merah dan bawang putih yang mengalami kenaikan.
1: Iya.
0: Mungkin bisa Anda sedikit rinci dari harga berapa ke berapa?
1: Untuk saat ini, harga bawang merah itu 34. Untuk bawang putihnya itu 36. Misalnya kalau ada yang 34, Pak. Ada dua macam kan, Pak. Ada yang besar, ada yang kecil gitu loh, Pak. Untuk bawang putih.
0: Oke. Sekarang kan di masa-masa saat ini semua barang-barang yang berkaitan dengan impor itu ada kenaikan seperti plastik dan juga BBM-nya nggak naik tapi olinya. Kayaknya pengalaman-pengalaman kemarin di Halo RRI juga ada laporan bahwa sekarang yang namanya oli naik. Ini juga kan berpengaruh pada distribusi pasokan bahan pokok. Apakah ada kaitannya
1: dengan kenaikan BBM gitu, Pak?
0: Dengan antara kenaikan barang-barang lain selain BBM seperti plastik, oli dan juga ban. Nah, ini kan ada hubungannya ataupun bagaimana pengaruhnya terhadap kenaikan stabilitas bahan pokok?
1: Iya, tetap kita melanjutkan, Pak. Kita kan intinya di sekarang ini difokuskan di bahan pokoknya, Pak. Karena kalau bahan pokok kan kepentingannya kita sehari-hari gitu loh, Pak. Masalahnya kalau kayak barang plastik itu kan memang kemungkinan besar ini 2 bulan atau 3 bulan mungkin bisa nurunkan. Kan sekarang konfliknya nggak seberapa kayak chip pertama awal-awal itu, Pak. Gitu loh, Pak.
0: Cuman-cuman di awal-awal ya, penyesuaian aja.
1: Iya,
0: betul. Oke. Okay. Ya, kalau urusan ban naik, terus oli naik itu urusan bagian agen pendistributor.
1: Betul. Sedangkan okay, kita itu difokuskan, itu untuk bahan-bahan pokok, Pak.
0: Oke. Okay. Saya ingin tanya sedikit tentang analisis Anda. Andaikan barang ataupun harga pokok ini cukup menaik signifikan, bagaimana dampak kepada masyarakat menurut analisis Anda?
1: Kalau analisis saya itu, kalau memang barang-barang pokok itu naik, otomatis, Pak, daya beli masyarakat itu kurang gitu loh kan. Kalau memang apa namanya ada kenaikan gitu loh bang.
0: Intinya
1: jadi kita antisipasi gimana caranya stok itu tetap harus ada gitu loh bang. Kita selalu pantau untuk stok gitu loh bang, karena stok itu pengaruh loh bang.
0: Benar stok. Oke. Sebenarnya dari pantauan Anda, apakah ada peran masyarakat juga dalam menjaga stabilitas harga dan ketersediaan pasokan pangan di Kabupaten Sampang?
1: Kalau untuk peran masyarakat ada, Pak. Karena apa? Jika ada penimbunan, itu Pak. Jika ada penimbunan, itu berdampaknya itu mengalami harga naik gitu loh, Pak. Jadi peran masyarakat itu biasanya pelapor ke kita gitu loh, Pak. Bahwasanya di sini nanti kita tindak lanjuti, Pak. Terutama distributor gitu loh, Pak.
0: Seandainya ada distributor nakal yang menimbun suatu barang pokok, itu yang akan menyebabkan kenaikan.
1: Ya, betul.
0: Lantas, menurut Anda, dari komoditas yang ada di pasar-pasar tradisional yang ada di Kabupaten Sampang, berapa persen itu dihasilkan dari produk lokal?
1: Sebagian produk lokal, Pak. Sebagian juga dari luar kabupaten. Biasanya kalau memang musim sekarang ini kayak gini, Pak, hujan, ini juga bingung kita, Pak, memprediksinya gimana gitu loh, Pak. Masalahnya kayak cabai, terutama yang musiman itu, Pak, yang kita khawatirkan, Pak. Tapi untuk saat ini masih relatif aman untuk Sampang.
0: Semua produk-produk lokal seperti cabai bisa dipasok di lokal, seperti Anda tadi bilang, beras medium, mungkin ya, sayur mayur, ikan, ini lihat kondisi laut.
1: Iya, makanya itu. Karena cuaca sekarang ini intinya, Pak, hujan lagi sekarang. Padahal dari kemarin sudah tidak hujan, gitu loh, Pak.
0: Oke, termasuk juga tahu mungkin ya, dan tempe.
1: Ya, tahu tempe.
0: Oke, mungkin sampai saat ini sejauh mana koordinasi antara pemerintah daerah, distributor dan pelaku usaha yang ada di Kabupaten Sampang dalam menjaga pasokan pangan?
1: Kita selalu memantau, terutama ya itu tadi, Pak. Kita rutin. Bisa dibilang 2 hari sekali. Kadang kalau sudah, kita rutinnya itu. Kita kan punya pemantau harga di lapangan, Pak, di setiap pasar. Nah, yang selalu kita pantau itu stok gitu loh, Pak. Stok harus benar-benar. Nah, kalau tidak ada stok itu memang berkurang, kita langsung berpindah untuk melakukan kerjasama dengan kabupaten lain gitu loh, Pak. Yang kiranya stoknya itu melimpah gitu loh, Pak.
0: Koordinasi antar daerah, antar kabupaten.
1: Antar daerah. Iya, betul.
0: Oke, lantas dengan para pelaku usaha di Kabupaten Sampang, semisal distributor, pelaku usaha seperti tahu, terus seperti penyedia ikan air tawar, lele ataupun yang lainnya, dan juga sayur mayur, apakah ada juga koordinasi?
1: Ya, tetap kita koordinasikan, Pak. Terutama sama distributor itu, Pak. Biasanya kan kalau kayak pedagang-pedagang kan ngambilnya dari distributor yang besar-besar gitu loh, Pak. Nah, kalau yang kecil-kecil itu biasanya langsung menawarkan ke pedagang langsung gitu loh, Pak. Itu pun melakukan transaksinya itu nggak seberapa besar gitu loh, Pak. Kalau distributor kan langsung banyak gitu loh, Pak, ambil barangnya.
0: Oke. Apa harapan pemerintah terhadap para distributor?
1: Ya, kalau harapan kita itu, Pak, untuk penyalurannya segera dilakukan distributor, jangan sampai ada penimbunan. Karena kalau ada penimbunan, efeknya itu untuk harga memang langsung melonjak gitu, Pak.
0: Oke. Nampaknya memang di Sampang terbukti sampai saat ini, khususnya ya, di Sampang, masih terkontrol stabil.
1: Ya, betul.
0: Oke.
1: Ya,
0: betul. Mungkin yang terakhir nih Pak Imam Sufriyadi, ya. Pesan yang apa yang akan Anda sampaikan kepada masyarakat terkait kondisi harga pangan dan juga ketersediaan kebutuhan pokok saat ini, sekalipun harga BBM yang namanya Pertamax ini ya. Naik. Silakan Pak.
1: Ya, ya harapan saya dari kami itu Pak, apabila untuk sekiranya nggak benar-benar perlu untuk konsumsi kita habiskan gitu loh Pak, biar kita menjaga kestabilan harga gitu loh Pak, biar apa kebutuhannya masyarakat itu terpenuhi semua gitu loh Pak.
0: Oke.
1: Ya cuma itu ya Pak harapan kami.
0: Oke. Terima kasih Bapak Imam Sufriyadi tentang waktunya di pagi ini dalam program Sampang Menyapa, sekalipun kondisi saat ini cukup dingin. Semoga tidak membuat kita loyo dan tetap semangat melayani masyarakat. Pendengar, di tengah dinamika harga BBM dan kondisi ekonomi saat ini, optimis dan harapan pemerintah agar stabil harga pangan tetap terjaga serta daya beli masyarakat tetap kuat. Sebagai penutup, dijumpa kita pada Sampang Menyapa pagi. Demikian kepada Pak Imam Supriyadi, terima kasih atas waktunya. Semoga seluruh komponen dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan di Kabupaten Sampang terkait upaya menjaga stabilitas harga pangan di tengah kenaikan harga BBM yang diperbincangkan, yang telah kita simak bersama, dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh seluruh masyarakat bahwa hingga saat ini harga kebutuhan pokok di Kabupaten masyarakat masih relatif stabil. Pemerintah daerah terus melakukan pemantauan terhadap harga dan juga menjaga kelancaran distribusi serta koordinasi dengan berbagai pihak agar pasokan kebutuhan pokok tetap tersedia dan terjangkau bagi masyarakat Kabupaten Sampang. Begitu, Pak. Semoga informasi yang telah disampaikan oleh Bapak Imam Sufriyadi menjadi wawasan dan memberikan ketenangan kepada masyarakat dalam menghadapi ekonomi yang terjadi. Saya Tohir, Pak, bersama dengan seluruh kerabat kerja, ada TMB Teknik, bersama dengan Mas Dita dan juga gatekeeper Khairul Umam, bersama dengan narasumber kita Imam Sufriyadi, mengucapkan terima kasih kepada Anda semua. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, teruslah bersama kami di Sampang pagi ini dengan menghadirkan berbagai informasi-informasi terhadap kedua negara Anda. Dan nanti di titik 9 waktu Indonesia bagian Barat, kami ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Info Jatim hari ini.

0: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Sampai pagi ini.

0: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
1: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
0: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
1: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
0: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
1: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin plot twist ya.
1: Cukup 30 detik. Informasikan kejadian penting di sekitar Anda. Aduan publik, lingkungan, lalu lintas, budaya, dan lain-lain. Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi. Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio. RRI 30 detik tersedia di Google Play Store. 30 detik untuk berbagi. Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
2: Sampang pagi ini.

0: 107,8 FM di Sampang, Purus, satu kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini kita telah masuk di titik 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kami ajak Anda untuk bergabung dengan Purus 1 RRI Surabaya guna mengikuti informasi-informasi terupdate dalam Jatim hari ini. Kanal informasi dan
1: inspirasi Purus 1 melalui tautan bit.ly /CPUC25/26. Belajar jadi lebih menyenangkan bersama Rumah Main Cikal, Surabaya.

0: Beredar sebuah unggahan di media sosial dengan narasi yang mengklaim bahwa Gunung Lawu di Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah akan mengalami erupsi besar yang terjadi akibat adanya tekanan lempeng dari jalur Bojonegoro yang dipicu gempa di Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah pada Selasa 16 Juni 2026. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM telah menyampaikan bahwa informasi yang menyatakan Gunung Lawu akan mengalami erupsi besar adalah berita hoax. Menurut Badan Geologi, aktivitas lava di Gunung Lawu dan analisis gas serta air panas di sekitarnya tidak menunjukkan adanya pergerakan magma ke permukaan.
1: Cek fakta selengkapnya. Klik RRI.co.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Korwil 10 Jawa Timur dimanapun Anda berada. Jumpa lagi di kesempatan hari Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Sari Julia dalam program Jatim hari ini berjaringan. Dan tentunya selama kurang lebih 1 jam kami mengajak Anda untuk mendengarkan informasi terupdate dari rekan-rekan reporter berdasarkan peta peliputannya di lapangan. Sembari juga tentunya temani Anda melanjutkan aktivitas keseharian Anda di kesempatan kali ini, kami juga akan putarkan komposisi-komposisi spesial untuk Anda.

0: Informasi pertama pagi ini akan kami hadirkan untuk Anda, datang dari reporter William Nathan. Ali Rifki, Koordinator Presidium Aremania UTAS terpilih 2026-2030, menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter. William, silakan laporan Anda.
1: Baik, usai kembali terpilih memimpin Presidium Aremania UTAS dalam musyawarah nasional atau Munas 2 di Hotel Selekta Kota Batu, Ali Rifki menyatakan kesiapannya untuk meneruskan kemajuan roda organisasi supporter Malang. Dia mengumpamakan perjuangan ini membesarkan wadah supporter seperti proses membangun sebuah rumah yang kokoh. Fase krusialnya kini sedang berjalan agar menjadi tempat bernaung yang aman bagi semua supporter Malang. Ali menjelaskan bahwa fondasi dasar organisasi sebetulnya telah berhasil dibangun dengan kuat selama 2 tahun terakhir. Langkah berikutnya adalah melanjutkan pembangunan ke tahap yang lebih menyeluruh untuk menyempurnakan bangunan tersebut. Ali Rifki mengibaratkan organisasi ini sedang menuju pembangunan pilar, atap, ruangan, hingga fasad depan agar rumah bernama Aremania UTAS nyaman ditinggali Aremania dan Aremanita. Selain fokus pada pembenahan internal struktural, Ali membawa misi persatuan yang kuat dengan upaya menembus sekat-sekat yang mungkin selama ini masih ada di Malang Raya. Dia menegaskan bahwa dirinya enggan memilah-milah atau membedakan antara pendukung Arema FC maupun Arema Indonesia. Prinsip rangkul ini juga diterapkan Ali dalam menakodai dinamika internal Aremania UTAS. Kepengurusannya berkomitmen untuk selalu mendengarkan suara mayoritas sebagai penentu arah kebijakan, namun di saat yang sama tetap merangkul mereka yang memiliki perbedaan pandangan dan pendapat. Langkah ini diambil karena Ali meyakini bahwa apapun dinamika pemikiran yang terjadi di dalam organisasi, seluruh elemen yang terlibat bagaimanapun juga adalah Aremania dan Aremanita yang harus tetap berjalan beriringan sebagai satu keluarga besar. William Nathan, laporan.

0: Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Ermina Jane mengabarkan libur sekolah, penjualan tiket diskon kereta api di Daup 8 Surabaya untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 telah mencapai 64.288 pelanggan. Ermina, silakan.
1: Iya, pendengar, masa libur sekolah mendorong lonjakan jumlah penumpang kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya. Bahkan Daop 8 Surabaya ini mencatat tingginya minat masyarakat terlebih adanya program diskon tarif kereta api 30% selama masa libur sekolah. Menurut pelaksana harian manajer humas KAI Daop 8 Surabaya Erlangga Budi Laksono, bahwa program ini mendapatkan respon positif dari masyarakat yang bepergian bersama keluarga maupun kerabat selama liburan kali ini. Dan ia mengatakan bahwa secara kumulatif penjualan tiket kereta api untuk periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026 mendatang ini sudah mencapai 64.288 tiket. Dan menurut Erlangga, jumlah ini berpotensi masih akan terus bertambah karena penjualan tiket sampai dengan saat ini masih terus berlangsung.
2: Secara kumulatif pada periode tanggal 20 Juni hingga 5 Juli 2026, penjualan tiket kereta api pada masa libur sekolah telah mencapai 64.288 pelanggan yang membeli tiket dengan tarif diskon dari wilayah 28 Surabaya. Jumlah tersebut masih akan terus bertambah mengingat penjualan tiket masih berlangsung. Jumlah kereta api yang termasuk dalam program diskon tersebut melayani berbagai tujuan favorit pelanggan seperti Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Ketapang, Jember, hingga Banyuwangi. KAI 28 Surabaya menghimbau kepada masyarakat yang belum merencanakan perjalanan untuk segera melakukan pemesanan mengingat ketersediaan tiket diskon bersifat terbatas.
1: Erlangga juga menambahkan bahwa program yang diberikan oleh PT Kereta Api Indonesia, khususnya diskon 30% ini, berlaku untuk kereta api kelas ekonomi komersial dengan periode keberangkatan 20 Juni hingga 5 Juli 2026. Dan sejumlah tujuan favorit yang termasuk dalam program tersebut, ini antara lain Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Solo, Semarang, Jember, dan Banyuwangi. Demikian laporan Ermina, kembali ke Sari.

0: Wah, pulang liburan bawa oleh-oleh apa nih?
1: Nih, coklat impor. Katanya lagi viral loh.
0: Padahal banyak makanan lokal yang gak kalah enak loh.
1: Ah, masa?
0: Iya, Indonesia itu kaya banget. Ada kopi lokal, batik, kerajinan tangan, sampai camilan khas daerah yang kualitasnya jauh lebih keren.
1: Kadang emang orang lebih bangga kalau barang dari luar ya?
0: Padahal karya anak bangsa juga dibuat dengan kreativitas dan kerja keras. Kalau kita ikut memakai dan mempromosikan produk lokal, pengrajin dan UMKM juga ikut berkembang.
1: Bener juga ya, berarti cinta Indonesia bisa dimulai dari hal yang sederhana ya?
0: Betul, dari memilih dan menghargai produk negeri sendiri. Ayo utamakan produk anak bangsa, karena Indonesia hebat dimulai dari kita yang bangga memakai karya sendiri.

Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Untuk edisi hari Selasa 23 Juni 2026, kami juga menghadirkan informasi bahwa Surabaya sejak dua hari terakhir ini memang sedang diguyur hujan dengan intensitas yang cukup lebat gitu ya, disertai dengan angin kencang hingga mengakibatkan beberapa kawasan itu kondisinya banjir. Dan sejak pagi tadi memang ya Surabaya sudah diguyur hujan, meskipun sekarang di kawasan Jalan Pemuda 8290 Surabaya kondisinya sudah kembali cerah begitu ya. Matahari bersinar juga cukup terik, namun beberapa kawasan juga disinyalir masih ada genangan. Dan sudah dilakukan upaya juga dari teman-teman yang mengerahkan unit mobil PMK, itu sudah ada untuk melakukan penyedotan di beberapa titik. Di antaranya di kawasan Simokalangan yang memang sedari kemarin itu cukup tinggi genangannya, kemudian di Ngagel Jaya Selatan dan juga Mendoan Surabaya. Dan diketahui memang pendengar BMKG Juanda itu mengeluarkan peringatan dini potensi cuaca ekstrim.

0: A Propolingo. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Angela Reska mengabarkan Ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia Koni Pacitan mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport Kapolres Cup 2026 untuk menjaring atlet e-sport lokal Pacitan. Angela, silakan.
1: Ya, baik. Terima kasih. Baik, mendengar Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia, Koni Pacitan, Baginda Rahadian Pratama, mengapresiasi pagelaran turnamen e-sport yang digelar oleh Polres Pacitan. Pihaknya juga mengaku bangga dengan antusiasme dan bakat-bakat atlet e-sport lokal Pacitan. Menurutnya, pagelaran turnamen ini membuktikan bahwa e-sport Pacitan memiliki masa depan yang cerah. Ia berharap melalui turnamen e-sport juga dapat menghasilkan bibit-bibit unggul atlet e-sport yang berasal dari Pacitan. Ia juga berharap pagelaran ini dapat mempererat silaturahmi antar atlet. Sebagai tindak lanjut, Koni Pacitan mendukung perkembangan seluruh cabang olahraga yang ada termasuk e-sport Indonesia. Oleh sebab itu, Rahadian juga menyampaikan melalui e-sport Indonesia, SC Pacitan, Koni tetap memberikan fasilitas dan pembinaan sebagai dukungan untuk para atlet e-sport khususnya yang berasal dari Pacitan. Dari Pacitan, Angela Reska melaporkan.

Perjalanan menuju Piala Dunia FIFA 2026 bukan cuma soal tim besar yang kembali bertanding, tapi juga tentang mimpi negara-negara yang akhirnya berhasil mencetak sejarah. Dengan jumlah peserta yang kini bertambah jadi 48 negara, peluang untuk tampil di Piala Dunia jadi makin terbuka. Dan kondisi ini membuat beberapa negara punya kesempatan mencicipi panggung sepak bola dunia untuk pertama kalinya. Bayangin aja Sobat RRI, ada negara yang selama puluhan tahun cuma jadi penonton. Sekarang akhirnya bisa berdiri sejajar dengan tim-tim besar dunia. Buat negara debutan, lolos ke Piala Dunia bukan sekedar urusan sepak bola, tapi juga kebanggaan nasional. Karena ketika satu negara berhasil lolos, seluruh dunia ikut melihat nama mereka. Lagu kebangsaannya diperdengarkan, benderanya dikibarkan, dan para pemainnya jadi inspirasi bagi generasi muda di negaranya. Biasanya, negara debutan juga membawa semangat yang berbeda. Mereka datang tanpa banyak tekanan, tapi punya motivasi besar untuk membuktikan diri. Dan menariknya, dalam sejarah Piala Dunia, tim debutan kadang justru mampu memberi kejutan, bermain penuh semangat tanpa rasa takut, dan membuat pertandingan jadi lebih seru. Jadi, di Piala Dunia 2026 nanti, jangan cuma fokus ke tim unggulan, karena bisa saja cerita paling menarik justru datang dari negara yang baru pertama kali tampil di panggung terbesar sepak bola.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Kita masih akan terus mengupdate informasi dari rekan-rekan reporter. Kali ini Karyantoni mengabarkan para petani padi di Tekung Lumajang resah. Tanaman padi banyak yang diserang hama wereng. Karyantoni, silakan. Karyantoni.
1: Pendengar. Ya, pendengar, para petani padi di Desa Wonokerto, Kecamatan Tekung, Kabupaten Lumajang, Jawa Timur, resah akibat serangan hama wereng yang mengancam tanaman padi mereka. Salah satu petani padi di kawasan tersebut, Darmanto, mengaku telah mengaplikasikan berbagai jenis insektisida untuk membasmi hama tersebut. Namun populasi wereng disebut masih sulit dikendalikan dan dikhawatirkan berdampak pada menurunnya hasil panen dan bahkan bisa gagal panen. Serangan hama wereng berpotensi menyebabkan daun padi menguning, kering hingga busuk jika tidak segera ditangani dengan baik. Petani berharap ada solusi cepat dari dinas terkait untuk menekan penyebaran hama sebelum masa panen tiba. Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Lumajang terkait langkah penanganan serangan wereng di wilayah Tekung. Sementara itu, Ketua Dewan Pakar Himpunan Kelompok Tani Indonesia

Bisa atau HKTI Jawa Timur Ishak Subagio ketika dikonfirmasi dari baru saja jumlah kawasan tanaman padi pada kawasan Lumajang saat ini yang telah diserang oleh hama orang semakin hari semakin meluas. Pihaknya juga dalam waktu dekat akan melakukan antisipasi maupun sosialisasi terhadap para petani yang bekerja sama dengan pemerintah terkait. Data yang berhasil dihimpun RRI mendengar data di lapangan mengatakan bahwasanya tidak sedikit tanaman padi para petani di kawasan Tekung Lumajang telah diganti dengan tanaman yang lain atau mengalami gagal panen. Dari kawasan Lumajang, Jawa Timur, reporter RRI Jember Karyantoni melaporkan.

0: Terima kasih untuk Anda yang masih tetap setia bersama kami di Pro 1 RRI Surabaya. Siaran kita pagi ini juga bisa Anda dengarkan di RRI Malang, Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, dan juga Sampang. Siaran berjaringan untuk menginformasikan kepada para pendengar juga berkaitan dengan kondisi terkini dan terupdate dari peta peliputan rekan-rekan reporter di lapangan. Kali ini Rizky Darmawan mengabarkan DPRD dan Pemkot Batu sepakati 3 raperda strategis. Rizky, silakan laporan Anda.
1: Ya, baik pendengar, DPRD Kota Batu bersama pemerintah Kota Batu resmi menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama yang digelar di gedung DPRD Kota Batu. 3 raperda yang disepakati meliputi raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi, serta raperda tentang penyelenggaraan reklame. Kesepakatan ini menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara, menyampaikan seluruh tahapan pembahasan telah dilakukan melalui proses koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Ketiga raperda tersebut juga telah melalui harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur sehingga substansinya dinilai telah sesuai dengan kebutuhan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Amira menegaskan, penyusunan ketiga raperda tersebut merupakan bentuk komitmen DPRD dan pemerintah Kota Batu dalam memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan publik, mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, serta menciptakan tata kelola pemerintahan yang lebih efektif dan berkelanjutan. Pada raperda penyelenggaraan pemakaman, DPRD menilai regulasi ini penting untuk menjawab kebutuhan masyarakat seiring pertumbuhan kawasan perkotaan dan meningkatnya kebutuhan layanan pemakaman yang tertata. Peraturan tersebut nantinya akan menjadi pedoman dalam pengelolaan tempat pemakaman umum, tempat pemakaman bukan umum, tempat pemakaman khusus hingga krematorium yang selaras dengan rencana tata ruang wilayah. Sementara raperda tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi diharapkan mampu memperkuat iklim investasi di Kota Batu. Sedangkan raperda penyelenggaraan reklame diharapkan dapat mendukung penataan kawasan perkotaan sekaligus meningkatkan efektivitas pengelolaan reklame di daerah. Amira juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembahasan mulai dari unsur DPRD, pemerintah Kota Batu, akademisi, praktisi, hingga masyarakat yang telah memberikan berbagai masukan konstruktif demi penyempurnaan substansi ketiga raperda tersebut. Di lain sisi, Wakil Wali Kota Batu Heli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan. Kerjasama yang baik antara legislatif dan eksekutif telah menghasilkan rancangan peraturan daerah yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah sekaligus aspirasi masyarakat. Heli Suyanto berharap ketiga raperda yang telah disepakati ini nantinya dapat menjadi dasar hukum yang kuat dalam meningkatkan pelayanan publik, memperkuat investasi dan mendukung pembangunan Kota Batu yang semakin maju, tertata, serta berdaya saing. Dari Kota Batu, Rizky Darmawan melaporkan.
0: Baik, terima kasih Rizky. Selamat kembali bertugas. Kita bergeser ke Ninda Alivia. Kejelian petugas Lapas Blitar bongkar upaya penyelundupan 624 pil double L. Ninda, silakan laporan Anda.
2: Ya baik, pendengar, kejelian petugas lembaga pemasyarakatan Lapas kelas 2 pil Blitar berhasil menggagalkan upaya masuknya ratusan pil double L ke dalam lapas. Sebanyak 624 butir pil double L ditemukan dari seorang perempuan berinisial DR berusia 25 tahun saat agenda kunjungan warga binaan Kamis 18 Juni 2026. Kepala Lapas kelas 2B Blitar Iswandi mengatakan petugas awalnya mencurigai gerak-gerik dua perempuan pengunjung yaitu berinisial DR dan MAW yang saat itu datang untuk membesuk salah seorang warga binaan berinisial AP. Kecurigaan tersebut kemudian ditindaklanjuti dengan pemeriksaan lebih mendalam oleh petugas perempuan. Dari hasil pemeriksaan ditemukan sebuah bungkusan yang diduga berisi obat-obatan terlarang dan disembunyikan pada area sensitif tubuh salah satu pengunjung. Petugas lapas selanjutnya berkoordinasi dengan Polres Blitar Kota untuk melakukan pemeriksaan terhadap bungkusan tersebut. Setelah dibuka bersama petugas kepolisian, diketahui bungkusan yang dibalut menggunakan alat kontrasepsi itu berisi 624 butir pil double L. Selain mengamankan barang bukti, petugas kepolisian juga melakukan tes urin terhadap kedua perempuan tersebut. Hasil pemeriksaan menunjukkan salah satu di antaranya positif menggunakan zat tertentu. Keduanya kemudian menjalani pemeriksaan lebih lanjut oleh Polres Blitar Kota. Dari hasil pendalaman, hanya DR yang ditetapkan sebagai tersangka dan saat ini menjalani proses hukum. Sementara MAW diketahui tidak terlibat dalam perkara tersebut dan hanya mendampingi saat kunjungan berlangsung. Saat ini kasus tersebut masih dalam penanganan Polres Blitar Kota guna mengungkap kemungkinan adanya keterlibatan pihak lain serta mendalami tujuan peredaran pil double L tersebut di dalam lingkungan lapas kelas 2B Blitar. Dari Blitar, Indah Olivia, kita kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih Ninda Olivia. Kita bergeser ke reporter Ayu Citra. Hasil Munas Konbes NU 2026 di Kediri belum memutuskan lokasi muktamar ke-35. Ayu, silakan.
3: Iya, benar, di hari terakhir pelaksanaan musyawarah nasional atau Alim Ulama dan Konferensi Besar Konbes Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, maka saat ini forum tersebut mendengar belum juga menentukan lokasi pasti di mana pelaksanaan muktamar ke-35. Terhadap tengah menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika gelarnya sedang pendung ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Dan menanggapi hal itu tengah pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026 Kiai Haji Muhammad membenarkan di dalam forum ini tengah memang sempat air dan tingkah untuk menentukan lokasi muktamar. Hal dikarenakan ada semua peserta tersepakat ada pembentukan tim khusus peninjau lokasi muktamar ke-35.
4: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini, itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Kelayakan dari infrastruktur. Kelayakan dari sisi keamanan, kelayakan dari sisi finansial, dan kelayakan dari sisi spiritual.
3: Ya, betul. Sementara itu, Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk tersebut mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan jumlah kriteria yang telah ditetapkan. Kemudian, mendengar sementara itu, hadir pula Ketua Umum PBNU, Kiai Haji Yahya Khalis Tsaguh, yang menegaskan pula bahwa munas kali ini memang telah sepakati ada 5 wilayah yang sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. Dan 5 lokasi ini pendengar diantaranya adalah DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.

0: Satu lagu dari Ari Lasso, Penjaga Hati, juga kami putarkan spesial untuk temani Anda beraktivitas di kesempatan pagi hari ini. Sembari terus menyimak informasi dari rekan-rekan reporter, begitu ya. Kali ini ada Familia. Hari ini IPSI Sumeneb menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir IPSI 3. Familia, silahkan.
1: Ya, baik pendengar, yang hari ini saya mengabarkan langsung ke Gor Sindor, yakni Panglai Sur Sumeneb, yang mana yang hari ini akan berlangsung penyelenggaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI yang ketiga tahun 2016. Dan suasana siang hari ini atmosfer di dalam gedung ini benar-benar luar biasa. Gemuruh, yel-yel, dan semangat sportivitas begitu terasa membakar ruangan. Karena sebanyak 251 pesilat dari seluruh penjuru atau seluruh perguruan silat yang ada di Kabupaten Sumeneb berkumpul di Gor Ayani pagi siang hari ini. Mereka siap bertanding, unjuk gigi, dan menjaga warisan budaya bangsa dalam kejuaraan yang paling dinanti tahun ini. Tercatat ada 11 klub silat historis yang menurunkan kontingen terbaik mereka. Dan dari arah tribun kanan dan koridor lapangan, warna-warni seragam kebesaran berjejer rapi. Sebelah kanan tempat barisan pesilat dari Walet Hitam, Persinas Asad, IKA, FPI Kerasakti, Pusat Putih, dan Pagar Nusa. Sementara di sisi kiri tak kalah tegak berdiri barisan dari Nur Haria, Perisai Diri Persepusi Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, serta kontingen besar dari PSHT. Total 11 perguruan ini siap memperebutkan lambang supremasi tertinggi Piala Bergilir IPSI Sumeneb. Dan acara saja baru dibuka, tadi telah dibuka langsung oleh Ketua IPSI Sumeneb, Santoso, dan saat ini juga tengah berjalan pembukaan oleh Ketua Disputpora, Kepala Disputpora Pares Sumeneb, yang memberikan sambutan sekaligus nantinya akan membuka pelaksanaan kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Dan mendengar momentum sakral pembukaan kejuaraan ini nantinya akan ditandai dengan pemukulan gong yang akan dilakukan langsung oleh Kepala Disputpora Pares Sumeneb yang hadir mewakili jajaran pemerintahan. Dan pembukaan ini juga disaksikan langsung oleh Kepala Dinas Pendidikan Sumeneb serta Ketua Harian KONI Sumeneb serta para pendukung peserta yang menjadi peserta di kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun ini. Dan saat ini sebelum pelaksanaan kejuaraan ini berlangsung, nantinya akan dilakukan penampilan dua pesilat terbaik IPSI Sumeneb yang akan menampilkan seni pencaksilat tradisi. Dan dari Gor Ayani Panglai Sur Sumeneb, kami laporkan kembali ke Surabaya.
0: Baik, terima kasih Familia. Kita bergeser ke Khairul Umam untuk pagi hari ini. Pemerintah Kabupaten Sampang terus memperkuat layanan kesehatan bagi para santri. Salah satu upayanya melalui pembentukan pos kesehatan pesantren dan pos kentren, gitu ya, untuk mencegah penyebaran penyakit menular dan menciptakan lingkungan pesantren yang lebih sehat. Khairul Umam, silakan.
2: Ya, baik pendengar. Pemerintah Kabupaten Sampang Madura terus berupaya meningkatkan kualitas layanan kesehatan bagi para santri dan dengan membentuk pos kesehatan pesantren atau pokestren di lingkungan pondok pesantren. Program ini tidak hanya bertujuan memperluas akses layanan kesehatan, tetapi juga sebagai langkah pencegahan terhadap penyebaran berbagai penyakit menular yang masih sering ditemukan di kalangan santri. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Kabupaten Sampang, Agus Mulyadi, menjelaskan bahwa penyakit menular berbasis lingkungan masih menjadi tantangan di banyak pondok pesantren. Dan kepadatan hunian serta kebiasaan santri yang saling berbagi perlengkapan pribadi menjadi faktor utama munculnya penyakit kulit seperti kudis atau skabies, diare, hingga tuberkulosis atau TBC. Menurut Agus, kasus gatal-gatal pada santri baru masih sering ditemukan. Kebiasaan membuang sampah sembarangan, penggunaan air bersih yang kurang higienis serta saling bertukar pakaian, selimut dan kasur menjadi penyebab utama penularan penyakit. Kondisi asrama yang minim pencahayaan matahari dan kurang memiliki ventilasi udara yang baik juga turut meningkatkan resiko penyebaran penyakit. Melalui program pesantren sehat dan pembentukan poskestren, Dinas Kesehatan berharap edukasi mengenai perilaku hidup bersih dan sehat dapat semakin ditingkatkan. Dengan demikian, rantai penularan penyakit di lingkungan pesantren dapat diputus dan kesehatan para santri lebih terjaga. Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sampang, Abdul Wafi, menyambut baik program tersebut. Ia menilai keberadaan poskestren sangat dibutuhkan untuk membantu mengatasi persoalan kesehatan yang selama ini kerap menjadi keluhan para santri di berbagai pondok pesantren. Sebagai informasi, Kabupaten Sampang merupakan salah satu daerah di Jawa Timur dengan jumlah pondok pesantren yang cukup banyak. Saat ini tercatat terdapat sekitar 427 pondok pesantren yang tersebar di berbagai wilayah Kabupaten Sampang. Demikian dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Terima kasih, Khairul Umam. Kita bergeser ke informasi terakhir, ada Emil Akbar. Upacara pembukaan Diklat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia, Kopdes Kelurahan Merah Putih dan Kampung Nelayan Merah Putih. Selengkapnya dilaporkan Emil Akbar.
3: Hari ini digelar upacara pembukaan Diklat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih di Lapangan Puslatpur Mar 3 Grati, dipimpin langsung oleh Kapuslatpur Mar 3 Grati, dihadiri oleh anggota Forpimda Plus seperti Kapolres Pasuruan Kota dan Dimnul 819 Pasuruan dan Ketua DPRD Kabupaten Pasuruan Samsul Hidayat. Dan saat ini Inspektur upacara yakni Kapuslatpur Mar 3 tengah memberikan amanat upacara. Kita dengarkan bersama.
4: Sumber daya manusia yang tangguh, adaptif, dan mampu bekerja sama dalam menghadapi berbagai perubahan. Dalam situasi seperti ini, ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan pertahanan negara. Ketahanan nasional juga ditopang oleh ketahanan ekonomi, ketahanan pangan, serta kemampuan masyarakat dalam mengelola potensi dan sumber daya yang dimiliki secara mandiri, produktif, dan berkelanjutan. Maka dari itu, program SPPI merupakan bagian dari upaya menyiapkan sumber daya manusia yang memiliki karakter, integritas, disiplin, jiwa kepemimpinan, serta semangat pengabdian kepada bangsa dan negara. Melalui latihan dasar kemiliteran, saudara akan dibentuk menjadi pribadi yang tangguh, bertanggung jawab, mampu bekerja dalam tim, serta memiliki daya juang dalam menghadapi berbagai tantangan di lapangan. Proses pembentukan tersebut juga dilaksanakan melalui penetapan tripola dasar yang meliputi pembinaan sikap dan perilaku, peningkatan pengetahuan dan keterampilan, serta pembinaan jasmani. Ketiga aspek ini menjadi fondasi penting dalam pembentukan peserta SPPI yang berkarakter, kompeten, dan memiliki kesiapan untuk mengembang tugas pengabdian di tengah masyarakat. Selain itu juga, saudara juga akan memperoleh pembekalan manajerial di bidang koperasi dan pengelolaan kampung nelayan Merah Putih. Pembekalan ini penting untuk mempersiapkan saudara sekalian menjadi penggerak pembangunan ekonomi masyarakat. Baik melalui pergulatan koperasi maupun pemberdayaan masyarakat pesisir. Dengan bekal karakter kepemimpinan dan kemampuan manajerial, saudara diharapkan mampu berkontribusi dalam memperkuat kemandirian ekonomi masyarakat sekaligus mendukung ketahanan nasional. Peserta SPPI sekalian, selama mengikuti pendidikan dan pelatihan ini, saya mengajak saudara untuk pertama, mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh, disiplin, dan penuh tanggung jawab. Kedua, menanamkan nilai integritas, nasionalisme, serta semangat bela negara dalam setiap tindakan dan pengambilan keputusan. Ketiga, mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, dan adaptif dalam menghadapi berbagai tantangan. Keempat, membangun jiwa kepemimpinan yang melayani, mengutamakan kepentingan masyarakat, serta menjunjung tinggi semangat gotong royong. Kelima, menjadi agen perubahan yang mampu menghadirkan solusi nyata melalui penguatan koperasi dan pemberdayaan masyarakat pesisir.
3: Keberhasilan disampaikan langsung oleh Direktur Upacara Kapuslat Permar 3 dalam upacara pembukaan di Klat SPPI Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih. Perlu saya laporkan bahwasannya di Klat ini akan dilaksanakan selama satu bulan penuh juga di tempat ini. Emil Akbar, langsung dari lapangan Puslat Permar 3 Grati, Pro 1 RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Baik, terima kasih Emil Akbar. Itu informasi yang disampaikan berkaitan dengan upacara pembukaan di Klat Sarjana Penggerak Perkoperasian Indonesia, Kopdes, Kelurahan Merah Putih, dan Kampung Nelayan Merah Putih. Informasi tersebut, pendengar, menjadi penutup jumpa kita dalam program Jatim hari ini di edisi hari Selasa, 23 Juni 2026. Terima kasih banyak untuk kebersamaannya, dan kita akan bertemu dengan kesempatan. Selamat pagi, dan sampai jumpa.
5: Demikian, Jatim hari ini.

0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar. Terima kasih Anda masih senantiasa setia bersama kami di frekuensi FM 100,8 MHz RRI Sampang yang disiarkan langsung dari pelataran Imam Bonjol Sampang Madura. Pagi hari ini saya Rini Wahyudi, kemudian gatekeeper ada Siti Hajar Ningrum dan juga Dita di tim teknik multimedia akan bersama Anda di program literasi digital yang hadir pada minggu 1 dan juga 3 pukul 10 hingga pukul 11 waktu Indonesia Barat. Siaran kami juga bisa Anda dengarkan melalui aplikasi RRI Digital yang bisa Anda download di HP Android Anda. Dan Anda bisa dengarkan RRI dimanapun dan kapanpun. Pada siang hari ini juga siaran kami juga bisa Anda tonton melalui live Instagram RRI Sampang. Jangan lupa like, share, dan juga komen. Pendengar, topik kita pada hari ini di program literasi digital adalah tantangan dan peluang AI dalam dunia pendidikan. Dan saat ini hadir langsung narasumber kami ini jauh-jauh gitu dari Pulau Mandangin. Tapi seperti apa cerita bagaimana tantangan dan peluang juga, tantangan begitu bukan peluang ya, tantangan begitu dari Sampang ke Mandangin untuk memberikan satu ilmu kepada anak-anak didik, betapa tantangan yang luar biasa begitu melewati laut. Sudah hadir bersama kita Kepala Sekolah UPTD SMPN 5 Sampang, Bapak Johan Julianto MPD. Kita sapa dulu nih Pak Kepseknya nih. Assalamualaikum Pak Johan.
2: Waalaikumsalam Mbak Rini.
1: Iya, saya panggilnya Pak Johan atau panggilnya apa sih Pak yang akrab Pak?
2: Bebas, Pak Johan boleh.
1: Di sekolah panggilannya apa nih murid-murid?
2: Ada yang panggil Pak Johan, ada yang panggil Pak Jo gitu.
1: Oh Pak Jo, Mr. Jo.
2: Boleh.
1: Iya, Pak Jo. Oke, Pak Jo, sebelum kita mulai nih, saya ingin mengucapkan selamat dulu atas dilantiknya Bapak sebagai Kepala Sekolah SMP 5. Baru berumur 2 hari dong hari ini ya Pak? 1 hari?
2: Umurnya belum 24 jam.
1: Belum 24
2: kemarin
1: jam.
2: Jam
1: berapa Pak?
2: Jam 10 pas berarti.
1: Oh gitu
2: pas
1: ya?
2: Pas 1 hari ya?
1: Oh pas 1 hari.
2: Pas ulang tahun 1 hari ini.
1: Oke, selamat ya. Ini Pak Jo kasih, ya Pak atas dilantiknya sebagai kepala sekolah yang tadi sebelum di balik layar kita sudah bercerita sebenarnya bukan tempat asing lagi begitu betul, SMP 5 untuk Bapak. Betul. Sudah belasan tahun.
2: Belasan tahun ya.
1: Oke, cerita dulu dong Pak, ini seperti apa nih sebelum kita lanjut lagi dengan topik kita. Kemudian kayaknya lebih seru apa nih Pak, tantangan Bapak dari Sampang ke Mandanginnya ini ya Pak ya, perjalanannya ya.
2: Sepertinya begitu.
1: Oke, gimana Pak, cerita ini Pak, ini awalnya seperti apa? Bapak sudah bukan orang baru lagi di SMP 5, tapi sudah belasan tahun begitu, seperti apa ini Pak?
2: Baik, terima kasih. Sebelumnya saya mengucapkan banyak sekali terima kasih kepada Mbak Rini dan juga semua kru RRI Sampang yang sudah memberikan kesempatan, kemudian memberikan ruang untuk saya diskusi, sharing ya.
1: Iya, kita sharing berbagi ilmu ini Pak.
2: Berbagai macam hal. Yang tentunya ini juga kalau spesifiknya nanti tentang AI di dunia pendidikan, cuman mungkin kita tidak menutup kemungkinan tentang kependidikan secara umum gitu.
1: Betul,
2: Pak, ya.
1: Siap.
2: Sebelumnya saya perkenalan diri dulu, mungkin tadi sudah dikenalkan oleh Mbak Rini ya. Nama saya Johan Yulianto, kebetulan hari kemarin Senin tanggal 22 Juni 2026 saya diberikan amanah dan tanggung jawab yang tentunya lebih berat ya dalam tanda kutip dibandingkan sebelumnya yang saya sebagai guru gitu Mbak Rini ya.
1: Sekarang tanggung jawabnya lebih berat.
2: Betul begitu sekali ya. Jadi sebagai kepala sekolah di UPTD SMP Negeri 5 Sampang. Nah, bagi rekan-rekan yang belum tahu, kalau dari namanya mungkin kalau tidak tahu beranggapan SMP Negeri 5 Sampang ini adanya di kota,
1: di darat.
2: Tapi memang kota gitu loh. Cuma kalau dari posisi ini kota tapi harus menyeberangi lautan.
1: Itu sama seperti ini Pak, lagu nenek kita kan seorang ini Pak pelaut.
2: Betul, betul, betul. Jadi SMP Negeri 5 Sampang ini bagi rekan-rekan yang belum tahu, ini lokasinya terpisah. Jadi ada di Pulau Mandangin namanya. Pulau Mandangin ini kalau di peta itu karena saya guru IPS Mbak Rini.
1: Oh, gitu. Jadi geografi.
2: Geografi ya.
1: Betul.
2: Jadi satu-satunya pulau yang ada di Sampang Kalau nyari di peta itu tidak ada Pulau Mandangin.
1: Gak ada ya Pak di peta ya?
2: Gak ada.
1: Saya belum memperhatikan secara rinci Pak.
2: Bukan gak ada pulaunya. Pulau Mandanginnya gak ada.
1: Oh gitu.
2: Kalau kalian tahu kira-kira adanya pulau apa?
1: Pulau apa ya?
2: Pulau Madura?
1: Pulau Kambing. Pulau Kambing. Kambing. Oh iya. Oh iya betul Pak, Pulau Kambing. Betul-betul.
2: Okay. Kalau kita tanya ke orang-orang Sampang atau bahkan orang sana itu mengenalnya mereka Pulau Mandangin atau lebih istilah kerennya Gili Mandangin.
1: Gili Mandangin. Ya,
2: dan simpelnya mereka menyebutnya Gili.
1: Oh ya, ya. Oke.
2: Okay. Jadi nyebrang ke Gili gitu. Karena Gili tidak ada lagi di sini, itu berarti ya Gili
1: Mandangin.
2: Mandangin
1: begitu.
2: Jadi seperti itu informasi singkat atau permulaan dari saya bahwasanya saya insya Allah kedepannya akan menjadi kepala sekolah di SMP Negeri 5 Sampang. Gitu aja Mbak Rini.
1: Oke, jadi beda ya Pak ya, kalau kemarin belasan tahun, berapa belas tahun Pak Bapak-Pak sebelum menjabat kepala sekolah kan guru SIPS begitu Pak.
2: Betul, betul.
1: Tadi saya mendengarnya agak kaget juga gitu.
2: Baik, gini Mbak Rini ya. Saya ini kalau dari tempat lahirnya sama-sama Madura, Madura asli.
1: Oh ya,
2: asli
1: ini
2: Bapak,
1: cerita dulu
2: saya,
1: nih.
2: Bapak ibu saya asli Madura. Lebih tepatnya di kabupaten sebelah, sebelah Sampang.
1: Pamekasan. Ya. Oke.
2: Okay. 2008 saya mencoba keberuntungan untuk ikut tes CPNS di Kabupaten Sampang karena waktu itu saya melihat peluang.
1: Iya. Yeah.
2: Jadi di Kabupaten Sampang itu peluang untuk menjadi CPNS
1: besar.
2: Lebih besar.
1: Ya,
2: waktu itu kalau tidak salah geografi mengambil 4 dan yang mendaftar itu waktu itu 12. Saya coba daftar di Pamekasan. Diambil 1 yang mendaftar, 2 yang daftar sudah 20 lebih.
1: Uish.
2: Jadi peluangnya. Saya berpikir realistis untuk mengambil peluang, akhirnya saya memutuskan untuk ikut di Sampang dan alhamdulillah keterima. Jadi 2009 saya keterima CPNS di Sampang. Kemudian ketika saya menerima SK seperti yang saya sampaikan tadi, saya bahagia karena wah, di SMP Negeri 5 Sampang di kota alhamdulillah gitu.
1: Oh, masih belum tahu ini ya.
2: Bahagia,
1: ya.
2: Betul, betul bahagia.
1: Mas Dita ketawa-ketawaan ya.
2: Saya emang enggak tahu.
1: Iya.
2: Akhirnya ketika saya perlu untuk berkomunikasi dengan kepala sekolah saya waktu itu adalah Pak Teguh yang kebetulan sekarang adalah kepala sekolah SMP 1 Sampang.
1: Iya, betul.
2: Saya menghubungi Pak Teguh. Saya tanya, "Pak, ini saya ditempatkan di SMP Negeri 5 Sampang, kalau boleh tahu lokasinya di mana, Pak?"
1: Yeah. Nah,
2: dulu belum ada GPS, setanggih sekarang
1: ya.
2: Iya,
1: betul-betul. Jadi nggak bisa searching-searching
2: gitu ya. Tanya, bisa langsung searching gitu lah, Pak. Kemudian dijelaskan oleh Pak Teguh, "Oh, nanti sampai itu ke Tanglok, nah, terus Pak, di sana banyak kapal, sampai naik kapal, waduh." Naik kapal Pak, akhirnya ya sudah, nanti kemudian saya tanya-tanya lagi, kebetulan punya teman dari Sampang, akhirnya dijelaskan bahwasanya SMP Negeri 5 Sampang itu adanya di Pulau Mandangi. Jadi 2009 sampai 2023, saya sebagai guru di sana Mbak.
1: 2023
2: jadi
1: itu Pak
2: Dari? Lebih 14 tahun.
1: Jadi baru pengangkatan, selama dari pengangkatan sampai 2023?
2: Saya di sana full.
1: Akhirnya Bapak betah juga di Mandangin
2: betah,
1: begitu.
2: Alhamdulillah. Karena prinsip saya dimanapun kalau dinikmati,
1: betul.
2: Kalau dijalani, disyukuri, dinikmati, insya Allah akan kerasan. Dimanapun itu prinsip saya.
1: Gitu ya. Oke. Okay. Ya. Jadi 2023 sampai 2023 di Mandangin. Kemudian?
2: Nah, kemudian 2023 saya karena di CP Negeri 3 Terjun ini tidak ada guru IPS-nya karena saat itu kebetulan promosi untuk menjadi kepala sekolah, sayangnya saya pindah ke sana.
1: Oh gitu.
2: Ya, selama kurang lebih 3 tahun.
1: 3 tahun.
2: 2025 karena di SMP 5 ini kepala sekolahnya kosong waktu itu, saya dipanggil untuk ditawarilah untuk menjadi PLT kepala sekolah di sana.
1: PLT.
2: Dengan banyak pertimbangan akhirnya saya mengiyakan. Kurang lebih selama 10 tahun dan
1: 10 bulan.
2: 10 bulan. Ya. Sorry.
1: Wah, ini nanti bisa 10 tahun nih.
2: Dan kemarin alhamdulillah saat ada pelantikan sekitar 49 kepala sekolah.
1: Iya.
2: Dari tingkat SD, TK, SD dan SMP.
1: Betul.
2: Salah satunya saya Mbak
1: gitu.
2: Ini.
1: Oke.
2: Alhamdulillah sekarang
1: sudah resmi ya Pak ya.
2: Sudah resmi lah.
1: Sudah resmi.
2: Kemarin masih Semi resmi.
1: Sekarang sudah resmi ya Pak ya. Jadi resmi, memang ya. Sepertinya SMP 5 ini sangat-sangat membutuhkan Pak Jo begitu ya. Jadi 14 tahun. Oke, okay, tapi seperti yang tadi Bapak katakan, sebenarnya pekerjaan apapun itu ya kan, tanggung jawab apapun itu, kalau kita nikmati dengan hati yang ikhlas, hati yang senang ya. Semuanya akan terjalani tanpa terasa ya Pak. Bapak 14 tahun nggak terasa gitu kan?
2: Nggak kerasa. Karena saking senangnya, bahagianya, dan menikmati gitu loh Pak.
1: Okay.
2: Beda kalau ketika misalnya ditempatkan, meskipun di sekolah yang menurut orang-orang
1: bagus,
2: enak,
1: misalnya elite, dekat rumah, misalnya. Ya, betul.
2: Tetapi kalau kita di sana itu tidak enak, tidak senang, tidak tidak menikmati, itu pasti akan gelisah dan pengen mencari sekolah yang lain.
1: Betul.
2: Dan itu tidak ada selesainya, Pak.
1: Betul, makanya karena Bapak nyaman begitu sehingga 14 tahun itu nggak terasa. Betul, apalagi sekali. Tantangannya, ini masih menceritakan berapa lama Pak Jo bekerja. Belum lagi bagaimana tantangan Bapak dan juga guru-guru lain. Ada juga guru-guru lain seperti Pak Helmi ya kan. Pak Helmi lagi nonton mungkin. Ya, itu untuk mengajar ke Mandangin dari

0: ketika sebelum saya, sebelum 2009, saya tanya kepada guru-guru senior saya yang ada di sana. Itu dulu rata-rata mereka adalah stay di Pulau Mandangin. Karena dulu tidak ada kapal yang PP. Jadi berangkat minggu mungkin, kemudian balik pulang ke Sampang Sabtu. Dan kebetulan guru dulu itu guru-guru juga banyak yang dari Jawa. Jadi tidak mungkin kan PP tiap hari ke Jawa. Kemudian sekitar tahun 2007 apa 2008
1: gitu. Tapi pokoknya, Bapak menikmati juga masih stay begitu enggak, ya tahun itu ya.
0: Jadi 2007-2008 itu sudah ada kapal yang bisa di charter untuk PP setiap hari. Mandangin Sampang. Jadi saya kesana 2009 sudah ada kapal itu. Jadi ini inisiatifnya teman-teman yang memang pengen sama seperti guru-guru lain yang ada di daratan yang bisa bertemu dengan anak keluarga, istri, keluarga setiap hari. Akhirnya nyari inisiatif mencari kapal yang bisa diajak untuk kerjasama PP setiap hari antar jemput. Nah, seperti itu, Mbak. Kemudian kalau bicara tantangannya selama perjalanan, memang betul apa yang disampaikan oleh Mbak Rini tadi, dan mungkin ini sudah banyak teman-teman, kalau punya teman yang ngajar di Mandangin atau tenaga medis, tentunya sering membuat story di WA bagaimana perjuangannya. Ketika, kalau kondisi normal, Mbak ya, kita itu bisa berangkat dari dermaga Tanglok, karena satu-satunya yang dermaga yang digunakan oleh kapal ini masih sementara di Tanglok, Mbak. Mungkin kalau teman-teman tahu di lokasinya di daerah Banyuanyar itu ya, atau di Kelurahan Banyuanyar atau
1: Pelagan, di Pelabuhan Tanglok lah begitu ya.
0: Itu kalau kondisi normal, artinya normal di sini air laut kondisi normal, lagi pasang. Itu kita berangkat dari sana sekitar jam 6 pagi.
1: Dari Tanglok itu ya,
0: dari Pak Tanglok. Kemudian nyampe di Pulau Mandangin sekitar perjalanan sekitar 90 menit.
1: 90 menit. Satu jam setengah, Pak?
0: Satu jam setengah. Itu kalau kondisi normal, artinya normal di sini air laut
1: enak lagi lah, pasang, bagus gitu ya.
0: Kemudian cuaca juga enak. Jadi kalau misalnya cuaca di pertengahan jalan tiba
1: angin
0: ini begitu, apalagi hujan, ini tentunya menghambat perjalanan yang awalnya satu setengah jam itu bisa menjadi lebih, bahkan bisa dua jam dan seterusnya. Bukan lagi lain lagi ketika ada kendala di teknis. Contoh misalnya mesin mati. Kemudian pancernya itu, kalau pancer itu artinya apa ya, setirnya kapal bermasalah. Itu
1: ada ya, Pak, kendala seperti itu ya?
0: Pernah juga, saya pernah suatu ketika mesin mati dari pas nyampe tengok itu sekitar jam 7. Kita terombang-ambing di laut sampai jam 11 siang, bayangkan berapa jam itu.
1: Setengah 7 sampai 11 siang itu di tengah laut?
0: Di tengah laut, dan saat itu ombak lumayan. Jadi kalau posisi dia mungkin enak tidur, tapi kalau seperti ini.
1: Jadi seperti itu. Kalau di ayun masih enak ya, Pak?
0: Enak.
1: Ini itu bukan di ayun lagi.
0: Bukan di ayun lagi. Di ayun dan terombang-ambing ada. Lain lagi dengan anginnya waduh.
1: Luar biasa, luar biasa.
0: Kemudian, itu yang tadi saya ceritakan dalam kondisi normal ya, Pak. Beda kalau misalnya ketika air laut lagi surut. Nah, kalau air laut lagi surut, otomatis kapal itu tidak bisa masuk ke muara. Jadi kapal dari Mandangin tidak bisa masuk ke Tanglok. Kapal yang dari Tanglok tidak bisa keluar dari muara menuju ke Pulau Mandangin. Caranya bagaimana? Kita naiknya dari, mungkin Mbak Rini tahu, di Pelabuhan Tadjen itu?
1: Iya, Pak.
0: Itu di timurnya. Jadi, di lebih tepatnya di desa Pejer Talelah. Kita jalan ke tengah. Jadi kapal itu nunggu di sana, kemudian kita jalan kurang lebih ada 500 meter
1: gitu. Jalannya
0: jalan
1: lewat
0: kaki.
1: Jalan kakinya lewat laut.
0: Lewat laut. Jadi kalau
1: makanya ada yang pakai sarung gitu sambil naik.
0: Kalau bapak-bapaknya mungkin karena anggaplah sudah dianggap biasa gitu. Ada yang sampai pakai celana pendek sampai atas sampai, gitu.
1: Iya, saya pernah, Pak, lihat memang kontennya itu, Pak Helmi.
0: Ada yang pakai sarung gitu.
1: Iya, betul.
0: Tapi yang lebih kasihan lagi itu adalah ibu-ibu. Anda mungkin ibu-ibu.
1: Iya, jadi basah-basahan begitu ya, Pak ya.
0: Itu ibu-ibu pasti membawa celana
1: pengganti bumi,
0: pengganti. Jadi, ketika sudah nyampe kapal, itu ganti masih di bawah. Itu luar biasa.
1: Jadi itu tantangannya luar biasa sekali begitu ya, Pak ya.
0: Nah, kalau pagi, kalau paginya yang lagi surut, kita di sana naiknya. Kalau siangnya yang surut, kita turunnya di sana.
1: Oh gitu.
0: Itu yang lebih capek lagi, karena kalau turun di sana dengan terik matahari yang luar biasa atau bahkan kalau hujan itu bisa dibayangkan kita mau nyari tempat berteduh gak bisa.
1: Ini apresiasi luar biasa untuk para guru-guru yang berdinas di sana begitu, betul, ya Pak, betul, ya, betul, dengan betul, tenaga medis ataupun yang bekerja di Mandangin begitu ya.

0: Oh ya, ya dengan tiap hari harus menempuh bukan lewat darat lagi, tapi laut.
1: Betul.
0: Dengan
1: betul.
0: Tantangan itu, dengan faktor cuaca yang ini. Jadi ketika misalnya tidak ada kapal, Bapak harus pergi lagi begitu bergeser ke tadi dari Banjar Talela tadi untuk lewat jalan.
1: Begini,
0: jalan.
1: Hari ini. Jadi kita itu kan punya grup WA.
0: Oh.
1: Di grup WA itu
0: ada grup WA juga.
1: Ada pasti. Jadi informasi yang terjadi informasi tentang kapal besok itu sudah diinformasikan nanti malam. Jadi di grup WA itu ada namanya koordinator kapal di situ yang jadi narah hubung kapal dengan anggotanya kita guru nakes dengan pemilik kapal. Jadi pemilik kapal itu karena orang Mandarin sudah paham besok naik di mana itu bisa diprediksi.
0: Oke. Okay. Gitu. Sudah.
1: Karena di sana sudah.
0: Itu itu berarti yang masuk grup itu sudah langganan tiap hari begitu ya Pak ya.
1: Jadi yang teman-teman yang tiap hari PP itu ada di grup itu. Salah satunya ada koordinator kapal sebagai narah hubung teman-teman dengan pihak kapal. Jadi kalau misalnya besok kapal naik di Tanglok karena air normal. Berarti teman-teman dia ke Tanglok.
0: Oh gitu ya.
1: Besok
0: jadi sudah
1: kapal naik di timur. Misalnya istilahnya naik di timur. Betul. Di Banjar Talela itu. Jadi teman-teman dari misalnya kalau saya ya itu ke Tanglok, sepeda parkir di sana, kemudian kita ke pinggir jalan naik nyenggat taksi gitu loh. Bismini itu Mbak. Kemudian yang lebih penting kenapa harus diinformasikan lebih awal supaya kita siap pakaiannya, terutama ibu-ibunya gitu
0: ya, loh, yang bisa bawa pengganti begitu
1: kalau
0: ya.
1: Kalau di Tanglok kan enggak usah bawa pengganti.
0: Betul.
1: Okay. Itu yang paling penting.
0: Itu gitu luar biasa ya Pak ya. Ini apresiasi luar biasa ini. Jadi demi untuk memberikan ilmu begitu kepada anak didik biar anak-anak cerdas begitu di sana, terus juga di media apa di bagian kesehatan juga begitu ya Pak ya. Itu tantangannya luar biasa. Ya. Betul. Semoga ini menjadi amal ibadah Pak yang tidak terputus ya Pak ya.
1: Amin. Amin.
0: Oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita belum sampai ke topik kita sih Pak sebenarnya pada pagi ini gitu. Tapi ada yang ingin bergabung bersama kita ini Pak, kita terima dulu.
1: Oke, siap.
0: Baik, selamat siang Literasi Digital.
2: Iya, selamat siang.
0: Selamat siang Literasi Digital, dengan siapa di mana?
2: Iya, dengan Zahra di Sampang, Mbak.
0: Iya, Mbak Zahra di Sampang. Oke, Mbak Zahra, kita bersama Pak Jo ini, kepala sekolah SMP 5. Kalau tahu tadi, kalau nonton kita dimandangin, Mbak Zahra. Tadi udah nonton kita dong ya?
2: Ini sangat menarik nih terkait topiknya tentang AI gitu ya.
0: Iya, oke, ada yang ingin ditanyakan.
2: Melihat pesatnya perkembangan AI yang mempermudah segala sesuatu gitu. Nah, ini gimana nih Pak Jo ya?
0: Ya Pak Jo.
2: Bagaimana cara kita itu sebagai orang tua atau juga pendidik itu memastikan siswa tetap memiliki kemampuan berpikir kritis dan originalitas gitu di tengah kemudahan AI yang bisa mengerjakan tugas dalam hitungan detik.
0: Iya betul. Oke.
2: Itu aja
0: Mbak Zahra ya. Mbak Zahra nggak mau tanya perjuangan Pak Jo melewati laut.
2: Boleh.
0: saya dari tadi belum nyampe ke topik karena mendengar cerita Pak Jo melewati melewati laut begitu untuk nyampe ke Mandangin itu perjuangannya Mbak Zahra.
2: Berarti setiap hari PP ya Pak Jo.
1: Betul
0: ya. PP-nya luar biasa loh.
2: Selalu masih dalam dilindungi sama Allah.
1: Amin.
0: Oke.
2: Terima kasih.
0: Ya, makasih Mbak Zahra. Ya ini gimana nih Pak mengantisipasi dengan bagaimana membuat anak-anak tetap kritis. Padahal kita belum nyampe ke topik ini karena keseruan berjalan, tapi nggak apa-apa deh Pak, kita jawab aja dengan Mbak Zahra nih. Kalau menurut Bapak seperti apa ini Pak?
1: Jadi memang pembicaraan tadi kita belum masuk.
0: Belum masuk sih. Karena
1: AI ya Pak ya.
0: Keseruan begitu nggak apa-apa sih ini. Biar masyarakat tahu juga bagaimana perjuangan begitu seorang guru ya kan untuk sampai ke sana.
1: Ya. Oke. Jadi pertanyaannya siapa tadi?
0: Mbak Zahra,
1: bagaimana sikap orang tua dalam
0: membuat anak-anak agar tetap kritis begitu?
1: Jadi sebenarnya ini juga dialami oleh guru-guru, Mbak Zahra.
0: Ya,
1: jadi saya juga sudah 14 tahun lebih, kalau dihitung dengan waktu saya masih sebagai honorer GTT, itu kurang lebih sekitar 16 tahun, dan memang akhir-akhir ini berbicara AI itu memang ada plus minusnya ya. Tergantung bagaimana cara kita menyikapinya. Tetapi kalau saya kaitkan langsung dengan pertanyaannya Mbak Zahra tadi, itu memang orang tua termasuk guru, saya sendiri dan juga rekan-rekan saya sebagai guru, itu tidak bisa harus ada tarik ulur. Artinya begini, Mbak Sarah. Kalau menghadapi sebuah terobosan inovasi baru, contoh misalnya ketika ada awal-awal masuknya aplikasi TikTok.
0: Ya, betul.
1: Itu kan pandangan orang TikTok itu negatif. Kemudian kita larang siswa kita untuk menggunakan TikTok. Itu tidak bisa kalau menurut saya.
0: Ya.
1: Yang benar bagaimana? Kita biarkan siswa kita atau anak kita bermain TikTok, cuman kita masuk ke dalamnya. Artinya kita mendampingi.
0: Oke, membatasi, membatasi mungkin ya, Pak.
1: TikTok ini bagus, cuman sebaiknya digunakan untuk ini.
0: Oh,
1: digunakan
0: diarahkan.
1: Untuk itu. Kita ambil sisi positifnya. Di TikTok bukan hanya kalau pandangan orang, kalau dulu kan TikTok
0: joget-joget.
1: Tetapi di TikTok juga banyak konten-konten yang positif. Kemudian kalian juga bisa jadi konten kreator yang bisa menghasilkan cuan, menghasilkan uang.
0: Yeah,
1: okay. Itu kita arahkan, kita masuk dalamnya, kita arahkan. Sama seperti dengan AI. AI ini memang sebuah pencapaian yang luar biasa.
0: Betul. Ya. Dalam hitungan detik aja
1: betul
0: sudah
1: sekali.
0: Tahu Pak jawaban-jawaban.
1: Sudah kecerdasan buatan ya, dan ini bisa jadi AI sendiri ini kecerdasannya lebih yang buat ini bahkan. Jadi kita masuk ke dalamnya, kita... Kita bukan malah melarang siswa anak kita untuk menggunakan AI, tidak. Cuman kita harus bisa membatasi kapan AI ini bisa kita gunakan, kapan tidak kita gunakan, kapan waktunya kita untuk berpikir sendiri, seperti itu. Jadi kalau boleh saya analogikan, AI ini sama seperti kalkulator. Jadi kalkulator itu kapan waktu yang pas
0: kita
1: gunakan untuk pakai kalkulator, kapan waktu yang pas kita untuk menggunakan jari.
0: Betul.
1: Ada kalanya juga kita coba dulu, berpikir dulu.
0: Betul.
1: Jangan langsung karena adanya AI, anak-anak tinggal.
0: Tolong buatkan saya perkalian gitu.
1: Jadi kalau seperti itu, kita biarkan, maka itu akan menjadi sebuah kebiasaan karakter. Akhirnya anak menjadi
0: malas
1: untuk berpikir kritis. Tetapi bukan juga setiap anak menggunakan AI kita larang, tidak juga. Jadi tergantung timingnya gitu. Kapan timing yang pas untuk kita gunakan AI, kapan timing yang pas untuk kita misalnya untuk melarang anak, jangan dulu, coba kalian berpikir dulu.
0: Okay.
1: Seperti itu. Atau mungkin setelah menggunakan AI, kemudian kita dampingi anak-anak kita. Setelah di AI itu kan keluar hasilnya tuh ya. Kemudian mungkin kita bisa memberikan penjelasan, coba kamu dari hasil ini kamu baca dulu,
0: manual,
1: kemudian
0: begitu.
1: Kamu buat rangkuman versi bahasa kamu sendiri, coba ibu pengen tahu, seperti itu.
0: Oh gitu ya Pak ya. Jadi tidak juga dilarang, tapi Bapak mendampingi, kalau menurut Bapak tuh ya mendampingi anak-anak didik begitu. Terus dilatih untuk bagaimana pendapat mereka.
1: Betul, gitu. Jadi ketika sudah mendapatkan jawaban yang jelas tentang AI, kemudian kira-kira kalau dibuat rangkuman versi bahasanya anak kita sendiri seperti apa, gitu loh.
0: Okay.
1: Jadi anak juga di samping sudah mendapatkan jawaban yang otomatis, tetapi di situ juga kita tuntut untuk anak itu bisa berpikir kritis, bagaimana dia menyimpulkan sebuah bahasa dari AI.
0: Begitu ya, oke. Jadi dilarang juga enggak, karena kita sudah mengikuti perkembangan zaman juga,
1: betul, Pak.
0: Kayak TikTok, sekarang kan sekolah juga lagi gencar-gencarnya membuat konten kreator. Kalau enggak ada TikTok juga, wah bagaimana untuk SPMB-nya
1: kemarin. Jadi sekarang kalau dulu mungkin sarana promosikan sekolah itu masih menggunakan manual. Sekarang kita mau tidak mau harus mengikuti juga.
0: Nah, ini sekarang bebannya ada di Pak Jo ini, kepala sekolah. Gimana nih Pak untuk program-programnya ini Pak ke depan? Seperti apa ini?
1: Tapi ini program berkaitan
0: dengan
1: apa
0: sudah banyak loh kayaknya konten di SMP 5 karena sering berseliweran di TikTok saya.
1: Ini berkaitan dengan apa dulu programnya?
0: Ya, program
1: promosi atau apa?
0: Iya, promosi untuk sekolah begitu Pak. Karena kan untuk tadi Bapak menggunakan TikTok atau AI tadi kan. Nah, untuk sekolah, nah ini seperti apa? Ini kan juga diperlukan begitu Pak untuk konten-konten.
1: Jadi begini Mbak Rini ya.
0: Tapi ini tadi untuk Mbak Zara udah selesai ya Pak ya jawabannya ya?
1: Insya Allah cukup.
0: Udah cukup ya. Mbak Zara
1: cukup
0: itu
1: sudah
0: dijawab ya. Oke, itu tadi. Jadi nggak dilarang, tapi juga mendampingi, terus juga diarahkan begitu Pak ya.
1: Jadi,
0: untuk hal positif.
1: Karena bagaimanapun anak-anak kita itu sikapnya masih labil, sangat mudah sekali untuk terprovokasi lah dalam tanda kutip ya. Jadi perlu, sangat perlu tetap kita dampingi.
0: Nah itu Pak, gimana nih program Bapak ke depan?
1: Begini ya. untuk program sekolah kedepannya, termasuk salah satunya saat ini yang lagi gencar-gencarnya tentang promosi ya, bagaimana cara kita menarik siswa-siswi untuk masuk ke sekolah kita, tentunya dalam hal yang positif, Pak ya. Itu tentunya kita tidak boleh mengesampingkan apa yang sudah ada saat ini berkaitan dengan teknologi ya, Pak.
0: Iya.
1: Contoh misalnya di sekolah kami di SMP Negeri 5 Sampang ini, insya Allah kita sudah punya semua berbagai jenis media sosial, mulai dari YouTube yang dari dulu sudah ada mungkin ya, Facebook, IG
0: sudah ada, media sosial semua ya Pak ya.
1: Yang terbaru ini TikTok, termasuk juga website dan lain-lain. Ini juga kita tidak mau kalah dengan sekolah-sekolah yang lain tentunya. Jadi media sosial tadi kita manfaatkan untuk mempromosikan hal-hal positif yang ada di sekolah kami. Saat ini peralihan dari periode tahun ajaran sebelumnya memasuki ajaran baru, tentunya kita manfaatkan untuk promosi kegiatan sekolah kami, prestasi-prestasi yang sudah kita raih, program-program unggulan yang ada di sekolah kami. Itu seperti itu Mbak Rini ya. Jadi kalau dulu mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, promosi kita masih bersifat manual, memajang banner di mana-mana.
0: Ya, pengumuman,
1: tapi sekarang lebih
0: gitu
1: simpel.
0: Iya, iya, iya.
1: Okay. Tergantung bagaimana tim kreatif dari sekolah kita masing-masing untuk mendesain sebuah promosi yang bisa menarik dari warga sekitar sekolah untuk memasukkan anaknya di sekolah tersebut. Seperti itu.
0: Atau juga ada kegiatan-kegiatan sekolah, sekarang kan lebih gampang begitu Pak ya. Maksudnya betul, ada kegiatan sekolah dibuat konten gitu, jadi masyarakat yang nggak tahu bisa tahu gitu, ini ada acara apa di sana.
1: Betul. Gitu. Jadi masyarakat sekarang tinggal kalau pengen tahu kira-kira di sekolah ini ada apa aja, gampang aja, tinggal buka media sosialnya, tinggal scroll, cari apa saja kegiatannya. Ternyata di SMP 5 keren ya. Saya masuk sana aja gitu.
0: Makanya itu pentingnya kecanggihan teknologi sekarang ini, Pak. Sangat luar biasa begitu. Lebih memudahkan begitu. Ada hal sisi negatif dan positifnya begitu, Pak. Oke, nanti juga saya akan mengajak Anda untuk yang ingin bergabung, silahkan di line telepon 323661 atau 323554, atau Anda juga bisa bertanya jawab melalui via WhatsApp di 0874x391008, atau Anda bisa bertanya atau berkomentar di live Instagram RRI Sampang yang saat ini kita lagi live begitu ya. Oke, Pak Jo, nah ini tadi kita balik, tadi kan udah cerita tuh lama-lama, sekarang kita balik ke AI lagi nih. Nah tadi bagaimana Bapak mengatakan tidak ada pelarangan untuk murid-murid begitu untuk menggunakan AI, hanya saja timingnya ya Pak ya, lihat timingnya dulu. Begitu. Nah ini langkah apa Pak, langkah konkret apa sekolah tentunya dalam menyiapkan guru juga ini Pak menghadapi gelombang teknologi AI ini ya kan. Jadi guru juga harus bisa tetap maju ini Pak ya kan, harus mengikuti perkembangan zaman ini. Oke, seperti apa ini Pak?
1: Begini Mbak Rini ya. Jadi memang kita sebagai guru, saya dan juga rekan-rekan guru yang lain, ini tentunya mau tidak mau harus mengupgrade diri untuk bisa kita tidak boleh minimal ya, karena mungkin teman-teman di sini sudah tahu semua ya. Sekarang anak-anak SD bahkan di TK ini menggunakan gadget mereka itu sangat luar biasa ya. Jadi jangan sampai kita sebagai guru lebih tahu siswa kita tentang penggunaan misalnya aplikasi Canva, tentang membuat konten di TikTok, tentang penggunaan aplikasi ini itu dan seterusnya.
0: Betul, Pak.
1: Jadi intinya begini hari ini. Jadi saya sebelumnya memang sudah sering mengajak rekan-rekan, dan mungkin tentunya kedepannya pasti saya akan mengajak rekan-rekan guru untuk terus mengupgrade diri untuk belajar. Banyak cara sebenarnya. Kalau di guru ini kan ada sebuah organisasi namanya MGMP hari ini.
0: Oh, MGMP.
1: Musyawarah Guru Mata Pelajaran. Oh, nah, seperti yang saya pakai ini kan baju seragam saya MGMP IPS.
0: Oh, gitu.
1: Karena kebetulan ya.
0: Bapak guru IPS ya.
1: Bukan menyombongkan diri ya. Saya sudah mulai 2021 sampai sekarang itu sebagai ketua MGMP IPS Kabupaten Sampang.
0: Waduh, luar biasa
1: itu,
0: nih.
1: Tiap mapel kalau di SMP itu ada organisasi MGMP, di mana organisasi ini, wadah ini memang tujuannya untuk tempat belajar sharing tentang sesuatu hal yang baru, termasuk AI ini. Jadi Saya nanti kepada rekan-rekan guru saya nanti di SMP Negeri 5 Sampang khususnya ya, dan mungkin juga di sekolah yang lain, mari kita terus belajar, kita terus mengembangkan diri, kita belajar tentang sesuatu yang baru, jangan alergi, karena terus terang hari ini banyak juga guru-guru yang sampai sekarang ini masih tidak mau tahu tentang perkembangan yang terjadi di zaman sekarang, terutama tentang AI ini. Ini bahaya sekali kalau sampai guru-guru punya pemikiran seperti itu, ini bahaya sekali terhadap kita sendiri. Karena kalau sampai siswa kita lebih tahu ya, karena kalau di AI contoh yang paling sederhana ya, di ChatGPT, di Gemini AI ataupun di Meta AI, itu pertanyaan apa yang tidak ada di, yang tidak bisa dijawab di situ. Siswa dikasih soal, kemudian siswa tinggal pencet di ChatGPT dengan jawaban yang salah.
0: Tahu hasilnya yang gitu.
1: Tapi di satu sisi gurunya tidak pernah menggunakan AI.
0: Ya.
1: Itu nanti.
0: Ya wassalam. Ya,
1: jadi makanya.
0: Tapi
1: jadi,
0: di SMP 5 seperti apa, nah, Pak?
1: Program saya rencananya ke depannya di SMP Negeri 5 Sampang ini, saya akan memberikan kesempatan dan juga motivasi kepada teman-teman saya di sana untuk aktif lagi mengikuti kegiatan-kegiatan. Ini kan sekarang kan banyak sebenarnya kegiatan ya, bukan hanya bersifat luring, di daring pun banyak sekali di grup WA kesempatan untuk kita belajar tentang sesuatu yang baru itu. Kemudian nanti juga saya akan tekankan rekan-rekan saya untuk lebih aktif lagi di kegiatan MGMP, karena saya tahu sendiri di MGMP ini luar biasa kegiatannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita sebagai guru di sana.
0: Kalau di sana di SMP 5 sudah ada Pak namanya untuk kecanggihan apa sarana prasarana untuk mendukung begitu Pak, seperti kayak sekarang kan ada tuh TV pintar begitu Pak.
1: Jadi saya lanjutkan dulu Marina ya. Jadi nanti saya tekankan teman-teman di SMP Negeri 5 Sampang itu untuk aktif di kegiatan MGMP, dan juga nanti secara berkala nanti saya akan mengadakan kegiatan di SMP Negeri 5 Sampang, workshop mandiri di sekolah itu, karena terus terang
0: keren itu.
1: Di SMP Negeri 5 Sampang ini saya punya teman-teman yang jago sekali,
0: betul,
1: yang produktif sekali, yang kreatif sekali, inovatif sekali. Nanti saya kasih kesempatan untuk berbagi dengan teman-teman,
0: berbagi
1: lain, supaya
0: ilmu
1: ilmunya tidak dimiliki sendiri.
0: Betul.
1: Contohnya
0: betul.
1: Seperti Bro Helmi.
0: Bro Helmi.
1: Nanti siap-siap nanti
0: guru konten kreator tuh. Okay.
1: Karena kalau pintar tapi pintar sendiri ini kan percuma, Mbak.
0: Betul Pak.
1: Ilmu kalau tidak kita bagi kan tidak akan nambah.
0: Iya,
1: satu-satunya yang bisa nambah kalau dibagi kan ilmu.
0: Betul. Jadi kalau nggak dibagi gitu-gitu aja gitu ya Pak.
1: Karena apa? Karena sekolah kami khususnya di SMP Negeri 5 Sampang ini insya Allah untuk fasilitas penunjang untuk kegiatan itu sudah banyak.
0: Sudah banyak ya.
1: Contohnya misalnya seperti IFB ya. Ini insya Allah semua sekolah sekarang sudah punya.
0: Oh, sudah punya semua ya Pak? Meskipun dimandangin sudah ada
1: sudah
0: ya.
1: Sudah ada semua.
0: Oke, luar biasa.
1: Selain punya IFB, kita juga punya banyak laptop, komputer dan sebagainya. Jadi amat sangat disayangkan ketika media seperti IFB ini tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Dan IFB ini luar biasa, Mbak. Manfaatnya ini, fitur-fiturnya ini sangat banyak.
0: Ya.
1: Jadi ketika guru ini tidak bisa menggunakan sebagaimana mestinya, ini sangat amat disayangkan sekali.
0: Berarti sekarang sudah sering digunakan Pak ya untuk proses belajar mengajar begitu di sana.
1: Alhamdulillah kemarin-kemarin selama saya di sana ini ada sebagian rekan meskipun tidak semuanya ini sudah ketika pembelajaran maupun di kegiatan lain itu sudah menggunakan UFP. Cuman meskipun belum semuanya. Nah, itu nanti rencana kedepannya saya akan membuat jadwal secara tertulis, yang mana di jadwal itu intinya setiap guru wajib hukumnya untuk menggunakan itu. Bagaimana yang tidak tahu harus tahu.
0: Berarti bisa kalau tidak seminggu sekali lah begitu ya Pak,
1: betul,
0: ya masing-masing guru begitu.
1: Jadi yang mungkin yang belum bisa menggunakan UFP itu nanti ya
0: belajar bersama
1: teman-teman yang
0: belajar bersama begitu ya,
1: Pak. Betul, ya.
0: Oke, betul. Kita masih lanjut Pak, ada yang ingin bergabung kembali. Oke, selamat siang Literasi Digital.
3: Halo, selamat siang.
0: Selamat siang Literasi Digital, dengan siapa di mana?
3: Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Ya, selamat
3: saya
0: siang.
3: Agus.
0: Oh, Pak Agus di mana Pak Agus?
3: Agus di Selong.
0: Oh, di Selong. Mas Agus atau Pak Agus nih, pokoknya Mas Agus.
1: Pak Agus.
0: Ya, Pak Agus, kita bersama Pak Jo ini, kepala sekolah SMP 5 Mandangin.
3: Oh, ya. Selamat siang Pak Jo.
1: Selamat siang Pak Agus.
0: Oke, ada yang ditanyakan Pak Agus?
3: Iya, saya mau nanya ini, Sir, ini kan bahasnya AI ya, Mbak.
0: Betul, Lidia. Betul.
3: Ah, itu AI kan kalau kemana ke anak-anak sekolah mungkin sudah ada yang bisa atau enggak gitu, seperti itu.
0: Iya. Yeah.
3: Terus bagi yang bisa itu mungkin dari sekolah sendiri ada enggak pembatasan gitu kepada anak-anak sekolah, takutnya kelewatan dibuat untuk hal-hal yang kurang baik seperti itu AI-nya.
0: Okay.
3: Kira-kira pembatasannya seperti apa itu biar enggak melenceng dari jalurnya gitu.
0: Yeah. Oke. Okay. Yeah. Baik, gitu
3: soalnya
0: aja.
3: Kan, soalnya kan kalau anak-anak kalau enggak di istilahnya enggak diarahkan tuh kadang-kadang suka ini.
0: Iya, sekarang mereka
3: sibik gitu.
0: Iya, oh karapet sendiri. Ya, jadi tinggal ini ya, mereka men-chat gitu kan, kasih saya jawaban gitu.
3: Iya, itu, Mbak.
0: Iya, iya, oke, oke, siap.
3: Seperti itu, Mbak.
0: Ya. Oke.
3: Okay. Ya, itu aja, Mbak.
0: Iya, terima kasih Pak Agus.
1: Iya, terima kasih Pak Agus.
0: Oke, okay, Pak Jo. Nah, ini tadi sebenarnya tadi udah kita bahas gitu. Betul, ya, di pembatasan begitu. Nah, ini seperti apa ini, Pak?
1: Ya,
0: bisa dijelaskan lagi lah.
1: Terima kasih Pak Agus. Mungkin pertanyaan ini sebenarnya hampir sama, hampir mirip dengan Mbak Zahra.
0: Mbak Zahra tadi, ya. Tadi sama.
1: Jadi memang seperti yang saya sampaikan sebelumnya, AI ini manfaatnya luar biasa ya. Bahkan kalau di negara-negara maju ini sudah banyak yang menggantikan peran manusia.
0: Betul.
1: Ini jadi makanya kalau kita tidak siap, ini kita dalam posisi yang bahaya sebenarnya.
0: Iya, jadi sekarang membuat orang malas untuk berpikir.
1: Cuman
0: begitu ya,
1: ada
0: Pak,
1: yang,
0: ya.
1: Ada yang plus seorang, minus. Seorang pakar ahli ini yang mengatakan bahwasanya mungkin nanti kedepannya satu-satunya profesi yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah guru. Kenapa guru? Ya. Karena guru ini bukan hanya mengajar, tetapi juga mendidik. Guru ini masuk kepada pendidikan karakter.
0: Betul.
1: tentang bagaimana mengajarkan anak adab. Bagaimana mengajarkan anak sopan santun.
0: Betul, itu yang
1: jadi
0: masih
1: kita bisa
0: harus
1: masuk
0: dilakukan
1: ke hati,
0: ya,
1: itu
0: Pak.
1: Tidak bisa dilakukan oleh AI.
0: Betul,
1: secanggih
0: betul.
1: Apapun AI tidak bisa.
0: Betul.
1: Nah, kembali ke pertanyaannya Pak Agus, bagaimana cara membatasi anak-anak kita supaya tidak keterlaluan? Ya seperti yang saya sampaikan tadi Pak Agus. Jadi kita harus masuk ke dunianya anak-anak. Kalau kita larang, tidak mungkin. Kasihan anak-anak kita nanti tertinggal.
0: Betul.
1: Teman-temannya sudah
0: canggih-canggih gitu
1: sudah
0: kan.
1: Sampai ke bulan anak kita masih di sini.
0: Gitu. Yeah,
1: jadi
0: yeah, yeah. Okay.
1: Itu juga kurang tepat gitu ketika kita melarang sepenuhnya. Tetapi kalau kita biarkan loss juga itu juga bahaya. Offset nantinya kalau di pertandingan sepak bola. Jadi cara yang tepat bagaimana? Ya kita harus mendampingi. Kita masuk ke dunianya mereka. Kita kasih pengertian bahwasanya AI ini sebuah teknologi, sebuah capaian yang luar biasa bisa membantu kita, nak. Kalau kamu bisa menggunakan ini dengan sebaik-baiknya, itu tentunya di apa namanya, ketika melakukan pendampingan kita harus masuk ke dalam anak itu. Artinya
0: betul,
1: begini, artinya
0: ke
1: begini,
0: dunia mereka lah, begitu
1: mereka.
0: Ya Pak. Ya,
1: okay. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, anak ini masih bersifat labil, pemikirannya masih pendek, tidak memikirkan dampaknya seperti apa ke depannya. Itu anak-anak kita seperti itu masih saat ini, Mbak Rini.
0: Yeah.
1: Jadi ketika kita mendampingi, ini kalau bicara pengalaman saya selama menjadi guru, saya masuk ke ketika misalnya saya memberikan tugas, saya memang ada kalanya membiarkan anak-anak untuk menggunakan AI. Tetapi ketika sudah mereka menggunakan AI, bukan berarti hasil dari AI itu yang dikumpulkan, tidak boleh. Bagaimana
0: hasil
1: caranya?
0: Sendiri.
1: Silakan kalian menggunakan AI, ChatGPT, kemudian hasilnya kalian baca, kalian pahami, kalian buat kesimpulan, kalian rangkum menggunakan bahasa kalian sendiri.
0: Oke, tapi itu bisa dibedakan dong Pak ya, ini hasil dari AI, ini hasil
1: jelas,
0: dari anak-anak, jelas ya, jauh.
1: Rasanya AI itu
0: datar banget
1: kita,
0: gitu ya,
1: kita
0: biasa
1: bisa,
0: gitu.
1: Bisa tahu.
0: Oke.
1: Okay. Gitu. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya ketika anak-anak ini sudah menggunakan AI, artinya sudah berpasrah penuh terhadap hasil AI, ini juga bisa membuat karakter anak ini malas berpikir, kemudian juga ketergantungannya tinggi, tidak percaya diri juga. Jadi kalau anak-anak sudah terbiasa menggunakan AI, akhirnya tidak percaya diri dengan jawabannya sendiri.
0: Jadi iya betul. Jadi kalau tanya-tanya itu, kalau nggak tanpa AI nggak bisa gak dong, nggak ada kreativitas ya.
1: Awalnya
0: Pak.
1: Dulu mereka ketika ditanya masih berusaha untuk berpikir.
0: Betul, betul.
1: Kalau sudah terbiasa menggunakan, akhirnya tidak percaya diri, Pak Agus.
0: Oke. Okay.
1: Jadi mau jawab sendiri takut salah.
0: Betul.
1: Jadi, baik buka okay. AI. Jadi seperti itu.
0: Tapi kan untuk penggunaan gadget di sekolah juga dibatasi kan, nah, Pak?
1: Kalau ini tergantung dari kebijakan.
0: Kalau buka AI masing-masing. Kan harus ada gadget.
1: Betul,
0: betul. Betul. Jadi untuk penggunaan gadget di sekolah seperti apa, Pak Agus?
1: Kalau,
0: Pak Agus, Pak Jo.
1: Kalau berbicara penggunaan gadget di sekolah, tentunya tiap sekolah ini ada punya kebijakan sendiri-sendiri. Nah, kebetulan kalau di SMP 5 kita masih belum sepenuhnya memberikan kebebasan anak untuk membawa. Jadi
0: dibatasi,
1: saya sampaikan ya, kepada teman-teman guru, silakan boleh menyuruh anak untuk membawa HP, ya. Tetapi ketika HP itu sudah selesai digunakan, contoh misalnya pelajaran saya IPS, gitu, silakan bawa HP saat pelajaran saya, sebelum pelajaran saya dimulai, saya kumpulkan dulu HP-nya.
0: Oh gitu.
1: Ketika pelajaran saya digunakan. Setelah selesai kita ambil lagi. Tujuannya apa? Karena begini, Mbak Rini. Jadi kalau misalnya kita membiarkan anak, kita menyuruh anak untuk menggunakan HP, kemudian kita biarkan anak ketika pelajaran sudah selesai, kadang-kadang mereka
0: main,
1: menggunakan hal-hal yang di luar pantauan kita.
0: Betul.
1: Dan iya, kalau digunakan di hal-hal yang positif, kadang-kadang mereka
0: main game,
1: kemudian buka situs-situs yang berbahaya.
0: Betul,
1: jadi
0: Pak.
1: Seperti itu.
0: Dan guru juga nggak mungkin langsung setiap saat mengontrol
1: mungkin,
0: kan, begitu.
1: Karena perbandingan guru dengan anak kan sangat banyak sekali. Okay. Jadi masih sangat hati-hati dalam membuat kebijakan penggunaan HP di sekolah.
0: Jadi
1: kami,
0: tidak dilarang tapi dibatasi,
1: tidak
0: begitu
1: dilarang,
0: Pak ya.
1: Tapi kita masih membatasi.
0: Membatasi.
1: Dan jadi tentunya dengan pantauan yang harus lebih.
0: Jadi digunakan hanya untuk ketika ada pelajaran-pelajaran tertentu saja,
1: betul,
0: Pak ya. Kayak ujian-ujian juga mungkin masih pakai
1: betul,
0: itu.
1: Ya.
0: Pak Jo, itu kan benar. Tadi Bapak menanyakan sama saya, apakah pakai jedah? Ternyata jedah aja kita nggak cukup itu. Karena asiknya berbicara sebenarnya untuk berbicara AI dan tantangan Bapak juga dari darat ke pulau tuh udah nggak cukup waktu satu jam gitu, perlu berapa jam ini ya Pak ya? Mungkin tapi di next time kita bisa bincang-bincang lebih lanjut lagi
1: begitu, Pak,
0: tentang program-program yang dilakukan. Tapi yang terakhir nih Pak, yang terakhir saya ingin bertanya dulu, sebenarnya kalau menurut Bapak ini visi atau peran guru seperti apa yang tidak akan pernah tergantikan oleh AI begitu Pak?
1: Tadi sempat saya singgung itu
0: untuk etika begitu ya Pak ya.
1: Jadi ada seorang pakar atau tokoh yang mengatakan salah satu ya, bukan satu-satunya, salah satu profesi yang tidak mungkin akan tergantikan oleh AI adalah guru.
0: Guru, betul.
1: Kenapa? Karena guru ini, makanya saya tidak setuju ketika guru hanya disebut sebagai pengajar, tapi pendidik.
0: Betul.
1: Kalau ngajar cuma ngajar, tapi kalau pendidik, selain mengajar, guru juga bisa beralih profesi sebagai psikolog. Artinya ketika ada anak masalah, guru yang menangani. Bisa menjadi profesi sebagai polisi. Ketika ada barangnya anak hilang, guru jadi polisi.
0: Oh, iya.
1: Kadang-kadang juga berprofesi sebagai hakim.
0: Security juga. Iya, betul.
1: Petugas kebersihan.
0: Pokoknya jadi, semua dirangkap.
1: Dan itu tidak bisa dilakukan oleh AI.
0: AI, betul.
1: Jadi guru ini banyak sekali perannya, terutama yang tidak bisa digantikan oleh AI adalah ketika berkaitan dengan hati, Pak. Jadi ketika siswa ada masalah, ketika siswa punya masalah di keluarganya,
0: bisa heart to heart,
1: di kelasnya, kemudian siswa curhat bagaimana cara mengatasinya, kadang-kadang juga tanpa sepengetahuan guru ada siswa yang dibully, tidak berani, kemudian tidak mungkin siswa dibully kemudian siswa tanya ke AI bagaimana caranya, tidak mungkin.
0: Tapi ada loh Pak, gimana kalau apa yang saya harus lakukan gitu. Biasanya dijawab Pak sama
1: dijawab AI. Cuman tetap tidak bisa siswa merasa puas.
0: Hati-hati
1: beda
0: itu
1: ketika
0: tidak
1: misalnya
0: ada,
1: curhatnya kepada guru BK, kepada wali kelas, kepada
0: itu dengan
1: guru
0: hati
1: lain.
0: Begitu.
1: Itu dengan hati, karena selain setelah curhat mungkin guru bisa memberikan sebuah wejangan, penguatan, kemudian mungkin pelukan hangat gitu. Itu beda sekali, Pak. Dan itu tidak bisa dilakukan oleh AI.
0: Nah, itu dia.
1: Makanya tugas utama guru ini memang gampang-gampang susah.
0: Iya, nah, makanya guru itu guru adalah pahlawan tanpa tanda jasa.
1: Tanpa tanda jasa.
0: Nah, itu memang benar adanya begitu ya, Pak ya.
1: Iya,
0: Oke. Pak, yang terakhir, Pak, apa yang ingin Bapak sampaikan dengan topik kita pada siang hari ini, Pak? Tantangan dan peluang AI dalam dunia pendidikan.
1: Iya. Terima kasih Mbak Rini. Jadi kesimpulannya dari perbincangan kita tadi ya, dunia teknologi ini selalu berkembang setiap saat. dan kita sebagai orang tua atau bahkan sebagai guru tidak boleh tinggal diam, tidak boleh anti terhadap perkembangan teknologi yang ada. Kita terus untuk belajar, belajar sepanjang hayat, termasuk tentang AI ini. Kita harus tahu AI ini seperti apa, dampak positifnya seperti apa, negatifnya seperti apa, tujuannya apa, supaya kita bisa tetap memantau anak-anak kita, entah di rumah ataupun di sekolah. Kalau kita tidak paham bagaimana cara kita memantau, orang tuanya tidak ngerti tentang AI, tidak ngerti tentang TikTok, tidak ngerti tentang ini, bagaimana cara kita menjelaskan tentang bahayanya AI, kalau kita tidak paham.
0: Tidak tahu juga.
1: Jadi begitu, sebelum kita melarang menjelaskan tentang bahaya, tentang kegunaannya, kita harus paham dulu. Jadi seperti itu. Jadi memang kita harus, orang tua ini dan guru ini juga harus melek terhadap perkembangan teknologi supaya kita tetap bisa mengimbangi tentang kepada pengetahuan anak-anak kita yang luar biasa ini. Ya, anak-anak kita kalau dulu perlu kita ajari, sekarang anak-anak kita tahu sendiri. Ya dari ini, dari benda kecil ini.
0: Dengan kecanggihan teknologi ini.
1: Makanya kalau bahaya sekali kalau kita tidak paham tentang apa yang terjadi saat ini. Di satu sisi anak kita sudah ngerti duluan.
0: Pokoknya intinya harus melek teknologi lah begitu sebagai orang tua ya. Baik Pak, karena waktu kita sangat mepet sekali karena kami juga harus menuju ke Jakarta, ada berita olahraga begitu Pak. Terima kasih sekali lagi Pak Jo.
1: Sama-sama.
0: Mudah-mudahan perbincangan kita pada siang hari ini menambah ilmu, edukasi dan tentunya semangat juga untuk para guru-guru yang bertugas di pulau yang harus melewati laut begitu Pak untuk memberikan ilmu kepada murid-murid, menjadi amal ibadah juga Pak ya. Oke, terima kasih sekali lagi Pak Jo atas waktunya. Di lain kesempatan bisa berbincang-bincang kembali.
1: Siap selalu.
0: Baik, terima kasih. Baik pendengar, demikian tadi bincang-bincang saya dengan Bapak Johan Julianto, Kepala UPTD SMP 5 Sampang, dengan topik kita adalah tantangan dan peluang AI dalam dunia pendidikan. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tadi ini sangat bermanfaat untuk kita semua. Amin. Kita akan jumpa kembali di lain kesempatan, tentunya masih pada waktu dan frekuensi yang sama. Saya Rini Wahyudi mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.
4: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme. Dari Jalan Imam Bonjol Sampang Madura, Pro 1, Kanal Informasi

0: masa di Piala Dunia. Total pemain berjuluk La Pulga berhasil mencetak 18 gol atau selisih 2 gol dari pencetak gol terbanyak sebelumnya, yakni Miroslav Klose, mantan pemain tim nasional Jerman. Demikian Erik Hamzah melaporkan, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. US, England, Germany, France, South Africa, Spain, Mexico, Japan, Korea.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026. Warm up on this court. Have to get used to it, the grandeur of it, you know, the scale of it.

0: Dari sepak bola, kita ke lapangan tenis, di mana petenis Indonesia Jenny Chen dan Aldila Suciadi memulai perjalanan mereka di turnamen berbeda pada pekan ini setelah sempat berduet di Nottingham Open 2026, di mana Jenny dijadwalkan tampil pada babak pertama sektor tunggal di WTA 250 Eastbourne Open menghadapi petenis Amerika Serikat Catherine McNally di Inggris pada Selasa petang sekitar pukul 17.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu Aldila bertanding di sektor ganda WTA 500 Bad Homburg di Jerman bersama dengan Vera Zonareva. Pasangan Aldila Zonareva akan menghadapi Anastasia Panova Magali Kempen pada babak pertama yang diperkirakan berlangsung pada pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya Jenis Aldila sempat berduet pada nomor ganda di Nottingham Open. Namun langkah mereka terhenti di babak semifinal setelah kalah dari pasangan tuan rumah Harriet Dart Maya Lamson dengan skor 6-4, 4-6, 6-10. Masih dari lapangan tenis, di mana petenis Belgia Elise Martins mengamankan kemenangan pada babak pembuka turnamen tunggal putri Bad Homburg Open di Jerman pada Senin kemarin waktu setempat setelah menundukkan wakil dari Filipina Alex Ayala. Martin menang dengan dua set langsung dengan skor 6-3, 6-3 dari Ayala yang menempati peringkat 30 dunia dalam laga sepanjang 1 jam 23 menit tersebut. Ayala sebenarnya sempat memimpin dengan skor 3-1 di awal permainan. Namun Martins membalikkan keadaan dengan merebut 5 game berturut-turut untuk mengamankan set pertama. Martins bahkan memenangi total 8 game beruntun hingga total unggul 3-0 pada set kedua. Ayala sempat memberikan perlawanan, akan tetapi petenis Belgia berusia 30 tahun itu berhasil menutup pertandingan dengan skor 6-3. Seusai pertandingan, Elise Martins menyebut dirinya senang dengan servis yang ia sajikan sepanjang pertandingan tersebut.
1: Saya senang bisa menyelesaikannya hari ini. Tapi pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada semua orang yang datang menonton, kepada semua orang yang tetap tinggal malam ini. Sangat menyenangkan, suasana yang luar biasa. Saya senang bisa kembali ke sini. Ya, saya senang dengan servis saya, terutama game terakhir karena saya sudah memiliki beberapa match point. Dia juga bermain luar biasa di match point tersebut. Jadi semua pujian untuknya. Tapi ya, saya sangat senang bisa menyelesaikannya.
0: Kemenangan ini mengantarkan Martins yang memegang 10 gelar WTA Tour untuk menghadapi juara Grand Slam 4 kali asal Jepang Naomi Osaka di babak 16 besar Bad Homburg Open yang akan berlangsung malam nanti pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat.
2: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya, di mana klub asal Inggris pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia dalam tur pramusim. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdulli Tiloli.
1: Dalam rangka pre-season tour, jadi nggak cuma di Indonesia, nanti ada di Bangkok, ada juga di Hong Kong.
2: Klub asal Inggris Aston Villa akan menyapa penggemarnya di Indonesia. Pemenang Piala Eropa musim 2025-2026 itu hadir dalam rangkaian tur pramusim 2026-2027. Kepala Komunikasi Pemasaran Sound Rhythm Ahmad Satrio selaku promotor mengatakan pihaknya terus berkomunikasi dengan klub untuk memastikan kelancaran acara, termasuk memastikan para pemain dari skuad utama hadir di Jakarta. Karena dijelaskan Satrio, 10 pemain Aston Villa saat ini tengah memperkuat timnas negaranya masing-masing di Piala Dunia 2026.
1: Ya, turnya ini adalah sudah melewati 2 weeks grace period atau 2 weeks rest periodnya klub sepak bola untuk Premier League. Jadi mudah-mudahan memang semuanya sudah bisa ikut. Tapi ya kami coba akan kerja keras maksimal mungkin untuk make sure semuanya akan ikut. Jadi karena memang yang kita tahu dia akan bermain dengan Paris Saint-Germain di UEFA Super Cup, maka tim yang akan dibawa itu adalah tim-tim yang memang disiapkan untuk Liga Inggris. Jadi memang nanti ada pemain utama juga, ada reserve timnya juga. Jadi tim-tim itu akan lengkap dari pemain, mungkin dari pemain kaptennya, dari reserve-nya, nanti bakal ada semua.
2: Sementara itu, kabar kehadiran Aston Villa disambut hangat supporternya Villans Indonesia. Sekretaris Villans Indonesia Kadia Hanindio mengaku sangat antusias menanti kedatangan tim favoritnya. Kadia menyebut sudah berkomunikasi dengan para rekannya di sejumlah kota untuk menyambut kedatangan Aston Villa.
3: To be honest, ini suatu kejutan buat kita. Tiba-tiba kita udah menang Europa League, terus kita tiba-tiba jadi Aston Villa datang ke kita gitu ya. Ini suatu kejutan, jadi kita pasti bakal do something yang luar biasa sih. Ketika mereka datang, kita bakal beri penyambutan segala macam dari komunitas kita, Mbak, terutama. Dan kita juga pasti bekerja sama the promotor untuk bareng-bareng lah kita mensukseskan acara ini.
2: Aston Villa dijadwalkan menjalani pertandingan persahabatan di Jakarta melawan tim Indonesia All Star pada Sabtu 1 Agustus 2026. Tiket untuk pertandingan tersebut akan mulai dijual 27 Juni mendatang, mulai dari harga Rp350.000 hingga Rp2.250.000. Jakarta sendiri merupakan salah satu tujuan dari rangkaian tur mereka di Asia Tenggara. Dari Jakarta, Mira Politiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara.

0: Kita beralih ke cabang olahraga futsal, di mana kompetisi futsal putri Women's Pro Futsal League 2026 telah memasuki fase akhir. Empat tim dipastikan lolos untuk melaju ke babak Final Four. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Liliana Nadia.
1: Intan, yang dua Seni dan Mary Vandina akhirnya.
2: Empat tim telah memastikan tempat di kompetisi Final Four Women's Pro Futsal League atau WPFL 2026. Capybara Angels berhasil mengunci posisi ketiga klasemen setelah menang tipis 1-0 atas Fast Angels Semarang pada laga terakhir di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah kemarin. Kemenangan itu memastikan Capybara Angels finish dengan 28 poin dan melaju ke babak Final Four. Usai pertandingan, pemain Capybara Angels, Kotru Nada, mengaku senang atas raihan 3 poin yang diamankan timnya.
3: Alhamdulillah Capybara diberi 3 poin hari ini, bikin kita jadi maju ke Final Four. Semoga nanti di Final Four usaha kita semakin besar dan dapat hasil yang lebih maksimal. Terima kasih.
2: Sementara itu, Netic Ladies FC gagal menembus babak Final Four meski meraih kemenangan 2-1 atas Kebumen United Angels di Gor Bung Karno Sukoharjo kemarin. Netic mengumpulkan total 20 poin sepanjang musim ini dan hanya bertengger di posisi kelima klasemen. Meski gagal melaju ke Final Four, staf kepelatihan Netic Ladies FC, Gandan P, mengaku cukup puas dengan hasil yang diraih timnya.
4: Kita berhasil menutup liga musim ini dengan 3 poin. Anak-anak bermain sangat lepas, tidak ada beban, bermain bagus, menyerang bagus, defensif bagus. Respect juga untuk Kebumen yang bermain sangat bagus juga. Terima kasih musim ini Netic berada di peringkat 5. Apresiasi untuk yang sudah membantu Netic, yang mendukung Netic semuanya. Kemenangan ini untuk kalian semua. Terima kasih.
2: Babak Final Four WPFL 2026 akan berlangsung pada 27 hingga 28 Juni mendatang. Empat tim yang akan bersaing memperebutkan tiket Grand Final adalah Kuda Laut Nusantara Angels, MSP FC, Capybara Angels, dan NAM ABP Women. Grand Final WPFL 2026 sendiri dijadwalkan akan berlangsung pada 4 hingga 5 Juli mendatang di Gor Bung Karno Sukoharjo, Jawa Tengah. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya dari tim bola voli, di mana timnas voli Indonesia bangkit dan menekuk juara bertahan Qatar di AFC Cup 2026. Berikut laporan selengkapnya Harisma Rizky.
1: 4-2.
2: Timnas bola voli Indonesia sukses meraih kemenangan perdana atas Qatar, juara bertahan AFC Cup 2024 dengan skor 3-2 dalam laga sengit grup B AFC Men's Volleyball Cup 2026 di Ahmedabad, India malam tadi. Indonesia memulai pertandingan dengan tertinggal. Pada set pertama, skuad Garuda kesulitan menembus pertahanan kokoh Qatar dan tertinggal hingga 24 di tengah set. Akhirnya menyerah 14-25. Namun permainan mulai berubah di set kedua. Pelatih Radial Toiran melakukan langkah berani dengan memasukkan pemain muda Nibras, Alvin, dan Gumilar. Keputusan ini terbukti ampuh. Indonesia mampu menjaga keunggulan sejak awal dan menutup set kedua dengan skor 25-22. Set ketiga menjadi titik balik moral tim Merah Putih. Qatar sempat unggul 23-19, namun Indonesia menunjukkan mentalitas pantang menyerah. Pertandingan berjalan begitu sengit hingga skor mencapai deuce. Pada akhirnya Indonesia memaksa Qatar menyerah dengan skor 32-30. Di set keempat, Qatar kembali unggul 27-25 setelah pertarungan ketat. Namun memasuki set penentuan, Indonesia tampil jauh lebih tenang dan membuat Qatar kesulitan menahan serangan. Kemenangan 15-13 pun menjadi kenyataan. Ketua Umum PP PBVSI Imam Sujarwo sebelumnya berharap timnas dapat memperbaiki peringkat dari posisi ke-6 di edisi sebelumnya.
3: Dan mudah-mudahan dalam event ini bisa memperbaiki rankingnya. Ranking yang AFC Nation Cup, yang dulu namanya AFC Cup, dulu ranking 6, mudah-mudahan bisa diperbaiki, perbaiki rankingnya menjadi ranking 4.
2: Sementara itu, Kapten Tim Jason Nathanael Kilanta juga menekankan pentingnya konsistensi dan kekompakan untuk terus bersaing. Kemenangan ini menjadi modal berharga, selanjutnya Indonesia akan menghadapi Thailand malam hari ini. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Farhan Halim kali ini.

Baik, kita beralih ke informasi dari cabang olahraga bulu tangkis di mana tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan mengikuti kejuaraan dunia BWF 2026. Talita menggantikan Gregoria Mariska Tunjung untuk menjalani debut pada kejuaraan dunia tersebut. Kepastian tersebut disampaikan PBSI via Instagram pada Senin kemarin. Postingan ini menyebut Talita akan tampil pada turnamen di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang. Masuknya Talita menjadi kesempatan besar bagi pemain muda tunggal putri Indonesia untuk berlaga di level tertinggi turnamen persorangan dunia tersebut. Sementara itu, Gregoria mengajukan pengunduran diri dari pelatnas PBSI pada 15 Mei yang lalu. PBSI menyebut kondisi kesehatan Gregoria yang masih dalam proses pemulihan dari vertigo menjadi alasan utama pengunduran diri atlet ini.

Beralih ke informasi lainnya, di mana pemerintah Republik Indonesia menyiapkan sejumlah strategi jangka panjang dan program unggulan untuk mendorong kemajuan ekosistem olahraga nasional melalui Akademi Olahraga dan Anggaran Jangka Panjang atau Multi-Years. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia Bakom RI Muhammad Qodari menyampaikan, salah satu program utama yang dirancang oleh pemerintah adalah pembangunan Akademi Olahraga. Fasilitas ini nantinya akan berfungsi sebagai pusat pembinaan terpadu bagi para talenta muda dari berbagai cabang olahraga di tanah air. Melalui keberadaan akademi ini, pemerintah berharap proses pencarian, pembinaan, serta pengembangan bakat atlet dapat dilakukan secara lebih terstruktur sejak usia dini. Langkah ini dinilai esensial dalam mencetak generasi atlet yang mampu mendulang prestasi tinggi di masa depan. Pemerintah juga akan menyusun program pemusatan latihan nasional pelatnas jangka panjang demi menjamin keberlangsungan program tersebut. Skema pendanaan tahun jamak atau multi-years akan disiapkan untuk menyokong operasionalnya.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Hello, saya Jamie Ravitz, juru bicara Kedutaan Ambesar Amerika Serikat di Jakarta. Amerika Serikat sangat antusias menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia FIFA 2026 tournament sepak bola terbesar di dunia yang menyatukan para penggemar di seluruh dunia. Ini momen untuk mendukung tim favorit dengan semangat fair play. Jangan lewatkan serunya Piala Dunia di RRI. RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih

0: Malaysia Menjabat Siang hadir untuk anda pendengar RRI Pro 3 dimanapun anda berada dengan beragam informasi dan peristiwa aktual. Semuanya kami hadirkan dalam program Video Potensi Daerah. Kemudian program Haji Kabar Tanah Suci, Warta Nusantara Siang, Dinamika Olahraga, dan peristiwa aktual lainnya. Saya Zeni akan bersama anda sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dari siang hingga sore nanti sudah ada sejumlah topik menarik yang akan kita bahas dan sudah dipersiapkan rekan kami di Gatekeeper Siva Fauzia akan menyampaikan topik-topik apa saja yang akan menemani siang hingga sore hari anda nanti. Siva.
1: Ya, terima kasih Zaini. Senang sekali Indonesia Menyapa Siang akan kembali menghadirkan sejumlah topik-topik pilihan yang akan disampaikan di ruang dengar Anda. Hari ini Selasa 23 Juni 2026. Di antaranya kami akan menghadirkan topik mengenai mencetak pemimpin masa depan, lahirnya generasi emas dari Sekolah Garuda. Sekolah Garuda ini hadir sebagai salah satu program pendidikan yang menitikberatkan pada pembentukan karakter, disiplin, dan jiwa kepemimpinan generasi muda Indonesia. Melalui berbagai pembinaan dan juga kurikulum yang terarah, sekolah ini diharapkan mampu melahirkan generasi emas yang tidak hanya unggul secara akademik, tapi juga siap menghadapi tantangan global di masa depan. Sejauh mana pendidikan seperti ini mampu benar-benar mencetak pemimpin masa depan yang berkualitas, nanti akan

0: kami ulas lengkapnya bersama dengan narasumber terkait. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai babak baru hubungan Amerika Serikat-Iran melalui kesepakatan damai. Hubungan Amerika Serikat dan Iran ini kembali menjadi sorotan setelah muncul upaya menuju kesepakatan damai yang disebut dapat membuka babak baru hubungan kedua negara, dan langkah ini juga dinilai penting untuk meredakan ketegangan panjang di kawasan Timur Tengah, meski berbagai pihak masih menilai implementasi dan komitmennya penuh dengan tantangan. Bagaimana kesepakatan damai ini benar-benar bisa menjadi titik balik perdamaian jangka panjang, nanti juga akan kami hadirkan perbincangan selengkapnya di ruang dengar Anda di Indonesia Menyapa Siang tentunya. Kemudian kami juga hadirkan topik mengenai pemerintah yang mempertahankan HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter. Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI Muhammad Kodari menyampaikan pemerintah berkomitmen mempertahankan harga eceran tertinggi atau HET minyak kita sebesar Rp15.700 per liter untuk menjaga daya beli masyarakat meski saat ini sedang terjadi peningkatan biaya produksi akibat kenaikan harga minyak sawit dunia. Kepala Bakom RI juga menekankan ketersediaan minyak goreng dengan harga yang terjangkau bagi masyarakat ini menjadi prioritas bagi Presiden Prabowo Subianto. Selain menjaga harga tetap terjangkau, pemerintah juga berupaya memastikan ketersediaan pasokan minyak kita di pasar. Ia juga menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan masyarakat tidak hanya dapat membeli minyak kita sesuai HET, tapi juga memperoleh pasokan yang memadai dan berkelanjutan di pasar. Mengenai hal ini juga nanti akan kami perbincangkan selengkapnya di Indonesia Menyapa Siang. Selanjutnya pendengar, kami juga tentunya akan menghadirkan euforia Piala Dunia 2026 dan beragam peristiwa aktual lainnya. Pastikan Anda mendengarkan Pro 3 RRI di 88,8 FM untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya ataupun streaming di rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Kami nantikan selalu juga tanggapan ataupun informasi yang dapat Anda kirimkan ke WhatsApp Pro 3 di nomor 081 399 399 888. Demikian Zaini.
1: Seperti biasa kami hadirkan kembali ya video potensi dari berbagai daerah. Kami awali mengenai Kabupaten Sigi memiliki potensi beragam komoditas pertanian dan perkebunan. Salah satunya adalah kemiri di Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo. Untuk mengetahui seperti apa potensi komoditas kemiri di wilayah ini, kita ikuti dalam rapor dalam program potensi daerah bersama dengan IKADEK Andika.
2: Pendengar dan pemirsa RRI Net dimanapun Anda berada, Kabupaten Sigi adalah salah satu tempat yang memiliki potensi luar biasa dalam komoditas perkebunan dan juga pertanian. Nah, saat ini saya berada di Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, untuk mengulik salah satu komoditas yang sangat diunggulkan oleh masyarakat di wilayah ini, yakni komoditas kemiri. Seperti apa? Ikuti perjalanan saya. Baik, pendengar RRI dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sudah berada di satu tempat, Desa Baku Bakulu, Kecamatan Palolo, Kabupaten Sigi. Ini tempatnya berada di lokasi pengolahan biji kemiri milik dari Ibu Lilis yang saat ini berada di samping saya. Selamat pagi, Ibu Lilis.
3: Selamat pagi.
2: Nah, untuk olahan Ibu Lilis sendiri dari kemiri ini, olahannya di turunannya apa saja nih, Ibu Lilis?
3: Untuk saat ini saya kembangkan menjadi minyak kemiri. Jadi untuk kemiri yang pecah saya olah untuk menjadi minyak kemiri sehingga meningkatkan harga jualnya. Begitu, jadi meningkatkan harga jual.
2: Harapan Ibu untuk pemerintah daerah sendiri dalam pengembangan produksi dan juga usaha Ibu ini ke depan seperti apa?
3: Harapan saya boleh didukung dalam bentuk peluang untuk penjualan dan juga alat-alat untuk pengembangan produksi turunan minyak kemiri.
4: Saya selaku pemerintah desa, selama ini saya melihat warga saya dengan adanya kemiri, mereka punya penghasilan dalam keluarga. Dan juga anak-anak mereka setelah pulang dari sekolah, bisa ke kebun kemiri. Kalau tidak ada kemiri, mungkin ya uang sakunya anak-anak tidak ada, karena orang tuanya juga bekerja di kebun yang lain, khususnya palawija, ada yang penyadap aren dan lain sebagainya.
2: Unggulannya di sini kan seperti kakao, kemudian saat ini juga dorong durian. Sebenarnya tantangan menjadi petani kemiri di tengah komunitas-komunitas unggulan seperti apa?
5: Kalau menurut saya, kemiri ini pasti ke depan cuma tidak populer saja.
2: Yeah.
5: Seandainya kemiri ini populer, mungkin orang akan beralih. Mm. Kenapa? Biayanya sangat rendah. Mm. Tidak pakai pemupukan, tidak kayak coklat, tiap 2 minggu, 1 bulan, ada pemangkasan, ada pemupukan, dan lain-lain. Kemiri tidak. Tanam, kasih bersih saja sekitarnya, tunggu 3 tahun setengah, panen sudah.
2: Pendengar dan pemirsa RRI dimanapun Anda berada, seperti yang tadi sudah disampaikan Mandika, salah satu petani di Kecamatan Palolo ini, bahwa potensi dari kemiri sebenarnya begitu besar, dan kita harapkan ke depannya harapan dari petani kaitan dengan harga dan juga hasil produksinya bisa maksimal, dan tentunya dukungan dari pemerintah daerah sendiri. Saya Andika dari Desa Bakubakulu, Kecamatan Palo, Kabupaten Sigi, melaporkan.
1: Beralih ke daerah lainnya, di mana Museum Negeri Sulawesi Utara, Benteng Pelestarian Sejarah Budaya dan Peradaban Bumi Nyiur Melambai. Seperti apa informasinya berikut disampaikan Anugrah Pandey.
6: Di tengah arus modernisasi yang terus berkembang, keberadaan museum menjadi salah satu benteng penting dalam menjaga identitas dan memori kolektif suatu daerah. Museum Negeri Sulawesi Utara tidak hanya berfungsi sebagai tempat penyimpanan benda bersejarah, tetapi juga menjadi ruang edukasi, pelestarian budaya, dan penguatan jati diri masyarakat. Kepala UPTD Taman Budaya dan Museum Sulawesi Utara Rini Marpaung menjelaskan bahwa museum memiliki sejumlah fungsi strategis yang sangat penting bagi keberlangsungan warisan budaya daerah. Menurutnya, fungsi utama museum adalah sebagai pelestari dan penyimpan berbagai koleksi yang memiliki nilai sejarah dan budaya. Benda-benda bersejarah yang dikumpulkan tidak hanya disimpan, tetapi juga dirawat, didokumentasikan, serta dilestarikan agar dapat diwariskan kepada generasi berikutnya. Ia menyebut bahwa museum juga menjadi sarana untuk memperkenalkan keberagaman budaya yang ada di Sulawesi Utara, yang terbagi dalam 3 wilayah budaya, yakni wilayah budaya Minahasa, Bolang, Mongondow, dan Nusa Utara.
7: Sama-sama kita membangun, sama-sama kita menjadikan museum ini sebagai tempat, bukan hanya sebagai tempat penyimpanan, tetapi rumah budaya, rumah identitas bagi Sulawesi Utara, dan rumah sejarah juga bagi Sulawesi Utara. Museum membuka ruang, ruang ekspresi untuk masyarakat, ruang ekspresi untuk semua budayawan, sejarawan maupun seniman yang ada di Sulawesi Utara, sama-sama torang membangun, karena museum tidak akan bisa berdiri tanpa mitra kerja maupun masyarakat yang ada di Sulawesi Utara.
6: Sementara itu, Akademisi Universitas Samratulangi Manado, Ivan Kaunang, menuturkan bahwa museum merupakan ruang yang menyimpan jejak sejarah dan peradaban manusia, sekaligus menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan masa kini. Menurutnya, tingkat peradaban suatu daerah juga dapat dilihat dari bagaimana masyarakat menghargai dan merawat koleksi yang tersimpan di museum. Koleksi-koleksi tersebut merupakan bagian penting dari identitas suatu suku bangsa.
8: Peradaban Sulawesi Utara sangat ditentukan salah satu dari koleksi museum. Jadi kalau ada tamu datang, mereka akan lihat, wah memang luar biasa ini Sulawesi Utara misalnya, dari berbagai aspek. Jadi kalau koleksinya kurang, ya lain lagi tuh. Tapi kalau koleksi kita lengkap, bukan tidak mungkin ini perlu ditambah pegawai di sini karena terlalu banyak tamu yang berkunjung. Jadi sekali lagi, peradaban suatu suku bangsa itu antara lain juga ditentukan dari koleksi yang ada di museum ini sebagai bagian dari identitas kita.
6: Sementara itu, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Sulawesi Utara, Anton Haryanto, mengungkapkan bahwa saat peresmian museum, Menteri Kebudayaan juga menyampaikan harapan agar Museum Negeri Sulawesi Utara dapat berkembang menjadi museum yang dapat diandalkan, termasuk melalui pemanfaatan teknologi informasi yang lebih luas dalam penyajian koleksi dan layanan kepada pengunjung. Sebagai mitra pemerintah daerah dalam pelestarian kebudayaan, pihaknya juga menyatakan kesiapan untuk terus bersinergi dengan Museum Negeri Sulawesi Utara dalam berbagai program dan kegiatan ke depan.
9: Beliau menyampaikan juga harapannya bahwa museum ini harus menjadi salah satu museum yang memang bisa diandalkan dan penerapan teknologi informasinya mungkin lebih diperbanyak. Nah, di luar itu harapannya dengan keberadaan Museum Negeri Sulawesi Utara ini juga kunjungan-kunjungan siswa terhadap museum ini juga lebih banyak dalam konteks melakukan penguatan pendidikan karakter di Sulawesi Utara. Dan harapannya kami selaku mitra di Sulawesi Utara, di kantor Balai Besar yang Pelayan Sulawesi Utara, juga menjadi partner strategis ke depan, sehingga apapun kegiatan atau event yang dilakukan di museum juga kami bisa supporting untuk itu.
6: Dengan wajah baru pasca revitalisasi, Museum Negeri Sulawesi Utara kini tidak sekadar menjadi tempat menyimpan benda-benda masa lampau. Lebih dari itu, museum hadir sebagai ruang pembelajaran, pusat kebudayaan, dan simbol identitas daerah yang mengajak masyarakat untuk memahami akar sejarahnya, merawat warisan leluhur, serta menatap masa depan dengan tetap berpijak pada nilai-nilai budaya yang dimiliki. Demikian Anugrah Pandai melaporkan RRI Terus Mudara untuk Indonesia.
1: Mengintip geliat UMKM berbasis komunitas di Yayasan Gembala Baik Ruteng Kabupaten Manggarai juga seperti apa informasinya berikut disampaikan selengkapnya Mario Alberto.
10: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, saat ini saya sedang berada di salah satu Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkir Rembong, Kabupaten Manggarai. Dan di yayasan ini berbagai produk UMKM mulai dari handicraft, kemudian obat-obat herbal dan juga untuk kopi asli Manggarai siap disajikan bagi para pengunjung.
11: Kabupaten Manggarai di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, tidak hanya dikenal melalui panorama alam dan budaya lokalnya, tetapi juga melalui tumbuhnya berbagai usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM berbasis komunitas yang kini mulai berkembang di tengah masyarakat. Salah satu pusat pengembangan UMKM tersebut berada di Yayasan Gembala Baik yang terletak di Kelurahan Carep, Kecamatan Langkir Rembong, Kabupaten Manggarai. Yayasan Katolik ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk memproduksi dan memasarkan berbagai kerajinan tangan, obat-obatan herbal, serta kopi khas Manggarai yang dipajang di showroom yayasan. Sejak tahun 2015, Yayasan Gembala Baik mulai fokus mengembangkan UMKM lokal berbasis pemberdayaan masyarakat. Ketua Yayasan Gembala Baik, Suster Natalia, menjelaskan program tersebut dimulai setelah melihat banyak ibu rumah tangga di wilayah Manggarai yang belum memiliki penghasilan tetap, sementara sebagian besar suami mereka bekerja di luar daerah seperti Kalimantan dan Malaysia.
12: Ruteng ini tahun 1987. Waktu itu kami diundang oleh Ustaz Edu. Dibutuhkan karya gembala baik itu pastoral, lalu juga pendidikan. Karena di sekitar Ruteng ini banyak sekali anak-anak kecil, lalu mereka juga.
11: Melalui pelatihan produksi kerajinan tangan, pengolahan kopi, dan pembuatan produk herbal, para ibu rumah tangga kini memiliki keterampilan usaha sekaligus tambahan penghasilan untuk membantu kebutuhan keluarga. Selain kerajinan tangan, Yayasan Gembala Baik juga mengembangkan usaha kopi khas Manggarai sebagai salah satu produk unggulan UMKM. Produk kopi tersebut kini dipasarkan kepada masyarakat maupun wisatawan yang datang mencari oleh-oleh khas Flores. Kopi Manggarai dinilai memiliki cita rasa dan aroma khas sehingga memiliki peluang besar untuk bersaing di pasar lokal maupun nasional. Di yayasan tersebut, pengunjung tidak hanya dilibatkan dalam proses tetapi juga diberikan pemahaman mengenai pengolahan kopi secara tradisional, mulai dari penjemuran biji kopi pasca panen seperti sortir, sangrai, hingga proses penggilingan kopi menjadi bubuk siap seduh. Salah seorang pekerja di Yayasan Gembala Baik, Devi, yang telah bekerja selama 2 tahun menjelaskan, kegiatan produksi kopi dilakukan bersama masyarakat sekitar sebagai bagian dari pengembangan UMKM berbasis komunitas.
13: Saya salah satu karyawan yang bekerja di Yayasan Gembala Baik di unit pengolahan bahan lokal. Kebetulan saya sudah bekerja di sini itu hampir 2 tahun lebih. Dan hal-hal yang menyangkut kopi saya sudah banyak pelajari dan saya sudah pahami. Nah, untuk biasanya untuk para pengunjung yang datang ke sini itu kami selalu menjelaskan proses kopinya hingga menjadi produk jadi seperti ini. Nah, kita bisa lihat di sini itu ada 4 jenis kopi yang biasa kami proses. Nah, untuk kopinya sendiri itu kita peroleh dari para petani dalam bentuk gabah seperti ini. Dan
11: menurutnya, keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses produksi membantu meningkatkan keterampilan sekaligus membuka peluang usaha baru bagi warga setempat. Selain kopi, yayasan juga memproduksi berbagai obat herbal tradisional seperti temulawak dan pil herbal. Kedepan, yayasan tersebut dinilai memiliki potensi besar untuk terus mengembangkan UMKM lokal melalui pelatihan, pemasaran produk, dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan.
10: Dari kawasan Yayasan Gembala Baik di Kelurahan Carep, Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
14: Kilas Berita.
15: Harga emas bersertifikat Antam yang diperdagangkan di Logam Mulia menguat pada perdagangan hari ini. Kenaikan sebesar Rp5.000 per gram ini terjadi setelah harga sempat tidak bergerak sejak perdagangan akhir pekan. Berdasarkan data dari Logam Mulia, harga emas Antam ukuran 1 gram kini berada di level Rp2.673.000. Ini berarti lebih tinggi dibandingkan posisi sebelumnya yang tercatat sebesar Rp2.668.000 per gramnya. Informasi ini selengkapnya dapat Anda baca di laman resmi kami rri.go.id.
14: Kilas Berita. Pro 3, Jaringan Berita Nasional.
1: Keberadaan roaming Ompuk Domauk Panu di Desa Embala menjadi harapan baru bagi pelestarian adat dan budaya Dayak, khususnya di Kabupaten Sanggau. Berikut laporan selengkapnya, Viko Alhadi.
16: Di Desa Embala, Kecamatan Parinduk, Kabupaten Sanggau, berdiri kokoh rumah adat roaming Ompuk Domauk Panu. Ini merupakan wujud kecintaan masyarakat setempat dalam menjaga nilai-nilai budaya dan adat istiadat. Saya Wilhelm Mustri Putra, mari kita ikuti ulasannya.
17: Di tengah derasnya arus modernisasi, masyarakat Dayak di Desa Embala, Kecamatan Palindu, Kabupaten Sanggau, kini memiliki ruang bersama yang menjadi simbol kebanggaan dan pelestarian budaya, yaitu rumah adat Romeng Ompu Domau Panu. Kehadiran rumah adat ini tidak hanya memperkaya warisan budaya daerah, tetapi juga menjadi wadah untuk memperkuat adat istiadat dan identitas masyarakat Dayak. Bagi masyarakat Dayak, rumah adat bukan sekedar bangunan fisik. Roaming Ompuk Domau Panu mempresentasikan sejarah panjang, jati diri, serta nilai-nilai luhur yang diwariskan oleh para leluhur. Di tempat inilah generasi muda dapat mengenal dan memahami akar budayanya, sehingga tradisi yang telah hidup turun-temurun tetap terjaga. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan berharap keberadaan roaming Ompuk Domau Panu menjadi tonggak penting dalam upaya pelestarian adat dan budaya Dayak di Kabupaten Sanggau. Menurutnya, simbol budaya memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keberlangsungan identitas suatu suku di tengah perubahan zaman.
18: Rumah betang yang ada di Desa Embala ini adalah sebuah kekuatan untuk kita menjaga eksistensi masyarakat Dayak di tengah keberagaman, di tengah kemajuan teknologi saat ini. Cuma satu hal kelemahan kita, Bapak Ibu dan Saudara sekalian. Tadi Pak Ketua Panitia menyampaikan, walaupun sok saya dengar, itu kelemahan kita. Nah, selain daripada itu, kelemahan kita adalah ada krisis kepercayaan. Krisis kepercayaan terhadap Dewan Adat.
17: Lebih dari sekedar simbol identitas dan kebanggaan masyarakat, rumah adat ini juga diharapkan menjadi ruang yang mempererat persatuan dan memperkuat rasa kebersamaan serta menjadi sarana pewarisan nilai-nilai luhur leluhur. Dengan demikian, budaya Dayak akan tetap lestari dan relevan di tengah perkembangan zaman yang terus berubah. Kehadiran roaming Ompuk Domau Panu menjadi bukti bahwa pelestarian budaya tidak hanya dilakukan melalui cerita dan tradisi lisan, tetapi juga melalui ruang nyata yang mampu menyatukan masyarakat untuk menjaga warisan budaya agar tetap hidup bagi generasi mendatang.
16: Menjaga dan melestarikan nilai-nilai budaya merupakan tugas kita bersama, khususnya generasi muda. Mari kita rawat sebagai warisan untuk generasi berikutnya. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, Wilhelm Mr. Putra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pegiat kopi lokal Rifani, pendiri komunitas Batang Kopi, bertekad menjadikan Batang sebagai salah satu daerah penghasil kopi terbaik nasional. Berikut laporan selengkapnya Heri Kisyanto.
19: Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya berada di CV Batang Kopi di Desa Boja, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, yang merupakan pusat produksi kopi dari para petani lokal. Bagaimana kisahnya? Ikuti perjalanan saya.
20: Berawal dari semangat ingin menanamkan prinsip bahwa warga Kabupaten Batang yang memiliki kopi-kopi berkualitas harus menjadi penikmat kopi di daerah sendiri, maka tak salah rasanya jika Rifani Zunianto melalui Batang Kopi yang didirikannya sejak 2016 lalu berupaya mengenalkan kopi lokal hingga mampu merajai pangsa pasar nasional. Ia bersama rekan komunitas pecinta kopi bersemboyan untuk menjadikan Batang swasembada kopi di tahun 2023.
19: Pendengar dan pemirsa RRI.net, saat ini saya bersama dengan owner dari CV Batang Kopi, Mas Rifani. Nah, selamat pagi Mas Rifani.
21: Selamat pagi juga.
19: Apa kabar? Ya,
21: sehat-sehat.
19: Oke, sehat. Minum kopi terus, jadi nggak pernah ngantuk ya.
21: Ya, siap.
19: Oke, nah Mas Rifani bisa sampaikan, sebetulnya apa sih misi dan dari keberadaan Batang Kopi ini, dan bagaimana kiprahnya untuk dunia perekonomian plus juga para petani?
21: Oh, iya. Dasarnya kita sebenarnya pengen mengenalkan kopi Batang, khususnya di Batang sendiri. Karena kita sama teman-teman Komunitas Batang punya visi misi bahwa Batang swasembada kopi tahun 2023, yang artinya bahwa orang Batang menikmati kopi Batang itu sendiri, itu dulu. Kemudian awal perjalanan kita mulai gandeng dengan petani, kemudian saat ini kita fokus di pemberdayaan ke petaninya. Kita fokus ke teman-teman petani, kita mengajari mereka cara budidaya yang baik dan benar supaya mendapatkan hasil yang lebih maksimal.
22: Nasional untuk diskusi kopi nasional.
19: Kemana aja?
22: Ke Jakarta, Kalimantan, kemudian Bali, Surabaya,
19: sebagainya. Pendengar dan pemirsa RRI.net, demikian saya langsung bersama dengan Mas Rifani. Beliau adalah owner dari CV Batang Kopi yang memberdayakan petani lokal untuk bisa mendunia. Dari Desa Gojang, Kecamatan Tersono, Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Heri Kisyanto melaporkan.

uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.

0: Gol!
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Madura hari ini, hari ini. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, berjumpa kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumenep dan RRI Stasiun Produksi Sampang. Hari ini Selasa 23 Juni 2026, saya Ani Purnama dan juga gatekeeper Andi JP dari Sumenep serta ada rekan Ningrum Widiansyah dari SP Sampang ya. Kami akan hadirkan informasi-informasi dari 4 kabupaten di Madura ke ruang dengar Anda. Dan sebelum saya sapa Ningrum, saya informasikan terlebih dahulu untuk cuaca saat ini di seputaran Urip Sumarjo 26 Sumenep tampak cerah sekali, bahkan cenderung panas ya. Jadi misalkan Anda tidak punya kepentingan yang sangat-sangat urgent untuk keluar rumah, sebaiknya di dalam rumah saja karena ini panasnya luar biasa. Baik, bagaimana dengan di Sampang? Cuaca di Sampang hari ini, halo Ningrum.
1: Iya, Ani.
0: Bagaimana kabar Sampang hari ini, Ningrum?
1: Alhamdulillah, Sampang baik. Meskipun tadi pagi sempat turun hujan yang cukup deras dan disertai dengan anginnya nih.
0: Sama kalau begitu ya. Di Sumenep juga tadi pagi sempat turun hujan, tapi sekarang cerah sekali nih.
1: Iya, benar sekali.
0: Iya, bagaimana, ada informasi apa saja dari Sampang dan Bangkalan, Ningrum?
1: Ya, ada informasi dari Sampang dan Bangkalan, diantaranya terkait Pemkab Sampang bertekad hapus stigma penyakit kulit di pesantren. Juga nelayan desa Jatra Timur dapat bantuan rumah ikan. Sedangkan dari Bangkalan, ada satu informasi dari Bangkalan terkait presiden yang jadwalkan hadir di penutupan Munas NU 2026 di Bangkalan ya. Dan juga ada program double track perkuat keterampilan siswa SMA di Sampang. Juga ada informasi dari Sampang. Ini tinggalkan kunci menggantung kontak sepeda motor Honda CRV warga pasien di gondol pencuri. Itu ada berapa informasi ya yang akan saya hadirkan di Madura hari ini untuk edisi 23 Juni 2026, Ani.
0: Baik, terima kasih Ningrum. Dan dari Sumenep dan Pamekasan juga ada 5 informasi. Nanti kita seperti biasa akan bergiliran ya. Baik, untuk informasi pertama saya mulai dari Sumenep. Pendengar, Kuartir Cabang atau Kuarcap Gerakan Pramuka Sumenep resmi meluncurkan program unggulan beasiswa kuliah hingga 8 semester bagi anggotanya. Program ini direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman atau MOU dengan Universitas Wiraraja, Universitas PGRI Sumenep, dan Universitas Bahauddin Muthari Madura di Aula DPMPTSP Sumenep. Prosesi penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di sela-sela rapat kerja cabang atau rakercap Gerakan Pramuka tahun 2026. Dan acara ini disaksikan langsung oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang atau Kama Bicap Gerakan Pramuka Sumenep, Ahmad Fauzi Wongsoyudo, beserta jajaran pengurus kuartir ranting se-Kabupaten Sumenep. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, menegaskan bahwa beasiswa ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi dan sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia di daerah tersebut. Wahyu juga menyampaikan apresiasi kepada ketiga pimpinan perguruan tinggi yang telah berkomitmen menjadi mitra strategis. Menurutnya, kolaborasi ini menjadi bukti nyata sinergi yang kuat antara dunia pendidikan dan gerakan pramuka. Selain beasiswa kuliah, Kuarcap Sumenep dalam kesempatan yang sama juga meluncurkan sejumlah program unggulan lain untuk 2026. Seperti Korf Lingkungan Pramuka Sumenep, Scott Farm, dan juga Pramuka Menulis. Karena informasi dan inspirasi, Kru 1. Iya, itu tadi informasi pertama. Selanjutnya silakan Ningrum untuk menghadirkan informasi pertama juga dari Sampang.
1: Oke, baik, terima kasih Ani dan pendengar. Saya awali informasi dari RRI Sampang. Ini terkait Sampang yang bertekad hapus stigma penyakit kulit di pesantren ya. Baik, pendengar, pemerintah Kabupaten Pemkab Sampang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana Dinkes KB ini tengah menggenjot pembentukan pos kesehatan pesantren, pos Kestren. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus memutus rantai penularan penyakit di lingkungan pondok pesantren. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB Sampang, Agus Mulyadi, lingkungan pesantren di wilayahnya itu masih menghadapi tantangan besar penyakit menular berbasis lingkungan. Beberapa faktor pemicunya meliputi asrama yang padat serta minimnya ventilasi dan pencahayaan alami menciptakan kondisi ideal bagi bakteri untuk berkembang biak. Agus menyebutkan bahwa sejumlah penyakit itu kerap ditemukan di kalangan santri seperti kudis. Ini menjadi keluhan yang sangat umum hingga sering dianggap sebagai hal wajar bagi santri baru. Pemkab Sampang juga berkomitmen mengubah stigma bahwa penyakit gatal-gatal adalah hal yang lazim di pondok pesantren. Masih dari Sampang, mendengar, kita beralih ke informasi lain. Ya, pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim tahun ini menyalurkan bantuan rumah ikan kepada nelayan. Tercatat hanya satu desa yang mendapatkan program tersebut, yakni Desa Jatra Timur, Kecamatan Banyuates. PLT Kepala Dinas Perikanan Sampang Fajar Sidik membenarkan bahwa Kabupaten Sampang mendapatkan bantuan dari Pemprov. Bantuan hanya menyasar Desa Jatra Timur. Sebelumnya desa itu mengajukan proposal pada Pemprov Jatim. Dia mengaku tidak tahu pasti berapa nelayan yang mendapatkan bantuan rumah ikan tersebut. Namun nominal bantuan rumah ikan itu sebesar Rp195 juta. Bersumbernya berasal dari APBD Provinsi Jawa Timur 2026. Fajar mengutarakan tahun ini pihaknya belum bisa memberikan bantuan kepada nelayan sebab anggaran daerah banyak mengalami efisiensi, alokasi anggaran di instansinya itu hanya cukup untuk program prioritas. Oke, ada informasi ya nih, masih ada informasi lainnya dari Bangkalan dan Sampang yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali ke Ani dulu di Sumenep.
0: Baik, Ningrum dan juga pendengar, kita akan segera ikuti informasi selanjutnya.

0: Pak Zohor, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter, tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu pak, sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak, lebih baik dibawa ke bengkel aja pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah dek, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Sumeneb siang ini.
6: Ya, kembali di Madura hari ini yang merupakan siaran berjaringan RRI Sumeneb dan juga RRI Stasiun Produksi Sampang. Informasi selanjutnya, pendengar, kembali dari Sumeneb di mana Pemkab Sumeneb memastikan kebijakan Work From Anywhere atau WFA bagi aparatur sipil negara atau ASN yang telah berjalan lebih dari satu bulan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Sumeneb, Benny Irawan, mengatakan hasil evaluasi sementara ini menunjukkan tidak ada perubahan signifikan terhadap kinerja ASN maupun kualitas pelayanan publik sejak kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, meskipun ASN diberi fasilitas bekerja dari lokasi lain setiap hari Jumat, sejumlah pejabat dan juga unit pelayanan publik tetap diwajibkan masuk kantor. Di antaranya pimpinan OPD, sekretaris daerah, staf ahli, serta OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat, seperti Disdukcapil, DPMPTN, SP, Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, BPBD, Satpol PP, dan Bapenda. Bahkan kata Benny, banyak OPD yang tetap menugaskan lebih dari 50% pegawainya untuk hadir di kantor meskipun memiliki kesempatan menjalankan WFA. Dan selama penerapan WFA, BKPSDM juga belum menerima laporan maupun pengaduan dari masyarakat terkait penurunan kualitas pelayanan. Kebijakan WFA di lingkungan Pemkab Sumeneb diterapkan berdasarkan Surat Edaran Bupati Sumeneb nomor 19 tahun 2026 sebagai bagian dari program efisiensi energi dan transformasi budaya kerja ASN.
7: Karena informasi dan inspirasi terus satu.
6: Iya, satu informasi lagi dari Sumeneb. Kantor Urusan Agama atau KUA Kecamatan Lentang ini terus mengoptimalkan pelaksanaan program bimbingan perkawinan atau BIMWIN bagi pasangan calon pengantin. Program tersebut menjadi upaya KUA Lentang untuk membekali calon pasangan suami istri agar siap menjalani kehidupan rumah tangga dan mampu membangun keluarga yang harmonis serta berkualitas. Kepala KUA Kecamatan Lentang, Zainori, mengatakan bahwa pernikahan bukan sekedar menyatukan dua insan dalam ikatan yang sah, melainkan juga membutuhkan kesiapan pengetahuan, mental, dan keterampilan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Menurutnya, BIMWIN dirancang untuk memberikan pemahaman yang komprehensif kepada calon pengantin sebelum memasuki jenjang pernikahan. Dijelaskan bahwa keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh rasa cinta, tetapi juga kemampuan pasangan di dalam memahami hak dan kewajiban masing-masing, mengelola perbedaan, serta menyelesaikan berbagai persoalan yang mungkin muncul selama menjalani kehidupan berkeluarga. Dan melalui kegiatan BIMWIN, calon pengantin ini mendapatkan berbagai materi penting, mulai dari kesiapan membangun keluarga, kemudian komunikasi efektif dalam rumah tangga, mengenai pengelolaan ekonomi keluarga, kesehatan reproduksi, hingga penguatan nilai-nilai keagamaan sebagai fondasi kehidupan rumah tangga. Sementara itu, penyuluh agama Islam KUA Lenteng, Faizah, menuturkan bahwa keluarga merupakan unit terkecil dalam masyarakat yang memiliki peran besar dalam membentuk generasi masa depan. Oleh karena itu, menurutnya, penguatan ketahanan keluarga perlu dilakukan sejak sebelum akad dilangsungkan. Ia berharap pelaksanaan bimbingan perkawinan atau bimwin yang dilakukan secara berkelanjutan ini dapat membantu pasangan calon pengantin, khususnya di Kecamatan Lenteng, membangun rumah tangga yang harmonis, saling menghargai, serta menjadikan nilai-nilai agama sebagai pedoman dalam kehidupan bersama. Iya, selanjutnya menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan informasi dari Sampang dan Bangkalan. Silakan Ningrum.
8: Oke, baik, terima kasih Ani dan pendengar. Kita lanjutkan kembali informasi. Kita akan bergeser dulu ke Bangkalan ya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dijadwalkan hadir dalam penutupan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kampus Institut Agama Islam Saihona Muhammad Khalil Insya Bangkalan Selasa siang 23 Juni 2026. Pendiri kampus insya Allah yang juga panitia lokal RKH Muhammad Nasih asal menurutnya menurut rundown acara Presiden terlebih dahulu akan menuju Kabupaten Sampang kemudian langsung ke Bangkalan. Estimasi kedatangan diperkirakan sekitar pukul 12 hingga 13 waktu Indonesia Barat. Setibanya di alun-alun Bangkalan langsung ke lokasi acara penutupan. Ranasi ini menambahkan Presiden akan diberi waktu seluas-luasnya untuk memberikan arahan dan sambutan dan diakhiri penutupan acara. Ia menambahkan rangkaian penutupan akan ditandai dengan pemukulan kentong sebagai simbol berakhirnya kegiatan. Setelah itu seluruh peserta akan kembali ke daerah masing-masing. Selain itu juga sebagian besar peserta telah melaksanakan ziarah ke makam Syekhona Muhammad Khalil dan panitia memastikan seluruh rangkaian berjalan dengan lancar. Baik, pendengar, kita akan beralih ke informasi lain. Masih ada laporan langsung dari Ima Fadila ya, bahwa saat ini Presiden RI resmikan jalan daerah Inpres 2025 di seluruh Indonesia terpusat di Sampang. Dan saat ini saya telah terhubung dengan Ima Fadila yang saat ini berada di lapangan. Ima.
9: Halo.
8: Ya, Ima.

0: Yeah, Ima.
1: Halo?
0: Iya, Ima, silakan laporannya. Baik, pendengar, nampaknya sinyal tidak mendukung untuk saat ini. Nanti kita akan coba menghubungi Ima Fadila lagi untuk informasi selengkapnya ya. Kita akan beralih ke informasi lain, pendengar. Kita akan bergeser kembali ke Sampang. Pemerintah Provinsi Jawa Timur ini terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program double track di tingkat sekolah menengah atas. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan tambahan sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur Wilayah Sampang, Mas Udi Hadiwijaya, mengatakan program double track ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi siswa SMA. Program tersebut telah ditetapkan di sejumlah sekolah di Kabupaten Sampang sebagai pelengkap pendidikan akademik. Menurutnya, siswa pada dasarnya itu dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun, melalui program double track, para siswa juga memperoleh pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minat masing-masing, sehingga memiliki bekal tambahan yang dapat memanfaatkan setelah lulus sekolah. Program ini mencakup berbagai bidang keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Selain memperkuat kemampuan akademik, siswa juga mendapatkan keterampilan praktis yang dapat mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing mereka di masa depan. Mas Udi berharap program double track mampu memberikan lebih banyak pilihan bagi lulusan SMA, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Nah, dengan kompetensi yang seimbang antara akademik dan keterampilan, lulusan diharapkan lebih siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Baik, pendengar, kita nanti akan coba menghubungi Ima Fadila kembali untuk laporan langsungnya. Juga ada satu informasi lagi yang akan saya hadirkan di Madura hari ini. Kita kembali dulu ke Ani di Sumenep.
2: Ya, baik, terima kasih Ningrum. Informasi selanjutnya, pendengar, saya akan hadirkan dari Pamekasan. Kantor Kementerian Haji dan Umroh Pamekasan mendampingi keluarga jemaah haji yang wafat. Upaya ini bertujuan mempermudah pencairan klaim santunan asuransi dari pemerintah. Jemaah yang meninggal dunia bernama Muhammad Muntaha berasal dari Kecamatan Palengaan. Almarhum wafat karena sakit usai menyelesaikan seluruh rangkaian ibadah haji. Warga Pamekasan ini tergabung dalam kloter 76. Abdul Halim menjelaskan terdapat 4 skema asuransi bagi jemaah haji reguler. Jemaah yang wafat bukan karena kecelakaan menerima santunan senilai biaya perjalanan ibadah haji. Nilai santunan tersebut disesuaikan dengan aturan embarkasi dari masing-masing jemaah. Dan jemaah yang meninggal akibat kecelakaan akan mendapat 2 kali lipat nilai dana tersebut. Aturan ini merupakan ketentuan resmi dari petugas penyelenggara ibadah haji pusat. Sedangkan jemaah yang mengalami cacat tetap total juga memperoleh santunan senilai 1 kali biaya haji. Kondisi cacat, sebagian mendapat santunan sesuai persen yang telah ditetapkan. Pihak kementerian berkomitmen penuh mengawal seluruh proses pengajuan berkas tersebut. Sementara itu, Kabupaten Pamekasan untuk tahun ini memberangkatkan total 1.384 jemaah haji. Mereka terbagi ke dalam 4 kelompok terbang yang berbeda. Iya, informasi terakhir dari Sumenep, kantor imigrasi kelas 2 non-TPI Pamekasan ini melaksanakan kegiatan Pasporia di kawasan Car Free Day atau CFD Alun-Alun Kabupaten Pamekasan. Kegiatan ini adalah bagian dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam meningkatkan akses layanan keimigrasian kepada masyarakat melalui penyelenggaraan layanan paspor di luar hari kerja. Dan pelaksanaan layanan paspor ya, ini dimulai sejak pagi hari dengan melibatkan petugas dari seksi dokumen dan juga izin tinggal keimigrasian kantor imigrasi kelas 2. Non-TPI Pamekasan. Pemilihan lokasi CFD bertujuan untuk mendekatkan layanan keimigrasian kepada masyarakat dengan memanfaatkan ruang publik yang menjadi pusat aktivitas warga. Melalui kegiatan ini, masyarakat dapat mengajukan permohonan paspor elektronik dengan lebih mudah tanpa harus datang ke kantor imigrasi pada hari kerja. Dalam pelaksanaannya, petugas memberikan pelayanan mulai dari pemeriksaan dan juga verifikasi dokumen, wawancara, hingga pengambilan data biometrik. Di mana seluruh proses pelayanan berlangsung sesuai standar operasional yang berlaku. Antusiasme masyarakat terhadap pelayanan tersebut juga cukup tinggi, yang terlihat dari jumlah pemohon yang memanfaatkan kesempatan ini untuk mengajukan permohonan paspor. Tercatat sebanyak 21 pemohon paspor elektronik berhasil dilayani selama kegiatan berlangsung. Seluruh rangkaian pelayanan berjalan dengan tertib, aman dan lancar tanpa kendala yang berarti. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini menunjukkan komitmen dari kantor imigrasi Pamekasan dalam mendukung peningkatan kualitas pelayanan keimigrasian yang mudah diakses, cepat dan profesional bagi masyarakat. Dan melalui pelaksanaan Pasporia, diharapkan semakin banyak masyarakat yang dapat memperoleh layanan keimigrasian secara optimal, sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya dokumen perjalanan yang sah sebagai bagian dari mobilitas global yang aman dan tertib. Iya, saya menuju Ningrum di Sampang untuk menghadirkan informasi terakhir. Silakan Ningrum.
0: Oke, baik, terima kasih Ani. Dan pendengar, satu informasi terakhir dari Sampang ya. Dan kami juga sudah mencoba untuk menghubungi Ima Fadila, namun terkendala sinyal begitu ya. Baik, satu informasi terakhir pendengar. Seorang pria berinisial Z, 34 tahun, warga dusun Kurbidih, Desa Pasean, Kecamatan Sampang, ditangkap polisi setelah diduga mencuri sepeda motor Honda CRF 150cc milik Fuji Almaki, 27 tahun, warga dusun Lembung, Desa Pasean. Kasus pencurian tersebut terjadi pada Sabtu 20 Juni 2026 saat korban meninggalkan sepeda motor di rumah dalam kondisi kunci masih terpasang karena rencananya akan dibawa ke bengkel. Kasih Humas Polres Sampang AKP Puji Eko Waluyo mengatakan korban berangkat bekerja sekitar pukul 7 pagi dengan menumpang kendaraan temannya. Saat itu rumah dalam keadaan kosong karena ibu korban sedang pergi mengambil rapot ke sekolah. Sekitar pukul 9 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, ibu korban pulang dan mendapati sepeda motor sudah tidak berada di tempat semula. Korban kemudian menghubungi temannya yang sebelumnya diminta membantu membawa motor ke bengkel, namun temannya mengaku belum mengambil kendaraan tersebut. Setelah mencari informasi kepada warga sekitar, korban memperoleh keterangan bahwa sepeda motor dibawa oleh seorang laki-laki yang mengaku berasal dari desa Polai, Kecamatan Camplong. Korban lalu melaporkan kejadian itu ke Polres Sampang pada keesokan harinya. Menindaklanjuti laporan tersebut, unit reaksi cepat Satreskrim Polres Sampang segera melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan terduga pelaku sekitar pukul 3.30 dini hari, dan polisi juga menemukan sepeda motor milik korban di rumah pelaku. Baik, pendengar, keseluruhan informasi telah saya hadirkan. Kita akan kembali ke Ani untuk informasi terakhirnya. Ani.
2: Iya, informasi terakhir tadi sudah saya hadirkan, Ningrum dan juga pendengar. Dengan demikian, saya akhiri Madura hari ini untuk edisi Selasa 23 Juni 2026. Terima kasih kebersamaan Anda dan sampai jumpa di kesempatan yang lain.

Selamat siang pendengar dan pemirsa, pukul 13 waktu Indonesia Barat. Saatnya kami sampaikan berita olahraga edisi Selasa 23 Juni 2026. Saya Ani Purnama. Masyarakat Dusun Mayang, Desa Beranta Pesisir, Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan, turut menyemarakan perhelatan Piala Dunia 2026 dengan menghiasi kampung mereka dengan berbagai atribut dan pernak-pernik bertema sepak bola. Warga juga mengibarkan bendera negara peserta Piala Dunia serta memasang poster para pemain sepak bola dunia seperti Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, dan Neymar. Muhlis warga setempat mengatakan demam Piala Dunia dengan memasang berbagai bendera peserta dan pernak-perniknya ini telah dimulai sejak tahun 2014, sedangkan biaya tersebut merupakan swadaya dari warga. Tak hanya memasang atribut Piala Dunia, warga juga menggelar nonton bareng dan sesekali melakukan konvoi mengelilingi kampung dengan mengenakan kaos tim favorit peserta Piala Dunia. Manajemen PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB memastikan tetap mempertahankan bek asing George Mendonca untuk musim 2026-2027. Keputusan tersebut diambil karena pemain berusia 30 tahun itu dinilai memiliki kontribusi yang besar bagi kekuatan lini pertahanan Madura United. Direktur Utama PT PBMB Anissa Zafarina mengungkapkan bahwa Mendonca merupakan sosok pemain yang loyal dan memiliki komitmen tinggi terhadap tim. Menurutnya, kualitas yang dimiliki sang pemain membuat manajemen tidak ragu untuk kembali mempercayainya sebagai bagian penting dari skuad Laskar Sampai Kerap. Anissa mengungkapkan Mendonca mampu menjawab tantangan dari manajemen dan memberikan rasa aman bagi pertahanan Madura United. Memiliki postur ideal sebagai bek tengah, pemain tersebut juga dikenal kuat dalam mengantisipasi bola-bola atas dan memiliki kemampuan membaca permainan dengan baik. Momen yang membekas bagi manajemen adalah semangat juang Mendonca saat mengalami cedera kepala serius pada musim lalu. Dalam insiden tersebut, Mendonca mengalami benturan keras di kepala dan harus menjalani perawatan intensif. Namun di tengah proses pemulihan, Mendonca tetap menunjukkan keinginannya untuk segera kembali membela tim. Cedera yang dialami sempat membuatnya absen dalam beberapa pertandingan penting Madura United. Kehilangannya saat itu bahkan diakui menjadi kerugian besar bagi tim karena selain solid dalam bertahan, ia juga mampu berkontribusi mencetak gol. Setelah kembali pulih, Mendonca kini diproyeksikan menjadi salah satu pilar utama Madura United pada musim mendatang. Manajemen berharap bek jangkung tersebut dapat kembali menunjukkan performa terbaiknya dan menjadi pemimpin di sektor pertahanan.

Persepam Pamekasan harus menelan kekalahan 0-2 dari Pasuruan United pada laga perdana babak 16 besar Liga 4 Piala Presiden 2026 beberapa waktu lalu. Namun meski mengalami kekalahan pertama sepanjang putaran nasional, klub berjuluk Laskar Ronggo Sukowati ini menegaskan komitmennya untuk bangkit pada laga berikutnya. Manajer Persepam Pamekasan, Abedi Razak, mengatakan bahwa hasil buruk di laga pembuka tidak akan menyurutkan mental bertanding skuadnya demi mengejar tiket lolos ke fase 8 besar. Dalam laga bertajuk Derby Jawa Timur tersebut, Pasuruan United tampil mendominasi sejak menit awal. Tim lawan berhasil memecah kebuntuan pada menit ke-24 dan menggandakan keunggulan pada menit ke-53, memanfaatkan celah di lini pertahanan Persepam. Kemenangan ini sekaligus membalas kekalahan Pasuruan dari Persepam pada final Liga 4 Regional Jawa Timur beberapa waktu lalu. Abedi Razak memastikan segera melakukan evaluasi taktik menyeluruh bersama tim pelatih. Mereka kini mengalihkan fokus penuh untuk menghadapi laga krusial kedua melawan Celebes FC Palu guna mengamankan poin.

0: Persaudaraan Setia Hati Tarate atau PSHT Cabang Sumenep mengesahkan 107 warga tingkat 1 baru dalam prosesi sakral di Gedung Korpri Kabupaten Sumenep. Pengesahan di bulan Muharram atau Suro ini melahirkan generasi baru yang diharapkan mampu menjaga moral dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Ketua Pelaksana Pengesahan, Hosni, merinci bahwa dari total warga baru yang disahkan, mayoritas merupakan perempuan. Seluruh peserta telah dinyatakan lulus setelah melewati serangkaian proses latihan fisik dan spiritual yang ketat. Acara tahunan ini juga turut dihadiri oleh jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda Kabupaten Sumenep, Ketua Ikatan Pencaksilat Indonesia IPSI Sumenep, serta perwakilan berbagai perguruan pencaksilat setempat. Sementara Ketua Cabang PSHT Sumenep ABD Razak menegaskan bahwa esensi menjadi bagian dari PSHT bukan sekedar menguasai teknik bela diri saja, melainkan pembentukan karakter yang berintegritas. Ia meminta seluruh warga baru untuk senantiasa menjaga nama baik organisasi melalui tindakan nyata di lingkungan sosial. Dengan bertambahnya 107 warga baru tersebut, PSHT Cabang Sumenep berkomitmen untuk terus memperkuat perannya, tidak hanya dalam melestarikan pencaksilat sebagai warisan budaya, tetapi juga dalam membangun kepemudaan yang berjiwa sosial dan juga berintegritas tinggi di Madura. Atlet Atletik Binaan Persatuan Atletik Seluruh Indonesia atau PASI Sumenep, Dwiki Ferli, dipanggil oleh Pengprov PASI Jawa Timur untuk memperkuat kontingen provinsi pada kejuaraan nasional atau Kejurnas Atletik U18 dan U20 2026. Familia melaporkan.
1: Atlet muda asal Kabupaten Sumenep, Dwiki Firly, resmi dipanggil oleh pengurus atletik seluruh Indonesia PASI Jawa Timur untuk memperkuat kontingen provinsi pada kejuaraan nasional Kejurnas Atletik U18 dan U20 2026. Kompetisi tersebut akan berlangsung pada tanggal 26 hingga 30 Juni 2026 di Stadion Rawamangun, Jakarta. Dwiki menjadi salah satu dari 48 atlet terpilih dari berbagai daerah di Jawa Timur. Ketua PASI Sumenep Abdul Mujib menyatakan bahwa pemanggilan ini menjadi bukti keberhasilan pembinaan atlet atletik di ujung timur Pulau Madura tersebut. Bahkan menghadapi persaingan ketat di Jakarta, pihaknya optimis Dwiki mampu menyumbangkan medali untuk kontingen Jawa Timur melalui persiapan dan latihan disiplin yang telah dijalani. Untuk itu dirinya meminta kepada sang atlet untuk memanfaatkan momentum ini dengan menempa mental juara di tingkat nasional. Karena keberhasilan ini juga diharapkan dapat memotivasi atlet-atlet muda lainnya di Kabupaten Sumenep.
2: Ya secara keseluruhan anak-anak masih bisa bersaing begitu secara keseluruhan untuk mengganti kakak-kakaknya yang sudah senior yang tidak bisa turun lagi di Korprov. Sedangkan atlet kami tim Jatim, jadi PASI Jatim mungkin untuk persiapan kejurnas atau apa seperti itu. Memperkuat perorangan dan estafet gitu. Makanya kami kemarin menurunkan estafet dengan porsi susunan baru.
1: Mujib menegaskan komitmennya untuk terus menjaring dan memfasilitasi bakat-bakat daerah agar tradisi mengirimkan atlet ke tingkat nasional terus berlanjut dan PASI akan terus bergerak konsisten memfasilitasi dan mencetak atlet baru di masa depan.
0: Pendengar dan pemirsa, sekian berita olahraga. Produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Saya Ani Purnama beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari ruang dengar dan YouTube Anda. Salam olahraga.

Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Monggo, Ki.
0: Monggo, padahal perut nyaman, tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak, motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, Dek. Motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya, Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi, kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu, Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.

0: Rodangdut adalah kita. Rodangdut, RRI Sumenep. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, jumpa kembali di Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Hari ini Selasa 23 Juni 2026, bareng saya Ani Purnama sampai jam 3 sore nanti. Silakan pendengar yang akan bergabung ya. Yang perdana 665-396. Halo, selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
0: Dangdut adalah kita. Faruk Karisma.
1: Kami banget bani di jalan ini ada. Ini ada.
0: Apa? Konvoy. Ada konvoy. Konvoy hajian.
1: Iya.
0: Alhamdulillah.
1: Ngacuang-ngacuang itu motornya tuh.
0: Iya, itu
1: banget.
0: Sepertinya tradisi masyarakat Madura ya, kalau hajian datang atau umroh biasanya ada konvoy-konvoy gitu ya.
1: Iya. Oleh kemarin yang banyak itu nggak banyak.
0: Kemarin banyak, alhamdulillah.
1: Iya, kalau masalah

0: cuaca panas sekali, Bani. Iya, tapi anginnya enak lah. Meskipun panas, anginnya itu sesuai sama panasnya.
1: Anginnya ini ya, apa? Sepoi-sepoi, bukan?
0: Iya, maksudnya ya meskipun panas, kalau ada angin, ya agak
1: adem.
0: Iya, tidak terlalu sejuk, panas sejuk. Lah sama badan kita.
1: Sejuk lah.
0: Iya.
1: Oke.
0: Okay. Ini ada apa, Bani?
1: 9 bulan, Lina Silvia, Lautan Dustamu, Is Dahlia, cukup... SND Empire, ada dompet kosong Evita Mala, termiskin di dunia Hamdan ATT, mimpi buruk Rana Rani, bawalah aku Eri Susan, secawan madu Esa Berlian.
0: Itu aja yang mimpi buruk.
1: Mimpi buruk Rana Rani.
0: Ya,
1: oke.
0: Okay. Ya, salamnya ya. Untuk Mbak Ani, selamat bertugas. Mudah-mudahan diberi kesehatan ya bersama keluarga.
1: Amin, amin.
0: Juga lagu itu untuk yang selalu mengecewain aku ya.
1: Waduh, kasihan.
0: Karena aku mimpi buruk gitu loh.
1: Iya, iya. Salamnya
0: ada Basuni, ada Rizky Anggara, Jeki Asmara. Arindi, Adilia Farid, juga ada Evi, Roni, juga ada Bu Pathor, Mama Susan Tok. Ya, ayo Tok, masuk Tok. Juga ada Irmoy, ada Cempaka Ayu. Kok hujan nih?
1: Ya alhamdulillah
0: hujan
1: dong.
0: Hujan di bawah angin. Kasihan dia Gompoy. Kena hujan.
1: Iya.
0: Terus. Ada Mbak Kayu, Mbak Suci, ada Pak Ketua, ada ke semuanya, Bani.
1: Ada semuanya, oke.
0: Ada Rian di Julu dan Pak Om Salon ya. Tentunya selamat ya hadiah untuk yang semalam untuk Pak Om Salon. Makasih waktunya, Bani.
1: Oke.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Sarongki. Sarongki ya. Ada Faruk Karisma. Oke, selanjutnya silakan. Halo. Selamat siang Bro Dangdut.
2: Selamat siang Bro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita, Bu Yuni.
2: Dangdut adalah kita. Yang dipandu sama Bu Andi yang cantik.
1: Bu Yuni apa kabar nih?
2: Kabarnya baik.
1: Alhamdulillah. Cuaca gimana, Pamekasan?
2: Ya sekarang panas. Kalau tadi pagi hujan di sini. Lebat sekali hujannya.
1: Oh berarti sama ya. Sumenep, sama. Sampang, Pamekasan sama nih.
2: Sama. Ya.
1: Alhamdulillah.
2: Sekarang panas banget.
1: Sekarang panas betul.
2: Iya. Sehat ya, Bani.
1: Sehat. Alhamdulillah. Luar biasa.
2: Iya. Lagunya ada apa tadi?
1: Boleh, ini ada Mimpi Buruk Rana Rani, 9 bulan Lina Silvia, Lautan Dustamu Is Dahlia, ada Dompet Kosong Evita Mala, Termiskin di Dunia Hamdan ATT.
2: Yang apa ya? Yang Eri Susan apa itu?
1: Eri Susan Bawalah Aku.
2: Ya itu saja.
1: Oke.
2: Bawalah aku kebahagiaan.
1: Waduh.
2: Buat apa lah kita tidak bahagia gitu. Bahagia terus saja.
1: Benar-benar.
2: Ya salamnya perdana juga aninya sehat lagi bersama keluarga.
1: Insyaallah.
2: Dan dimudahkan juga rezekinya. Barokah juga umurnya.
1: Amin, insyaallah.
2: Kalau kurang hati-hati, Mbak Ani.
1: Iya, makasih Bu Yuni.
2: Iya. Ada Ibu Fathor, Evi juga ditunggu. Ada juga Cempaka Ayu, Om Boang. Siti juga dari Cianggara, Jeki Asmara. Abah Sunyi juga, terus ada Dewa Surayun. Abah Halim sama Bang Wawan ditunggu juga, ya. Semuanya tanpa terkecuali. Buat Mbak Aninya makasih.
1: Sama-sama Bu Yuni.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pamekasan Bu Yuni Handayani. Oke silakan yang mau gabung lagi. Halo Pro Dangdut. Dangdut adalah Dangdut. Kita
3: Dangdut adalah kita.
1: Iya Mbak Evi.
3: Sama Evi yang ada Evi di Lenteng.
1: Evi yang ada di Lenteng, bukan Evi Tamala.
3: Tadi pagi di sini hujan deras.
1: Sama.
3: Ya, alhamdulillah. Bukan aja pih ki puru bedereng meleh. Itu bu tau sahnya rang. Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, rezeki enggak kemana kan?
3: Iya.
1: Enggak tertukar. Pak tenang pokoknya.
3: Iya, yang penting banyak berdoa.
1: Betul, dan itu bersyukur.
3: Iya. Lagunya ada apa?
1: Mau mimpi buruk apa bawalah aku? Ada.
3: Enggak mau mimpi buruk.
1: Apa ya? Banyak sih 9 bulan bawalah lautan dusta bawalah aku Eri Susan.
3: Iya.
1: Oke. Okay.
3: Iya. Salamnya ya. Buat Mbak Yuni, buat Mbak Ani, selamat bertugas.
1: Iya, makasih.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Iya, amin.
3: Amin. Berobatan,
1: amin.
3: Yang halal juga.
1: Iya, amin.
3: Terus juga ada Mbak Yuni, ada Bu Fathon, ada Irma, ada Cempaka Ayu, ada Parit, terus juga ada Jeki, terus juga ada kesemuanya aja. Tanpa terkecuali.
1: Tanpa terkecuali, pokoknya semuanya.
3: Iya, semuanya. Kalau semuanya udah di aja pokoknya ya. Spesialnya buat yang di Batang-Batang ya. Makasih atas waktunya.
1: Iya Mbak Evi, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Faruk Karisma, kemudian Bu Yuni Handayani dan Mbak Evi di Lenteng. Sudah bergabung yang lain yang akan bergabung setelah ini ya.

0: uang belanja cepat habis, padahal kebutuhan yang dibeli itu-itu saja. Nah, bisa jadi itu karena inflasi. Inflasi adalah kondisi ketika harga-harga barang dan jasa naik secara bertahap. Akibatnya, uang yang kita punya terasa nilainya berkurang. Hal ini terjadi karena banyak hal, mulai dari kenaikan harga bahan pokok, biaya produksi, sampai meningkatnya permintaan. Tapi tenang, kita bisa menyiasatinya. Caranya, mulai belanja dengan lebih bijak, prioritaskan kebutuhan, dan kalau bisa, sisihkan untuk tabungan. Memahami inflasi, kita bisa lebih siap mengatur keuangan.
1: Pro 1, Kanal

0: Tahukah Anda bahwa Louis Braille bukanlah penemu huruf Braille? Huruf Braille diciptakan prajurit Prancis bernama Charles Barbey. Saat itu, Barbey, yang merupakan pasukan Napoleon Bonaparte, menciptakan sistem penulisan unik saat perang. Banyak prajurit kurir yang mati ketika mengirim pesan karena masih menggunakan penerangan. Barbey menciptakan sistem penulisan unik dinamakan tulisan malam sonografi Barbey yang digunakan para pasukan di malam hari tanpa penerangan dan tidak memerlukan penglihatan. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Capre, Prancis, tinggal seorang bocah tunanetra bernama Louis Braille. Anak ini kemudian berteman dengan Barbey beberapa tahun setelah Perang Prancis usai. Braille kemudian mengadopsi sistem penulisan yang diciptakan Barbey untuk melakukan komunikasi secara efisien dengan teman tunanetra lainnya, sehingga huruf Braille dikenal sampai sekarang.
1: Asam sunti merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

0: Di usia berapa kamu baru menyadari kalau kebanyakan bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan menggunakan dua warna berbeda?
1: Oh no.
0: Alasannya sederhana. Bulu sikat gigi sengaja dibuat dengan mengkombinasi dua warna berbeda atau lebih agar pengguna sikat gigi dapat mengetahui kapan seharusnya sikat gigi perlu diganti. Jika salah satu warna bulu sikat gigi yang kamu punya sudah mulai memudar, meskipun kondisinya masih sangat baik, harusnya cepat-cepat membeli yang baru agar kesehatan mulut dan gigi terus terjaga. Jadi, mulai sekarang perhatikan baik-baik warna bulu sikat gigi sebelum kamu gunakan.
2: Prodangdut. Dangdut adalah kita.

0: Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eighth Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.
1: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi untuk masa depan. Jaga kolesterol, jaga hidupmu.
2: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

0: Tahukah Anda? Madu memiliki sifat unik yang membuatnya tidak pernah kadaluarsa. Hal ini disebabkan karena madu memiliki kandungan air yang sangat rendah dan memiliki pH yang asam dan kental, sehingga membuatnya tidak dapat menjadi tempat berkembang biak bagi bakteri, jamur, atau mikroorganisme lainnya. Selain itu, madu juga mengandung hidrogen peroksida, zat yang dapat membunuh bakteri dan mikroorganisme, dan madu juga memiliki sifat yang membuatnya tidak dapat terkontaminasi. Dengan sifat unik tersebut, madu dapat disimpan dalam jangka waktu yang lama tanpa khawatir akan kadaluarsa. Namun, perlu diingat bahwa madu masih dapat mengalami perubahan tekstur dan warna jika disimpan dalam kondisi yang tidak tepat.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.

yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hanya milik Allah Asmaul Husna. Maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan

yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagi-Mu, ya Allah. Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

hiduplah menurut mau dan gayamu. Tapi jangan lupa, satu saat kau pasti bakal mati. Dan mati itu bukan akhir dari segalanya. Dia babak baru bagi kehidupan selanjutnya. Silakan hidup menurut maumu, tapi jangan lupa kau pasti akan mati. Kerjakan apa saja yang kamu mau. Kalau kau mau menghalalkan segala macam cara, persilahkan halalkan segala macam cara. Tapi jangan lupa kau akan mendapat balasan dari seluruh amal perbuatanmu. Dan cintailah apa saja yang mau kau cintai. Kau cintai anak istrimu, silahkan. Kau cintai harta bendamu, tafadhol. Kau cintai tanah airmu, kau cintai pangkat dan jabatanmu, persilahkan. Tapi jangan lupa, kau pasti akan berpisah dan akan meninggalkan segala yang kau cintai itu.

0: acara selanjutnya.
1: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.
2: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali pendengar bersama saya Ratna di Sampang sore hari ini, di program Kentongan di sore hari ini. Dan untuk tema kita hari ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat relevan mungkin ya, terutama di tengah kondisi cuaca yang semakin tidak menentu seperti saat ini, kadang hujan, kadang panas. Dan seperti tadi pagi kita sudah, untuk kawasan Kota Sampang sudah diguyur hujan pendengar ya. Nah, sore hari ini kita akan bicarakan tentang mitigasi potensi bencana kekeringan. Di mana bencana kekeringan ini dapat berdampak serius ya untuk dari berbagai aspek kehidupan seperti pertanian, pasokan air bersih dan juga kesehatan masyarakat kita. Nah, oleh karena itu upaya mitigasi dan pencegahan sangatlah diperlukan tentunya pendengar ya. Untuk membahas lebih lanjut tentang tema kita hari ini, nanti kita akan sudah hadir di studio ya narasumber kita, Mas Joseph Darjanto. Namun sebelum kita sapa narasumber kita hari ini, Anda juga bisa dengarkan saran kami melalui era digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi lebih terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Dan langsung sapa, kita sapa Mas Joseph Darjanto atau panggilan akrabnya Mas Ferry, jauh banget ya Mas ya. Selamat sore Mas.
3: Selamat sore Bu.
2: Oke, Mas Joseph ini merupakan anggota FPRB Forum Pengelola Risiko Bencana di bagian koordinator divisi divisi panen air. Wah, ini kalau panen padi mungkin itu mah mungkin sudah biasa kita dengar ya. Panen buah misalnya biasa, tapi ini panen air loh. Berarti kalau sudah tadi pagi untuk Sampang udah pak hujan kayak tadi, panen air dong Mas Ferinya ini ya. Oke, untuk mengupas lebih tuntas lagi mungkin langsung saja Mas Ferry ya. Mas Ferry aja panggilannya Mas ya. Oke. Nama sebelumnya terima kasih loh Mas Ferry sudah menyempatkan waktu di sore hari ini untuk berbagi atau share tentang bagaimana tentang menghadapi mitigasi ini. Mungkin langsung saja ya, bagaimana sih kondisi potensi keringan di wilayah Sampang saat ini, mungkin pada musim kemarau tahun ini, Mas Wei, langsung saja.
3: Terima kasih Bu. Seperti biasa, setiap tahun seperti sebuah siklus begitu ya di Sampang itu, kalau sudah masuk bulan Oktober, November, Desember, Januari, Februari begitu. Dan nanti biasanya antara April atau Mei itu sudah mulai masuk di perubahan ke arah musim kemarau. Biasanya seperti
2: April biasanya ya?
3: Ya, antara April Mei gitu biasanya seperti itu. Nah, tetapi dalam beberapa tahun ini ya kan ada perubahan perubahan pergeseran gitu. BMKG memberitahu kalau ini nanti masuk musim kemarau ternyata
2: meleset. Jadi tidak semua perkiraan cuaca itu benar ya.
3: Nah, kita selalu berulang begitu. Ada musim kemarau, ada musim hujan begitu. Nah, kita seringkali memitigasinya di musim penghujan Bu, karena memang musim penghujan itu bahaya banjir yang dianggap orang merugikan sekali.
2: Seringkali dampaknya begitu banyak ya untuk kalau sudah banjir.
3: Seringkali kita kemudian tidak siap dimitigasi di musim kemarau.
2: Tidak siapa itu di faktor apa Mas Ferry?
3: Mungkin karena sudah terbiasa orang-orang di Sampang ini mengalami masa-masa kekeringan mungkin ya, sehingga itu menjadi sesuatu yang biasa. Dan penanganannya hanya ada drop-dropan air gitu aja. Tetapi tidak dipikirkan ini solusi kedepannya lebih baiknya seperti apa.
2: Paling enggak apa ya, untuk mempersiapkan itu ya.
3: Terutama menjelang akhir-akhir hujan. akhir-akhir hujan itu
2: seperti saat ini mungkin ya,
3: ya
2: kadang panas, kadang-kadang tiba hujan gitu.
3: Nah itu harusnya mulai ditata bagaimana supaya akhir-akhir hujan itu bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk bisa ketika kita masuk di musim kemarau kita masih punya air.
2: Istilahnya punya
3: cadangan air. Nah, kalau musim kemarau itu biasanya paling senang kan petani tembakau.
2: Iya, diharapkan.
3: Iya. Mereka lebih senang kalau musim kemarau itu benar-benar musim kemarau kering begitu, karena kualitas tembakau pasti lebih bagus begitu ya. Nah, cuman ada kendalanya ketika mereka butuh air untuk menyiram pertama kali itu yang susah.
2: Tidak ada air untuk dibuat siram ya.
3: Iya. Nah, mereka biasanya menyiasati itu pakai mereka kayak sejenis buat embung-embung kecil-kecil itu untuk
2: di sawah.
3: Ya. Jadi
2: sering kayak dibuat kayak tebengan di kali terpas.
3: Nah, ya. Begitu. Okay. Nah, nanti begitu masuk musim hujan mau berakhir itu tebengan-tebengan itu kolam-kolam kecil-kecil yang mereka buat itu kan terisi air.
2: Yeah.
3: Nah, itu yang mereka gunakan untuk menyiram. Nah, konsep ini sebenarnya bagus. Seharusnya mulai kita juga mengadopsi cara ini seharusnya supaya bagaimana daerah-daerah yang minim air. Saya masih ingat BPBD pernah mengeluarkan daftar ada sekitar 64 kalau tidak salah
2: desa
3: yang kalau musim kemarau itu parah sekali.
2: Parah gitu ya. Ya,
3: parah sekali. Nah, cara ini sebenarnya bisa diadopsi untuk menjadi alternatif cara untuk ketika masuk musim kemarau masih ada air.
2: Jadi kita harus pikirkan bagaimana saat musim kemarau itu air untuk persediaan itu masih ada seperti itu ya.
3: Nah, begitu. Nah, di FRB kami mencobanya bukan pakai bedengan-bedengan seperti itu, Bu.
2: Tapi dengan cara
3: kami mengadopsi jadi ada dari sekolah vokasi UGM. Sekolah vokasi UGM itu melalui komunitas Banyu Bening di Jogja itu mereka mempraktekkan bagaimana menadah air hujan tetapi bersih, bisa bersih, benar, dan tidak berdampak pada kesehatan.
2: Iya. Memang, maaf ini Mas Sabatong, memang selama ini yang saya tahu nih ya, kalau musim hujan misalnya kayak Pulau Mandangin tuh ya.
3: Iya.
2: Nah, mereka tuh kadang-kadang menyimpan air hujan itu, jadi mereka pas hujan misalnya kayak tadi pagi misalnya. Jadi semua kamar mandi itu, rata-rata kamar mandi mereka tuh
3: tak ada air hujan.
2: Lebar-lebar ya.
3: Iya.
2: Ya itu. Nah, mereka simpan. Nah, untuk kelayakan air itu seperti itu bagaimana untuk cara membuat air itu bisa layak untuk dikonsumsi seperti itu, Mas?
3: Gini, Bu, kalau konsumsi jangan kesana dulu, jangan ke konsumsi dulu, tetapi bisa dipakai untuk kayak mandi, cuci aja dulu ya. Kita ngomong itu dulu. Nah, salah satu kelemahan kayak di Mandangin atau di Robetal beberapa tempat yang menggunakan fasilitas menada air hujan itu,
2: tandon istilahnya.
3: Ya, itu mereka biasanya pakai bul-bul yang
2: bulat,
3: yang biasanya buat tempat udang,
2: es
3: udang gitu.
2: Oh,
3: ya.
2: Kayak gitu.
3: Ya, biasanya mereka pakai itu, tetapi mereka tidak ditutup. Jadi mereka biarin. Nah, itu resikonya kepada kesehatan. Satu contoh misalnya yang paling menakutkan itu adalah tempat tumbuhnya jintik nyamuk nanti. Jintik nyamuk yang Aedes aegypti, demam berdarah itu. Nah, itu yang harusnya kita hindari itu.
2: Menjadi peluang untuk bibit baru ya.
3: Ya, niatnya kita kepengen dapat air, tetapi kita dapat penyakit juga gitu. Nah, itu kita
2: maunya
3: harus
2: untung,
3: hindari.
2: Maunya untung, gak taunya buntung.
3: Nah, itu yang harus kita hindari. Nah,
2: okay.
3: Tetapi itu sebenarnya kesempatan untuk Bagaimana memaksimalkan hujan yang ada, terutama di akhir-akhir mau musim hujan itu berakhir.
2: Mau istilahnya sudah mepet-mepet.
3: Ya, itu harusnya kita mulai menampung sebanyak-banyaknya supaya bagaimana nanti ke
2: ada
3: ketika masuk ya ketika masuk ke musim kemarau itu sudah ada, sudah tidak terlalu susah.
2: Bagaimana cara yang paling mungkin yang benar misalnya kalau misalnya terjadi hujan sewaktu-waktu bagaimana kita untuk membuat tandon atau menyimpan air hujan yang turun itu mas caranya mungkin cara efektif seperti apa harusnya bagaimana seperti itu.
3: Kita mengadopsi seperti yang saya tadi katakan, kita mengadopsi cara sekolah vokasi UGM ya. Di situ ada filter, ada beberapa, ada tiga filter yang digunakan oleh vokasi UGM. Yang pertama itu filter untuk talangan. Jadi kita air itu kan
2: jadi
3: dari
2: air
3: pakai
2: tidak
3: talang.
2: Turun ya, ke bowl-nya itu.
3: Nggak, dia pakai talang. Nah, di situ ada filter pertama. Filter pertama itu untuk menahan kayak apa namanya
2: debu kotoran
3: daun,
2: sampah yang ada
3: ya,
2: di genting
3: daun,
2: itu ya
3: terus ranting-ranting supaya atau binatang yang
2: yang nyangkut
3: ya kan? Itu tidak bisa masuk ke pipa yang yang ada begitu, saluran pipa. Setelah itu setelah dari situ baru nanti masuk ke pipa besar itu untuk memfilter. Jadi air hujan pertama itu tidak boleh dipakai
2: untuk.
3: Jadi kita harus buang. Nah,
2: air hujan pertama.
3: Iya,
2: jadi hujan awal-awal.
3: Iya, awal. Jadi gini, hujan pertama turun itu enggak jangan dipakai dulu gitu loh. Maksudnya jangan di tandon dulu.
2: Jadi beberapa menit kemudian baru
3: baru disimpan di tandon begitu. Nah, itu karena ya kalau di Sampang ini selama percobaan saya masih mending, Bu ya, karena kita kan udaranya bersih.
2: Iya.
3: Terus habis gitu tingkat polusinya masih rendah. Kalau langsung pakai misalnya hujan turun gitu terus pakai ember langsung kita ada gitu.
2: Misalnya gini loh mas, misalnya kita nada tapi tanpa melalui atap atau pancoran langsung di halaman misalnya itu kan tidak ada rintangan mas. Kalau itu bagaimana mas?
3: Yang kita khawatirkan itu kan gini Bu sebenarnya. Kenapa kita harus memfilter air itu agar kotoran-kotoran yang entah
2: yang
3: itu dari
2: air.
3: Ya entah itu dari polusi atau dari lingkungan misalnya ada yang bakar-bakar atau
2: asap,
3: apa gitu asap gitu ya. Nah, itu bisa terfilter di awal begitu. Enggak masuk ke tandon begitu. Jadi di tandon kedua itu mekanismenya tuh ada kayak bola begitu. Nah, bola ini ada di bawah, terus ada keran untuk pembuangan. Nah, itu dibuka, keran awalnya dibuka. Nanti jadi air yang dari filter pertama masuk, dia memenuhi pipa yang ada ini, pipa filter yang kedua ini. Nanti
2: itu akan
3: naik sampai menutup
2: tandon itu
3: tabung filter pipa, itu pipa filter itu. Nah, baru itu nanti masuk langsung ke filter ketiganya.

0: teron yang tertutup. Nah itu supaya menjaga tidak ada jentik nyamuk yang
1: masuk. Jadi kalau itu ditutup, bisa paling enggak kita sudah mengantisipasi ya, agar jentiknya itu tidak masuk ke situ. Oke. Jadi bisa jadi langkah yang dilakukan itu bisa, apakah sudah termasuk dibilang panen air hujan, Mas? Belum. Kalau panen hujan sendiri bagaimana itu? Yang dimaksud dengan panen hujan dan bagaimana konsepnya itu? Konsep kerja
0: jadi
1: seperti
0: gini,
1: apa?
0: Istilah panen air hujan itu karena kita sudah bisa ketika kita bisa mengumpulkan air yang benar-benar siap dipakai.
1: Jadi bukan berarti kita hujan, ayo kita nadon air rame-rame, bukan seperti itu.
0: Enggak. Tetapi
1: pikir satu begitu, Mas. Panen hujan apa? Oh, seperti itu. Jadi kita harus menandon air itu, setelah itu baru kita kelola
0: ya,
1: bagaimana
0: yang sudah jadi
1: seperti metode
0: kita
1: tadi.
0: Ya, okay. Kita sebut panen itu karena sudah melewati proses.
1: Jadi kalau masih asli turun pure itu bukan?
0: Ya kan untuk bisa di
1: kayak tadi pagi ya, misalnya itu kan luar biasa airnya, Mas, tadi itu.
0: Itu kan kita memprosesnya itu supaya lebih aman lagi, Bu. Begitu loh, maksudnya lebih secara kesehatan kita lebih aman. Okay. Kemudian secara kualitas air itu masih bisa terjamin untuk hanya untuk mandi dan cuci baju,
1: cuci baju
0: itu
1: masih
0: lumayan. Itu nanti melewati proses lain lagi. Melewati proses lain lagi.
1: Selama ini yang dilakukan Mas Ferry ya dengan istilahnya panen hujan ini, pernahkah dicoba untuk mungkin di masyarakat kita mungkin ya? Terus ada nggak yang sudah melakukan ini?
0: Kami sudah memasang di daerah Karangpenang. Karangpenang Olo. Memang ini masih dalam ya.
1: Apa suatu desa atau mungkin hanya beberapa titik? Mungkin misalnya ada semacam kampung percontohan misalnya pernah dilakukan?
0: Ya itu di Karangpenang Olo itu. Ya, tapi itu
1: respon
0: bukan.
1: Mereka bagaimana, Mas?
0: Ini bukan satu kampung gitu,
1: bukan.
0: Ini hanya kita menawarkan waktu itu ada ketua pendaki gunung yang dia cerita bahwa di daerahnya butuh air, di mana mereka biasanya itu sudah jalankan tadi air hujan itu, tetapi mereka biasanya di Karangpenang Olo itu hanya pakai mereka buat tata bata, jadi tanah itu digali, kemudian ditata bata, kemudian bata itu ditutup terpal. Nah, air itu dialirkan ke situ, air hujan masuk, atau kalau sudah mau musim kemarau itu biasanya mereka pakai sanyo besar, sanyo
1: jadi
0: dibawa ke,
1: istilahnya kata orang Madura tuh dengkedengan.
0: Nah, begitu.
1: Nah, jadi mereka buat semacam istilahnya kolam renang lah, tapi berskala gitu. Kecil. Begitu hujan air masuk ke situ, dan setelah kering baru mereka nanti pas saat kemarau mereka
0: gunakan itu sayur, untuk mandi gitu. Untuk cuci begitu. Di Mandangin itu menerapkan seperti itu juga, di Karangpenang Olo begitu juga, di Kedung, di daerah Robotal begitu juga, ada daerah Torjunan kalau tidak salah itu seperti itu juga. Artinya budaya menada air hujan itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana caranya supaya air hujan ini benar-benar maksimal dipakai, tidak mengandung bakteri atau malah
1: istilahnya
0: nanti gatel-gatel.
1: Kita menada tapi kita menggunakan konsep untuk lebih bisa steril gitu ya. Oke. Lalu bagaimana, Mas, masyarakat misalnya dapat memanfaatkan air hujan ini untuk kebutuhan sehari-hari, misalnya seperti yang bilang tadi ya, misalnya yang mungkin FPLB lakukan ya, apakah pernah melakukan sosialisasi bagaimana kita memanfaatkan air hujan itu misalnya untuk mengelolanya yang selama dilakukan?
0: Di FPLB kita kan ada destana-destana, Bu. Desa tangguh bencana.
1: Iya,
0: nah,
1: iya.
0: Kita

0: mulai bersosialisasinya melalui mereka di istana-istana. Kita pernah sosialisasi di, saya lupa tempatnya itu, di daerah,
1: Pangarengan.
0: bukan, mau ke Omben, tapi
1: Omben sana, Mas.
0: Oh iya, daerah Omben ini,
1: iya.
0: Tapi sebelum masuk ke Omben,
1: Astapa.
0: Sebelum Astapa,
1: apa Sogian ya? Baru, ya pokoknya di situ.
0: Ya, kan? Pokoknya di situ. Ini daerah-daerah ini terus masuk ke sana. Itu saya lupa nama tempatnya. Nah itu kita kumpulkan beberapa di istana, lalu kita sosialisasi di situ. Memang, nah maksud tujuan kita sosialisasi itu supaya daerah-daerah yang memang kekurangan air, ini ada alternatif yang simple.
1: Bisa diterapkan.
0: Nah, mudah diterapkan. Banyak sih sebenarnya. Kalau kita mau lihat di media-media sosial, kita coba lihat lihat-lihat di YouTube negara lain bagaimana mencari solusi air bersih, banyak Bu.
1: Yeah.
0: Cuman kita memilih panen air hujan ini karena memang yang pertama alat yang dibutuhkan tidak terlalu rumit.
1: Anu ya, istilahnya gampang kita dapatkan ya, seperti anti pipa, terus ada dakron tadi juga. Nah, untuk saat ini Mas, mungkin wilayah mana saja mungkin yang bisa menjadi prioritas penerapan program panen air hujan di Sabang ini?
0: Saya sih inginnya di setiap desa
1: ya,
0: terutama yang 64 itu.
1: Iya. Tapi kemarin informasinya memang sebagian memang termasuk, tapi yang masuk data masih belum sampai situ ya, yang menurut dari BPBD itu yang terdata seperti
0: ya,
1: itu.
0: Hanya saja
1: melaporkan
0: kalau saya merujuk laporan BPBD tahun lalu sekitar 64 desa.
1: Ya.
0: Sekitar 64 desa itu. Nah, saya berharap 64 desa ini bisa menerapkan itu.
1: Oke. Gitu. Selama ini koordinasi dengan BPBD sendiri bagaimana Mas untuk istilahnya untuk teknologi panen air hujan ini?
0: BPBD sangat membantu kita.
1: Oke.
0: Terutama jujur aja kita itu dananya enggak ada, Bu. Jadi kita seringkali ya untungnya ketua kita bukan ketua yang kaku begitu ya. Mereka memberi kesempatan kepada kita berkarya, mengeluarkan ide gitu.
1: Okay.
0: Nah, jadi kita menggunakan dana pribadi yang sesuai kemampuan kita. Nah, kecuali kayak satu contoh sebenarnya di panen air hujan ini yang paling mahal nanti di teronnya itu, di tandonnya itu kan.
1: Iya, awal-awal itu ya untuk membuat itu ya.
0: Itu yang lebih mahal. Kalau yang lain kayak perpipaan itu ya kita masih bisa jangkau lah, misalnya bisa beli. Nah, saat tandon itu BPBD bantu kita.
1: Misalnya bantu prasarana atau gimana Mas?
0: Jadi kita dapat bantuan satu teron yang kita taruh di Karang Penang Oloh itu. Jadi kita minta ke BPBD apa ada tandon yang bisa kita taruh di Karang Penang Oloh supaya bisa sebagai percontohan untuk panen air hujan ini, dan BPBD waktu itu kasih, Bu.
1: Jadi selama FPRB ini melakukan semacam edukasi kepada masyarakat ya, berarti masih belum apa istilahnya, kalau tadi cuma di Karang Penang Oloh ya.
0: Alatnya. Pertama kali dirakit di sana, Bu.
1: Oh, di sana.
0: Ya, kita masih
1: Saat ini masih belum ada.
0: Belum.
1: Masih satu untuk
0: itu, ya masih ada hanya satu itu aja. Tetapi kita sudah bersosialisasi melalui distana-distana itu. Nah, sebenarnya inginnya kita distana-distana itu bisa mempraktekannya sebenarnya begitu. Ya, mungkin juga mereka kendala apa saya juga tidak tahu, tetap itu belum terlaksana.
1: Jadi selama sosialisasi itu juga berkolaborasi dengan BPBD juga ya ke desa-desa itu,
0: betul.
1: Itu. Rasa mereka lumayan bagus, masyarakat desa.
0: Sebenarnya mereka senang karena mereka tahu ternyata air hujan bukan
1: setakut yang mereka bayangkan.
0: Begitu kan. Saya sempat baca pernah ada orang mandangin takut gara-gara bener enggak sih air hujan ini bisa dipakai.
1: Tapi begitu. Kalau saya pernah mendengar cerita Mas nih ya, ada salah satu teman juga sih, ternyata air hujan itu enak loh kalau dibikin, maksudnya buat nanak itu katanya sih ya, saya juga belum tahu juga, lebih-lebih segar katanya, enggak ngerti juga, masa iya sih sebelang gitu.
0: Ya, tergantung daerahnya Bu ya. Kalau
1: daerah juga mempengaruhi juga ya.
0: Misalnya daerah pabrik ya.
1: Oh iya ya, yang sering mungkin
0: tingkat polusinya tinggi seperti Jakarta, gitu. Kota-kota Surabaya gitu, nggak semudah itu. Air hujan turun langsung dikonsumsi, dipakai, dikonsumsi begitu nggak bisa.
1: Okay.
0: Tetapi kalau Madura, Sampang, apalagi Sampang, pabrik juga nggak terlalu ada, gitu ya.
1: Iya benar.
0: Pabrik nggak terlalu ada, polusi juga nggak terlalu istilahnya, tinggi.
1: Istilahnya air bersih ya. Masih dibilang mudah lah gitu. Nah, selain panen air hujan nih Mas Ferry, langkah apa nih yang bisa dilakukan untuk menghemat ketersediaan air ini? Tidak harus apa ya? Mungkin ya seperti dari bantuan BPD drop air itu kan. Mungkin ada nggak kira-kira selain panen hujan dan juga drop air ini untuk air bersih ini?
0: Jangka panjangnya kita FRB setiap tahun kami melakukan penanaman Bu.
1: Penanaman pohon.
0: Penanaman pohon.
1: Oh iya, tahun kemarin kalau salah itu di mana itu? Sempat di daerah apa, Penyepen ya?
0: Iya.
1: Okay.
0: Itu salah satu cara juga kita untuk membuat tanah yang awalnya mungkin susah untuk menahan air, itu bisa melalui penanaman ini bisa okay, di tanah itu diperbaiki begitu. Jadi melalui penanaman kita mulai dari awal berdiri kita konsen di situ penanaman, karena kita tahu melalui penanaman ini daerah-daerah yang ada beberapa daerah yang satu contoh di Robetal yang mengalami kesulitan ngebor sampai berapa meter pun
1: nggak ada
0: air, itu diharapkan ke depan melalui penanaman-penanaman yang masif dengan pohon-pohon yang bisa menyimpan air,
1: tanah serapan
0: ya begitu. Ini kedepannya kita bisa panen juga melalui penanaman-penanaman ini, pohon-pohon ini.
1: Selama ini kan itu kemarin sudah ditanam nih Mas. Nah, untuk saat ini bagaimana hasilnya setelah adanya penanaman tersebut?
0: Ini kan jangka panjang Bu ya. Ini jangka panjang. Jadi kita masih belum melihat hasil yang maksimalnya. Tetapi penanaman itu kita lakukan terus dan lumayan pohon-pohon itu masih hidup. Ada hidup. Cuman ya kalau
1: tidak hilang pohonnya.
0: Enggak. Cuman kalau untuk apakah dia sudah menyimpan air banyak itu masih belum, kayaknya masih belum.
1: Karena istilahnya hasilnya masih belum mantap ya begitu. Tapi paling enggak kita sudah berusaha Mas, betul. Nah, di setiap perubahan pasti ada kendala atau tantangan Mas ya. Apa saja sih mungkin hambatan atau kendala yang FRB lakukan untuk bagaimana untuk mengatasi mitigasi kekeringan ini Mas?
0: Ya, tantangan yang paling besar dan berat itu sebenarnya di bagaimana membuat orang-orang itu sadar gitu ya. Kalau misalnya ya sungai atau laut gitu ya, itu kan sebenarnya potensi air kita juga sebenarnya mereka sungai, laut itu kan potensi air kita. Dari laut kita bisa juga pakai teknologi bisa diubah dari air laut jadi air tawar. Sungai seperti di Surabaya bisa dikelola menjadi air bersih gitu. Nah, potensi-potensi ini ya kita berusaha jaga kebersihannya terutama kebersihannya. Nah, Sayangnya di kota ini laut kita, sungai kita, sampahnya terlalu banyak.
1: Iya,
0: itu yang juga. Ya, itu pendangkal.
1: Jadi ini kembali lagi SDM-nya juga harus ditingkatkan, nah, Mas ya.
0: Kendalanya di situ.
1: Kita mungkin berusaha untuk bagaimana mengubah itu, tapi kadang-kadang lingkungan masyarakat kita tidak mendukung.
0: Betul,
1: ya.
0: Betul.
1: Sama halnya dengan bertepuk sebelah tangan dengan Mas
0: betul,
1: ya. Jadi ini semuanya butuh
0: kerjasama
1: yang baik ya, antara
0: betul.
1: Ya, oke, seperti itu. Nah, Mas, apa nih harapannya? Ini juga terkait dengan pertanian, Mas ya. Apakah Pendek Hujan ini dapat membantu sektor pertanian saat musim kemarau, Mas?
0: Nah,
1: kalau ngomongin pertanian kan paling enggak kita berpikir air hujannya harus banyak nih. Nah, bagaimana ya. Nih?
0: Tadi saya cerita tembakau itu, petani tembakau itu kan
1: tembakau ya, benar.
0: Kan pakai
1: Pakai
0: apa namanya? Sebelum
1: itu,
0: hujan berakhir, mereka sudah buat dulu ini apa namanya?
1: Jadi mereka itu sebelum hujan mereka sudah buat duluan.
0: Ya. Sehingga ketika hujan mau
1: sudah
0: berakhir itu
1: air.
0: Sudah ada stok air.
1: Itu.
0: Nah, ketika dia musim kemarau datang, ya sudah, dia tidak berharap jangan sampai ada hujan lagi begitu kan. Tapi dia sudah ada air. Nah, melalui panen air hujan sebenarnya kendala-kendala seperti itu bisa diatasi.
1: Dengan cara
0: kita tetap seperti yang saya katakan tadi, pakai sistem panen air hujan seperti yang saya jelaskan tadi di depan. Ada talang, ada perpipaan yang masuk ke.
1: Jadi ngomongin talang ini berarti rumah tangga di rumah juga bisa ya Mas ya, kita
0: bisa,
1: membuat ya.
0: Bisa.
1: Di rumah tangga bisa hujan kita. Jadi kita bisa ya menggunakan.
0: Ya bisa, harusnya bisa.
1: Metode itu.
0: Bahkan saya pernah lihat di salah satu YouTube di luar negeri. Itu mereka gunakan sistem, jadi ini sawah, lalu kemudian mereka buat seperti kayak talang yang sosoran begitu ya. Dan itu mereka alirkan ke tandon-tandon mereka. Nah, sistemnya nanti sistem tetes itu yang sekarang umum dilakukan petani-petani untuk menghemat air. Gitu. Nah, itu lebih baik daripada ya seperti itu. Harus gali begitu, nanti kalau sudah musim tembakonya selesai dibongkar gitu.
1: Dibongkar lagi jangan sampai kena orang. Kadang-kadang kan banyak kejadian tuh kecebur di sumur sendiri.
0: Itu nanti kan bisa habis pengairan tembakau selesai tidak perlu dibongkar, tetapi langsung tinggal diistirahatkan sebentar, langsung itu nanti ganti untuk pengairan padi. Bisa.
1: Oke, terakhir nih Mas, tak ada terasa nih kayak pesan untuk masyarakat khususnya mungkin di daerah-daerah yang sering terjadi kekeringan Mas ya. Nah, harapannya mungkin juga pesan dari Mas Ferry bagaimana agar kita bisa menghemat air ya. Terus bagaimana kita mengelola air hujan ya, mungkin siapa tahu nih berapa hari ini bisa turun hujan kembali. Nah, kita bisa harus benar-benar bisa memanfaatkan itu. Bagaimana nih Mas pesan untuk para pendengar mungkin saat ini lagi bersama kita?
0: Untuk masyarakat di Sampang, kita menyadari kita punya wilayah yang curah hujannya dibilang tinggi tapi tidak terlalu tinggi. Mari bersama-sama kita manfaatkan hujan yang ada, sungai yang ada, ataupun laut yang ada, untuk dimanfaatkan semaksimal mungkin untuk kebutuhan kita, untuk ketersediaan air yang lebih baik dengan cara apa? Menjaga kebersihannya.
1: Dengan pengolahannya yang benar juga ya, Mas ya.
0: Jangan sampai limbah, entah itu limbah sampah, limbah kotoran produksi dibuang ke sungai sembarangan. Kita punya potensi air yang banyak sebenarnya. Ada hujan, walaupun hujan kita tidak terlalu tinggi sekali, tetapi kita punya potensi hujan. Lalu kemudian kita punya potensi sungai, kita punya potensi air laut. Mari kita jaga itu, karena mungkin saja hari ini kita tidak menemukan cara untuk mengelola air hujan, air laut jadi air tawar mungkin ya, karena biayanya mahal. Tetapi kalau kita jaga itu, satu saat ada teknologi yang memumpuni untuk mengelolanya, kita sudah siap, enak. Demikian juga ketika kita ngomong air di sungai, jangan sampai sungai kita tercemar. Karena bisa saja satu saat kita memanfaatkan air sungai itu untuk dikelola menjadi air bersih.
1: Ya, tapi kalau saya pernah melihat dan juga membaca nih, FPRB dulu juga pernah melakukan semacam penelitian bagaimana memanfaatkan air laut ya, dulu pernah kayaknya.
0: Ya.
1: Itu.
0: Itu masih dalam tahap penelitian apa iya. percobaan terus
1: iya. percobaan. Mudah-mudahan itu bisa berhasil lah, Mas ya.
0: Masih dalam tahap percobaan. Saya tidak berani mengeksposnya terlalu.
1: Istilahnya masih anu ini ya, off the record, Mas. Nanti kalau sudah berhasil
0: ya.
1: Mudah-mudahan sukses, Mas ya.
0: Amin.
1: Masih ada, Mas, yang perlu disampaikan untuk masyarakat kita? Dengan bagaimana kita menghadapi potensi bencana kekeringan yang mungkin paling nggak mesti ada lah ya, yang mudah-mudahan tidak begitu separah yang kita bayangkan. Apalagi sebelum-sebelumnya kita sudah di apa ya, kalau ada badai El Nino, kemarin alhamdulillah ternyata hujan masih ada sampai saat ini ya. Mudah-mudahan. Oke, terima kasih Mas ya dengan ilmu yang sudah diberikan untuk kita semua. Mudah-mudahan apa yang tadi sudah dijelaskan dan juga himbauan juga untuk masyarakat kita ini bisa bermanfaat bagi kita semua, khususnya pada daerah-daerah yang mungkin rawan kering ya, Mas ya. Dan kita semua harus bisa pintar-pintar bagaimana bisa menghemat air ya.
0: Betul.
1: Karena kalau bukan di kita, siapa lagi ya, Mas ya?
0: Betul.
1: Oke, terima kasih sekali lagi. Dan ini juga kita harus menjadi apa ya, kita juga harus waspada ya, siap siaga dan mampu melakukan langkah mitigasi ini sedini mungkin ya. Ya seperti yang tadi, utamanya yang di daerah keringan agar bisa memanfaatkan, apalagi teknik panen air ini ya.
0: Iya.
1: Agar persediaan air kita tetap terjaga saat musim kemarau tiba. Terima kasih sekali lagi atas waktunya, mudah-mudahan bermanfaat.
0: Amin.
1: Oke, terima kasih.
0: Terima kasih, Bu.
1: Oke, demikian pendengar program Kentongan sore hari ini bersama Mas Ferry dari FPRB Sampang. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan bisa bermanfaat kita semua. Saya Ratna dan juga ada Luhung di TMB. Mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
2: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

Baik, selamat hari berbagi di manapun Anda berada. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumerang. Sesaat lagi kami ajak Anda untuk mengikuti beragam informasi di program Info Prima bersama RRI Malang edisi Jejaring Jawa Timur.

Waktunya kentongan. Selain dengan intensitas, seberapa sering getarannya terjadi, kita bisa memperkirakan besarnya gempa itu dengan cara apa lagi ya? A. Durasi getarannya. B. Waktu gempa terjadi. C. Suhu atau temperatur udara. Jawabannya adalah A. Durasi getarannya. Jika durasi getaran gempa yang terjadi semakin panjang, maka akan semakin kuat dan lama getaran yang terjadi. Ketika durasi getaran terjadi selama 10 detik dan kita tidak bisa berdiri, maka kita bisa memperkirakan bahwa itu adalah gempa besar. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Cari Panggung 58, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima edisi Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, kembangkan inovasi teknologi, ratusan mahasiswa FTABUB diterjunkan langsung ke masyarakat. Pemprov Jatim sediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta. Inilah info prima selengkapnya, edisi Selasa 23 Juni 2026 bersama saya Diana Riz.

0: Hadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Ratusan mahasiswa Fakultas Teknologi Agro, Industri, dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Laporan selengkapnya disampaikan Hanum Oktavia.
1: Sebanyak 856 mahasiswa Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB diterjunkan di 57 kelurahan Kota Malang melalui program bertajuk Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M. Dalam program ini, kampus berupaya menghadirkan solusi nyata bagi berbagai persoalan masyarakat, mulai dari lingkungan, pertanian, agroindustri, hingga pengembangan UMKM. Dekan FTAB UB, Prof. Yusuf Hendrawan mengatakan, program 3M tahun ini menggandeng pemerintah Kota Malang sebagai mitra utama. Sebanyak 57 kelompok mahasiswa ditempatkan di seluruh kelurahan di Kota Malang dengan membawa misi menghadirkan satu inovasi untuk setiap wilayah. Sebagai simbol program pada momen pelepasan kali ini, FTAB UB menyerahkan sejumlah alat inovasi yang telah dikembangkan mahasiswa pada pemerintah Kota Malang, diantaranya mesin pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah, mesin pencacah kompos untuk sektor pertanian dan agroindustri, serta alat spinner yang dapat dimanfaatkan pelaku UMKM dalam proses produksi.
2: Pelepasan untuk program 3M, yaitu mahasiswa membangun mitra. Khususnya mitra kita untuk tahun ini adalah pemerintah Kota Malang. Sehingga kita akan memberangkatkan sekitar 57 kelompok ke 57 kelurahan yang merata di seluruh Kota Malang. Dengan tagline kami adalah satu kelurahan, satu alat inovasi yang dibangun, dirancang, bangun sendiri oleh adik-adik mahasiswa menyesuaikan dengan kondisi problem yang ada di masyarakat, baik itu tentang lingkungan, tentang pertanian, tentang agroindustri, tentang UMKM, dan lain sebagainya.
1: Karena ada kolaborasi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah untuk melihat sekaligus membantu menyelesaikan berbagai permasalahan serta mengembangkan potensi masyarakat. Menurutnya, setiap kelurahan memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda, sehingga dukungan berupa inovasi dan teknologi yang dibawa mahasiswa akan sangat membantu masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan maupun perekonomian.
3: Banyak terima kasih kepada Pak Rektor Universitas Brawijaya bahwa terkait dengan programnya KLK, Kampung Lingkar Kampus, dan 3M ini dapat terlaksana di 57 kelurahan. Dan ini merupakan satu program yang baik, karena kami ada kolaborasi dan juga keinginan dari pihak perguruan tinggi terhadap dengan bagaimana permasalahan dan potensi yang dimiliki oleh masyarakat Kota Malang di 57 kelurahan. Dan ini tadi dengan mahasiswa yang sudah diberangkatkan di 57 kelurahan tentunya akan banyak membantu dan juga ada bantuan-bantuan yang diberikan sesuai dengan karakteristik dari tiap kelurahan dan ini merupakan kendali berguna. Dan juga kami juga berharap juga ada beberapa program-program dari yang sudah dilakukan oleh Pemerintah Kota Malang bisa juga dibantu dengan adik-adik mahasiswa yang akan melaksanakan.
1: Dalam pelaksanaannya, mahasiswa tidak hanya melakukan observasi ke lapangan, tetapi juga melakukan survei, berkoordinasi dengan masyarakat, merumuskan permasalahan, hingga menghasilkan solusi bentuk alat inovasi yang dapat terus dimanfaatkan secara langsung. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tingkatkan kesiapan teknis dan mental hadapi keadaan darurat. RAPI Kota Malang gelar Urban Disaster Communication 2026. Rizky Darmawan melaporkan.
4: Urban Disaster Communication Intercessory 2026 digelar oleh Radio Antar Penduduk Indonesia atau RAPI Kota Malang. Kegiatan tersebut berlangsung di area Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD Kota Batu. Pelatihan ini bertujuan meningkatkan kemampuan anggota RAPI dalam berkomunikasi saat terjadi kondisi darurat dan kebencanaan. Kesiapan komunikasi dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam mendukung penanganan bencana. Ketua RAPI Kota Malang Yudi Lukman mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk melatih anggota agar mampu menjalankan peran komunikasi secara efektif ketika terjadi bencana. Pelatihan juga menjadi sarana meningkatkan kesiapsiagaan anggota dalam menghadapi berbagai situasi darurat.
5: Tujuannya untuk melatih seluruh anggota RAPI Malang Kota yang diwakili dari lokal-lokal untuk berlatih bagaimana cara berkomunikasi dalam keadaan darurat. Yang pertama itu. Yang kedua, bagaimana mempersiapkan diri sebagai insan komunikasi dalam ikut serta saat ada kebencanaan, yang mana tupoksi dari RAPI adalah komunikasi. Jadi komunikasi di saat bencana ini memang sangat-sangat perlu.
4: Sementara itu, salah satu peserta pelatihan Nurtono mengaku memperoleh banyak pengetahuan baru dari kegiatan tersebut. Dengan mengikuti kegiatan Urban Disaster ini, menambah wawasan dan ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana.
6: Alhamdulillah, dengan mengikuti kegiatan urban disaster saat ini untuk RAPI menambah wawasan bagi kami. Alhamdulillah juga saya kebetulan di bidang 3 hukum inovasi dan teknologi. Alhamdulillah saya dapat ilmu yang sangat bermanfaat untuk penanggulangan bencana ini. Alhamdulillah, semoga nanti kedepannya menjadi yang terbaik untuk di RAPI.
4: Para peserta mendapatkan berbagai materi dan praktik terkait komunikasi darurat, koordinasi lapangan, serta penanganan informasi saat terjadi bencana. Pelatihan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kemampuan teknis maupun kesiapan mental peserta. Rizky Darmawan, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Reporter William Nathan mengabarkan, kenalkan manfaat yoga kepada masyarakat. Wanita Hindu Dharma Indonesia, WHDI Kabupaten Malang gelar peringatan Hari Yoga Internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: Wanita Hindu Dharma Indonesia atau WHDI Kabupaten Malang menggelar peringatan Hari Yoga Internasional di Pendopo Agung Kabupaten Malang. Acara ini menjadi momentum penting untuk memperkuat rasa persaudaraan sekaligus mengenalkan manfaat yoga secara inklusif kepada seluruh lapisan masyarakat tanpa memandang latar belakang. Ketua WHDI Kabupaten Malang, Suryati, menegaskan bahwa yoga memiliki kedudukan yang sangat mendasar karena merupakan bagian integral dalam spiritual Hindu. Menurutnya, yoga bahkan telah diadopsi ke dalam kurikulum sekolah Hindu sehingga menjadi materi yang wajib diikuti oleh para siswa di lingkungan pendidikan Hindu.
8: Hari ini wanita Hindu Dharma Indonesia Kabupaten Malang dilaksanakan pada tanggal 21 Juni. Untuk mempererat tali persaudaraan sesama. Yang kedua, untuk yoga ini biar bermanfaat.
7: Melalui peringatan ini, Suryati berharap yoga tidak sekadar menjadi seremonial tahunan yang dirayakan setiap bulan Juni, melainkan dapat diimplementasikan secara konsisten dalam aktivitas sehari-hari demi menjaga kesehatan fisik sekaligus ketenangan spiritual. Keberhasilan perhelatan ini juga tidak lepas dari dukungan penuh dari berbagai komponen penting dan tokoh publik yang hadir secara langsung seperti Kepala Bapenda Kabupaten Malang Made Arya Wedantara, anggota Komisi 11 DPR RI Andreas Edi Susetyo, serta perwakilan dari OPD di Kabupaten.
0: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Nindi Aprilia.
9: Baik, terima kasih Riza. PLN Madiun menyebutkan pemadaman listrik yang saat ini terjadi disebabkan kendala pada operasional pembangkit. Upaya agar layanan listrik pada masyarakat dapat kembali normal kini terus dilakukan. Laporan selengkapnya disampaikan Aristika.
10: Kegelisahan masyarakat Madiun dan sekitarnya terkait listrik yang sering padam baru-baru ini akhirnya terjawab. Pihak PLN setempat menjelaskan bahwa kondisi tersebut terjadi akibat adanya kendala operasional pada sistem pembangkit. Masalah teknis ini menyebabkan suplai listrik yang masuk ke wilayah Jawa Timur, termasuk Madiun dan sekitarnya, menjadi berkurang. Manajer PLN Unit Pelayanan Pelanggan ULP Madiun Kota, Catur Surya Dharma, menegaskan bahwa langkah yang diambil saat ini bukanlah pemadaman bergilir. Menurutnya, PLN sedang melaksanakan manajemen beban secara terbatas di beberapa lokasi. Upaya ini terpaksa dilakukan demi menjaga stabilitas sistem kelistrikan dan mengantisipasi terjadinya pemadaman yang jauh lebih meluas. Catur mengatakan penentuan daerah yang terdampak manajemen beban dilakukan berdasarkan pertimbangan teknis dan operasional. operasional. Setiap daerah memiliki karakteristik yang berbeda, mulai dari pasokan listrik, sumber, hingga jenis pelanggannya. Meski demikian, PLN tetap memprioritaskan fasilitas pelayanan publik seperti rumah sakit dan pusat pemerintahan agar tidak terkena dampak pemadaman. Catur menjelaskan hingga saat ini pihak PLN belum bisa memastikan sampai kapan proses manajemen beban ini akan terus berlangsung.
11: Itu bukan pemadaman bergilir, namun kami dari PLN sedang melaksanakan manajemen beban, di mana secara teknis ada kendala di operasional pembangkit yang menyebabkan suplai listrik yang masuk ke Jawa Timur memang sedikit berkurang. Untuk kondisi saat ini memang kami tidak bisa memastikan sampai kapan proses manajemen ini terjadi, namun PLN dan seluruh tim sedang bertugas untuk berusaha agar sistem kelistrikan ini segera andal dan juga aman, serta tidak terdampak lagi. Jadi ketika nanti di sistem pembangkitan ini sudah normal, sudah andal kembali, dan sistem penyaluran yang masuk ke Jawa Timur sudah kembali normal, stabil, maka bisa dipastikan sudah tidak lagi dilakukan manajemen beban. Jadi kami juga dari tim di khususnya PLN UP3 Madiun, kami memperhatikan informasi lanjutan dari sistem pembangkitan. Nah, jadi untuk kondisi saat ini memang masih sangat dinamis.
10: Catur mengatakan mengenai durasi pemadaman, PLN tidak bisa mematok waktu secara pasti karena semua bergantung pada hasil evaluasi sistem. Estimasi waktu yang diberikan kepada pelanggan seperti 2 atau 3 jam merupakan hitungan teknis operasional. Jika stabilitas sistem kelistrikan dirasa sudah mencukupi, aliran listrik di wilayah terdampak bisa dinyalakan kembali lebih awal dari perkiraan. Sementara itu, Catur mengatakan jumlah pasti pelanggan yang terdampak kebijakan ini tidak dapat dikalkulasi secara rinci. Hal itu dikarenakan manajemen beban diterapkan di seluruh wilayah Jawa Timur secara bergantian. PLN akan terus memilah lokasi yang memang dinilai paling layak secara operasional untuk menerapkan kebijakan ini demi keamanan sistem bersama. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
9: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menghimbau masyarakat memberikan data yang valid saat dilakukan pendataan oleh petugas Sensus Ekonomi 2026 karena data yang disampaikan akan dijamin keamanannya. Eka Wulan melaporkan.
12: Badan Pusat Statistik BPS Kabupaten Ponorogo menerjunkan 1.319 petugas untuk melaksanakan Sensus Ekonomi 2026. Mereka bertugas melakukan pendataan sebanyak lebih 939.000 objek secara door-to-door atau dari rumah ke rumah yang tersebar di 7.678 RT. Kepala BPS Ponorogo Evi Tri Susanti mengatakan, ada tiga aspek atau objek yang menjadi sasaran Sensus Ekonomi 2026, yaitu penduduk untuk memotret ekonomi setiap keluarga. Kedua, usaha ekonomi yang dikerjakan masyarakat Ponorogo. Aspek ketiga, terkait usaha pertanian untuk mengetahui tingkat kesejahteraan petani. Evi pun meminta masyarakat menyambut petugas sensus dengan baik dan memberikan data yang sebenarnya. Dirinya juga mengimbau masyarakat tidak khawatir soal data sensus karena tidak berhubungan dengan pajak.
13: Ya, insya Allah untuk kekhawatiran itu juga tidak perlu dikhawatirkan karena kita tidak pernah mendiseminasikan data yang sudah diperoleh oleh BPS ke pihak manapun. Untuk pajak itu urusannya pajak sendiri, bagaimana dinas pajak untuk mencari potensi pajak yang baru. Sementara data yang sudah kami terima, kami tidak akan diberikan kepada pihak manapun, digunakan kita bisa sampaikan untuk agregat, ya, indikator agregat dan untuk kebutuhan statistik baik regional maupun nasional.
12: Sementara itu PLT Bupati Ponorogo Listiarita mendukung penuh kegiatan Sensus Ekonomi 2026. Dirinya mengajak seluruh masyarakat ikut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026 dengan memberikan data yang sebenarnya ketika tiba saatnya dilakukan sensus oleh petugas.
14: Jadi kami juga mengajak juga Pak RT, Pak RW, semuanya, seluruh masyarakat, kita bareng-bareng memberikan data yang baik dan menerima petugas-petugas sensus ini di rumahnya masing-masing dan memberikan data yang sebenar-benarnya dan sepalit-palitnya. Insya Allah data panjang dengan semuanya aman karena ini memang terini ya Bu ya, terlindungi ya. Jadi istilahnya nggak ada yang namanya datanya akan beredar gitu, jadi jangan takut.
12: Seperti diketahui, 1.319 petugas sensus ekonomi 2026 di Ponorogo kini telah terjun ke lapangan dibekali surat tugas, tanda pengenal, dan rompi. Mereka bertugas sejak 15 Juni hingga berakhir 31 Agustus mendatang. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
9: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Retno Palupi, silakan.
15: Terima kasih Nini. Semangat para siswa sekolah rakyat di Jember membuktikan keterbatasan ekonomi bukan penghalang untuk meraih prestasi. Berikut kita ikuti laporan Gea Deborah.
16: Semangat dan pencapaian para siswa sekolah rakyat menjadi bukti bahwa keterbatasan ekonomi bukanlah hambatan untuk meraih prestasi dan cita-cita. Meski belum genap satu tahun beroperasi, sekolah rakyat yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu tersebut telah menunjukkan perkembangan yang membanggakan. Kepala Sekolah Rakyat Kartika Dewi mengungkapkan pada saat momen open house rasa bangganya terhadap semangat belajar para siswa. Menurutnya, berbagai capaian yang diraih siswa menjadi bukti bahwa latar belakang ekonomi tidak menentukan masa depan seorang anak.
17: Satu tahun merupakan awal, perjalanan kami masih panjang. Penampilan siswa, pencapaian siswa membuktikan bahwa keterbatasan ekonomi tidak akan menyurutkan semangat anak-anak untuk meraih cita-cita setinggi-tingginya.
16: Sementara itu, PLH Dinsos P3A Jember, Mahmud Rizal SE menjelaskan bahwa sekolah rakyat menerapkan sistem penerimaan peserta didik yang beragam atau multi-entry, menyesuaikan dengan latar belakang pendidikan calon siswa. Hal tersebut juga berpengaruh pada variasi hasil lulusan yang nanti dihasilkan.
18: Dari kondisi yang ada, Bapak-Ibu sekalian, luar biasa, tadi disampaikan bahwa teman-teman yang masuk di sini adalah multi-entry. Demikian juga keluarnya multi exit atau entry di dalam sekolah rakyat, sehingga kemudian dengan multi tertentu itu hasil dari keluarnya kelulusannya ini juga bervariasi.
16: Dengan pengembangan tersebut, sekolah rakyat diharapkan dapat menjangkau lebih banyak anak dari keluarga kurang mampu dan memberikan akses pendidikan yang lebih luas serta berkualitas. Gea Deborah, RRI Jember melaporkan.
15: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris.
19: Baik, terima kasih Retno. Federasi Olahraga Karatedo Indonesia Forky Sumenep memberangkatkan sebanyak 9 atlet untuk berlaga dalam kejuaraan Karate Kapolda Cup 2026. Berikut laporan Familia.
20: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenep ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra-remaja, remaja, hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenep. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenep dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
21: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk potprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
20: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disput Porapar Sumenep Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
22: Optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenep. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, teman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
20: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad,
1: Ika SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa Nur Haryas, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.
19: Pendengar dan pemirsa, dari Sumenep kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Dio.
2: Terima kasih, Waris. Adanya dinamika dan kesalahpahaman Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri belum tentukan lokasi muktamar ke-35. Berikut laporan Ayu Citra.
3: Hingga hari terakhir pelaksanaan Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2026 di Kediri, forum tersebut belum menentukan lokasi pasti pelaksanaan muktamar ke-35. Kondisi ini menyusul adanya kesalahpahaman atau dinamika yang muncul ketika digelarnya sidang pleno ketiga pada Senin siang 22 Juni 2026. Menanggapi hal itu, pada hari ini Sekretaris SC Munas Konbes NU 2026, Kyai Haji Muhammad mengatakan bahwa ia membenarkan bila dalam forum munas tersebut belum menentukan lokasi muktamar. Hal disebabkan semua peserta sepakat adanya pembentukan tim khusus peninjauan lokasi muktamar ke-35.
23: Dalam waktu satu minggu, dua minggu, akhir Juni ini itu harus sudah tahu tempatnya di mana. Jadi ini sekali lagi bukan sesuatu yang misterius. Ya, bayangkan punya gawe yang kurang satu bulan masih dirahasiakan. Itu bagian dari curiosity. Di mana ya?
3: Muhammad menambahkan pula bahwa tim yang akan dibentuk itu mempunyai tugas untuk menilai seluruh calon lokasi sesuai dengan sejumlah kriteria yang telah disepakati dalam forum. Sementara itu, Ketua Umum PBNU Kyai Haji Yahya Kholis Tagub menegaskan bahwa Munas Konbes NU kali ini Kediri telah menyepakati 5 wilayah sebagai kandidat lokasi muktamar yang akan ditinjau lebih lanjut. 5 lokasi ini antara lain DKI Jakarta, Jawa Timur, Jawa Barat, Nusa Tenggara Barat, dan juga Sumatera Barat.
24: Tadi sudah diputuskan bahwa waktu muktamar disepakati tanggal 1 sampai 5 Agustus, sebulan lagi, kurang lebih. Sedangkan tempat muktamar tadi disepakati ada beberapa alternatif kewilayahan, NTT, Jawa Timur, Jawa Barat, DKI, dan Sumatera Barat.
3: Diketahui dalam sidang pleno ketiga yang sempat memunculkan dinamika tersebut dipimpin langsung oleh Khatib AM PBNU Kyai Haji Ahmad Said Asrori, didampingi oleh Khatib Suriah PBNU Kyai Haji Asrorun Niam dan Sekretaris Steering Committee Munas Konbes NU 2026 Kyai Haji Muhammad Nuh. Ayu Citra melaporkan.
2: Perluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan kualitas SDM, pemerintah Provinsi Jawa Timur sediakan 62.000 kuota beasiswa perguruan tinggi swasta. Ani Hasana melaporkan selengkapnya.
25: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim menyediakan kuota 62.000 beasiswa perguruan tinggi swasta PTS. Program ini sebagai upaya memperluas akses pendidikan tinggi berkualitas dan menguatkan ekosistem SDM Jatim. Beasiswa ini merupakan bagian dari program Kampus Berdampak untuk Komunitas Lebih Tangguh atau Kakak Tangguh. Merupakan program kolaborasi antara Pemprov Jatim dengan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi LLDikti Wilayah 7. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menuturkan, banyak generasi muda yang memiliki kecerdasan, semangat, dan potensi besar, namun terkendala oleh keterbatasan ekonomi keluarga. Menurutnya, kondisi ini tidak boleh menjadi penghalang bagi generasi muda untuk mendapatkan akses pendidikan.
26: Kami, Pemprov Jawa Timur, menyampaikan terima kasih bahwa Prof. Dian mengkoordinasikan panggilan semua perguruan tinggi swasta dan kemudian menyiapkan beasiswa untuk anak-anak Jawa Timur. Insya Allah tahun ini total 62.000 beasiswa dari perguruan tinggi swasta. Luar biasa. Ini menjadi jariah panjenengan semua. Kelak putra-putri yang menjadi mahasiswa panjenengan sudah selesai dan kemudian mereka mengabdikan diri, mendedikasikan di sangat banyak sektor dan itu adalah amal jariah panjenengan semua.
25: Gubernur Khofifah mengajak seluruh perguruan tinggi untuk bersama-sama membangun ekosistem pengabdian yang nyata, terukur, dan akuntabel. Ia menyebut program ini mengubah mahasiswa penerima beasiswa dari sekedar penerima manfaat menjadi mahasiswa berdampak yang turut berkontribusi dalam menyelesaikan berbagai persoalan di lingkungan. Ani Hasana melaporkan.
2: Pertamina memesan sejumlah kapal pengangkut sampah yang dikembangkan Institut Teknologi 10 November ITS. Berikut laporan Oni Arianto.
0: PT Pertamina memesan beberapa kapal pengambil sampah hasil pengembangan dari Akademika ITS. Menurut Rektor ITS Profesor Bambang Pramujati, kampus ITS terus menghadirkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat, salah satunya dengan pengembangan kapal pengambil sampah yang saat ini telah digunakan untuk mendukung kebersihan perairan. Menurut Bambang Pramujati, Selasa siang, PT Pertamina memesan 2 unit kapal dengan fungsi serupa untuk dioperasikan di kawasan Kuta Bali dan Kota Baru di Provinsi Kalimantan. Menurutnya permintaan terhadap kapal tersebut terus bertambah. Pertamina juga berencana memanfaatkan teknologi serupa untuk dipergunakan di sejumlah daerah lain termasuk di Labuan Bajo.
4: Jadi Pertamina memesan 2 kapal yang kira-kira fungsinya sama untuk mengambil sampah yang akan digunakan di Kuta dan di Kota Baru Kalimantan. Nah ini akan ada beberapa kapal lagi yang diminta Pertamina untuk di Labuan Bajo dan di beberapa tempat lainnya yang nanti insya Allah akan kita bangun di klaster maritim di ITS ini. Jadi ini teknologinya sederhana tapi insya Allah manfaatnya besar sehingga itu sesuai dengan cita-cita kami ya sebagai kampus yang berdampak.
0: Jadi itu sampah yang di permukaan air aja Pak ya?
4: Ya untuk sementara sampah yang berada di permukaan yang bisa di itu kan kalau bawahnya kan sampai masuk seberapa dalam gitu ya, itu kira-kira itu saja yang bisa terangkut.
0: Nah, kapal tersebut dirancang untuk mengangkut sampah yang mengapung di permukaan air. Kehadirannya diharapkan dapat membantu menjaga kebersihan kawasan pesisir dan perairan yang menjadi destinasi wisata maupun pusat aktivitas masyarakat. Oni Arianto melaporkan.
2: Bergeser ke Sidoarjo, reporter Januar Fahmi melaporkan munculnya rembesan air di Tanggul Lapindo picu kekhawatiran masyarakat. Berikut informasi selengkapnya.
5: Kemunculan rembesan air di bawah tanggul penahan lumpur Lapindo di Kecamatan Tanggulangin, Kabupaten Sidoarjo, memicu kekhawatiran warga sekitar. Aliran air yang

0: dan berdampak pada pemukiman warga desa sekitar.
1: Ya ini terbesar, sebenarnya ini terbesar ini. Artinya itu masuk ke saluran yang sudah dibuatkan sama PPLS itu ya. Harusnya kan masuk, lah, tapi ini nyatanya ada di atasnya. Kok tambah besar gitu. Ya. Tolong ini untuk petugas dinas terkait, tolong pembenahan ini saluran air biar nggak membesar.
2: Sudah lama Pak RT ya?
1: Kayaknya udah 2 bulan, 3 bulan lah.
0: Menurut Niko, rembesan yang muncul kali ini terlihat lebih besar dibanding sebelumnya. Kondisi tersebut mengingatkannya pada peristiwa jebolnya tanggul pada tahun 2014 lalu. Karena itu, ia berharap ada penjelasan dan penanganan cepat dari pihak berwenang agar tidak terus dihantui rasa khawatir. Saat ini, volume lumpur yang tertampung diperkirakan mencapai 37 juta meter kubik seiring terjadinya penurunan tanah dan beberapa titik peninggian tanggul dinilai menjadi langkah penting untuk menjaga kapasitas dan keamanan kawasan penampung lumpur dalam jangka panjang. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama Diana Riza.
4: Terima kasih Dio. Pendengar dan pemirsa, selanjutnya kami sampaikan update terkini seputar penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.
5: Kita ikuti Info Haji bersama RRI se-Jawa Timur.
4: Saudara, sebanyak 19 jamaah debarkasi Surabaya tertunda kepulangan ke tanah air karena sedang dirawat di Tanah Suci. Agustin Irdiani melaporkan.
6: Belasan jamaah asal Debarkasi Surabaya harus menunda kepulangan mereka. Hingga 23 Juni 2026 tercatat 19 jamaah masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena kondisi kesehatan yang belum memungkinkan untuk melakukan kepulangan. Ketua PPIH Debarkasi Surabaya Muhammad Asadul Anam mengatakan PPIH Debarkasi Surabaya memastikan seluruh jamaah yang masih dirawat akan terus dipantau dan mendapatkan pelayanan kesehatan hingga dinyatakan layak terbang.
7: Ya, yang jamaah yang tertinggal di Arab Saudi ada 19 orang. Ya, 19 orang. Satu masih dipulangkan. Yang satunya masih proses menunggu seat kosong pada kuarter-kuarter berikutnya.
6: Sementara bagi jamaah yang wafat, pemerintah akan mengurus seluruh hak dan administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Sejauh ini sebanyak 44 jamaah wafat selama masa pemulangan. PPIH Debarkasi Surabaya menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya para jamaah haji. Untuk kloter kedatangan hari ini ada 5 kelompok terbang atau kloter, yakni kloter 82, 83, dan 84 asal Kabupaten Banyuwangi, kloter 85 Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Banyuwangi, serta 86 asal Kabupaten Bondowoso. Agustin Irdi yang melaporkan.
4: Praktisi tenaga kesehatan berharap jemaah haji perokok berat bisa masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Farida Husnia mengabarkan selengkapnya.
8: Tim medis haji khusus sekaligus penulis buku Dr. Gia Pratama Putra berharap jemaah haji perokok berat dapat masuk dalam daftar jemaah haji resiko tinggi di musim haji tahun 2027. Karena saat di Universitas PGRI Adi Buana UAB Surabaya, Dr. Gia mengatakan jemaah haji perokok berat dominan masuk ICU di musim haji tahun 2026.
9: Ternyata hampir semua perokok berat yang saya tangani kan semuanya batuk pilek, bakterinya sama, virusnya sama, tapi kena ke perokok berat. Wah, berat banget. Semua pasien aku yang masuk ICU adalah perokok berat. Demam, batuk, sesak, yang luar biasa, sampai akhirnya dehidrasi. Jadi saran dari saya buat kebenaran, kita perlu masukin perokok berat ke golongan resiko tinggi.
8: Sementara itu, Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan, Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati berharap kesehatan jemaah haji resiko tinggi terus dipantau.
10: Ya, kita menjaga agar kesehatannya itu terkontrol ya.
8: Dekan Fikes UAB Surabaya, Dr. Hayati mengimbau kepada jemaah haji di pemberangkatan tahun 2027 dapat berolahraga sebagai persiapan ibadah haji. Selain itu menjaga porsi makan mereka. Farida Husnia melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji

0: bersama RRI Sejawa Timur.
1: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
0: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI Sejawa Timur. Salam prima.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakurat.
3: 30 detik.
4: Informasikan kejadian penting di sekitar Anda.
3: Aduan publik, lingkungan,
4: lalu lintas, budaya, dan lain-lain.
3: Cuma 30 detik, Anda telah berbagi informasi.
4: Download aplikasinya, klik laporkan dalam bentuk teks, foto, dan audio.
3: RRI 30 detik tersedia di Google Play Store.
4: 30 detik untuk berbagi.
3: Jadilah jurnalis warga dengan RRI 30 detik.
0: RRI mempersembahkan Kita Indonesia. Indonesia sesungguhnya, Indonesiaisme.

0: Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.
1: Sini dulu.
2: Kenapa?
1: Apa tuh? Ini dulu, rapat dulu.
2: Gosip.
1: Ini, tengok ini, ha.
2: Apa tuh?
1: Aku dapat broadcast, katanya ada artis cantik yang diculik.
2: Hah?
1: Siapa ya?
2: Hah? Masa sih?
1: Iya, tapi kok aku lihat di TV-TV itu nggak ada ya?
2: Itu yang sering kali kejadian. Banyak info itu beredar cepat, tapi belum tentu benar. Kita tuh harus cek kebenarannya dulu, tau.
3: Makanya, jangan sampai kita-kita ini jadi bagian penyebar hoaxnya. Dampaknya bisa serius-serius loh, weh. Ada yang kemarin itu reputasinya udah hancur gara-gara hoax itu pula.
1: Iya sih, dulu aku juga pernah langsung percaya sama berita-berita hoaxnya gitu. Ternyata bohong total.
2: Ingat ya, prinsipnya literasi digital itu bukan pilihan, tapi keharusan. Karena di era digital kayak sekarang, setiap klik kita tuh punya dampak, tau. Verifikasi sebelum berbagi, yang pastinya gunakan internet secara bijak.

0: Pernah nggak sih kamu bingung bedain jam, waktu sama pukul? Kayaknya sama, tapi ternyata beda fungsi loh. Jadi gini, kalau ngomongin berapa lama, pakainya jam. Misalnya, aku nungguin kamu 2 jam loh. Kalau kapan kejadian, pakainya waktu. Contohnya, waktu yang pas buat jalan-jalan tuh sore hari. Nah, kalau nyebut jam berapa tepatnya, baru deh pakai pukul. Misalnya, besok ketemu di sini pukul 8 pagi ya. Jadi, biar makin kece pas ngomong, inget-inget nih bedanya. Jam buat durasi, waktu buat momen, dan pukul buat nunjukin jam.
1: Oh, ternyata Bejo. Masuk dulu. Ningsih masih di kamarnya.
2: Enggak, saya tunggu di luar aja, Bu.
1: Yo jangan toh, masuk aja.
2: Alah, wis, biar di luar aja, Bu.
1: Ini loh, Pak, Bejo temennya Ningsih.
2: Pak, itu motor tua kamu.
3: Iya, Pak, saya dari kecil emang udah suka sama Vespa. Akhirnya bisa kebeli ya, meskipun nabung-nabung dulu.
2: Alah, jadul kayak gitu, palingan harganya berapa? Anakku itu bunga pasir.
3: Hah? Anu, Pak, bunga desa kali ya?
2: Kamu kerja apa sekarang?
3: Anu, Pak, wirausaha. Kemarin itu baru dapat pesanan dari Jepang sama Malaysia. Ya, lumayan keuntungannya. Mungkin 1M ada sih, Pak.
2: Aduh, mandi lagi aku.
1: Waduh, Bapak ini pelan-pelan minumnya, toh. Sampai nyembur ke Bejo, loh. Kayak mandiin Murai aja.
2: Panggilin Ningsih. Kasian ini nak Bejo nunggu lama.
1: Eleh, makanya, Pak. Sederhana itu bukan berarti tidak punya.

0: Cek Fakta Pro 1.
1: Pukul 17 saatnya Cek Fakta, di mana beredar sebuah unggahan video di media sosial yang mengklaim perbedaan warna ikon profil WhatsApp hijau, biru, merah, dan hijau. Hijau muda menandakan status pemblokiran atau keaktifan akun tertentu. Faktanya, klaim dengan narasi mengenai makna perbedaan warna ikon profil bawaan WhatsApp adalah hoax. Dilansir dari Tempo.co, variasi warna ikon profil bawaan WhatsApp ini tidak memiliki arti khusus. Pakar keamanan cyber dari Vaksinom Alphonse Tanujaya menjelaskan bahwasanya Meta mengacak warna ikon profil tersebut, dan perubahan warna ini murni pembaruan estetika visual. Sebelumnya ikon profil bawaan WhatsApp ini seragam menggunakan sel putih dan abu-abu. Ikon bawaan ini muncul ketika pemilik akun tidak menyimpan nomor, diblokir, atau dikecualikan dari tampilan profil.

0: Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke, di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri, gak masalah. Tapi memang, cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang membuat cincin, terutama cincin pernikahan, dipasang di jari manis.
1: Kesabaran teruji saat menunggu kereta api melintas. Namun keselamatan kita dan orang lain jauh lebih penting daripada sekedar terburu-buru.

maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asma'ul Husna. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang mereka kerjakan.

Segala puji bagimu ya Allah, yang pertama tanpa ada yang mengawali, yang terakhir tanpa ada yang mengakhiri, yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaanmu, Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendakmu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmatmu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahianmu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, Kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat

0: Sentuhan iman menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Satu hari ketika sedang kumpul dengan para sahabat, lewatlah orang dengan potongan hef, ya, potongan orang kaya. Kelihatan kan, orang kaya sama orang miskin jalannya aja lain kan. Rasul bertanya kepada seorang sahabat, menurut pendapatmu bagaimana orang yang lewat itu? Kata sahabat, oh, yang lewat ini ya Rasul, kalau dia meminang perempuan, pasti diterima. Kalau dia menolong orang, pasti berhasil. Kalau dia ngomong, pasti didengerin. Kenapa? Orang kaya ya Rasul. Kalau dia minang, perempuan mana yang kagak nerima kalau dipinang oleh orang kaya? Biar mukanya udah belipet kayak dompet tanggung bulan. Ketika orang itu lewat, beberapa lama kemudian lewat lagi seseorang yang kelihatannya miskin. Rasul tanya lagi, kalau orang ini, bagaimana pendapat kamu? Wah, potongan begini sih Rasul, kalau dia minang, orang tolak. Siapa yang mau kawin sama kere begini? Kalau dia nolong orang, pasti gak berhasil. Kalau dia ngomong, kagak bakalan ada yang mau dengerin. Siapa yang mau dengerin orang susah ngomong? Setelah orang itu lewat, apa kata Rasul? Orang yang terakhir, yang lewat ini, yang barusan lewat, jauh lebih baik dari yang pertama yang lewat tadi. Maksud dari ucapan ini, Rasul sebenarnya mendidik para sahabat, jangan tertipu oleh penampilan. Sebab penampilan tidak selamanya mencerminkan keaslian.

0: Saudara pendengar, irama itu didendangkan oleh Ruslan, ketua Sanggar Tun Fatimah, belakang Padang, saat bercerita tentang kesenian zikir barat kepada RRI Batam di wilayah Provinsi Kepulauan Riau. Zikir barat dikenal juga dengan nama zikir kepri bermadah. Menurut Ruslan, zikir barat adalah kesenian khas Melayu. Bila dirunut dari sejarahnya, zikir barat awal mulanya bernama zikir karut yang dibawa dari negeri Siam ke negeri Kelantan. Perkataan barat ini bermakna selatan Siam. Pada zaman dahulu, negeri Kelantan pernah diperintah oleh kerajaan Siam.
1: Ya, kalau zikir barat itu sebetulnya seni bukan asli daripada Melayu kita, tidak. Ini kita adopsi dari negara Kelantan, negara tetangga Kelantan, Malaysia. Nah, pada saat itu memang digunakan untuk acara syukuran untuk masyarakat Kelantan. Nah, kalau aslinya lagi, ini sebetulnya dari selatan Thailand. Kemudian dimainkan di Kelantan dan nggak tahu gimana caranya bisa masuk ke belakang Padang. Itu seingat saya, itu yang menampilkan pertama itu dari kelompok zikir barat Pemping, Kelurahan Pemping, Kecamatan Belakang Padang oleh Pak Sam namanya. Karena beliau dulu masa mudanya bekerja di Malaysia, sehingga dia mengetahui tentang kesenian ini. Akhirnya dia populerkan di sini ketika itu zaman Pak Wali Kotanya, Bapak Nyat Kadir.
0: Bermula dari kelompok seni masyarakat di Pulau Pemping, zikir barat mulai berkembang dan dikenal oleh masyarakat Batam hingga Kepulauan Riau. Sejak tahun 2013, Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau membuat Festival Zikir Barat di Kelurahan Tanjung Sari, Kecamatan Belakang Padang. Kegiatan ini menjadi agenda tahunan bagi Dinas Kebudayaan Provinsi Kepulauan Riau. Dalam pertunjukan Zikir Barat, terdapat satu kelompok yang dipimpin oleh seorang tukang cerita, tukang karut. Mereka akan bercerita sambil berbalas pantun yang kemudian diikuti oleh penari awak-awak sebagai suara latar.
1: Kalau masalah jumlah, rata-rata yang kami tahu di sini itu pemusik tuh 5 orang. Terus dari pemusik itu mereka akan dinahodai yang namanya itu tukang karut. Itu awalnya aslinya itu 2, tapi 1 juga tidak masalah. Tukang karut itu adalah khalifahnya yang memimpin. Kemudian anggotanya itu lebih kurang 20-an orang. 20-an orang sebagai awak-awaknya, itu awak-awaknya.
0: Zikir barat adalah perpaduan antara tarian dan syair yang berisikan pesan, nasihat, dan pantun-pantun jenaka. Para pemain kesenian ini sama-sama duduk berbaris, menampilkan gerak dalam iringan suara alat musik tradisional Melayu yang harmonis.
1: Alat yang digunakan alat musik minimal itu sebetulnya 3 bisa. Pertama adalah gendang, gendang Melayu biasa. Yang kedua darbuka. Yang ketiga gong. Kalau mau ditambah, mong juga boleh. Jadi 4 itu boleh. Terus 1 lagi tamburin, jadi 5.
0: Ruslan menjelaskan, tidak ada ketentuan khusus dalam penyampaian lirik yang akan disyairkan dalam zikir barat. Di belakang Padang, zikir barat biasa dimainkan dalam kegiatan pemerintahan atau syukuran warga. Lirik ataupun pesan dalam syair disesuaikan dengan tema acara, mulai dari lirik yang serius hingga senda gurau.
1: Syair itu biasanya disesuaikan dengan pemilik hajat. Nah, misalnya ini yang punya hajat siapa? Jadi syair itu pasti akan berubah. Bisa tentang politik, bisa tentang pemerintahan, bisa hanya sekedar senda gurau saja. Pakemnya ini tidak pakemnya tentang keagamaan, tidak pakemnya tentang khusus budaya, oh tidak. Jadi kalau syair sesuai dengan event. Kalau urutan tampilan dari syair, mereka ya seperti biasa, memang diawali dengan tarian lah, seperti tarian seperti itu. Kalau urutan isi tidak ada pakem sih.
0: Dahulunya, menurut Ruslan, zikir barat merupakan sebuah pujian dan tanda syukur masyarakat ketika baru selesai melaksanakan panen atau ketika nelayan pulang melaut dengan membawa hasil yang melimpah. Seiring perkembangan zaman, kini kesenian ini terus berkembang di berbagai kegiatan. Bahkan beberapa kali sanggar seni binaan Ruslan diundang dalam kegiatan bertaraf internasional untuk membawakan zikir barat.
1: Kalau zikir barat itu tadi menaik syair tidak ada pakemnya harus katakanlah tentang keagamaan, tentang ini itu tidak ada. Namun kalau kita tarik dari sejarah awalnya, sebetulnya zikir barat ini puji-pujian. Mereka mengungkapkan rasa syukur karena itu pada masa itu biasanya pada saat panen atau pada saat nelayan pulang melaut.
0: Antusias masyarakat Kecamatan Belakang Padang terhadap kesenian zikir barat hingga kini masih terjaga. Mulai dari anak-anak hingga orang dewasa, tidak hanya menggemari menjadi penonton saat pertunjukan zikir barat berlangsung. Banyak dari mereka yang juga terampil untuk berzikir barat.
1: Kalau untuk di Kecamatan Belakang Padang saja, antusias zikir barat saya yakin ini masih sangat tinggi. Karena dari anak SD sampai ke emak-emak saja paham. Sekalipun emak-emak tak pandai main gendang, dia tahan bayar orang lain untuk ngajarin mereka main gendang. Jadi antusiasnya luar biasa.
0: Kecamatan Belakang Padang merupakan sebuah pulau yang terpisah dari pulau utama Kota Batam. Menurut masyarakat Belakang Padang, zikir barat merupakan pertunjukan kesenian yang dapat menjadi hiburan bagi mereka. Selain itu, dalam zikir barat juga mengandung pesan dan nasihat dalam membentuk akhlak dan budi pekerti yang baik.
2: Pernah dengar zikir barat nggak, Bu?
3: Pernah.
2: Kalau yang Ibu tahu zikir barat itu gimana?
3: Zikir barat itu kan orang Melayu, istilahnya kan udah, ya lah, tanpa musik gitu ya, pakai kompang aja.
2: Oh gitu.
3: Kalau ada macam 17 Agustus, macam ada pertandingan MTQ.
2: Mungkin pernah dengar zikir barat, Pak?
4: Pernah.
2: Kalau yang Bapak dengar zikir barat tuh kesenian apa, Pak?
4: Dia ada kemiripan dengan apa Aceh itu. Cuman ini kan lebih kental ke nuansa agama. Itu lebih bagusnya memang dikembangkan untuk dari kita.
2: Kalau Bapak lihat antusias masyarakat terhadap zikir barat sekarang gimana, Pak?
4: Bukan sekedar di pihak sekolah, orang tua juga support habis kalau yang kegiatan seperti itu. Karena tadi menyentuh ke nuansa akidahnya kan. Kan seperti itu.
2: Pernah dengar zikir barat?
5: Pernah.
2: Jauh ini zikir barat itu apa kalau Bang Eko tahu?
5: Zikir barat itu kan yang apa? Musik tradisional. Terus dinyanyikan oleh beberapa orang, dilantunkan dengan pantun-pantun. Kan itu zikir barat.
2: Kalau baik oleh mungkin antusias masyarakat Batam atau di Belakang Padang ini untuk zikir barat.
5: Kalau daerah pulau khususnya memang sangat menarik. Karena di daerah pulau pun sendiri kurang hiburan. Dengan adanya itu salah satu warisan budaya.
0: Bila menelusuri ke daerah asal dari zikir barat di negeri Kelantan, Malaysia, zikir barat ternyata awalnya dimainkan pada dini hari hingga subuh tiba. Namun pelaku seni di Jengka, Malaysia, Ibrahim Ismail mengatakan kesenian ini terus mengalami perkembangan, bahkan kini telah dimainkan dengan alat musik modern.
6: Zikir barat ini asalnya daripada Kelantan dan pada mulanya dipercayai asal daripada selatan negeri Thai. Pada mulanya zikir barat ini dimainkan pada waktu malam kali jam 12 malam sampai pagi, dan penggunaannya menggunakan dialek Melayu Kelantan seperti ya mula ni tak serupa mula. Okey. Jadi kemudian berkembang sehingga akhirnya zikir barat ini dimainkan pada jam 8 malam dan berlaku perubahan dari segi instrumen muziknya, sudah ada gitar.
0: Zikir barat telah menjadi kesenian yang populer melintas batas negara. Kesenian ini dimainkan oleh masyarakat Melayu di mana saja

Kepulauan Riau memiliki jati diri zikir tersendiri. Tanpa jati diri, anak-anak Kepulauan Riau akan menjadi asing dengan diri sendiri. Pendengar, demikian Picture Budaya kali ini, produksi RRI Batam. Terima kasih atas perhatian Anda dan sampai jumpa.

0: Kebanyakan orang sudah merasa puas menghabiskan hidupnya di suatu tempat tanpa melancong. Namun, ada juga sebagian orang yang punya prioritas untuk berkeliling dunia. Jika iya, kita memiliki gen DRD47R atau sering juga disebut dengan Wanderlust Gen, yaitu gen hasrat menjelajah. Ilmuwan menemukan gen ini setelah melakukan penelitian kepada para pelancong. Sekitar 20% orang yang diteliti memiliki gen ini. Artinya, 1/5 orang di bumi memang senang menjelajah. Gen DRD47R sudah lama dikaitkan dengan keingintahuan dan kegelisahan yang sering disebut dengan gen pengembara. Studi menunjukkan bahwa pemilik gen ini memiliki semangat petualang dan lebih terbuka untuk pengalaman baru.
1: Halo?
2: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
1: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
2: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
1: Hah? Yang sabar ya, Cik.
3: A few moments later.
1: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
4: Halo?
1: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
4: Ah, yang benar.
5: Oh no.
6: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.

Baik pendengar, masih di Sampang sore hari ini. Bertepat kita pada Mochi Tinderlizan bahwa kita ke 17 menit depan dari jam 18. Dan tentunya masih banyak program lainnya akan nanti temani Anda pendengar hingga tengah malam nanti ya. Pastikan Anda selalu setia bersama kami di RRI Sampang. Anda juga bisa dengarkan siaran kami melalui aplikasi RRI Digital. Anda bisa mendownload melalui Play Store ya. Anda bisa ikuti berbagai siaran atau program yang ada di RRI dari Barat hingga Timur di seluruh Indonesia pendengar ya. Anda bisa dengarkan, Anda bisa ikuti berbagai program dari penjuru tanah air ya tentunya melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga bisa dapatkan berbagai informasi terupdate terpercaya tentunya di portal resmi kami di rri.co.id. Anda bisa dapat informasi tanpa hoax ya, fakta dan akurat tentunya. Anda bisa dapatkan melalui rri.co.id pendengar. Informasi berikut, di mana Bupati Sampang inginkan kepala sekolah gunakan dana BOS sesuai peruntukan secara transparan. Dan ini juga Bupati juga memberikan peringatan keras ya kepada seluruh kepala sekolah di Kabupaten Sampang agar mengelola dana BOS ini sebagaimana mestinya. Langkah ini ditegaskan dalam pelantikan 48 kepala sekolah di Pendopo Trunojoyo Senin kemarin. Bupati menyampaikan bahwasanya dana BOS bersumber dari keuangan negara yang peruntukannya sudah diatur secara ketat melalui petunjuk teknis atau juknis dari Kementerian Pendidikan. Oleh sebab itu tidak ada alasan bagi pihak sekolah untuk keluar dari koridor atau aturan yang ada. Pengguna dana wajib ini mengacu pada regulasi yang berlaku di dan dilarang keras dialokasikan untuk kepentingan di luar kebutuhan operasional sekolah yang mendesak. Pihak sekolah diminta terbuka dalam pelaporan baik kepala pendidikan, maksudnya baik kepada dinas pendidikan, komite sekolah maupun masyarakat luas guna menghindari kecurigaan publik. Selain itu, dana BOS harus berdampak langsung pada peningkatan kualitas belajar mengajar, sarana prasarana penunjang dan kesejahteraan kegiatan siswa. Pemerintah daerah tidak akan segan mengambil tindakan administratif maupun hukum bersama aparat penegak hukum atau APH jika ditemukan indikasi penyelewengan atau laporan fiktif. Bupati juga menginstruksikan Dinas Pendidikan Kabupaten Sampang beserta tim monitoring untuk memperketat pengawasan dan evaluasi berkala ke setiap setahun, maksudnya ke setiap satuan pendidikan mulai dari tingkat SD hingga SMP.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Eh, lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman Mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
2: Hah?

0: padanya.
1: Tahukah Anda bahwa tuberkulosis atau TBC masih menjadi salah satu masalah kesehatan utama di Indonesia? TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang biasanya menyerang paru-paru namun juga bisa mempengaruhi organ lain. Gejala TBC antara lain batuk yang berlangsung lebih dari 2 minggu, sering disertai dahak atau bahkan darah, demam, berkeringat di malam hari, serta penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas. Penyakit ini menular melalui udara, terutama saat penderita batuk atau bersin. Kabar baiknya, TBC dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan teratur. Pemerintah menyediakan obat TBC secara gratis di fasilitas kesehatan. Yang terpenting adalah disiplin minum obat sesuai anjuran dokter, karena pengobatan TBC biasanya berlangsung selama 6 bulan atau lebih. Pendengar, mari kita bersama-sama mendukung upaya

satu.

0: Aduh, motornya kok monggo begini? Padahal lagi buru-buru.
1: Kenapa motor apa? Mogok, Ki.
0: Mogok. Padahal perlu nyaman. Tiba-tiba mati. Starter tak hidup.
1: Oh, coba tak lihat dulu, Pak. Sebentar ya. Sepertinya ada bagian yang rusak. Lebih baik dibawa ke bengkel aja, Pak.
0: Iya, bocor. Di Sumeneb banyak bengkel.
2: Silahkan, Bapak. Motornya kita cek dulu ya.
3: Kendaraan tiba-tiba bermasalah di jalan. Tenang, banyak bengkel di Sumeneb siap membantu dengan peralatan lengkap dan layanan yang cepat.
4: Wah, alhamdulillah, motornya hidup. Makasih ya.
1: Iya Pak, sama-sama. Untung aja ada bengkel. Jadi kalau ada kendaraan bermasalah, ada yang bisa membantu Pak.
3: Perjalanan lancar dimulai dari kendaraan yang terawat. Bengkel menjadi tempat di mana kendaraan kembali siap menemani aktivitas Anda. Dukung UMKM Bengkel di Sumeneb agar terus maju dan selalu hadir untuk masyarakat.
5: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
6: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
5: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
6: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
5: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
6: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
7: rri.co.id, sumber terpercaya.

Hujan deras, banjir, longsor, bencana hidrometeorologi bisa datang tanpa peringatan. Mari kita bersiap, bukan panik. Kenapa harus waspada? Setiap tahun ribuan rumah terendam, ladang hancur, dan nyawa terancam. Bencana ini dipicu oleh curah hujan tinggi, sungai yang meluap, atau tanah yang tidak kuat menahan air. Dengan waspada, kita kurangi resiko kerugian dan selamatkan nyawa. Langkah-langkah persiapan. Pertama, pantau peringatan BMKG lewat aplikasi, radio, atau SMS. Kedua, bersihkan sekitar rumah dari sampah, daun, atau benda yang menyumbat aliran air. Ketiga, siapkan tas darurat, pakaian ganti, obat-obatan, dokumen penting, dan lampu senter. Keempat, kenali jalur evakuasi terdekat dan titik kumpul aman. Kelima, jika Anda tinggal di daerah rawan longsor, periksa kondisi lereng dan jangan membangun di zona merah. Jika hujan tidak berhenti dan air mulai naik, jangan menunggu. Segera naik ke tempat yang lebih tinggi, bawa tas darurat, dan beritahu keluarga. Hubungi nomor darurat 112. Bantu tetangga yang membutuhkan, terutama anak-anak, lansia, dan orang dengan kebutuhan khusus. Saya dan Anda jaga lingkungan. Mencegah lebih baik daripada mengatasi. Tanam pohon, jaga sungai tetap bersih, dan hindari membuang sampah sembarangan. Dengan kepedulian bersama, kita kurangi potensi banjir dan longsor. Waspada bencana hidrometeorologi. Selamatkan nyawa, persiapkan diri, jaga lingkungan, dan bantu sesama.

0: Baik, selamat hari berbagi dimanapun Anda berada. Terima kasih dan kali ini Anda masih bersama Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Saat lagi kami ajak Anda untuk menuju Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti warta berita tepat pukul 19 waktu Indonesia Barat.
1: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini.
0: Presiden Prabowo Subianto meresmikan jalan daerah sepanjang 1.151 km. Pemerintah mendorong penguatan program sekolah Garuda Transformasi. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Selasa 23 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Prabowo Subianto meresmikan selesainya pembangunan jalan daerah sepanjang 1.151 km di Jawa Timur untuk mendukung akses swasembada pangan dan energi. Iba Fadila melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
1: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
3: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Mitra Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
3: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Impres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional, sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi atau Kemendikti Saintek mendorong penguatan program Sekolah Garuda Transformasi dalam membuka peluang lebih luas bagi siswa untuk meraih pendidikan terbaik. Zahrotin Alzanah melaporkan selengkapnya.
2: Program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan.
5: Program Sekolah Garuda Transformasi menjadi salah satu upaya pemerintah dalam menyiapkan siswa berprestasi untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia. Melalui program ini, siswa mendapat penguatan kapasitas akademik, pendampingan, serta akses informasi berbagai universitas internasional. Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi, Ardi Vindiatini menjelaskan, program Sekolah Garuda Transformatif hadir untuk memperkuat berbagai pembinaan yang telah dilakukan sekolah kepada siswa berprestasi.
2: program dari SMA Unggul Garuda Transformasi sebetulnya memang menguatkan dari hal-hal yang sudah dilakukan dengan baik di sekolah MHT ini. Jadi penguatan-penguatannya adalah tadi membuka wawasan agar minat siswa-siswa ini ternyata banyak program studi di luar negeri yang juga memang bisa menjadi pilihan mereka. Karena mereka memang bagian dari talenta-talenta masa depan yang ingin kita pupuk, kita bina sejak awal, kita arahkan sejak awal agar mereka nanti benar-benar menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
5: Manfaat program ini juga dirasakan langsung oleh para siswa. Salah satunya siswa SMA Negeri Unggulan MH Tamrin Jakarta Timur bernama Raka, penerima beasiswa di salah satu universitas bergengsi di Australia, yang mengaku sangat terbantu melalui akses informasi perguruan tinggi dunia serta pendampingan untuk mempersiapkan berbagai persyaratan studi ke luar negeri.
6: Kami itu dibantu persiapan dari informasi, dari mungkin juga koneksi-koneksi juga di berbagai universitas dunia, dari Korea, Australia, Jepang, juga dari USA. Selain itu kita juga difasilitasi untuk latihan IELTS. IELTS itu kayak tes standar bahasa Inggris yang diperlukan untuk masuk kuliah. Ada juga yang namanya SAT. SAT juga diperlukan untuk sebagai syarat masuk apply kuliah luar negeri juga. Dari situ kami dipersiapkan baik dari sisi kelas dan juga difasilitasi untuk mengikuti tesnya juga.
5: Melalui berbagai pendampingan tersebut, para siswa diharapkan memiliki kesiapan yang lebih baik untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi terbaik dunia, sekaligus menjadi talenta unggul yang mampu mendukung pembangunan Indonesia di masa depan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Asosiasi Ketua DPRD seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
7: Saya menerima perwakilan
8: Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman menerima kunjungan perwakilan dari Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Se-Indonesia di kantornya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta. Pertemuan berlangsung selama 1,5 jam. Setidaknya ada 20 orang yang bertemu dengan Kepala KSP Dudung Abdurrahman. Ketua Umum Asosiasi Ketua DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia Siswanto menjelaskan pimpinan DPRD di tingkat Kabupaten Seluruh Indonesia memberikan dukungan untuk keberlanjutan program makan bergizi gratis MBG. Namun pemberian MBG harus tepat sasaran, termasuk untuk wilayah 3T, terpencil, terluar, dan terjauh. Siswanto meminta jangan lagi ada anak bupati, anggota dewan, anak perangkat desa, anak kepala sekolah, dan anak pengusaha tetap mendapatkan MBG. Negasan disampaikan Siswanto dalam keterangan pers bersama dengan Kepala KSP Dudung di Jakarta sore tadi.
9: Kami mendukung program MBG ini adalah sebagai program yang baik, program yang mulia, dengan sasaran yang pertama adalah 3T, daerah-daerah yang terpencil, terluar, dan terjauh, itu wajib untuk mendapatkan makanan bergizi gratis untuk anak-anak kita. Kemudian untuk anak-anak sekolah tentunya mulai yang PAUD, TK, SD, SMA, tentunya itu harus dievaluasi, seperti contohnya anaknya Pak Bupati, Bapak Ibu DPRD, mungkin Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Kades, atau kawan-kawan kita yang pengusaha misalnya di HIPMI, di Kadin, di Apindo, itu tentunya tidak layak untuk mendapatkan porsi makan bergizi gratis. Tetapi mayoritas anak-anak kita itu masih membutuhkan adanya makan bergizi gratis, sehingga menurut saya tetap harus didorong.
8: Sementara itu, Kepala Kantor Staf Kepresidenan Dudung Abdurrahman berjanji akan menyampaikan aspirasi kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurut Dudung, pimpinan daerah lebih mengerti kondisi di lapangan dan hambatan-hambatannya.
7: Beberapa hal yang sudah disampaikan kepada kami, tentunya saya selaku Kepala Staf Kepresidenan menampung aspirasi yang disampaikan, dan nanti akan saya teruskan kepada Bapak Presiden, karena banyak hal-hal yang memang mereka ketahui di daerah, hambatan-hambatan, kemudian permasalahan-permasalahan yang menonjol, dan saya yakin Bapak Presiden akan memahami dan akan menindaklanjuti semaksimal mungkin.
8: Adapun aspirasi lain yang disampaikan adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, hilirisasi, kemudian masalah pertahanan nasional, serta masalah otonomi daerah. Dari Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami keterangan Presiden Borneo FC, Nabil Hussein, terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi dalam penyidikan korupsi di lingkungan pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi mendalami pengetahuan Presiden Borneo FC yaitu Nabil Hussein terkait dengan pengelolaan batu bara dan dugaan gratifikasi produksi batu bara di Kutai Kartanegara. Jubir KPK Budi Pastio mengatakan pendalaman dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan korupsi yang terjadi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Menurut Budi, penyidik memeriksa sejumlah saksi di kantor KPPN Balikpapan. Pemeriksaan tentunya terkait dengan dugaan korupsi berupa gratifikasi per metrik ton produksi batu bara yang menjerat tersangka RW. Selain Nabil, penyidik juga memeriksa Sukoco selaku Kepala BPKAD Kabupaten Kukar, Sekretaris Daerah Kukar Haji Sunggono, Haji Muhammad Said Amin Auliawi Rahman, dan Cici Andini Bafa selaku pihak swasta. Namun ada pihak yang tidak hadir dalam pemeriksaan hari ini, yaitu Didi Marsono, Ibnu Aldi, Indah Nur Gusrianti, Haryanto, Nyarmiatik, dan Kusnadi. KPK menyatakan akan mengkonfirmasi alasan ketidakhadiran para saksi tersebut.
10: Dalam pemeriksaan kali ini penyidik mendalami pengetahuan para saksi terkait dengan pengelolaan batu bara dan juga dugaan penerimaan per metrik ton produksi oleh tersangka. Penyidik juga menelusuri terkait dengan aliran uang dari penerimaan tersebut.
11: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Instruksi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan terkait dengan dugaan korupsi ini.
12: Penyidik dan penuntut umum terus bekerja untuk memastikan bahwa semua pihak yang terkait dalam tindak pidana korupsi ini akan dilakukan penindakan. Untuk itu maka setelah ditemukan kecukupan bukti dalam proses penyidikan.
11: Dalam kasus ini KPK telah mengembangkan penyidikan dengan menetapkan 3 korporasi sebagai tersangka, yakni PT Sinar Kumala Naga, PT Alam Jaya Bara Pratama, dan PT Bara Kumala Sakti. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus gratifikasi terkait produksi batu bara di Kabupaten Kutai Kartanegara. Kasus ini merupakan pengembangan dari perkara yang sebelumnya menjerat mantan Bupati Kutai Kartanegara Rita Widyasari dan mantan anggota tim suksesnya Khairuddin. Dari Jakarta, Harul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
13: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
14: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di 2 lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari 2 lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
13: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, dia hanya tuh yang tahanannya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
14: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
15: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
14: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital mempererat kolaborasi dalam penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
16: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
17: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
16: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat, sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding, tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara, apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
17: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ekosistem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
18: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong, bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi di Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
17: Untuk itu lebih lanjut, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
18: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji tahun 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari berbagai wilayah di tanah air.
19: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara mengingatkan para jemaah haji untuk menjaga kemabruran haji dengan meningkatkan kualitas ibadah dan kepedulian sosial. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Mutiara Khairunisa Lubis. Mutiara.
20: Ya, baik pendengar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Sumatera Utara, Zulkifli Sitorus, mengingatkan para jemaah haji agar terus menjaga kemabruran haji setelah kembali ke tanah air. Menurutnya, berakhirnya rangkaian ibadah haji di tanah suci bukan berarti berakhir pula pengabdian seorang muslim kepada Tuhannya. Zulkifli mengatakan haji yang mabrur akan tercermin dari perubahan sikap dan perilaku menjadi pribadi yang lebih jujur, lebih taat beribadah, serta lebih peduli terhadap lingkungan dan masyarakat. Zulkifli menambahkan nilai-nilai yang telah dipraktikkan selama menjalankan ibadah haji harus terus dipertahankan dalam kehidupan sehari-hari. Berikut kita dengarkan pernyataan dari Zulkifli Sitorus.
21: Ibadah haji belum selesai, sudah kita pulang dari tanah suci. Sesungguhnya ibadah itu adalah sebuah yang hayat. Selama kita hidup, maka ibadah kita kepada Allah SWT tidak boleh berhenti. Oleh karena itu, apa yang sudah kita lakukan selama berhenti? Doa, jujur, ketaatan, amalan, ibadah, kedekatan diri kita kepada Allah, itu terus tunjukkan. Itulah sesungguhnya yang menjadi bukti bahwa kita menjadi haji yang mabrur.
20: Ya, tapi sementara itu berdasarkan data Panitia Penyelenggara Ibadah Haji atau PPIH Embarkasi Debarkasi Medan, sebanyak 5.962 jemaah haji dan petugas haji asal Sumatera Utara telah kembali ke Indonesia. Dari jumlah tersebut, 9 jemaah haji dilaporkan wafat di Tanah Suci, sementara 1 jemaah haji atas nama Rukayah Wahab dari kloter 15 asal Kabupaten Deli Serdang masih menjalani perawatan di rumah sakit di Arab Saudi karena sakit. Adapun proses pemulangan jemaah haji asal Sumatera Utara telah tuntas dengan kedatangan kloter 17 Debarkasi Medan yang merupakan kloter terakhir pada Minggu 21 Juni 2026. Dari Asrama Haji Medan, Provinsi Sumatera Utara, Mutiara Khairunisa Lubis, TO3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pulang dari Baitullah, jemaah haji asal Makassar kloter 30 diminta membuktikan kemabruran haji melalui kepedulian sosial. Kristianto menyampaikan laporannya.
22: Kepulangan jemaah haji kloter 30 Debarkasi Makassar berlangsung berbeda dari biasanya. Dari 353 jemaah yang tiba di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar Selasa pagi, hanya sekitar 100 orang yang melanjutkan perjalanan ke Asrama Haji Sudiang untuk mengikuti prosesi serah terima. Sebagian besar jemaah lainnya berlangsung berpisah di bandara dan melanjutkan perjalanan menuju daerah masing-masing. Kondisi ini terjadi karena penerapan skema embarkasi antara bagi jemaah asal Gorontalo sejak tahun 2007 tidak lagi menjalankan proses embarkasi di Asrama Haji Makassar. Sebanyak 215 jemaah asal Gorontalo langsung transit dan melanjutkan penerbangan ke Bandara Jalaluddin Gorontalo. Sementara 173 jemaah asal Kabupaten Wajo tetap mengikuti prosesi penerimaan resmi di Aula Arafah Asrama Haji Makassar sebelum kembali ke kampung halaman. Serah terima dilakukan oleh Wakil Koordinator Bidang Penerima dan Penyebutan Jemaah PPIH Embarkasi Debarkasi Makassar Wahyudin Hakim kepada Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes. Dalam sambutannya, Wahyudin apresiasi seluruh jemaah kloter 30 yang telah menjalankan pelaksanaan ibadah haji sesuai instruksi. Sementara Kabak Kesra Setda Wajo Muhammad Arwes mengingatkan bahwa kemabruran haji tidak hanya ditunjukkan melalui ibadah tetapi juga melalui kepedulian sosial dan sikap yang membawa ketenangan bagi masyarakat setelah kembali dari tanah suci.
23: Ada dengan ada perubahan sikap, tingkah laku, tutur kata, terutama ibadah, ada perubahan ibadah bagi kita semua.
22: Usai prosesi penerimaan, rombongan Wajo melanjutkan perjalanan menuju Sengkang dan dijadwalkan singgah di Islamic Center Maros untuk beristirahat serta berganti pakaian sebelum bertemu keluarga. Hingga kedatangan kloter 30, panitia penyelenggara ibadah haji mencatat sebanyak 11.745 jemaah telah kembali ke tanah air, adapun 13 kloter lainnya masih dalam proses pemulangan dari Arab Saudi. Dari Asrama Haji Sudiang Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Iran dan Amerika Serikat telah menyepakati sejumlah poin untuk menuju perdamaian permanen guna mengakhiri konflik di Selat Hormuz. Pembicaraan antara Iran dan Amerika Serikat dilakukan di Swiss yang menyepakati peta jalan menuju kesepakatan akhir untuk mengakhiri perang lebih dalam waktu 60 hari. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir melakukan pertemuan bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan DKI Jakarta membahas pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2028. Nurdiansah melaporkan selengkapnya.
1: Koordinasi untuk penyelenggaraan PON 2028 yang...
2: Menteri Pemuda dan Olahraga Menpora Erick Thohir siang tadi di Geraha Kemenpora mengadakan audiensi bersama Gubernur Nusa Tenggara Timur Emmanuel Melkiades Lakalena, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Lalu Muhammad Iqbal, Gubernur Daerah Khusus Jakarta Pramono Anung, beserta jajaran terkait membahas persiapan pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-22 tahun 2028 yang direncanakan akan berlangsung di 3 provinsi tersebut. Sebelumnya direncanakan Nusa Tenggara Barat akan menjadi lokasi penyelenggaraan untuk sekitar 30 cabang olahraga, Nusa Tenggara Timur sekitar 24 cabang, dan DKI Jakarta sebagai provinsi penyangga akan menjadi lokasi untuk 17 cabang olahraga. Hal tersebut dikonfirmasi Menpora dapat berubah. Pada audiensi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga bertindak sebagai penengah, dan Menpora Erick Thohir dalam keterangannya pada sesi jumpa pers menyebut bahwa 21 cabang olahraga unggulan dalam desain besar olahraga nasional harus ada di PON ke-22 ini.
1: Tetapi yang khususnya untuk kami dari Kemenpora, tolong dipastikan cabang-cabang olahraga unggulan Indonesia, yaitu yang sesuai dengan DBON yang terbaru untuk 21 cabur itu wajib dipertandingkan. Karena kita saat ini harus benar-benar remapping prestasi olahraga Indonesia menuju SEA Games, ASEAN Games, Olimpiade secara kontinu, tidak bisa sepotong-potong. Dan kami juga mengharapkan nanti pada pertemuan dengan pihak KONI ke depan, saya berharap KONI juga menegakkan aturan-aturan, baik perpindahan atlet, cabur-cabur yang dipertandingkan, semua harus punya tolak ukur yang baik.
2: Sementara Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mengatakan bahwa DKI Jakarta siap untuk memberikan dukungan penuh PON 2028.
3: Pemerintah DKI Jakarta bersifat sebagai support system, membantu penyelenggaraan ini. Pelaksanaannya sepenuhnya kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga, baik pertandingannya apa dan bagaimana sepenuhnya kami tidak ikut campur. Termasuk penetapan lokasi pertandingan apakah di NTT, di NTB dan sebagainya, persilakan. Hanya sebagai support system kami ingin menyampaikan hal-hal sebagai berikut. Di Jakarta ini ada 36 venue yang dimiliki oleh pemerintah pusat, yang sebagian besar ada di GBK ini.
2: Menpora menjelaskan bahwa kementerian yang dipimpinnya saat ini menjalankan pemetaan ulang prestasi olahraga menuju ajang multi cabang seperti SEA Games, ASEAN Games, dan Olimpiade. Oleh sebab itu, persiapan atlet untuk berprestasi di berbagai multi cabang internasional itu harus sejalan dengan ajang multi cabang di level nasional seperti PON 2028 ini. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI.

0: Sumenep sore ini.
1: Baik, benar, terima kasih, dan kali ini Anda kembali bersama Pro 1 Radio Republik Indonesia Sumenep. Baru saja kita sama-sama mengikuti warta berita bersama Pro 3 RRI di Jakarta. Benar, seperti biasa, kembali kali ini kami hadir di Mimbar Keagamaan, dan malam hari ini Mimbar Agama Islam bersama Ustadz Hudaifa dengan topik mendoakan keburukan. Dan sekaligus saya Aris mohon undur diri, pastikan Anda terus bersama RRI karena satu lagi rekan kami akan menemani Anda. Dari studio kami mengucapkan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Saatnya Anda ikuti Mimbar Keagamaan Umat Islam.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi sirali sadri wa yassirli amri wa hlul uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Alhamdulillah, kita akan bahas tentang masalah bagian dari doa. Sebagaimana kita mafhumi bersama bahwa doa adalah sebuah permohonan atau permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Zat yang Maha memberi, yang Maha mengabulkan apa yang diminta oleh hamba-Nya. Tentu secara umum kita memaklumi bersama bahwa doa itu adalah sebuah harapan kebaikan-kebaikan yang kita inginkan, bukan sebaliknya. Kita berdoa kepada Allah tentu adalah hal-hal yang baik dan menghindarkan diri dari hal-hal yang tidak baik. Karena doa itu sendiri adalah ibadah. Dalam beberapa sabda Nabi misalnya disebutkan doa wal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan di hadis yang lain juga disebutkan bahwa doa-doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala pertanda bahwa kita membutuhkan sesuatu, karena kita tidak mempunyai dan memiliki kekuatan, dan kekuatan itu hanya ada pada Zat yang Maha berkehendak dan Maha berkuasa, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah sendiri juga di dalam ayat-ayat Al-Qur'an kemudian menantang bahasanya gitu hambanya untuk meminta. Jadi ud'uni astajib lakum, kamu minta padaku maka akan aku beri. Dan tentu kita memahami bersama bahwa permintaan-permintaan yang kita panjatkan kepada Allah atau kita ajukan kepada Allah Subhanahu wa taala harus berdasarkan aturan-aturan atau kemudian mungkin juga

0: kita memahami fikih tentang doa itu, agar kita tidak termasuk orang-orang yang kemudian lalai atau termasuk yang tidak mengabaikan hal itu. Jadi bagaimana waktunya yang bagus, di tempatnya juga, juga ada hal-hal yang bisa kita lakukan untuk bisa kemudian memuluskan doa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti misalnya bertawassul, sementara kita juga melakukan kebaikan-kebaikan, kita angkat tangan kita, kemudian kita bermohon dengan kesungguhan kepada Allah, dan beberapa yang perlu kita lakukan. Nah, tentu dalam kondisi normal kita berdoa itu dalam kondisi baik. Tetapi pada titik-titik tertentu, kadang-kadang kita menjadikan doa itu atau permohonan itu berisi permohonan-permohonan yang tidak baik. Tentu itu dalam kondisi ketika kita dalam kondisi marah, dalam kondisi tidak baik atau tidak normal. Bahasanya adalah kita sedang pada saat itu mungkin tersakiti atau kita mungkin terzalimi. Sehingga kemudian muncul kalimat-kalimat permohonan kepada Allah dengan sesuatu yang tidak baik. Dan memang sudah digariskan di beberapa hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bagian dari fikih doa itu adalah kita dilarang untuk berdoa sesuatu yang tidak baik untuk diri kita, harta kita, anak kita. Yang itu dimungkinkan terjadi adalah karena kondisi kita yang sedang marah, kondisi kita sedang tidak baik-baik saja, atau mungkin kita merasa tersakiti sehingga muncullah doa itu. Secara umum orang mukmin itu punya yang namanya akhlak, ya, akhlak terpuji dan juga bisa memunculkan akhlak yang tidak baik. Nah, bagian dari akhlak yang baik itu adalah ketika kita bisa bertahan, bersabar dalam kondisi yang tidak baik atau dalam kondisi marah atau mungkin pada saat pun kita dalam terdalam itu pun kita masih punya akhlak. Di antaranya akhlaknya adalah tidak berdoa sesuatu yang tidak baik. Nah, lalu bagaimana kalau kemudian karena keterpaksaan atau kemudian muncul bahasa orang kita itu tiba-tiba refleks gitu kan, mendoakan sesuatu yang tidak baik kepada saudara kita karena kita sedang disakiti atau didolimi atau kita sedang marah gitu. Maka kita perhatikan beberapa ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang berkaitan. Misalnya di dalam Quran surat An-Nisa ayat 148. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su min al-qaul illa man dhulima wa kana Allahu sami'an 'alima." Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang kecuali oleh orang-orang yang didzalimi. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Nah, di dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan bahwa menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ayat ini Allah tidak menyukai perkataan buruk yang diucapkan secara terus terang itu maksudnya adalah bahwa Allah itu tidak menyukai doa buruk, doa kesialan atau minta sesuatu yang tidak baik oleh seseorang atas orang lain kecuali orang yang didzalimi. Bagi yang terzalimi ini maka dia diberi dispensasi untuk mendoakan buruk kepada orang yang mendzaliminya. Sungguh pun demikian, kata beliau di tafsir ini, bagi orang yang sanggup untuk bersabar, artinya tidak mendoakan buruk kepada orang yang mendzaliminya, maka hal itu lebih baik baginya. Itu dalam tafsir Ibnu Katsir. Jadi jelas di dalam Quran surat An-Nisa ayat 148 ini, dalam kondisi normal tidak boleh gitu. Dan itu menunjukkan akhlak yang jelek. Nah, yang dibolehkan itu kemudian muncul ucapan doa yang tidak baik itu adalah saat dia berada dalam posisi sedang didolimi. Kecuali orang yang didolimi. Ini yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya mungkin refleks dia berdoa seperti itu. Tetapi walaupun sungguh pun dalam posisi seperti itu, maka ketika dia sanggup untuk tetap berada dalam etika normal, maka lalu kemudian dia akan mendapatkan pahala yang luar biasa karena dia sudah punya akhlak, dia bersabar dengan apa yang dia alami dan tidak mendoakan keburukan. Karena bagaimanapun Allah tidak suka dengan doa-doa yang berisi sesuatu yang tidak baik atau buruk itu. Nah, di ayat ini, Quran Surat An-Nisa ayat 148 ini, dispensasi yang diberikan Allah itu hanya kepada orang yang sedang disakiti. Artinya secara manusiawi mungkin akan muncul hal semacam itu. Nah, tetapi ada yang menarik yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri itu, ketika kita berada dalam posisi tadi dapat dispensasi, refleks itu muncul karena mungkin kita sedang merasa tersakiti atau refleks itu. Doa yang kemudian pantas untuk diucapkan itu bukan doa-doa langsung kesialan atau sesuatu yang jelek yang kita panjatkan kepada Allah ketika kita merasa terganimi atau tersakiti itu. Tetapi kata beliau, ini apa yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, jangan seseorang mendoakan keburukan kepada orang lain dalam posisi seperti tadi itu, tetapi katakanlah doa, Allahumma a'inni alaihi wastakhrij haqqi min. Ini memang doa yang bagus sekali. Jadi, ya Allah, tolong aku atas perbuatan buruknya kepada. Jadi kita tidak menentukan hukuman apa ya. Sehingga kemudian di dalam hadis yang lain itu memang disebutkan, hati-hati dengan doanya orang yang terzalimi, karena sudah tidak ada batas. Ya, tidak ada hijab itu. Jadi ketika kita menzalimi orang lalu dia berdoa, kejelekan atau keburukan itu sudah tidak ada hijab lagi. Artinya hati dengan doa orang-orang yang didolimi ini. Tetapi ini menjadi menarik ketika Imam Hasan Al-Basri ini memberikan doa atau memberikan cara berdoa yang baik itu, ya Allah tolong aku atas keburukan yang dia lakukan. Artinya kita memasrahkan kepada Allah hukumannya apa tanpa kita yang kemudian memohonkan itu. Jadi minta tolong kepada Allah, apa yang dilakukan oleh saudara kita yang mendalim kita atau sedang kita didalim itu, kita minta tolong kepada Allah, kita pasrahkan kepada Allah. Keluarkan hakku darinya. Artinya keluarkan hakku dari, kita meminta kepada Allah, Allahumma a'inni alai. Ya Allah, aku minta tolong atas apa kejelekan yang dia lakukan pada aku, kedaliman. Kita minta tolong aja kepada Allah. Wastakhrij haqqi minhu, lalu keluarkan hakku dari. Nah, jadi dalam riwayat lain itu diterangkan bahwa seseorang itu dibolehkan mendoakan buruk kepada orang yang mendzalimnya atau asal catatannya tidak berlebih-lebihan. Ini dalam tafsir Ibnu Katsir juga. Jadi doa keburukan itu dilakukan oleh orang-orang yang terzalimi, orang-orang yang teraniaya, itu masih boleh gitu kan. Dan itu pun dengan catatan tidak berlebihan. Nah, bagaimana kalau dalam kondisi normal, maka tentu itu justru jauh tidak boleh. Karena bagaimanapun juga, akhlak seorang muslim yang baik adalah saling menyayangi, saling mendoakan yang baik. Kalaupun terpaksa dia dalam posisi tadi itu, di dalam ayat surat An-Nisa 148 itu, akhirnya boleh dimakfu atau dimaafkan kondisi disakiti itu, sehingga muncul begitu-begitu itu. Itu pun dengan catatan dia bisa lebih bersabar, itu jauh lebih baik. Dan kalaupun kemudian dia mengucapkan sesuatu yang tidak baik atau doa yang tidak baik, maka itu pun adalah tidak melampaui batas. Dan inilah yang kadang-kadang menjadi sebuah kekhawatiran. Sehingga ketika ada seorang yang kemudian bertanya kepada Rasulullah tentang satu perbuatan, ketika dia memukul berkali-kali itu pembantunya, budaknya yang melakukan hal yang tidak baik memang. Jadi secara umum dia melakukan tidak baik. Lalu bertanya kepada Rasulullah SAW, apakah perlakuan tidak baik kepada pembantunya itu kemudian akan dihisab nanti oleh apa? Karena dia sudah wajar untuk digitukan gitu. Lalu kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyatakan, kalau kamu memang melakukan itu dan itu memang pantas dan seimbang, maka itu impas saja, impas. Tapi kalau kamu berlebihan dalam menghukumnya atau ketika kamu berlebihan dalam berdoa yang berlebihan dengan kelakuan yang kamu anggap itu menyakiti kamu, doanya kamu itu sampai terlalu gitu bahasanya, maka nanti Allah akan menghisab kelebihan itu dan itu sebuah kerugian. Nah, itulah kenapa kemudian kita dianjurkan untuk tetap bersabar, sehingga doanya paling tidak, Allahumma inni alaih, Ya Allah tolong aku dengan apa yang dia lakukan. Sehingga kita tidak termasuk hamba Allah yang melampaui batas ketika berdoa memohon kesialan atau sesuatu yang tidak baik pada saudara kita. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mustabbani ma qala fa'ala al-badi ma lam ya'tadi al-madlu." Dua orang yang saling mencaci atau mencela atau melaknat, maka yang menanggung dosanya adalah orang yang memulai, selama orang yang terdzalimi tidak melampaui batas. Ini hadis ini memberikan gambaran bahwa kalau terjadi sebuah konflik dan saling mencela, mantir mana ya mana mantir apa gitu kan, maka kalau itu terjadi seperti itu, maka kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dosa itu orang yang memulai dengan doa-doa yang tidak baik itu. Kecuali dia didolim. Tetapi dia juga berdoanya masih standar. Artinya, doa tidak baiknya itu adalah tidak sampai kemudian melampaui batas. Apa yang menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Ihya Ulumuddin-nya itu menerangkan begini. Wa yaqrubu min al-la'ni ad-du'a 'ala al-insani bis-sirri hatta du'a 'ala ad-dhalim fa innahu madhmu ka qawli lil-insan la sallallahu jismahu wa la sallamahu Allah wa ma ajjara majra kullu dhalika madmumun fil khair innal madlum la yabqa 'ala ad-dhalim hatta yuqafila. Termasuk dekat dengan laknat adalah mendoakan keburukan kepada orang lain, sehingga berdoa untuk orang yang menganiaya adalah tercela. Seperti ucapan doa seseorang, semoga Allah tidak menyehatkan kamu, mantur sakit abad. Semoga Allah tidak memberikan keselamatan, mantur tak selamat. Dan doa-doa keburukan sejenisnya. Karena semua itu adalah perbuatan tercela. Dalam hadis disebutkan, sungguh orang yang teraniaya mendoakan keburukan untuk orang yang menganiaya sampai lunas terbayar. Artinya dalam batas yang kemudian itu tidak melampaui. Jadi jelas bahwa doa-doa keburukan itu tidak baik dan itu adalah akhlak tercela. Kecuali itu terjadi pada orang yang disakiti atau dizalimi. Dan itu pun ada batasan supaya doa yang kita sampaikan itu dan kita ucapkan itu tidak melampaui batas. Karena kalau melampaui batas, itu justru kita berada dalam posisi yang kemudian kita tidak akan mendapatkan kesabaran atau pahala yang seharusnya bisa kita dapat dengan kondisi seperti itu, atau kondisi kita sedang digalui. Maka kalaupun kita berdoa, seperti yang diajarkan oleh Imam Hasan Al-Basri itu, berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan berdoa, Allahumma a'inni alaihi wastakhrij haqqi minhu. Cukup dengan itu, ya Allah tolong aku dengan keburukan yang dia lakukan padaku. Jadi kita tidak menentukan hukuman apa yang kita minta, karena itu mengandung keburukan, tapi kita pasrahkan kepada Allah dan kita minta dikeluarkan hak kita karena kita sudah disakiti dalam itu dari apa yang sudah dia lakukan. Jadi itu luar biasa doa ini. Artinya memasrahkan sama Allah, kita tidak menentukan keburukan yang kita inginkan dari doa kita karena kita merasa disakiti dan dalamnya. Tapi kita pasrahkan pada Allah dan kita minta kemudian hak kita itu dikeluarkan dari apa yang dia perbuat. Sehingga kemudian kita tercatat sebagai hamba yang tidak melampaui batas. Karena kalau kita melampaui batas, maka apa bedanya dengan yang menyakiti dan mendzalimi itu? Ya, jadi artinya kerugian besar semua. Sehingga itulah rahasianya kenapa kita lebih diutamakan memaafkan itu. Konsep memaafkan orang yang bersalah pada kita walaupun itu berat. Karena kita khawatir kalau kita membalas itu tidak sepadan. Dan kalau kita tidak suka, dan maka bukan hanya sekedar sama perbuatan kita dengan orang yang menyakiti kita, tapi kita mengalami sebuah kerugian besar karena kita sudah berbuat berlebihan atau mendolimi jauh lebih dolim lagi, dan itu adalah kerugian besar. Maka sebenarnya ketika kita berada dalam posisi, saya sering memberikan gambaran, ketika kita disakiti atau didolimi, maka kesempatan kita berdoa kepada Allah tentang sesuatu yang penting buat diri kita. Jadi yeah, misalnya anak kita perlu didoakan, maka saat itu kita berdoa kepada Allah, ya Allah aku bersabar dengan apa yang dilakukan orang.
1: Iya.
0: Kalau kesabaranku ini akan menjadi sesuatu yang baik, maka anakku diberikan ke kebagusan atau apa. Ada doa-doa yang penting buat kita, karena kita sedang berada dalam kondisi tidak ada hijab.
2: Terima kasih. Anda telah mengikuti Mimbar Keagamaan Pro 1 RRI Sumenang.

Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep.
1: Tepat pukul 20 malam, Lintas Informasi Pendengar Pemerintah Kabupaten Pemkab Sumenep memastikan kebijakan work from bagi aparatur sipil negara ASN yang telah berjalan lebih dari 1 bulan tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia BKPSDM Sumenep, Benny Irawan, mengatakan hasil evaluasi sementara menunjukkan tidak ada perubahan signifikan terhadap kinerja ASN maupun kualitas pelayanan publik sejak kebijakan tersebut diterapkan. Menurutnya, meskipun ASN diberi fasilitas bekerja dari lokasi lain setiap Jumat, sejumlah pejabat dan unit pelayanan publik tetap diwajibkan masuk kantor. Di antaranya pimpinan OPD, sekretaris daerah, staf ahli, serta OPD yang bersentuhan langsung dengan pelayanan masyarakat seperti Disduk Capil, DPMP, TSP, Dinas Kesehatan Rumah Sakit BBBD Satpol PP, dan Bapenda. Bahkan kata Bedi, banyak OPD yang tetap menugaskan lebih dari 50% pegawainya hadir di kantor meskipun memiliki kesempatan menjalankan WFA. Pendengar kuartir cabang, Gerakan Pramuka Sumenep resmi meluncurkan program unggulan beasiswa kuliah hingga 8 semester bagi anggotanya. Program ini direalisasikan melalui penandatanganan nota kesepahaman MOU dengan Universitas Wiraraja, Universitas PGRI Sumenep, dan Universitas Bahauddin Madura di Aula DPMPTSP Sumenep. Prosesi penandatanganan kerjasama tersebut dilakukan di sela rapat kerja cabang Gerakan Pramuka Sumenep tahun 2026. Acara ini disaksikan langsung oleh Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Sumenep, Ahmad Fauzi Wong Sejudo, beserta jajaran pengurus kuartir ranting Kabupaten Sumenep. Ketua Kuarcap Gerakan Pramuka Sumenep, Wahyu Kurniawan Pribadi, menegaskan bahwa beasiswa ini merupakan langkah strategis untuk memperluas akses pendidikan tinggi sekaligus investasi jangka panjang bagi sumber daya manusia di daerah tersebut.
0: Lintas Informasi Pro 1 RRI Sumenep. Akses informasi lainnya melalui rri.co.id dan aplikasi RRI News.

0: Sumenep malam ini.
1: Masih di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Breger, dimanapun Anda berada. Malam hari ini jumpa kembali kali ini bersama saya Halili akan menemani malam Anda, yang pastinya hingga nanti di 24 malam nanti ya, edisi Selasa, di lembar yang ke-23 di bulan Juni 2026. Dan selanjutnya kita akan ikuti mini drama radio dengan judul Panggilan Terakhir, persembahan dari RRI Manado.
2: Kalau report selesai malam ini, mungkin bulan depan aku bisa dapat promosi nih. Si adek telepon. Aduh, ntar dulu deh, nanggung. Aduh, telepon mulu. Nanti kalau udah selesai juga ditelepon kok.
3: Kak, kalau ada waktu telepon bapak ya. Bapak nanyain kakak terus tuh. Kakak kan udah lama gak telepon bapak.
2: Aduh, udah jam 2 pagi. Besok lagi aja deh, telepon balik mereka. Capek banget. Tidur dulu deh.
4: Dek, kakakmu sudah balas pesan?
2: Belum nih, Pak.
4: Ya udah, tidak apa-apa. Mungkin kakakmu sibuk itu. Ya udah, bapak mau ke sawah dulu ya.
3: Loh, Pak, kok malah ke sawah? Bapak kan baru keluar rumah sakit. Gak usah kerja berat lah, Pak.
4: Ah, bapak cuma nengok sawah aja kok. Di sana juga jadi obat kangen ibu dan kakakmu loh. Karena dulu mereka yang suka nemenin bapak kalau di sawah sebelum ada kamu.
3: Ya ampun, kemarin kan dokter bilang jantung bapak tuh harus dijaga.
4: Iya, sudah. Ayo, kamu juga kan mau berangkat kerja, nanti terlambat loh.
3: Yaudah, kalau gitu aku antar aja. Pokoknya bapak jangan jalan.
2: Halo? Iya, Pak. Baik. Iya, sebentar lagi meeting room sih ya. Report untuk presentasi juga sudah aman, Pak. Baik. Oke, Pak. Baik. Yuk. Wah, si adek lagi. Halo, Dek?
3: Kak Bapak mau bicara, Kak.
2: Iya, sebentar ya. Mbak nih mau meeting sebentar lagi. Nanti lagi ya, nanti Mbak telepon balik deh.
3: Cuma sebentar.
2: Udah, nanti aja ya, nanti malam ya. Udah ya.
3: Kakak. Tuh kan, Pak. Kan aku udah bilang jangan ke sawah. Sekarang Bapak agak pusat lagi tuh. Nanti deh aku yang urus semuanya. Bapak istirahat aja, jangan kemana-mana.
4: Ah, Bapak gak apa-apa kok. Sudah ada kabar lagi dari kakakmu, Dek?
3: Belum sempat. Tadi aku sih udah telpon ya, masih meeting katanya. Meeting mulu kayak gak ada waktu aja untuk keluarga.
4: Oh begitu. Ya biarlah dia, mungkin memang sibuk itu kakakmu. Bapak malah kasihan dia harus kerja keras seperti itu.
3: Pak, tapi harusnya gak kayak gitu gak sih? Dari dulu tuh Mbak Maya terkesan kayak gak peduli sama kondisi kita di rumah. Padahal kan orang tuanya tinggal bapak satu-satunya. Harusnya dia nyempetin lah, sedikit aja. Aku aja bela-belain buat pindah kerja ke kampung buat ngurusin bapak. Iya sih, aku tahu dia banyak kontribusi di keuangan kita. Tapi harusnya sempetin lah waktunya sedikit. Kalau gak bisa ketemu ya minimal telpon. Kan bisa, cuman 5 menit doang lah.
4: Sudah, gak apa-apa. Bapak juga cuma mau dengar kabar dia saja kok. Ya udah, nanti juga ketika dia sudah lowong, pasti ditelepon kita. Kamu jangan masakan diri ya, kasihan dia.
3: Bapak juga sih belain Mbak Maya mulu kayak gitu.
4: Bukan begitu, Yan.
3: Ya udahlah, nanti aku coba kontak lagi deh anak sayangan bapak itu. Loh, pak, kenapa pak? Tolong.
2: Enak banget di sini kopinya. Lumayan juga ini kafe buat healing kalau abis ngelar kantor. Duh, kenapa sih si adik ini bawel banget? Nanti juga kalau udah free pasti aku telepon kok. Heran dia nelpon mulu.
3: Mbak, bapak tadi drop lagi. Mamanya susah banget buat dihubungin.
2: Hah? Apa?
3: Halo Mbak Maya, kemana aja sih susah banget ditelepon? Bapak lo ini drop lagi jantungnya kata dokter.
2: Ya ampun, kok bisa sih, Dek?
3: Kok bisa? Aku udah telepon berkali-kali ke kamu. Dari kemarin, Bapak selalu nanyain Mbak Maya, tapi Mbak Maya kayak gitu.
2: Loh, kok kamu malah marah-marah sih? Bisa sopan sedikit gak sih sama kakakmu? Kamu tahu gak, aku pun juga capek kerja lembur terus.
3: Terserah Mbak Maya mau alasan apa lagi, tapi sekarang aja aku dengar Mbak Maya tuh bukan lagi kayak di kantor. Aku juga tahu sibuknya di kantor kayak apa, tapi minimal angkat telepon sebentar aja. Ini Bapak udah berapa hari terakhir pucet terus, terakhir juga itu tuh ngotot mulu mau ke sawah.
2: Ya kenapa kamu kasih ke sawah? Udah tahu Bapak sakit.
3: Terserah Mbak Maya deh. Aku cuma mau ngasih tahu kalau misalnya Bapak sekarang udah di rumah sakit lagi dan kondisinya itu mengkhawatirkan, itu kata dokter. Udah, itu aja.
2: Ya udahlah. Nanti aku kesana deh pas weekend. Mudah-mudahan Bapak baik-baik aja deh. Bapak kan selalu maklumin aku, anak perempuannya. Duh, Rian lagi. Loh, kok banyak banget sih miss call-nya? Sampai puluhan gini. Aduh, kali ini beda nomor nih. Halo?
5: Halo, betul dengan Dek Maya ini?
2: Halo, iya. Ini siapa ya, Pak?
5: Ini Pak Hasan, Dek, tetangganya Bapak.
2: Oh iya Pak Hasan, saya ingat. Bagaimana ya Pak?
5: Aduh gimana Dek ya bilangnya Bapak. Ini adekmu minta tolong ke Bapak buat ngabarin kamu. Sekarang adekmu lagi sibuk urusin almarhum.
2: Hah? Almarhum? Almarhum siapa yang Bapak maksud?
5: Jadi gini Dek, kondisi Bapakmu itu beberapa hari ini sedang drop. Dan baru tadi jam 3 Bapak sudah wafat. Jadi saat ini bapaknya Dek Maya itu sudah tiada, Dek. Jadi Dek, di saat-saat terakhir bapak itu, beliau menyampaikan pengen telepon kamu sama mau ketemu sama kamu.
2: Ya Allah, Bapak. Terima kasih ya Pak, sudah datang doakan Bapak di tahlilan ini.
5: Iya, terima kasih ya Pak, sudah datang di rumah kami, terima kasih loh.
2: Dek, maafin Mbak ya. Mbak enggak tahu kalau Bapak tuh udah separah itu. Kalau tahu jangankan telepon. Mbak akan pulang tiap weekend.
3: Mbak selalu jaga komunikasi, pasti Mbak enggak akan senyesal ini.
2: Iya, Mbak terlalu terlena kehidupan di kota dan berpikir masih banyak waktu gitu loh, Dek. Tahu gitu Mbak sering di rumah dan akan larang Bapak ke sawah lagi.
3: Mbak tahu kenapa Bapak tuh suka ke sawah?
2: Kenapa, Dek?
3: Bapak bilang kalau dia ke sawah itu ngobatin rindunya ke Mbak Maya dan juga ke ibu. Karena sawah jadi saksi perjuangan dia dari dulu, ditemenin sama ibu dan juga Mbak Maya sebelum ada aku.
2: Ya Allah, Bapak.
6: Maya, jangan jauh-jauh ya mainnya. Maya, ayam goreng ibu Bapak yang habiskan ya. Maya gak kebagian loh. Maya, Bapak ketemu Keong Sawa nih. Maya mau Bapak bawa pulang gak?
2: Terkadang, kita terlalu sibuk mengejar masa depan, hingga lupa menjawab panggilan dari orang yang selalu menunggu kita. Karena suatu hari, telepon itu mungkin berhenti berdering selamanya.
7: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
8: Tahu informasi terkini yang patut didengarkan. Pembahasan valid bersama narasumber terpercaya. Ikuti Sumenep Menyapa. Setiap Senin sampai Jumat pukul 7.30 sampai 9 pagi. Hanya di Pro 1 RRI Sumenep.

0: Pernahkah kamu berpikir kenapa botol plastik rata-rata akan memiliki bentuk yang berlekuk? Botol plastik berlekuk, khususnya di bagian dasar, memiliki beberapa fungsi utama. Pertama, kekuatan struktur. Lekukan di dasar botol yang disebut dengan put membantu memperkuat botol dan mencegahnya dari kerusakan akibat tekanan atau benturan. Lekukan tersebut mendistribusikan tekanan secara merata sehingga botol lebih tahan terhadap tekanan dari dalam dan luar. Kedua, kesan visual. Lekukan di dasar botol dapat memberikan kesan visual bahwa botol berisi lebih banyak cairan daripada yang sebenarnya. Hal ini dapat menarik konsumen dan meningkatkan persepsi tentang nilai produk. Yang berikutnya, proses produksi. Lekukan di dasar botol juga dapat mempermudah proses produksi, terutama dalam hal pemotongan dan pengemasan. Bentuk lekukan ini juga dapat membantu botol berdiri dengan stabil. Dan yang terakhir, karena pegangan. Beberapa botol plastik yang memiliki lekukan atau tonjolan di bagian samping untuk memudahkan pegangan, terutama saat botol dalam kondisi dingin atau basah.
1: Halo, aku Sapu. Aku bukan dekorasi pojok rumah, FYI. Tapi, kenapa aku diparkir kayak patung pajangan? Debu udah kayak karpet di lantai. Langkah kaki pun nyeret, kayak nggak semangat hidup. Tapi aku cuma bisa nonton dari kejauhan. Aku ngerti, mungkin dia udah move on dari bersihin rumah ke bersihin filter Instagram.
2: Aduh, kok lantai ini rasanya lengket ya? Debu dari mana sih ini?
1: Dari hatimu yang lupa aku masih ada.
3: Sapu bukan pajangan, dia butuh aksi nyata. Yuk, sapu rumahmu secara rutin. Debu yang menumpuk bikin gak nyaman. Bersih-bersih kecil bikin rumah terasa lebih damai.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: Ya, halo.
2: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
1: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
2: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Wah. Perawatannya gak mahal.
1: Yang paling
2: penting dia nurut, Om. Okay. Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
1: Oh iya, okay. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu gak?
2: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
3: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
4: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Kepala rasanya mau pecah.
5: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
4: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
5: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
4: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
5: Nah, gitu dong. Hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: Biasanya berapa lama durasi hujan yang pernah Anda alami? 2 jam, 3 jam, atau mungkin sepanjang hari? Faktanya, hujan terlama tercatat dengan durasi 331 hari tanpa henti. Fenomena ini terjadi di Unionville, Maryland, Amerika Serikat pada tahun 1939. Hujan terjadi secara terus-menerus tanpa henti meski dengan intensitas yang bervariasi. Selama hampir setahun, tekanan rendah yang stabil di kawasan itu memicu hujan terus-menerus. Penyebabnya adalah karena Unionville berada di wilayah yang menerima kelembaban tinggi dari Samudra Atlantik. Peristiwa ini menjadi catatan penting dalam dunia meteorologi sebagai salah satu fenomena cuaca terunik.
1: Sayang, kamu tahu nggak?
2: Apa itu?
1: Aku rela loh buang semua kenangan burukku demi kamu.
2: So sweet banget. Aku jadi melting nih.
1: Contohnya nih yang
2: nah. Loh, itu kan buku Ciki. Kamu buang sembarangan. Kita aman pula.
1: Kecil doang.
2: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
1: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
2: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fine gak sih?
1: Oke, aku salah.
2: Jadi gak mood, aku mau marah. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

0: kita ini orang Indonesia juga, harus kamu perhatikan kita juga.
1: Dalam peta wilayah Indonesia, Dusun Yakyo merupakan dusun terpencil di wilayah perbatasan dan seharusnya mendapatkan perhatian dari pemerintah karena berbatasan langsung dengan Papua New Guinea. Dusun Yakyo terletak di Kampung Rawa Biru, Distrik Sota, Kabupaten Merauke. Sebagian besar merupakan warga repatrian dari Papua New Guinea yang lebih memilih menjadi warga negara Indonesia. Namun, kondisi 107 jiwa warga Dusun Yakyo sangat jauh dari kata layak. Dusun Yakyo memiliki kisah yang sangat memilukan. Dari kisah ragaku Papua New Guinea, jiwaku Indonesia, kemanakah harus mencari pendidikan dan kesehatan? Bagaikan merah putih yang nyaris terlupakan. Dan kami akan membawa Anda pendengar bertualang ke ujung timur Indonesia di Dusun Yakyo, Kampung Rawa Biru, Kabupaten Merauke.
2: Ya, pendengar, saat ini kami berada di atas perahu ketinting dengan ukuran panjang 8 meter dan lebar 1 meter. Kami sedang melakukan perjalanan menuju Dusun Yakyo, di mana Dusun Yakyo merupakan salah satu dusun terpencil yang terletak di perbatasan Indonesia dan negara tetangga Papua New Guinea. Nampak di sekitar kami terlihat tebu rawa dengan tinggi sekitar 1 meter dan pendengar sesekali memasuki rawa yang cukup luas dan tentunya semakin memperindah pemandangan di sepanjang perjalanan kami. Nah, pendengar, satu-satunya akses menuju Dusun Yakyo hanya dapat ditempuh menggunakan perahu ketinting melewati luasnya rawa biru di wilayah perbatasan ini, di mana kecepatan perahu kami hanya sekitar 20 km per jam. Dan nampak pendengar perahu kami saat ini mengalami gangguan mesin.
1: Langit mendung dan mulai gerimis mengiringi kami menyeberangi rawa biru menuju Dusun Yakyo. Setelah setengah jam perjalanan, tiba-tiba perahu ketinting yang kami tumpangi mengalami kerusakan mesin. Namun, itu tidak menyurutkan semangat kami untuk melanjutkan perjalanan. Dan setelah dilakukan perbaikan, perahu ketinting yang kami tumpangi mengantarkan kami tiba di dusun milik warga ex-Papua New Guinea. Dan kami melaporkan diri kepada Satgas Pamtas setempat.
3: Selamat sore, Pak.
4: Gimana, Pak? Dari kota ya?
3: Ya.
4: Keperluan apa ini?
3: Ya.
5: Bagaimana, Yak? Beratnya Medan sama atas gimana?
6: Saya juga dua kali ke sini.
5: Oh, udah dua kali ke sini? Oh, berarti saya nggak menangi paling ini.
6: 2017 ya, liputan waktu. Liputan? 17 Agustus.
5: Oh, iya. Ini, Kepala Puskesmas.
6: ACC dari RRI.
1: Saat kami menengok ke dalam Dusun Yakyo, nampak puluhan bendera merah putih berkibar di depan rumah warga yang terbuat dari papan. Jiwa nasionalisme begitu kental ketika kami menginjakan kaki di dusun ini. Kobaran rasa yang sulit diucapkan saat melihat kehidupan mereka yang sangat jauh dari kata layak. Tidak nampak satu bangunan sekolah atau puskesmas. Tidak ada jalan beraspal, bahkan tidak terdapat pasokan listrik yang menjamin kehidupan mereka. Dan sampailah kami di rumah salah seorang warga di Dusun Yakyo.
2: Selamat siang, Pak. Kami dari RRI.
7: Selamat siang.
2: Bagaimana, Pak, kehidupan masyarakat di Dusun Yakyo ini?
7: Ya, kita pun hidup itu sekarang ini. Lihat saja itu. Kita pun hidup bagaimana?
1: Dan kami pun semakin bagaimana mendekat.
7: Jadi, kita pun mau begini, Bapak. Harus mesti ada rumah-rumah ini. Habis itu baru gereja. Atau rumah apa pendeta dulu. Supaya pendeta dia bisa tinggal baik di sini. Aman.
1: Di depan rumah milik Bapak Bernard Garomaiwa yang jadi banyak mengetahui tentang kehidupan warganya menceritakan anak-anak mereka tidak dapat bersekolah bertahun-tahun. karena tidak adanya sekolah di dusun mereka.
7: Kita mau juga untuk apa ini sekolah ini. Kita maunya begini, harus kita mesti ada apa guru.
2: Ada sekolah juga
7: ya? Untuk sekolah ini.
3: Jadi artinya bahwa sekarang ini proses belajar mengajar tidak berjalan sama sekali?
7: Ya, tidak ada.
3: Sejak tahun berapa ini proses belajar?
7: Sudah 9 tahun sekarang ini.
3: Tidak ada SD?
7: Ya, tidak ada.
3: Guru pun tidak ada?
7: Ya, guru pun tidak ada di sini.
1: Bahkan, warga yang sakit harus dirujuk ke kampung lain karena di Dusun Yakyu tidak memiliki puskesmas layaknya kampung-kampung lain di Kabupaten Merauke.
2: Kalau dari sisi kesehatan sendiri seperti itu, bagaimana kalau ada masyarakat yang sakit di sini?
7: Yang sakit, kita bawa juga.
2: Di sini tidak ada puskesmas?
7: Ya, tidak ada. Jadi kita mesti ada apanya puskesmas juga di sini, harus. Karena ini dekat apa ini, patok ini. Dari sini 1 kilo.
3: Artinya bahwa masyarakat di sini memang masuk wilayah Indonesia dan benar-benar warga Indonesia yang sesungguhnya begitu.
7: Ya.
1: Kondisi masyarakat Dusun Yakyu mencerminkan belum adanya keadilan bagi warga perbatasan. Kondisinya semakin diperburuk dengan belum adanya pasokan listrik 24 jam. Bahkan, untuk memperoleh air bersih pun, masyarakat hanya mengandalkan air bersih dari rawa-rawa di sekitar dusun mereka.
2: Untuk sekarang ini berarti kalau malam gelap ya?
8: Tidak ada gelap, listrik. Malam gelap. Seberapa minggu ini? Bukan minggu, tapi seberapa tahun ini. Lebih gampang itu solar cell untuk di sini.
2: Supaya kampung tidak gelap ya?
8: Iya.
2: Terus kalau air bersih di sini bagaimana? Masyarakat itu ngambil air dari mana?
8: Ya, harap hujan terus ambil dari rawa saja.
1: Keinginan kuat menjadi warga negara Indonesia dan rasa nasionalisme yang tidak perlu diragukan seharusnya mendapatkan keadilan layaknya masyarakat lainnya yang sangat diimpikan masyarakat Dusun Yakyu. Bupati Merauke, Frederikus Gepse, saat kami konfirmasi terkait kondisi masyarakat Dusun Yakyu memiliki jawaban sendiri.
9: Pemerintah daerah juga berupaya untuk membangun masyarakat kita baik dari pinggiran, di pedalaman, bahkan sampai di tengah kota. Kami pemerintah daerah juga akan berusaha keras dan memberikan perhatian secara serius dan khusus untuk masyarakat kita yang berada di Kampung Yakyu, Rawa Biru.
1: Menurut orang nomor 1 di Kabupaten Merauke ini, pihaknya akan membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan setiap bulan akan dilakukan pemeriksaan kesehatan di dusun perbatasan negara itu.
9: Pemerintah daerah telah menganggarkan untuk membangun 5 unit rumah di Dusun Yakyu. Dan selama atau setiap bulan dilakukan peninjauan atau pemeriksaan kesehatan oleh puskesmas SOTA yang nanti rumah yang dibangun ini salah satunya akan dipakai menjadi tempat untuk melakukan pengobatan, pemeriksaan kesehatan, dan lain sebagainya dari dinas, badan, kantor atau yang berkompeten. Mari kita semua mendukung untuk bagaimana masyarakat kita di Dusun Yakyu bisa mendapat perhatian sama seperti masyarakat kita di wilayah atau daerah-daerah lainnya.
1: Dusun Yakyu yang terletak di wilayah perbatasan Indonesia dan Papua Nugini merupakan potret belum adanya pemerataan keadilan di ujung timur Indonesia. Gencarnya program pembangunan di wilayah Papua yang dilakukan pemerintahan Presiden Joko Widodo dapat sedikit mengobati penderitaan masyarakat Dusun Yakyu, seperti penerapan BBM satu harga yang sangat membantu masyarakat di wilayah perbatasan.
10: Saya sering sekali mendapatkan informasi dari masyarakat. Waktu salaman itu bisik-bisik ke saya, Pak, BBM di sini harganya masih Rp60.000, Pak, waktu di Wamena. Pak, BBM di sini kadang-kadang malah sampai Rp100.000, Pak. Saya cek kemarin ke Kapolda, benar, harganya memang seperti itu, betul, Pak. Sehingga ini sudah setahun yang lalu saya perintahkan kepada Menteri BUMN agar harganya sama seperti provinsi seperti daerah yang lain, baik di barat maupun di tengah, harusnya memang sama. Dari dulu harusnya memang sama.
1: Adanya program dana desa yang dicanangkan Presiden Joko Widodo tentunya sangat membantu masyarakat Dusun Yakyu dalam melakukan pembangunan berkesejahteraan sosial di wilayah perbatasan.
11: Dana desa pada tahun 2020 dialokasikan sebesar Rp72 triliun. Penggunaan dana desa tersebut akan lebih ditingkatkan untuk pemberdayaan masyarakat desa dan pengembangan potensi ekonomi desa, sehingga dapat mempercepat peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa. Di samping itu, dana desa diharapkan dapat mendorong inovasi dan entrepreneur baru, sehingga produk-produk lokal yang dimiliki setiap desa dapat dipasarkan secara nasional, bahkan global melalui marketplace.
1: Pembangunan pos lintas batas negara, PLBN Sota, di Distrik Sota, Kabupaten Merauke, sangat diapresiasi masyarakat Dusun Yakyu, dan tentunya keberadaan PLBN Sota akan berdampak ekonomis terhadap masyarakat Dusun Yakyu.
12: Kita telah membangun 7 pos perbatasan di mana? Aro, Tangga Badau, di Entikong, kemudian di Wini, di Mutain, Mutamasin, di Sko. Tiba saatnya juga di Sota ini akan kita mulai di 2019, di Januari. Kita harapkan nanti selesai bulan Oktober. Kita harapkan selain menjadi titik pertumbuhan ekonomi baru, ini juga sebuah etalase yang menjadi kebanggaan kita karena merupakan beranda paling depan dari negara ini. Sama seperti pos yang lain, ada pos apa, untuk imigrasi, karantina, dan saya tadi sampaikan minta ada dibangun pasarnya sebagai sebuah kegiatan ekonomi, nanti masyarakat lokal di sini agar bisa digunakan. Itu penting sekali.
1: Perhatian maksimal yang diberikan Presiden Joko Widodo bagi wilayah perbatasan patut diberikan apresiasi. Bahkan, keberadaan monumen kapsul waktu yang menelan anggaran miliaran rupiah di Merauke membuktikan Presiden Joko Widodo sangat cinta terhadap Papua, terutama bagi wilayah perbatasan negara.
13: Ya, ini adalah monumen impian kita bersama, impian anak-anak kita. Ada tadi sudah saya sampaikan 7 impian mereka, dan intinya ingin negara kita Indonesia ini menjadi sebuah negara yang besar, negara yang disegani, negara yang maju, negara yang bermartabat. Saya meyakini bahwa 7 impian yang diimpikan oleh anak-anak kita dari 34 provinsi ini akan terwujud kalau kita mau bekerja keras, kalau kita mau bekerja nyata, kalau kita mau bekerja sama. Dan semuanya tidak bisa dilakukan secara instan, dadaan, nggak mungkin. Ini adalah pekerjaan bukan 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun, tetapi ini pekerjaan dari generasi ke generasi.
1: Presiden Joko Widodo tentunya sangat dicintai warga Papua. Bukan hanya dari gencarnya pembangunan yang dilakukan di Papua oleh orang nomor 1 di Indonesia ini, tetapi juga dari pernyataan Bernard Garomaiwa dari ujung timur Indonesia.
14: Kami cinta Jokowi.
1: Pernyataan tegas, kami cinta Jokowi. Mengakhiri perjalanan kami di Dusun Yakyu, ujung timur, tanah air.

Air minum kemasan pertama di dunia dijual pada tahun 1922 oleh pabrik pembotolan Holywell di Inggris. Mereka menjual air mineral dalam bentuk botolan yang kemudian diikuti oleh perusahaan lain di Eropa. Di Amerika, air botolan pertama yang dikomersilkan ditemukan pada tahun 1767 oleh Jacksons di Boston. Sementara di Indonesia, air minum kemasan pertama kali diperkenalkan oleh Henry Fark Tilema dengan merek Higia pada tahun 1910-an. Namun, produk ini tidak berkembang karena harga yang terlalu mahal bagi masyarakat pribumi. Kemudian, pada tahun 1973, Tirto Utomo mendirikan perusahaan air minum kemasan yang menjadi pionir air minum kemasan di Indonesia.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

0: Rekan Tora Pola Pami Arsa, ini nama acara Gending Madura Tengki Ampun Kapi Arsa Gending si pertama atau Gending si pembuka malam mangken Tengki Tantona pada Gending Rari Sampun Kapi Arsa ada panggilan Ipon Satu Ejian yang malam mangken malar moka manglepor ada hati nama miarsa. Saya selagi sepak sekep miarsa aki dalam acara Ding Gending Madura saya anglipetin yang 100 situm komatlo FM RRI Superab. Terlantar pula pemirsa langsung dimin betan kola badinya papan jenengan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Ding gending Madura.
1: Lekar mantep.
0: Pak Nur. Nekak jeregana capi masuk dadak Pak Nur.
1: Masuk nekak. Paling pedes
0: boleh. Paling pedes. Ki pedes om kungar.
1: Ki om kung.
0: Jareng pon jepi lalap jepi lete
1: usah ini kan. Lete pedes macam
0: macam. Macam.
1: Ah.
0: Selagi ni pedes pas ki om. Bu.
1: Ki kerumah.
0: Kau ngalecer pon.
1: Ngalecer cemika.
0: Ngalecer.
1: Ada.
0: Ada.
1: Gendingnya bukan apa?
0: Gendingnya nih kak, gending perkutut manggung.
1: Oke, jadi kak.
0: Oke.
1: Pertama lagi. Terakhir nanti kapan jenengan?
0: Selamat
1: berbuka. Semoga sehat ki.
0: Amin.
1: Juga kepada Yvianto. Juga kepada Jackie. Juga kepada. Saya apa? Jumpa ke Ayu.
0: Oh, Jumpa ke Ayu.
1: Berde Umbuang. Juga berde. Pasirah.
0: Pasirah. Oh, yang kisah Tejina.
1: Penting masuk. Aba, ano, ini, apa pula? Mama Susana. Nah,
0: kipon. Ki, cakap.
1: Ini kak. Ki. Aku ni paling lagi nak kasih ngerti. Tentang HP.
0: Thank you, Bon.
1: Langkong atas betul.
0: Saya balik ya, Bon.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingking antaratan Evi pada Pasira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
0: Ding-ding Madura.
2: Lekar mantep ongku Mas Halili.
0: Oh, ini kan sendiri Pamekasan.
2: Thank you.
0: Beda selera Nawinda.
2: Thank you, Mas Halili.
0: Katipun apa?
2: Say. Alhamdulillah.
0: Huh? Alhamdulillah.
2: Masuk ke ruang rindu tak? Bisa masa lili.
0: Oh tak jepo.
2: Masuk sekejekin pas Papa Amin gisem ya.
0: Tak jepo. Terus
2: seger masuk ke anu jepon. Masuk ke kenting okay. Masuara jepon.
0: Tegel si penting malam mangkin panjenengan apun masuk apun rengking.
2: Ini kapun beda sekatan apun. Kati apa kabar sampai?
0: Alhamdulillah saya juga.
2: Ki. Ki menabi ting-ting biasa.
0: Oh, thank you, Bon. Siap nih kak Bon perkutut manggung.
2: Thank you. Salam Mas Lili.
0: Salam ya Bon, ngereng dapat syarah, Winda.
2: Salam Mas. Pertama, beringat kita dengan kesempian. Selamat malam, terus selamat bertugas. Terus, bede Bunda Yuni Mama Susana. Bede Pak Cempaka. Bede Bupat Horba Irma. Bede Faruk Karisma Umar Faruk. Riki Anggara.
0: Thank you, Leras.
2: Bede Pak Dewa Abah Suni. Bede Anwar Putra Setia.
0: Thank you.
2: Bede Sahdan Sukron Wanda. Bede Rian Ken. Bede kasih saya jenak.
0: Sudah jenak lagi.
2: Thank you.
0: Thank
2: you. Ting-ting lah. Paling lagi ini kasih biasa.
0: Oh, si biasa.
2: Saya perempuan ada er nih,
0: oh,
2: kak.
0: Ada er.
2: Thank you.
0: Oh, tak jaga-jaga.
2: Thank you. Selamat ada er on lawanan.
0: Thank you.
2: Tidak kesempatan. Masa sekalang.
0: Saya boleh kepon.
2: Thank you. Ngiring. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkai ngantretan Arindi, berapa sehera,
3: assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding kendeng Madura.
3: Ding kendeng Madura mantep wong tuhalili.
0: Sarang Roni Sandiaya. Roni.
3: Sipun pun apa kabar?
0: Alhamdulillah saya.
3: Oh saya. Aduh.
0: Panjenengan saya juga.
3: Hah?
0: Panjenengan saya juga.
3: Usai tahlili tapi pekun kaki pikreta.
0: Ini kak kau lekat TV juga malam mungkin.
3: Apa?
0: Kau lekat TV juga.
3: Oh kak TV juga. Usai mandor pada kak TV bin kaca halili.
0: Mana beda kik paleman kau lekat TV kak kasana apa?
3: Kerang TV mana beli dengan paleman.
0: Engki kaleman ada kik mana beli paleman.
3: Apa?
0: Kalemaan mana beli kau lekat TV baga compok.
3: Ke tempele pada contoh pas minum kopi.
0: Sae
3: kan. Ki sae. Kendinge mana apa anjir.
0: Perkutut manggung.
3: Oh, perkutut manggung iki. Ki penting sae ta ki.
0: Wah, panikun sae Pak Salpa ning kemarin.
3: Ki salam ah. Heeh. Salam se pertama kacara kita ka Halili muka-muka paring sehat walafiat.
0: Amin.
3: Amin. Aku kenan deka Pak Evi Kipuru. Aku kenan deka Irma cera kena cambe. Aku kenan deka Irin bersama Airi bersama Ayang Ajeki Asmara. Bang Sukron. Dewa Suragi Ngebasuni.
0: Neres.
3: Apa ada deka Bang Jefrianto. Kesetujenah. Tanpa terkecuali kencingnya jantung sekitar halilin
0: kencing tentas
3: telur seser mak boleh tolong mama ada nama balik obi namun ni seser macam mana terasa nak antos ibu di
0: kelangkong
3: halilin
0: saya boleh kapan
3: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng ateratan Roni berapa sera. Assalamualaikum.
4: Gudu gaulah Kak Adili.
0: Oh, lengki boleh alhamdulillah.
4: Nabung itu kan japi yang tak jepo.
0: Oh, tak jepo gimana? Macam
4: bising sih. Itu lah makanya ciri kan japi ini. Kali petis mengarah.
0: Rezeki nak pancingan malam mungkin nih kak. Ruang rindu masuk, kencing masuk. Oh, saya ini kak. Yang ku.
4: Kali ini kesibukan. Tak bisa mula ribut. Tenaga di mana bertahun
0: ini. Kia alhamdulillah berarti malam mungkin rezeki nak pancingan nih kak.
4: Okay. Kita sudah ada. Kita ada apa tak? Metek curugan jepi. Kita metek curugan jepi ini.
0: Kinki.
4: Ketawangan ini. Kinki kenapa perkutut manggung?
0: Perkutut manggung.
4: Muntah Hasan. Oh, dekat petung.
0: Hasan deras.
4: Kinki. Kumpulnya Hasan tahan. Tangok kok bentar.
0: Kinki.
4: Kinki pun dalam ini.
0: Dalam apa?
4: Kata curugan japi si budaya lenteng, curugan dia kata curugan jambo si budaya resu. Ayo curugan jambo, masuk budaya curugan jambo Irma.
0: Engki, atas.
4: Curugan japi dia masuk budaya mun bengal, masuk budaya mun bengal. Kenci angka mun masuk budaya curugan japi kena jadi.
0: Engki.
4: Kita boleh waktu ni masuk. Curugan kerja, tak ada kerja jadi.
0: Laras kebaikan. Okey.
4: Ini kecilkan japi gula. Tak berengalah kerja atau mengosok untuk raya. Kecilkan japi bintan mengosok minum main.
0: Saya kena ingat.
4: Minum main. Tapi dia lemon. Burung dia mengosok.
0: Okey.
4: Juga dia kakek Tauhid.
0: Laras.
4: Juga dia Jinar. Juga dia kakek Jasri. Juga dia kakek Ramai. Cinta dah sebut pun malam bulan pun dah
0: sebut. Engki.
4: Kita kena sedia jenis awas. Salam kompakan dia.
0: Engki.
4: Senang kau bertemu dia.
0: Saya boleh kepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bingkeng apa Nur ke malam berdapat serah. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ding-ding Madura Pak Ketua.
5: Mantap mongku, anduk pendingan lah
0: cerita. Anduk pendingan lah, alhamdulillah lengki boleh.
5: Aduh, Iki boring miring tangkung dan nyender Pak Nurkomala.
0: Oke. Alhamdulillah nikah pada saya ini kan.
5: Pak Nurkomala Pak Sabar keto ing.
0: Terus.
5: Ing ki pangeran buka bu omplong.
0: Omplong ombokang. Siapa?
5: Bisa jenar masalah dana. Saya nak yolok kelak. Yolok kelak di mana lah. Bada R&B. R&B. Nama R&B?
0: R&D.
5: Bukannya R&B. Kurumi lahir. Dua. Merobotkan Supriyadi. Abah Suni. Tawar. Masyarakat. Bolehnya mana buat tuan ni kan lupa. Anu selingi.
0: Okey.
5: Kel gendingan naring-naring diri saos. Mana bi... Seyolok di tak milong di Saborana.
0: Ya
5: nyamana betulan sakoni sakoni.
0: Laras laras.
5: Italia Italia kong isan kere mak locot kui. Italia masalili setong mak yam buat loput kui. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngocol pak ketua. Matur saya langkung deh Hendra Cipta. Pandian, Pak Nurkomala, Pamekasan, Doni, Pamekasan juga, Winda, Pamekasan. Borong Pamekasan, enggak. Tertaga tinggalan juga, saya pertama gelap pada teretan Evi dari kawasan Lentang. Oke, teretan terpulih pemirsa, enggak. Gending si Satra Sepon, si Bedi mengelepor hati dengan pemirsa, setejin, malam mangken. Nika Bedi, Kator, depan dan apun, nika gending perkutut manggung. Ngering nika persa kedimin, arang

Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2022.

0: 26, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
0: Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Satu, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
3: Kedatangan antara bola pabiar saatengki, hampuan kabiar sakit buru, tantana genting perkutut mangkuk. Sepak tak serang teriatan Evi, Winda, Roni, Panur Komala, Torta Katingga, dan juga Hendra Cipta. Ebing Genga, Pak Hendra Cipta, beri sapa boleh serang Kota Nenggola. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Ingkat di Madura. Gegeong.
3: Oh, gegeong, Gi. Gegeong, Alhamdulillah. Sarang Pak Sera nih, Nga?
4: Makasih,
3: Pak Sera.
4: Men.
3: Hah? Hei, mana ikini suaranya?
4: Ini, Mas.
3: Ah, ini kan anjing. Tak kerecut. Tak kerecut ke buru gue lepon. Paren, pamekasan.
4: Mana bisa makin, Mas?
3: Saya, pon. Saya.
4: Alhamdulillah. Baju guna ini, ano, Mas? Seliap. Semoga RSI. Ini gue informasi untuk malam dini hari.
3: Bal. Bal-balan.
4: Ya.
3: Ken gelo, ting gua gelo. Mangken are napa kon? Are rebo. Sih, rebo jan. Are rebo.
4: Iki Burgis te bon.
3: Hah?
4: Iki Burgis te nang iklan iki.
3: Oh, lastare bon.
4: Lastare bon, e boteren.
3: Oh. Kebun tak pan pun apa pun pernah tare.
4: Kebun
3: kena. Tentang.
4: Tak gula pereng oni.
3: Tak kok tro oni.
4: Bukan memerang RRT.
3: Okay, negi Portugal melawan.
4: Asal oni jadual.
3: Okay, Portugal negi masuk Uzbekistan. Pukul 12, pukul telon nikah. Apa nengah? Inggris, Sarangana. Nikah. Esa ini nengah.
4: Seram nengah.
3: Mu boleh kun seram. Kerudu kan keretem.
4: Bagulah ni ke mas? Kurang kan anggap saya anu pertama pengarahan ternyata apa anten ini ngampu jerges dari ni kan pagi HP ternyata ni tak saya boleh.
3: Oh saya boleh lagi. Alhamdulillah mana
4: boleh saya. Kemudian gua nak tanya
3: sendiri.
4: Alhamdulillah pun saya boleh pun.
3: Engki alhamdulillah mana lebih pada saya nggak kene kawan.
4: Dengan saya mas Rili.
3: Ki sami sarung panjenengan Farel. Ih, engki bon.
4: Nama deh sampean malam moga tetap sehat kuat bunda ubunga.
3: Amin.
4: Sudah sudah terbaru. Ampun cair.
3: Cair.
4: Di Sleman saya ngerti, Mas. Oke, sempat sarang gedek itu jauh, Mas.
3: Oh, jauh kalau kalau.
4: Oh, ulit ini sering tak bisa makin semakin. Jadi jatuh, jadi menggogor orang.
3: Pasar belutuk ke timur gula bon.
4: Oh, lanjut lagi.
3: Ki ngereng lanjut timen.
4: Pada Pak Hendro Sito. Saya juga Pak Sito juga.
3: Ki.
4: Malam pada Bang Jeki. Bang Jeki Moro Bang Wawa.
3: Terus.
4: Ibu Pak Bunda Pak Kor. Saya juga ini sedemikian lagi.
3: Engki Bang.
4: Doa terbaik untuk sampean tengah-tengah.
3: Oke, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing geng ngatretan Farel pada Basira. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ting-genting betul. Ting-genting
5: betul. Jago besar nak kena.
3: Jago besar nak kena.
5: Abu. Nalak ada tempat atau bu. Mulai sate, mak sate nak etek. Mulai silat benih tak nak kena gabung. Tapi saya nak kalamicek.
3: Oh, kalamicek.
5: Kalamicek,
3: mak. Bodoh rumah, biar mak lasu kalamicek.
5: Kemarah, mak boleh lamari.
3: Ayi.
5: Kasarokah, mak boleh buat pasar kuri. Boleh pandu siara serang masa lili. Tekas sekut, pekun tak no bukin.
3: Tak no bukin, dan gi. Padahal pon pon are pon malam nggih. Tak nubukin.
5: Ngeri nasi dibudik arep.
3: Kenapa sih kembing-kembing kene
5: nggih? Mak tembu febang.
3: Ai.
5: Namun febang mak tembu malate.
3: Ai.
5: Ngereng wong pom odi, jek lepas aja karena majang tetisan ngono bate.
3: Alhamdulillah.
5: Pada nanti jek ngono.
3: Oke.
5: Isa nama iki.
3: Salam epon dak pasira apa.
5: Saya dikatakan pada sami-sami saya. Kipuru pada Farel, pada Mama Susana yang tergabung dengan
3: Laras,
5: pada Dewa Suragi, pada Wak Cempaka, Pertukan Suci, Epi Lentang, Mama Bathor, Mama Yudi, Iki Asmara, Serang Winda, Pak Ketua Gila, Serang Mas Panji,
3: Afif
5: Panji kan yang tahu anu.
3: Asyara?
5: Anu Panji ketawa kan yang
3: tahu. Oh, oke.
5: Okay. Pak Serbon Pangeran Bukabu,
3: Pangeran Jenar,
5: Pak Nor Pemala, sah dan Sar Mas Roni, kasih tu aja nih kita coba sebut kali. Nyon Sabora, Insya Allah laku acara Tru Dangdut, Mundi sama so agak bunga boleh kan?
3: Oke.
5: Okay. Kapan jenengan? Soal ting genting, pengiring bisa was.
3: Nengki.
5: Atas dokter anak, mana masa kena kong?
3: Kulik pepon. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kenga Abah Suni pada Basira.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ting genting Madura.
6: Waduh. Lakaran mantap ongko tretan.
3: Lakaran mantap ongko tretan. Ebing kenga Abah tantana pada fan anyar masuk.
6: Alhamdulillah.
3: Jeki Asmoro.
6: Thank
3: you. Kendeng.
6: Thank you.
3: Tak usah tanya kabar boleh ki.
6: Wah, alhamdulillah saya ni kan.
3: Saya.
6: Suap jadi, lestari ada orang ni tapi.
3: Boh, lasu lestari ada orang lasu buru kan suap dek remah kan ini kan cerita.
6: Tahu neng dari bunyangin nom malah
3: jadi. Wow, banyak banyak.
6: Persiapan saya laku
3: nak jadi. Nih capon kola persiapan nonton bola kemarin.
6: Wah, tak patian nak
3: jadi. Oh, oke. Dan capon kola mik senang ke bola.
6: Apuan,
3: bola
6: matotok ni kejali
3: digereng ke sana diterima di sini oh ya sia
6: kencingan apa sih terakhir nih
3: oh ayak samiran
6: oke
3: oke
6: ki salama si pertama udah kan ngocak tuk mau duduk karena kilo nih
3: ki kau teore patotok nih sama nih
6: si pertama akun kator sedang jalan bertugas ini di mana di teleman tengah te jali
3: ki
6: semoga paling besar tempat sampai di pada gajung
3: amin
6: di dalam aku dapat ketua ki
3: ki
6: si buru pada basuno ano basuni lopot lah
3: basuno jan
6: lopain
3: lopain
6: Bapak Akhir Ketua
3: Pak Abah Suno.
6: Alangiran buka buki sekarang Bapak Ketua Mas Hendra gitu kan. Dan Pak Haji Burhan terbaik saya satu jodoh lagi jadi.
3: Thank you Wan.
6: Thank you. Bade sirah. Pak Saper.
3: Pak Saper.
6: Mana bi Pak Saper gini kata-kata masuk Pak Kun Saper
3: jadi. Oh Pak Kun Saper ki.
6: Pak Kun.
3: Pak Kun berarti.
6: Bade dua. Supriyadi dua ki. Bang Mahesa. Bade Kileke.
3: Kileke.
6: Thank you. Mas Ali pertama juga. Kesatu aja nih jali.
3: Kesatu aja nih.
6: Terkecuali.
3: Kipon.
6: Karena sekoni boleh
3: jali. Leras leras deh bepon.
6: Niki kencinga. Pon di paling aja dekat orang yang berumah Makassar jali. Kelangkong jali.
3: Capek kepon.
6: Ireng. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ebing kengat teriatan Jeki. Duh putus unten.
7: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam. Dari Ani.
3: Ani.
7: Pacu, eng.
3: Icak nying ranying.
7: Mempon an apa teh? Di masalili mempon noring beklansi ya masalili.
3: Kan mangkana icak nying ranying anu nan apa? Kene kamu ni torak ini sakoni. Mula tak feedback, mula tak ngacuin.
7: Kini kapan ikini masalili?
3: Cepat
7: nak kura suara nampian ngerongi gelu.
3: Asyik.
7: Ki sampai tak nyetote, tunggu lo masalili.
3: Aduh.
7: Ki.
3: Lama pas. Malah cuta
7: nyetote. Aku nampian nyetote apa lagi?
3: Hah?
7: Lagi?
3: Lagu na?
7: Ki.
3: Entah saya kima.
7: Kamu ya terminal ki. Napa eta jamara?
3: Eta jamara tremi.
7: Em laki na es laku nampihan.
3: Es?
7: Oke. Pokok laku nampian siaran pole.
3: Oh laku na kula siaran pole.
7: Oke.
3: Ki pole ki.
7: Em laki na es kurma jeung bibi.
3: Si. Nasi berinto pancenengan. Kiwan.
7: Kendingnya buat apa Mas Lili?
3: Kendingnya ya samiran si geng bingkeng nih kak.
7: Tangarang?
3: Sih, ayak samiran kok. Ayak samiran.
7: Oh ayak samiran.
3: Ay.
7: Mungkin buntut-buntut buntut kau lagi.
3: Kira nora buntut.
7: Kending panik kak, pareng lagi nak kasih nelfon ki.
3: Nah, beka.
7: Tentu lagi ya ki. Si nelfon kak ulek.
3: Oh, sinifan kapan jenengan?
7: Takut salah paham, dekian.
3: Oh, takut salah paham.
7: Hah, iya apa pun, Ki?
3: Bambi, yang saya ngobong.
7: Salam, Mama Salili, Ki. Saya pertama ke angku impian, Ki. Selamat malam, selamat aktivitas, Ki. Moga-moga palingan apapun sehat.
3: Amin.
7: Kelak pada Pak Nur Kumala, Ki.
3: Ki.
7: Pada Jeki. Terus pada Jeki Mariata urkana si Arimbi. Kan langkana santak suruh.
3: Santak. Kimas Gempen kan santak juga.
7: Bukan kau lantikan sambil aku kebuk karo.
3: Bukan manggan. Ajar yang pen pun cucu luka boy pun susantak.
7: Terus pada Farel ke lagi.
3: Sip.
7: Ki pada Suni Abah.
3: Sia, jelik bolik kok.
7: Tak efek, tak kok kereng.
3: Oh, tak kok kereng, kawan.
7: Okay, bodoh Pak Tiwa, bodoh Riki Anggara, bodoh kasar saja, nak pun masa Lili, bodoh Rimbi lagi.
3: Pak Pasera.
7: Nah, Pak Tiwa.
3: Pak Tiwa.
7: Okay.
3: Oh, kawan.
7: Korang tak kira gabungan tan?
3: Kenapa?
7: Kali banget tak cangkir kereng.
3: Oh.
7: Kipun kasat aja nak saya tak ingat pun tenggol saporana. Kiki nggak paling lagi nak kasih teleponan kle.
3: Kiki.
7: Salam mas salam I love you forever.
3: Mengana karena
7: pada mu santak dan.
3: Mengana karena ngudo.
7: Ngudo kompo ya mas Lili.
3: Kompo ya ngudo. Mana?
7: Mana tua?
3: Cesak kasak dina, jereng pian saya bentuk tibi.
7: Kipun kang pintian kan langsung betona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur saya kan langsung juga. Entah yang tidak terlihat susana. Neka penelpon saya yang bingkeng malam mangken. Dari macara dinding-dinding Madura. Jeki Asmara juga. Abah Suni juga. Bada Farel juga. Beten kono macam agin matur sekalangkong. Genting si satro sepon, hota begenting si pungkasa malamangken, si pedimang lepor atir apa biar sesetia jena, ayang semiran.

Masih di Persatua Kanal Informasi dan Inspirasi ya. Selamat malam untuk semuanya yang masih bersama kami di 101.3 MHz. Selanjutnya kita akan ikuti Sumna malam ini juga hadir ke ruang dengar Anda semuanya yang akan menemani malam hari yang nanti di 3:24 malam nanti. Terucapkan selamat malam untuk semuanya yang masih setia bersama kami di Persatua Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia. Beberapa waktu lalu, sebuah peristiwa memilukan terjadi di Pasar Kasongan, Kalimantan Tengah. Pagi itu, suasana pasar seperti biasa. Pedagang membuka kios, pembeli mulai berdatangan. Namun, tiba-tiba api muncul dan dengan cepat membesar. Dalam waktu singkat, kobaran api melahap deretan kios dan bangunan di sekitar pasar. Puluhan lapak habis terbakar. Banyak pedagang hanya bisa menyaksikan dagangannya, barangnya, bahkan sumber penghidupannya berubah menjadi abu. Bagi banyak orang, kebakaran itu bukan sekedar berita. Itu adalah kehilangan. Ada yang kehilangan stok barang, ada yang kehilangan tempat usaha, ada pula yang kehilangan tabungan hidupnya yang selama ini tertanam dalam bentuk dagangan. Peristiwa seperti ini sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua. Terutama bagi Anda, para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan hari ini. Seringkali ketika bisnis berjalan lancar, kita terlalu fokus pada penjualan. Kita sibuk memikirkan bagaimana meningkatkan omset, memperluas pasar, atau menambah pelanggan. Itu semua memang penting. Namun kadang kita lupa memikirkan satu hal yang sangat penting, yakni perlindungan usaha kita. Kebakaran di Kasongan mengingatkan kita bahwa bisnis tidak hanya soal mencari untung, tetapi juga soal menjaga keberlangsungan usaha. Banyak pelaku UMKM menyimpan semua modalnya di satu tempat. Barang dagangan menumpuk di kios. Catatan keuangan tidak tersimpan dengan baik. Bahkan seringkali tidak ada sistem keamanan yang memadai. Ketika sesuatu terjadi, seperti kebakaran, banjir, atau pencurian, semuanya bisa hilang dalam satu malam. Karena itu, bagi para pelaku bisnis, ada beberapa hal sederhana yang perlu mulai kita pikirkan. Pertama-tama, selalu pikirkan perlindungan aset usaha. Pastikan instalasi listrik aman. Jangan menumpuk barang terlalu berlebihan. Kalau memungkinkan, pertimbangkan juga perlindungan usaha seperti asuransi atau sistem keamanan yang jauh lebih baik. Kedua, jangan meletakkan semua resiko di satu tempat. Dalam bisnis, kita mengenal prinsip sederhana. Jangan menaruh semua telur di dalam satu keranjang. Jika seluruh stok atau seluruh modal berada di satu lokasi, maka ketika terjadi musibah, dampaknya akan sangat besar. Ketiga, bangun sistem bisnis yang lebih kuat. Catatan keuangan, data pelanggan, dan informasi usaha sebaiknya disimpan dengan baik. Sekarang sudah ada banyak teknologi sederhana yang bisa membantu UMKM menjaga data usahanya. Dan yang tidak kalah penting, bangun mental ketahanan dalam bisnis. Banyak pengusaha besar di dunia bisnis pernah mengalami kebangkrutan, kebakaran, bahkan kehilangan usaha. Tetapi mereka bangkit kembali karena mereka tidak hanya membangun bisnis, mereka juga membangun ketangguhan. Rekan-rekan pelaku bisnis, usaha memang selalu memiliki resiko. Tetapi justru dari kesadaran terhadap resiko itulah, kita belajar menjadi pengusaha yang lebih bijak, lebih siap, dan lebih kuat menghadapi masa depan. Kebakaran di Kasongan adalah tragedi bagi banyak orang. Namun bagi kita semua, itu juga menjadi pengingat bahwa menjaga usaha itu sama pentingnya dengan membangun usaha. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: gol. Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Duel menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pro1.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: tiga pemain ini harus bisa saling berinteraksi dengan baik lah, saling bekerja sama okay. dengan baik, karena kalau enggak akan sangat sulit.
1: Oke, okay, baik. Baik, Bung Jupri kita tahan dulu, dan juga pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kita kumandangkan dulu Indonesia Raya.

0: Pro3 Jaringan Berita Nasional.
1: Ya, pendengar, waktu sudah menunjukkan pukul 23:59 waktu Indonesia Barat. Kedua belah tim, baik Portugal maupun Uzbekistan, sudah berada di lapangan hijau. Bung Jupri, nanti kita akan bahas di rehat babak pertama ya.
2: Ya.
1: Kita langsung saja menuju ke Bung Indra Virgiantara dan juga Bung Tomo Hakim.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
4: Portugal versus Uzbekistan.
5: Informasi. RRI Net, Radio Visual.
1: Ya, Bung Indra Virgiantara, silakan.
6: Ya, terima kasih Bung Fajar dan juga Bung Jupri Alexander yang sudah bagaimana mengulas jelang pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan dalam lanjutan fase grup Piala Dunia 2026. Dan kick off babak yang pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu, di mana pada kesempatan kali ini Portugal mengenakan kostum merah-merah, kos kaki merah, sementara Uzbekistan mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih-putih. Dan juga bagaimana terlihat formasi yang sudah diturunkan, di mana Cristiano Ronaldo turun sebagai ujung tombak dari Portugal sendiri. Kini Portugal mencoba menguasai bola, bagaimana tadi Ruben Dias mundur kembali pada Ruben. Di sana juga ada nomor punggung 13, Renato Veiga. Veiga masih alirkan ke sektor sebelah kiri. Ada Nuno Mendes. Namun dapat tekanan tadi, bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam di menit yang pertama ini bagi Portugal. Nuno Mendes sudah dilakukan. Ada nomor punggung 21 nampaknya tadi, atau 23 nampaknya, Vitinha. Ya, sodorkan lagi melebar ke sektor sebelah kanan. Ada pemain Portugal lainnya di sisi kanan, mencoba alirkan lagi bola ke tengah diam, mencari Vitinha. Neves, sektor sebelah kiri, mencoba melepaskan umpan tadi, namun kembali gagal, atau upaya dari Portugal menusuk di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan berhasil dimentahkan dan berbuah. Lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sektor sebelah kiri sudah dilakukan dengan cepat, mencoba dikontrol dengan Raul Neves, untuk berada di kotak penalti, berbahaya, lepaskan tendangan, ada gimana? Bruno Fernandes kah tadi yang sempat melepaskan dengan kaki kirinya, mencoba menembak ke gawang dari Uzbekistan di awal-awal menit yang babak pertama ini, namun tendangannya belum sempurna dan juga sempat menyentuh tadi bagaimana pemain bertahan dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbek. Ya, sudah dilakukan yang cepat, mundur ke belakang, ada Bruno Fernandes, angkat langsung dari kotak penalti, mencari siapakah di sana. Ada lagi, diamankan tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan yang langsung saja tanpa kompromi membuang sekulit bunda tadi, Sukurov, nomor punggung 7, yang juga turut membantu bagaimana pertahanan dari Uzbekistan. Bola dihadapi oleh Mendes, Nuno Mendes di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbek sudah dilakukan, mundur ke belakang dia kepada Vitinha, kembali lagi mendapat tekanan, mundur ke belakang kepada Dias, masih Dias melebar ke sisi kiri, ada Vitinha juga, nomor 13 Veiga tadi alirkan lagi kepada Ruben Dias, masih Ruben Dias memainkan bola di daerah pertahanan Veiga kepada Nuno Mendes, sodorkan bola ke depan, mencari João Félix. João Félix masih sodorkan bola kerjasama dengan Mendes, kali lalukan umpan ke depan, ada Cristiano Ronaldo. Sayang sekali, umpan crossing yang begitu kencang tadi tidak mampu disambut oleh Cristiano Ronaldo yang sudah berdiri di depan gawang, namun kencangnya umpan dari Nuno Mendes tidak mampu dijangkau dengan kaki kanan tadi oleh CR7. kapten kesebelasan dari Portugal ini belum membuahkan gol atau membahayakan gawang dari Uzbekistan. Upaya lagi dari Uzbekistan, terjadi perebutan di sana, dihalau lagi tadi oleh Bruno Fernandes, jatuh di Vega, mencoba mengalih, sodorkan lagi pendek saja. Ada Nuno Mendes, alirkan lagi di sektor sebelah kiri, mencoba membangun serangan Portugal. Masih memainkan dengan tenang, ada Vitinha, sodorkan kepada Joao Felix. Ada lagi Mendes, kembalikan lagi Vitinha. Mencari kawannya, masih mencari celah. Berikan saja kepada Ruben Dias di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada CR7, namun lagi terjadi umpan dua dari Portugal, berputar-putar bagaimana Bruno Fernandes kirimkan langsung bola ke depan, dihalau dengan sundulan kepala tadi oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Masih mencoba menggiring bola tadi, dihalau langsung bagaimana pergerakan pemain Uzbekistan tadi oleh Bruno Fernandes. Bola pun hanya bergulir ke sisi kanan dari lini serang Uzbekistan, menghasilkan lemparan ke dalam nampaknya. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan tadi yang berhasil digagalkan oleh Bruno Fernandes. Kita masih nantikan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan nampaknya di... Ya, upaya tadi masih menemui kegagalan dan berhasil dikuasai dengan baik oleh Diogo Costa, penjaga gawang dari Portugal. Ruben Dias tenang-tenang alirkan ke sisi kanan, mencari Cancelo di sana, mundur saja ke belakang, kembali pada Dias, sodorkan kepada Vitinha, masih memainkan bola, mencari kawannya dibebas, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Portugal, mencoba dikejar lagi, ada Neto nampaknya, masih Neto, berputar-putar Neto, kirimkan lagi mencari celah, mundur ke belakang lagi, mencari pemain Portugal di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, Cristiano Ronaldo akhirnya memecahkan gol yang pertama bagi Portugal dan juga bagi timnya di Piala Dunia 2026, memempatkan umpan crossing di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan tadi. Menit ke-6 babak yang pertama ini disambut riuh bagaimana puluhan ribu pendukung dari Portugal yang memadati Stadion Houston pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia. Tentu ini yang diharapkan, bagaimana Cristiano Ronaldo sebagai pemain bintang dari Portugal akhirnya mampu menciptakan gol jika dibandingkan pemain bintang-bintang lainnya seperti Argentina, Lionel Messi yang sudah menciptakan 5 gol di Piala Dunia kali ini. Tentu CR7 julukannya berhasil memecah kebuntuan bagi Portugal sehingga menambah kepercayaan diri tentu bagi sang mega bintang ini. Skor 1-0, Portugal memimpin sementara di pertandingan kedua fase grup antara Portugal dan Uzbekistan. Kita masih nantikan bagaimana Bung Jupri ini melihat sebenarnya nih gol dari Cristiano Ronaldo.
2: Ya, saya justru lebih menyoroti bagaimana sangat-sangat emosional ya.
6: Ya.
2: Ronaldo setelah merayakan gol terlihat memang dia berhasil ya menuntaskan. Kalau kita lihat kan sebelum pertandingan ini kritiknya begitu bertubi-tubi.
6: Ya, betul.
2: Tapi akhirnya bisa tercipta gol. Tapi kita lihat prosesnya juga sangat baik. Bagaimana tadi penetrasi yang dilakukan oleh Joao Cancelo yang akhirnya mengirimkan umpan mendatar kotak penalti dan langsung disambar ya. Kita lihat Ronaldo berada di posisi yang tepat dan saya kira menjadi start yang impresif buat Selecaudas Quinas di pertandingan ini.
6: Ya, ini gol yang ditunggu-tunggu tentu bagi para pendukung Portugal, terutama dari sosok Cristiano Ronaldo. Uzbekistan kini menguasai bola, mencoba alirkan ke depan. Bagaimana mencoba nomor punggung 24 nampaknya, namun dibayangi oleh Vega tadi langsung membuang si kulit bundar. Upaya pergerakan dari Bezruzon Karimov berhasil dipatahkan di sisi kiri pertahanan dari Portugal. Lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Uzbekistan. Ataukah, oh ya, nampaknya sudah menyentuh atau juga keluar lapangan. Diogo Costa sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri Portugal. Sodorkan lagi ke belakang sedikit, ada Ruben Dias. Masih Dias, ada Bruno. Sana mencoba memainkan. Vitinha kembali menatap ke depan. Kepada siapa akan diberikan. Berawal juga bagaimana tadi umpan dari Vitinha yang cerdik. Membawa, melihat pergerakan Joao Cancelo. Alihkan kepada Felix, kirimkan sodorkan lagi kepada Mendes, mencoba membantu serangan. Mendes, masih Mendes di sektor sebelah kiri lini serang dari Portugal, namun membentur tadi pemain dari Uzbekistan. Nuno Mendes akan melakukan lemparan ke dalam, dapat pengawalan yang ketat tadi dari Abdul Qadir Kusanov. Mendes sudah dilakukan lemparan ke dalam. Terjadi tackle yang cukup keras tadi dilakukan Karimov nampaknya. Menahan atau mencoba menghentikan pergerakan dari João Félix. João Félix tadi sempat mengontrol bola, namun tekanan yang sangat telat tadi dilakukan oleh nomor punggung 24 tadi, Peruzon Karimov. Nampaknya ini akan menjadi peluang kembali bagi Portugal. Tendangan bebas diperoleh Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan di menit ke-9, memasuki menit ke-10. Kita nantikan akan siapakah yang akan mengeksekusi di sisi kiri atau sisi kanan pertahanan, di mana sejumlah pemain Portugal, Ruben Dias, Cristiano Ronaldo, ya Bruno Fernandes yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Beberapa meter saja di sisi kanan kotak penalti dari Uzbekistan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Portugal berada di daerah kotak penalti. Bruno Fernandes bersiap-siap mengambil ancang-ancang, sudah memberikan aba-aba, sudah dilakukan, namun berhasil ditepis lagi, dikuasai lagi pemain dari Uzbekistan atau Portugal tadi. Bagaimana Cancelo mencoba menguasai bola. Coba kini Portugal kembali, ada Nuno Mendes, masih Mendes, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencoba dikuasai oleh Bruno Fernandes. Dicocor saja keluar lapangan tadi oleh Behruzon Karimov. Lemparan ke dalam kembali bagi Portugal, masih di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Nuno Mendes memegang si kulit bundar, sodorkan kepada João Félix, balikan lagi kepada Mendes, mundur ke belakang kepada Vega. Masih Vega, alirkan lagi arahnya kepada Nuno Mendes. Masih Nuno Mendes mencoba melatih satu pemain, namun dihentikan tadi pergerakannya. Datang lagi João Félix mencoba membantu, namun bergulir kembali keluar lapangan di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Lemparan ke dalam kembali bagi Uzbek di menit ke-11 babak yang pertama ini sudah dilakukan. Dihalau tadi oleh Nuno Mendes, mencoba direbut lagi pemain. Ada Bruno Fernandes, sodorkan lagi. Ada Vitinha, alirkan ke sisi kanan, menemui Ruben Dias kini di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Cristiano Ronaldo, pencetak gol pertama bagi Portugal. Sodorkan lagi, mundur ke belakang ada Vitinha. Vitinha mencari celah, berputar-putar ke sisi kanan dia, mencari João Cancelo nampaknya. Alirkan lagi sisi kanan untuk Predonet. Neto di sana, ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang kepada Vitinha. Kembali lagi, mendapat tekanan tadi, ada Ruben Dias, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba dipatahkan lagi oleh pemain Uzbekistan tadi, Sherot Nasuralev. Gebaskan lagi, langsung lagi terjadi perebutan di sana. Bagaimana juga Honeves masih menguasai bola. Pemain-pemain Portugal lebih dominan di awal-awal babak yang pertama ini. Coba alirkan ke sisi kanan, mundur ke belakang pada Vitinha, masih Vitinha, kepada Neto, masih Neto. Menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dibayangi tadi oleh satu pemain dari Uzbek, yaitu Abusbek. Masih memainkan bola berputar-putar di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Mencoba mencari celah di sektor sebelah kiri, belum merubahkan arah. Mundur ke belakang pada Ruben Dias. Ruben Dias melihat lagi kepada Vitinha di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Fernandes, Vitinha, kembalikan lagi pada Vega. Berputar Vega ke sisi kanan kembali, alirkan mundur ke belakang kepada Ruben Dias, masih Dias ke depan dia, mencarikan Seloka di sana, berputar-putar dibayangi satu pemain dari Uzbekistan, berhasil direbut. Oh, berbahaya, sodorkan langsung bola jauh ke depan, namun Diogo Costa langsung keluar dari sarangnya, menghalau pergerakan atau bola tadi yang bergulir di daerah pertahanan dari Portugal. Belum membahayakan gawang dari Portugal, upaya dari Uzbekistan tadi. Diogo Costa sodorkan kepada Vega, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri, melebar lagi langsung berikan umpan terobosan nampaknya kepada Bruno Fernandes, mencari siapakah di sana. Terjadi perebutan atau dihalau tadi, belajar lagi dan direbut. Oh, terjatuh, pelanggaran. Bagaimana pergerakan dari Neto nampaknya tadi, mendapat pengawalan yang ketat dari nomor punggung 5 Rustam Jom Asurmatov, sehingga berbuah kartu kuning bagi pemain Uzbekistan ini oleh wasit yang memimpin jalannya pertandingan pada malam hari ini, itu Jalal Jayed. Tepat saja tadi nampaknya di tepi garis kotak penalti dari Uzbekistan, menghasilkan tendangan bebas yang cukup berbahaya bagi Uzbekistan sendiri ya, Bung Jupri.
2: Ya, ini benar-benar di dekat area kotak penalti ya. Jadi hanya beberapa meter saya kira. Dan jadi mungkin ini akan dieksekusi Bruno sepertinya. Ya. Antara Bruno atau Ronaldo.
6: Nah, ini siapa nih nendang nih? Rebutan gak nih?
2: Kayaknya mungkin Bruno ya kalau saya lihat momennya. Karena Bruno sedang tampil sangat baik juga di MU. Tapi ada Ronaldo yang kita juga punya kemampuan, punya kapasitas untuk lepaskan tendangan bebas dari
6: kalau jam. Udah bisik-bisik nih kayaknya gue aja dong gitu ya.
2: Kayaknya Ronaldo ya.
6: Iya. Gue masih defisit gitu. Masih defisit. Mengejar Messi gitu ya. Iya, nampaknya Cristiano Ronaldo memang juga punya, sebenarnya punya rekor yang baik juga dalam tendangan bebas Cristiano Ronaldo. Namun kita akan lihat seperti apakah eksekusi yang dilakukan Cristiano, dan saat ini masih berbincang dengan Bruno Fernandes. Kita masih nantikan siapakah yang akan mengeksekusi tendangan bebas ini. Sementara beberapa pemain dari Uzbek membentuk pagar betis, bahkan juga ada yang sengaja untuk berbaring untuk menghalau tendangan yang menyusur tanah gitu, membahayakan. Jika pagar betis yang dilakukan untuk menghalau bola atas ini ternyata diberikan bola datar, kita nantikan. Ada juga Rafael Neves, ada Cristiano Ronaldo, ada juga Mendes, akan seperti apakah tendangan. Sementara penjaga gawang dari Uzbek yaitu Abdul Fakid Nematov juga sangat konsentrasi bagaimana Cristiano Ronaldo menatap ke depan. Wasit yang memimpin jalannya pertandingan masih memberikan arahan bagaimana tendangan bebas ini akan dilakukan, mengarahkan pemain Portugal dan juga pemain dari Uzbekistan. Wasit Jalal Jayed masih memberikan instruksi apakah seperti ini atau untuk pagar betis yang akan membuka, tentu menjadi trik atau juga taktik dari tim Portugal dalam mengeksekusi set piece. Tendangan bola mati ini, mana Cristiano Ronaldo dengan gaya khasnya ngambil ancang-ancang. Konsentrasi Cristiano Ronaldo berapa meter saja sudah dilakukan sama Cristiano Ronaldo. Gol! Luar biasa, hampir saja tertipu di namanya Nuno Mendes malah yang mengeksekusi ini.
2: Di luar dugaan ya, kita lihat bagaimana justru Nuno Mendes ya yang menjadi eksekutor, dan terlihat tadi memang Ronaldo sudah melakukan ancang-ancang ya. Ya, seperti yang akhirnya menipu kiper dari Uzbekistan, dan Nuno Mendes menempatkan bola yang memang sangat-sangat kencang tadi, dan luar biasa ya kita lihat bagaimana Portugal terlihat memang sudah bangkit di pertandingan kali ini setelah hasil yang kurang mengesankan di melawan Kongo. Dan kali ini kita lihat sudah 2-0 dalam waktu 17 menit, dan rasa-rasanya memang akan ada gol lagi, Bung.
6: Wah, luar biasa ini nampaknya kesulitan dari tim Portugal sudah mulai terlihat di laga kedua ini melawan Uzbekistan. Kita akan nantikan seperti apakah kelanjutannya di sisa laga pada pertandingan malam hari ini. Begitu Bung Tomo ya.
7: Baik, terima kasih Bung Indra. Selamat malam mendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh tanah air. Anda mendengarkan siaran langsung pertandingan Piala Dunia Grup K yang berlangsung dari Stadion Boston di Amerika Serikat antara Portugal melawan Uzbekistan. Skor sementara adalah 2-0 untuk Portugal di menit ke-18 pertandingan untuk malam hari ini. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Odijan Kamarobekov mencoba untuk memberikan umpan kepada sisi kiri pertahanan dari Portugal. Masih pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Kali ini terpatahkan kembali oleh pemain-pemain dari Portugal. Namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Ada satu pemain yang terjatuh namun bola tetap bergulir dalam kotak penalti tendangan langsung. Sayang sekali Ganeev ya, bermain nomor punggung 19 tadi mencoba untuk melakukan tendangan langsung namun tidak berhasil dalam kotak penalti. Bola kembali dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Kali ini ada Ruben Dias yang sudah melakukan flip trick ya sepertinya untuk menghalau pemain dari Uzbekistan, dan kali ini umpan terobosan langsung yang dituju adalah Pedro Neto namun tidak berhasil diraih oleh Neto karena terlalu deras bola sehingga meninggalkan lapangan, dan lemparan ke dalam untuk Uzbekistan di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, pemain-pemain Uzbekistan masih menguasai bola. Ada satu pemain di sektor sebelah kiri yang sudah menerima bola kali ini. adalah Azizan Ganiev mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam umpan terobosan maksudnya kepada Sumuradov, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain belakang dari Portugal. Kali ini Portugal mencoba untuk membangun serangan. Nuno Mendes di sektor kiri pertahanan Portugal mengalirkan bola langsung yang dituju adalah Pedro Neto di sana di sektor kanan sayap kanan Portugal, namun sempat mengenai kaki dari pemain Uzbekistan yaitu Nazrulayev sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam. Kali ini pemain nomor punggung 13 Renato Veiga dari Portugal menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Ke tengah dia yang dituju adalah Ronaldo. Kali ini membawa bola melebar dia kepada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kembali lagi ke belakang, Nuno Mendes masih menguasai bola, mengecoh dua pemain Uzbekistan, namun terjatuh dia saat mencoba melewati pemain nomor punggung 24 dari Uzbekistan yaitu Karimov sehingga menghasilkan pelanggaran dan juga tendangan bebas kali ini untuk Portugal di sisi kiri, di sisi kanan pertahanan Uzbekistan kali ini dekat dengan garis kotak penalti. Ada sekitar 3, 4, 5 pemain Portugal juga sudah berada di dalam kotak penalti. Di antaranya ada Ronaldo, kemudian juga ada Pedro Neto. Dan bola kali ini dihadapi oleh 3 pemain dari Portugal setidaknya. Menentukan siapa yang akan mengambil, ada Bruno Fernandes di situ. Kemudian ada Nuno Mendes dan juga ada satu pemain nomor punggung 23 yaitu Vitinha. Sudah siap-siap untuk dilakukan, sudah dilakukan oleh Bruno Fernandes, pendek saja kepada Nuno Mendes dalam kotak penalti, umpan dalam kotak penalti namun berhasil gagal pemain-pemain Uzbekistan. Kembali kali ini Portugal masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor kiri kanan pertahanan dari Uzbekistan. Tadi Joao Felix mencoba untuk mengumpan ke dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Juan Neves, namun tidak berhasil. Masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan kali ini. Pertempuran di udara berlangsung, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Pelan tapi pasti pemain-pemain Portugal mencoba untuk membuka grendel atau pertahanan dari Uzbekistan. Kali ini umpan terobosan akan langsung dilakukan dalam kotak penalti, namun mengenai pemain dari Uzbekistan tadi, nomor punggung 5, Surmatov. Namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain Portugal kali ini. Pemain nomor punggung 11, Joao Felix, kerjasama dengan Bruno Fernandes. Terjatuh Bruno Fernandes di dekat kotak penalti Uzbekistan setelah mencoba melewati kawalan dari pemain-pemain Uzbekistan. Sangat cerdik tadi Bruno Fernandes mencoba untuk memberikan umpan dengan tumit ya, namun tidak berhasil melewati pemain nomor punggung 18 yakni Abdullayev dari Uzbekistan. Kembali pelanggaran dan juga tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Portugal Bruno Fernandes ini di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Sedang bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekan yang berada di dalam kotak penalti untuk menyambut atau menerima umpan dari Bruno Fernandes. Bersiap Bruno Fernandes memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dalam kotak penalti, mencoba disundul namun tidak berhasil. Uzbekistan kali ini mencoba untuk melakukan serangan balik dengan sangat cepat. Main nomor punggung 9 Kamarobekov, tidak 14 ternyata Eldor Sumuradov ya. Ini tadi mencoba untuk melakukan sprint sambil membawa bola namun tidak berhasil karena digagalkan oleh main Portugal bernomor punggung 20 yaitu Ho Cancelo di sekitar lapangan tengah pertandingan. Dan bersama dengan itu wasit asal Maroko yaitu Jalal Jaid ini menghentikan sementara pertandingan karena memasuki hydration break di Piala Dunia 2026 kali ini. Bung Jupri, selama 22 menit pertandingan ini, apa catatan Anda yang mungkin sudah Anda siapkan untuk pendengar kita untuk malam hari ini, Bung Jupri?
2: Ya, yang jelas kita lihat sangat-sangat baik ya penampilan dari Portugal. Bahkan Ronaldo sebelum tadi momen menciptakan gol, dia sebenarnya punya momen juga tadi. Ada satu umpan silang tadi yang dilepaskan oleh Nuno Mendes, tapi memang terlihat memang bolanya terlalu deras dan Ronaldo agak telat ya menyambut umpan tadi. Dan setelah itu kita lihat bagaimana kemudian serangan-serangan dilakukan dari sisi sayap itu memang benar-benar memang menjadi kekuatan dari kubu Portugal. Kita lihat bagaimana peran dari Nuno Mendes, kemudian juga Pedro Neto di sana dan juga Joao Felix akhirnya memang membuat mereka bisa menciptakan gol tadi di menit ke-6. Umpan yang sangat-sangat baik dilepaskan oleh Joao Cancelo yang melakukan penetrasi hingga ke area kotak penalti, dan Ronaldo. Ronaldo ada di sana dan menciptakan gol pertamanya di Piala Dunia 2026. Dan yang menarik adalah gol tadi membuat Ronaldo menjadi pemain tertua kedua yang menciptakan gol di Piala Dunia setelah Roger Milla.
8: Kamerun ya?
2: Kamerun. Betul. Jadi ini saya kira menjadi pencapaian yang positif ya buat Ronaldo. Apalagi kalau kita lihat tadi perayaan golnya juga begitu
8: emosional.
2: Emosional, terlihat memang ada beban. Beban
8: yang dilepaskan ya
2: dari Ronaldo. Dan akhirnya selebrasi siunya muncul juga gitu. Karena kalau kita lihat kan benar memang bebannya kemarin Ronaldo sangat-sangat terasa ya. Kritik datang bertubi-tubi buat dia. Kemudian juga kalau kita lihat rivalitasnya dengan Messi, Messi juga tampil sangat luar biasa bersama Argentina. Bukan hanya itu, Mbappe juga terlihat juga nyaman bermain sama Prancis. Erling Haaland juga Norwegia juga muncul. Dan kemudian Ronaldo akhirnya menemukan momennya dia gitu. Dan setelah itu kita lihat ada tendangan bebas tadi yang berhasil dikonversi menjadi gol oleh Nuno Mendes. Dan ada peran Ronaldo lagi. Nah kalau kita, Ronaldo tadi pura-pura menendang. Tapi kemudian Mendes yang menjadi eksekutor. Jadi saya kira terlihat memang Ronaldo setelah gol pertama tadi begitu nyaman ya. Akhirnya dia seperti terlepas bebannya dan akhirnya bisa bermain, memperlihatkan performa terbaik. Dan itu juga akhirnya membuat para pemain yang lainnya juga bisa terangkat juga.
8: Ya, Portugal dengan hasil sementara ini sekarang berada di peringkat pertama. Nah, ini apakah peluang mereka akan semakin besar dengan kemenangan ini atau bagaimana menurut Anda, Bung Jupri?
2: Ya, yang terpenting buat Portugal sekarang adalah pertandingan masih panjang ya. Artinya sekarang memang unggul 2-0, tapi mereka tidak boleh juga mengendurkan serangan gitu. Mereka harus tertampil menekan. Dan yang positif dari Portugal di pertandingan kali ini adalah mereka banyak melepaskan umpan-umpan vertikal yang saya kira itu sangat-sangat baik ya untuk dicoba, karena kalau kita lihat mereka mampu untuk memanfaatkan kelebaran ya, bagaimana peran dari Pedro Neto kemudian juga Joao Felix bermain sangat-sangat baik. Dan ini akhirnya memang titik kelebihan ini, kekuatan mereka ini yang akhirnya menjadi tidak mampu dibendung oleh Uzbekistan sejauh ini.
8: Oke, baik, terima kasih Bung Jupri. Dan pertandingan saat ini sudah berlangsung kembali, pendengar Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh penjuru tanah air. Lemparan ke dalam kali ini akan dilakukan oleh pelanggaran. Sepertinya pelanggaran untuk Uzbekistan kali ini akan dilakukan oleh Karimov, pemain nomor punggung 24, melebar dia ke belakang. Yang dituju adalah Asurmatov, pemain nomor punggung 5 di sektor kiri pertahanan mereka. Coba cari rekannya Asurmatov, ada Surukov kali ini kembali lagi ke belakang. Abdullah Abdullaev, kemudian Malik lagi kepada Asurmatov. Masih Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri, sektor kanan pertahanan dari Portugal. Terlepas tadi dari pengawalan, namun berhasil disapu saja bola oleh Hakan Celo tadi, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain Portugal, namun kurang cermat sehingga menghasilkan lemparan ke dalam untuk Portugal. Sudah dilakukan pendek saja, dilakukan kali ini kepada Vitinha ke belakang dia. Kali ini yang dituju adalah Renato Vega dan juga melebar lagi ke sektor kiri, ada Nuno Mendes di sana, pemain nomor 25 yang tadi mencetak gol di menit ke 16. Kembali lagi kepada Renato Vega dan juga Ruben Dias kali ini menguasai bola, masih di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Coba untuk memancing para pemain Uzbekistan keluar dari sarangnya. Kali ini Ruben Dias ke belakang dia, sang penjaga gawang Diogo Costa yang mengenakan kostum hijau. Langsung saja umpan ke depan, yang dituju tadi adalah Cristiano Ronaldo namun tidak berhasil menemui Ronaldo. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Uzbekistan. Langsung saja melebar dia ke sektor kiri dari sektor penyerangan Uzbekistan, namun gagal lagi, kembali ke belakang. Kali ini Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan kembali. Main nomor punggung 24 Karimov bawa bola, sudah melewati garis tengah di sektor kiri pertahanan Portugal. Masih mencari rekannya dia, Karimov masih membawa bola ke belakang dia sedikit, main nomor punggung 9 dan ada Kamur Bekov tadi. Kali ini main nomor punggung 7 Surukov coba untuk membangun serangan. Main nomor punggung 13 di sektor kanan pertahanan Portugal mencoba mengirimkan umpan, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Portugal. Renato Vega dari dalam kotak penalti. Aman sementara ini gawang dari Portugal. Bola berada di sektor tengah, terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba berebut bola dengan Vitinha, yaitu pemain nomor punggung 9 ya, Odiljon Kamrobekov. Jadi sudah menerima satu kartu kuning di menit 13 tadi. Kamrobekov ini jatuh dia tadi ketika mencoba melewati Vitinha. Tendangan bebas untuk pemain Uzbekistan sudah dilakukan pendek saja. Kali ini bola dikuasai oleh pemain Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal, mencoba untuk berebut dengan pemain Portugal kali ini. Ya, pemain Uzbekistan sepertinya agak sedikit kesulitan untuk menembus pertahanan dari Portugal. Nah, kali ini mencoba untuk serangan dilakukan oleh Uzbekistan.
7: gol dari luar kotak penalti. Dilesakan oleh pemain nomor punggung 19 Aziz John Ganiev ya. Ganiev mencetak gol malam hari ini dari Uzbekistan. Pemain nomor punggung 19 memanfaatkan kesalahan dari lini belakang Portugal. Umpan yang kurang cermat tadi dari pemain belakang Portugal saat akan menghalau bola dimanfaatkan dengan baik oleh Ganiev menggunakan tendangan kaki kanan mengarahkan bola ke sisi kanan atas gawang Portugal yang dijaga Diogo Costa. Berubah skor sekarang 2-1 untuk masih keunggulan dari Portugal. Uzbekistan ini sudah mencoba untuk mengejar ini, Bung Jupri.
2: Ya, kalau kita lihat memang pressing ya, tadi pressing yang dilakukan oleh Abosbek Fazulaev kepada Joao Cancelo yang memang terlalu lama ya tadi menguasai bola di area yang berbahaya. Dan kita lihat memang ada VAR review ya.
7: Ya.
2: Memang ada komplain tadi dari Joao Cancelo bahwa dia dilanggar.
7: Ya.
2: Dan kita tunggu apakah keputusannya apakah pelanggar atau tidak. Tapi di luar itu tadi kita lihat eksekusi yang sangat baik ya. Kalau kita lihat dilakukan oleh Aziz John Ganiev tadi lewat tembakan jarak jauh yang akhirnya menggetarkan gawang dari Portugal.
7: Ya, ini kita masih menunggu hasil dari VAR karena ada potensi pelanggaran. Kita akan tunggu apakah golnya ini disahkan atau memang ternyata terjadi pelanggaran sebelumnya terhadap pemain Portugal yang dilakukan oleh Uzbek Fazulaev. Kita tunggu ini. Attacker number 22 didn't play the ball and committed a foul. Final decision. Nah, foul ternyata pelanggaran dilakukan oleh Uzbek Fazulaev sehingga wasit asal Maroko Jalal Jaid ini memutuskan untuk membatalkan gol yang dihasilkan oleh Uzbekistan sehingga kedudukan kembali menjadi 2-0 untuk keunggulan Portugal. Pertandingan bergulir kembali kali ini. Portugal mencoba untuk membangun serangan kembali namun gagal kali ini di sektor tengah lapangan tengah. Pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan. Dicocor saja bola kali ini oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, dihalau oleh Nuno Mendes langsung saja ke depan. Yang dituju tadi adalah Bruno Fernandes namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Uzbekistan. Umpan kali ini coba untuk dilakukan oleh pemain Portugal langsung ke depan gawang dari Uzbekistan namun berhasil dijaga dengan cermat oleh penjaga gawang Uzbekistan, Nematov. Umpan langsung ke dalam ke depan. Kali ini yang dituju adalah pemain nomor punggung 22 tadi, Uzbek Fazulaev. Di belakang dia masih pemain-pemain Uzbekistan bermain di sektor kiri pertahanan dari Portugal mencoba untuk mengejar ketinggalan defisit gol mereka 1-0. Melebar kali ini pemain-pemain Uzbekistan ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal namun terpotong. Kali ini bola berhasil dikuasai, hampir saja salah pengertian antara pemain Portugal yaitu Honeves dan juga Cancelo sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Uzbekistan di menit 32. Ya, wasit asal Maroko ini sempat meniupkan peluitnya. Ternyata dia meralat keputusannya yakni pelanggaran ya. Tendangan bebas untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan dari Portugal. Mencoba untuk merangsek ke dalam jantung pertahanan Portugal pemain-pemain Uzbekistan kali ini. Mencoba untuk mengejar defisit gol di menit 33 pertandingan. Di sektor kanan pertahanan Portugal, Aziz John Ganiev, pemain nomor punggung 19 bersiap melakukan tendangan bebas dalam kotak penalti. Namun bola bergulir secara deras ke luar lapangan menghasilkan tendangan gawang saja. Yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 9 Kamro Bekov namun tidak berhasil diterima dengan baik. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini langsung saja ke tengah lapangan. Yang dituju adalah Cristiano Ronaldo namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan kali ini. Asurmatov nomor punggung 5 geser dia Kamro Bekov, belakang lagi ada Abdul Qadir Khusanov mencoba untuk melewati Joao Felix tadi namun sepertinya terjatuh saat akan mencoba

0: Namun dengan cepat Diogo Costa, kiper dari Portugal ini, menyambar bola sebelum sempat dikuasai oleh Faizulaev. Selamatlah gawang Portugal kali ini. Belakang kali ini Renato Vega geser dia ke kanan, ada Ruben Dias di sana. Vitinha menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan Portugal. Melebar dia, ada Pedro Neto di sana ke sektor kanan, umpan terobosan tadi niatnya, namun digagalkan oleh pemain-pemain dari Portugal. Lemparan Uzbekistan maksud kami, lemparan ke dalam untuk Portugal sudah dilakukan langsung kepada Ruben Dias. Ke belakang dia Vega kali ini, melebar ada Nuno Mendes di sektor sebelah kiri atau sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Kembali ke belakang kali ini Vega, kembali kepada Mendes, coba untuk melakukan penetrasi Mendes. Masih dikuasai oleh Vega, Mendes lagi, 1-2, terjatuh Mendes setelah mencoba melewati dua pemain dari Uzbekistan. Tendangan bebas cepat dilakukan oleh pemain-pemain Portugal ke tengah kali ini, ke kanan bola, yang dituju adalah Pedro Neto di sana. Mencoba berlari Pedro Neto, melewati hadangan dari satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 13, berhasil. Namun kali ini bola dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan. Satu pemain Uzbekistan mencoba untuk melakukan serangan kali ini, pemain nomor punggung 19 Aziz dan Ganiev, namun coba untuk mengirimkan bola, tidak berhasil diterima dengan baik, disapu saja oleh penjaga gawang Portugal, Diogo Costa. Portugal kali ini berbalik melakukan serangan di sektor sebelah kiri atau di kanan pertahanan dari Uzbekistan. Main nomor punggung 11 ini Joao Felix langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Ronaldo, namun dibuang saja bola oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan, Asurmatov. Lemparan ke dalam untuk Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan akan dilakukan oleh Nuno Mendes, pemain nomor punggung 25. Sudah dilakukan pada nomor punggung 23 Vitinha. Ke belakang lagi dia Cristiano Ronaldo, umpan 1-2 niatnya, namun ternyata dihalangi oleh pemain nomor punggung 5 dari Uzbekistan. Terjatuh Ronaldo, bukan melupakan pelanggaran, langsung saja dibuang bola ke luar lapangan. Masih mencoba untuk direview lagi apakah terjadi pelanggaran terhadap Ronaldo yang dilakukan oleh Asurmatov, namun ternyata wasit memutuskan lemparan ke dalam untuk Portugal. Bola fair play dilakukan oleh Nuno Mendes tadi. Kali ini pemain-pemain Uzbekistan mencoba untuk membangun serangan. Menjaga gawang Nematov, pemain nomor punggung 12, berkostum hijau-hijau, mencoba untuk mengatur serangan teman-temannya. Lemparan jauh dilakukan sektor sebelah kanan, ada Nasrullaev di sana. Namun kembali bola keluar lapangan setelah tadi sempat menyentuh kaki dari pemain Portugal. Lemparan ke dalam kali ini bagi pemain Uzbekistan di sektor kiri pertahanan Portugal. Sudah dilakukan Karimov, coba untuk menyisir sisi kanan pertahanan Portugal, tidak berhasil. Berhasil direbut oleh pemain-pemain Portugal kali ini bola, namun berhasil dikuasai kembali oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kembali keluar lapangan bola setelah Karimov mencoba untuk melewati adangan dari Joao Felix. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, yang dituju adalah Asbosbek. Faizulaev terjatuh dia, namun terjadi pertempuran perebutan bola kali ini di sektor tengah lapangan pertandingan. Vitinha tadi mencoba untuk merebut bola, berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba melakukan serangan balik kali ini Bruno Fernandes membawa bola yang dituju. Oh, Bruno Fernandes di dalam Ronaldo, di dalam kotak penalti, masuk gol. Menit 38 pertandingan malam hari ini, Cristiano Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor. Dua gol dicetak oleh Cristiano Ronaldo. Bung Jupri, akankah terjadi hat-trick malam hari ini oleh Ronaldo?
1: Ya, lagi-lagi ini kita lihat malam pembuktian ya. Bisa katakan malam pembuktian seorang Ronaldo. Dan kita lihat kerjasama yang sangat-sangat baik. Bagaimana Bruno Fernandes melihat pergerakan ya, pergerakan yang seorang Ronaldo yang berlari memang sejajar dengan para pemain belakang dari Uzbekistan. Dan terlihat juga bagaimana ketenangan yang ditunjukkan seorang Ronaldo, umpan yang sangat baik dari Bruno Fernandes, umpan terobosan yang kemudian mengarah ke sisi kanan dan mampu dikonversi menjadi gol. Tendangan yang pelan tapi terlihat mengarah ke pojok

0: gawang dari Nematov dan 2 gol sejauh ini buat Cristiano Ronaldo setelah kesulitan di pertandingan pertama melawan Kongo. Dan sama berarti 2 gol kemarin Messi juga menciptakan 2 gol melawan Austria, dan sekarang Ronaldo 2 gol, jadi sama, tapi memang Messi sudah menciptakan 5 gol
1: ya, hat-trick tinggal sebelumnya kan ya.
0: Betul.
1: Itu dia tadi Ronaldo, pemain nomor punggung 7. Ini berhasil mencatatkan namanya kembali di papan skor setelah menit 6 tadi mencetak gol, kali ini menit 38. Ronaldo kembali mencatatkan namanya di papan skor, dan teriakan Su ini juga turut menggema di Stadion Boston di Amerika Serikat. Pertandingan berlangsung kembali, Uzbekistan masih mencoba untuk melakukan serangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Dipatahkan kembali, Renato Vega menggunakan kaki kanannya membuang bola saja langsung keluar lapangan. Dan pertandingan ini selanjutnya akan disadirkan oleh Bung Indra Virgantara.
2: Ya, terima kasih Bung Tomo. Menit 40, tersisa kurang lebih 5 menit di waktu normal. Portugal telah unggul 3-0 atau Uzbekistan, sebuah serangan kini mencoba dibangun oleh Portugal. Namun kembali gagal dipatahkan oleh barisan dari pemain Uzbek, kembali jatuh di kaki pemain Portugal. Di sisi kanan ada Vitinha, kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada Neves. Lalu Neves, Cancelo, kembalikan kepada Neves, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Sodorkan kepada Vega, si sektor sebelah kiri dalam, melebar ke sisi kiri luar ada Nuno Mendes. Sodorkan kepada Joao Felix, tadi mundur ke belakang, mencoba mengatur tempo kini permainan. Vitinha melewati garis tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Vitinha? Sodorkan lagi ke tengah. Ada Ruben Dias. Masih Ruben Dias. Sodorkan lagi bola ke depan. Namun terjadi pelanggaran tadi. Angkat langsung jauh ke dari kotak mati. Di mana ada Joao Felix? Sayang sekali upaya dari Joao Felix tadi. Melepaskan dengan kaki kirinya. Masih melambung di atas mister gawang dari Uzbekistan, yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum kembali menambah skor bagi Portugal di beberapa menit akhir babak yang pertama ini. Ya, upaya lagi. Terjadi perebutan di sana. Sebuah pelanggaran nampaknya. Dorongan yang dilakukan Cancelo terhadap pemain Uzbekistan. Menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan. Mundur ke belakang tadi. Ada nomor punggung 8, Abassi dicuri lagi oleh pemain Portugal, Juan Neves. Menguasai bola, sodorkan ke tengah dia. Ada Cristiano Ronaldo, kerjasama dia dengan juga Joao Felix tadi nampaknya. Dibuang saja ke depan, dihentikan oleh Vega, dipotong. Vega sodorkan bola kepada Fernandes. Oh, berikan lagi ke sisi kanan, ada Cancelo. Ada Bruno Fernandes, mundur ke belakang, ada Vitinha. Neves. Vitinha melebar ke kanan. Ada Neto, Pedro Neto. Masih berputar-putar Pedro Neto. Sodorkan ke bawah. Ada Juan Neves, kirimkan bola ke kotak penalti. Namun memenuhi barisan pertahanan tadi dari Uzbekistan. Kembali gagal lagi upaya dari Portugal. Ini Diogo Costa yang keluar dari sarang, yang menguasai bola. Sodorkan saja pendek kepada Vitinha. Masih Vitinha. Pada siapakah yang berikan? Menetap ke kiri, ke kanan. Berikan saja kepada Vega di sektor kiri dalam. Masih Vega pada Mendes. Masih Mendes menguasai bola. Oh, dapat dipotong lagi oleh pemain dari Uzbekistan. Kirimkan bola ke tengah. Pemain kini nomor punggung 14 nampaknya mencoba melepaskan diri. Lepaskan tendangan. Namun nomor punggung 7 tadi dari Uzbekistan, Otabek Surukov, tidak mampu menemui sasaran tendangannya dari luar kotak penalti. Percobaan dari Uzbekistan ini di menit-menit akhir babak yang pertama untuk mengejar ketertinggalan dari Portugal. Saat ini skor 3-0 untuk Portugal setelah menyusul gol kedua dari Cristiano Ronaldo. Ya, Abdul Fakid Nematov kini penjaga gawang dari Uzbek menguasai bola dengan tenang, kini masih memegang sekulit bundar sambil memantulkan ke tanah. Lihat ke depan, sudah dilakukan tendangan gawang, bola melambung tinggi melewati garis tengah, jatuh dari pertahanan dari Portugal, mencoba dikuasai oleh Nuno Mendes. Upaya dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal ini menemui sasaran di sektor sebelah kiri, namun lebih dekat tadi bagaimana Nuno Mendes berhasil mengawal pergerakan dari pemain Uzbekistan. Lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Abdul Qadir tadi atau Behruzon, sodorkan ke tengah, mencoba melatih 1-2 pemain dari Portugal. Ada lagi Otabek, Sukurov menatap ke depan, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Serzot, melebar kepada Aboseka sana, masih menatap ke depan. Sejumlah pemain Uzbek juga berada dekat kotak penalti dari Portugal, mundur ke belakang kembali pemain dari Portugal, Rustamzon masih memainkan bola, melebar ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Portugal, pemain dari Uzbekistan namun dapat direbut lagi oleh pemain dari Portugal. Berangan berbahaya kini bagaimana Cancelo mencoba melewati 1-2 pemain dari Portugal, terhenti lagi pergerakannya tadi oleh Otabek, Sukurov. Bagaimana upaya dari pemain Uzbekistan menghentikan pergerakan dari Cancelo tadi, upaya lagi langsung jauh ke depan namun lebih dekat kepada pemain Portugal lainnya, Vega, sodorkan kepada Mendes, melebar langsung jauh ke depan mencari Bruno Fernandes nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Uzbekistan tadi, Rustamzon nampaknya yang dapat menguasai bola. Uzbekistan kini mencoba menguasai bola, sodorkan lagi, serangan balik dari Uzbekistan namun terlalu deras tadi datangnya bola dan juga tidak ada kawan di sana, berhasil kembali jatuh di kaki pemain dari Portugal maksud kami. Ya, ada Vitinha, sodorkan saja pendek, masih memainkan bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Bruno Fernandes dengan tenang, Bruno Fernandes menguasai bola, alirkan ke sisi kanan dari Cancelo, ada juga Vitinha, ada Pedro Neto, memainkan bola 1-2, ada Bruno Fernandes, masih Bruno, kirimkan ke tengah dia, Paul Neves, lebar ke sisi kiri, ada Ronaldo, alirkan kepada Mendes, sebelah kiri, balikan lagi kepada Ronaldo, ada Vega, masih memainkan bola, mencoba memancing atau membuka ruang. 1-2 tadi nampak direbut nampaknya penguasaan bola dari Portugal. Serangan mencoba dibangun lagi, terjadi perebutan di sana, dapat dikuasai lagi oleh Mendes, masih Nuno Mendes, datangkan lagi pada Ovelik, kirimkan ke tengah tadi maksudnya, namun disapu saja langsung oleh barisan pertahanan atau sisi kanan permainan dari Uzbekistan ini. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi, perebutan tadi di antara nomor 14 Eldol Somurodov, menghasilkan tendangan bebas bagi Uzbekistan di menit-menit akhir dari waktu tambahan yang sudah bergulir 1 menit 30 detik ini dari 6 menit yang diberikan. Kita nantikan tendangan bebas, bola dihadapinya nampaknya oleh Abdullah Abdullaev, sodorkan langsung jauh ke depan ke sisi kiri, melebar lagi di sisi kanan pertahanan dari Portugal, berbahaya serangan lagi dari Uzbekistan, datang lagi nomor 14, kuasai lagi nomor 9 Abdullah, oh namun sayang membentur tadi pertahanan dari Portugal, pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor sebelah kanan, namun kembali nampaknya terjadi pelanggaran upaya atau penguasaan bola dari Uzbekistan tadi, menghasilkan tendangan bebas bagi Portugal di sisa menit 4 menit nampaknya waktu tambahan yang sudah diberikan, yang sudah berjalan di babak yang pertama ini. Paul Neves kuasai bola pada Vega, masih Vega, berikan lagi kepada Ruben Dias, ada Vitinha di sana, masih Vitinha, alirkan ke sektor sebelah kiri atau sebelah tengah lapangan, ada pada Paul Neves, kerjasama 1-2 dia, melebar ke sisi kanan, ada Paul Cancelo, angkat ke depan Jose Cancelo tadi maksudnya, namun membentur pemain dari Uzbekistan Aboshek sehingga menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi Portugal di sisa menit yang kurang lebih 3 menit waktu tambahan di babak yang pertama ini. Ya, tendangan bebas kini diperoleh dari Uzbekistan, berhasil dikuasai kini, mencoba membangun serangan, masih memainkan bola di sektor sebelah kiri, langsung saya berikan kepada Abdul Fakid Nematov tadi, angkat langsung jauh ke depan, jatuh di lingkaran tengah lapangan pertandingan, jadi lagi perebutan bola di sana, masih dapat dikuasai tadi oleh Odi John, langsung mencoba dikejar lagi Honeves, jadi perebutan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, bola bergulir saja keluar lapangan, lemparan ke dalam kini bagi Uzbekistan, masih di sektor sebelah kiri, memainkan bola sudah dilakukan, dibayangi oleh Vitinha, mundur ke belakang pada Rustamzon, namun kontrol yang kurang cermat tadi dari Rustamzon, bola keluar lapangan sehingga berbuah kini lemparan ke dalam bagi Portugal. di 2 menit tersisa sudah dilakukan. Ada Pedro Neto kembalikan lagi ke Cancelo, kerjasama Pedro Neto mundur ke belakang pada Vitinha, mencari ke tengah. Ada Vega di sana yang coba membantu juga keluar. Ada Nuno Mendes, masih Mendes, kembalikan lagi pada Vega. Vega alirkan kepada Vitinha, berputar sedikit, kembalikan lagi ke Vitinha. Mencoba kini alirkan ke sektor sebelah kanan. Ada Pedro Neto atau Cancelo di sana. Masih Cancelo, kirimkan umpan. Oh, sayang sekali tadi membentur atau dipatahkan lagi. Dapat direbut lagi oleh Cancelo. Kirim lagi ke tengah. Ada Hornefes, kirimkan umpan. Namun berhasil atau terlalu jauh datangnya bola, dibuang saja oleh Behruzon Karimov. Langsung jauh ke depan. Datang lagi bagaimana penguasaan bola kini dari Portugal. Nuno Mendes menguasai bola di sektor sebelah kiri. Ada juga Felix, masih Felix menguasai bola, sodorkan lagi kepada Vitinha, kembalikan kepada Felix, memainkan bola dengan tenang. Di sisa 1 menit terakhir waktu tambahan babak yang pertama ini, Portugal unggul 3-0 maksud kami. Kirimkan bola ke depan kepada Cristiano Ronaldo, maksudnya tadi Felix, namun terlalu kencang dan juga tidak mudah jadi dijangkau oleh Cristiano Ronaldo. Bola masih dikuasai pemain Portugal, mana Ruben Dias kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Kerjasama 1-2 dia, Cancelo, ada Neto, kerjasama 1-2 di sisi kanan. Masih memainkan bola, berbahaya sudah-sudah. Serangan dari Portugal, di sektor bekir, kirimkan di depan, ada Cristiano, membentur lagi, datang lagi, masih lagi. Bagaimana penguasaan bola, dapat direbut oleh penguasaan bola Uzbekistan. Kirimkan bola ke depan, disocor saja langsung keluar lapangan tadi nampaknya oleh Vitinha kah? Bagaimana serangan balik atau serangan dari Uzbekistan setelah bagaimana Portugal membuat peluang di sisi kiri. Pertahanan dari Uzbekistan hampir saja berbuah gol ketiga tadi bagi Portugal melalui Cristiano Ronaldo ya, hat-tricknya. Dan tentu akan menjadi gol keempat bagi Portugal jika mampu tadi Ronaldo memanfaatkan peluang. Ya, sudah ditiupkan peluit panjang di babak yang pertama ini, wasit Jalal Jayet di pertandingan Portugal menghadapi Uzbekistan. Dan kita akan kembalikan kepada Bung Fajar dan juga Bung Jupri untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama.
1: Gimana nih para penikmat sepak bola yang kemarin mengkritik Cristiano Ronaldo? Terbukti ya malam hari ini ya, Bung Jupri. Apa ya yang disampaikan Bung Jupri tadi soal chemistry ataupun konektivitas di lini depan Portugal terlihat sekali di babak pertama ini. Mungkin ada ulasan sedikit tentang hal ini, Bung.
3: Ya, kalau kita lihat memang penampilan yang jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini. Mereka mampu ya untuk bagaimana bisa masuk dalam area pertahanan dari kotak penalti, terutama dari Uzbekistan, bahkan sejak menit-menit awal. Itu yang saya kira memang akhirnya menjadi momentum yang bagus buat Portugal, dan terlihat bagaimana tadi langsung tercipta momen pertama yang
1: dari Bruno Fernandes.
3: Dari João Cancelo tadi
1: yang Cancelo
3: dikonversi menjadi gol oleh Ronaldo. Dan terlihat bagaimana peran, artinya aktifnya dua bek sayap ini saya kira juga menjadi kunci ya.
1: Iya.
3: Mendes dan juga kalau kita João Cancelo yang rajin turun naik, akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan kesulitan ya untuk bisa meredam tekanan-tekanan, terutama dari kedua sisi sayap Portugal yang memang tampil-tampil bagus di pertandingan kali ini. Dan kalau kita lihat bagaimana Ronaldo ya,
1: yeah,
3: bisa dikatakan memang menjadi bintang di pertandingan babak pertama, bahkan nyaris tadi di
1: hat-trick
3: ya, betul, di penghujung babak pertama di masa injury time. Tapi memang bolanya masih bisa dihalau tadi oleh pertahanan dari Uzbekistan. Dan saya kira memang ya kredit artinya buat pelatih Roberto Martinez dan juga Portugal, bahwa mereka bisa bangkit di saat yang memang dibutuhkan untuk mereka bisa menjaga peluang lolos ke babak 32 besar.
1: Nah, yang menjadi pertanyaan dari Uzbekistan adalah beberapa kali lini pertahanan dari sebelah kiri Uzbekistan ini seringkali dimanfaatkan oleh Portugal. Apakah memang ada sesuatu ya di sayap kiri ini? Karena umpan beberapa kali hampir yang hat-trick tadi juga pun dari sebelah kanan Portugal maupun sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, Bu.
3: Ya, karena tidak mudah ya, karena kalau kita lihat pakem dari Portugal, permainan mereka cenderung menumpuk banyak pemain di kanan. Kalau kita lihat,
1: Kan
3: terkadang Bruno main di kanan juga tadi. Kemudian di kanan, kemudian ada Pedro Neto. Jadi kalau kita lihat berusaha Portugal adalah mereka bagaimana bisa unggul jumlah pemain. Artinya kalau kita lihat dengan unggul jumlah pemain, mereka bisa melakukan apa ya, kerjasama segitiga yang akhirnya memang berbuah peluang. Itu yang saya kira memang beberapa kali dilakukan dan berhasil ya. Dan di sektor kiri juga demikian, kalau kita lihat bagaimana juga terkadang João Neves yang ada di kiri. Ini yang saya kira memang menjadi kombinasi yang menarik ya di pertandingan kali ini. Karena kalau kita bicara di pertandingan sebelumnya melawan Kongo, para pemain Portugal seperti statis ya. Artinya memang pergerakan tanpa bola pemainnya juga cenderung memang tidak terlalu banyak. Itu yang saya kira memang
4: walaupun ball possession-nya justru lebih banyak lawan Kongo sih.
3: Betul, artinya kan mereka lebih statis ya. Artinya kalau kita bicara bagaimana umpan progresi ke depan, itu yang saya kira memang lebih baik ya di pertandingan di babak pertama ini.
4: Bola mengalir ke arah gawang Uzbekistan lah gitu ya.
3: Betul, artinya tekanan-tekanannya juga kita lihat dari sejak awal babak pertama juga terlihat dengan jelas ya. Itu yang saya kira memang terlihat berbeda. Bahkan beberapa kali juga umpan-umpan vertikal yang coba dilepaskan oleh PT-nya juga mampu menjangkau pemain-pemain yang ada di sisi dengan sangat-sangat baik. Itu yang saya kira memang menjadi sulit buat Uzbekistan karena begitu banyak variasi permainan yang dimunculkan oleh Portugal. Dan memang lagi-lagi kalau kita lihat dengan permainan yang lebih cair, pada akhirnya ya ada peluang-peluang yang datang gitu. Dan Ronaldo memang butuh servis seperti itu gitu, yang akhirnya memang berbeda buat Portugal di babak pertama.
4: Nah, beberapa kali wasit meliputkan peluit pelanggaran dari Portugal itu tercatat 8, dari Uzbekistan 7. Artinya ya, permainan ini cukup keras. Mungkin kalau sebagai penikmat sepak bola, kalau dikit-dikit prit jadi gak enak ya. Tapi memang ini do or die bagi Uzbekistan ya nampaknya. Betul, betul. Tapi ini justru akan menjadi ancaman juga ketika agresivitas Uzbekistan itu justru akan membuat Portugal ini akhirnya bisa kewalahan. Karena tentu saja memikirkan bagaimana match-match berikutnya gitu, takutnya cedera dan lain sebagainya. Ya. Terutama ada beberapa pemain-pemain senior seperti Ronaldo dan beberapa lainnya gitu, Bung.
3: Ya tadi sebenarnya kalau kita sebenarnya Uzbekistan bisa menciptakan gol kan di menit ke-29 ya. Memang
4: sayang sekali
3: dianulir. Aziz John Ganiev. Tapi yang jadi catatan buat Portugal adalah tadi momen bagaimana João Cancelo terlalu lama menguasai bola sehingga akhirnya bola direbut tadi kan di pressing as pushback. Itu saya kira memang untungnya ada kalau pelanggaran tadi. Kalau tidak kan ceritanya bisa jadi kedua ya. Nah, yang harus jadi catatan buat Portugal adalah mereka jangan terlalu lama menguasai bola di area berbahaya gitu, di area mereka sendiri. Karena kalau kita tadi João Cancelo posisi di bek kanan, tapi dia masuk sampai ke tengah, akhirnya bola direbut oleh Abosbek dan akhirnya bisa diciptakan gol tapi memang dianulir. Tapi di luar itu catatan yang saya kira harus diperbaiki oleh Portugal di babak kedua nanti, jangan sampai memang ada kesalahan-kesalahan yang bisa dikatakan merugikan buat mereka. Buat Uzbekistan saya kira memang pilihannya adalah bagaimana mereka bermain lebih berani keluar menyerang, karena sekarang skornya sudah tertinggal 0-3. Ya saya kira tidak ada pilihan lain, mereka
4: all out ya
3: dengan kekalahan kemarin lawan Kolombia pertandingan pertama. Ya pilihannya sekarang adalah bagaimana mereka bermain menekan. Kita lihat mereka beberapa kali juga punya peluang juga, kita lihat Shomurodov juga, kita lihat juga beberapa kali bekerja keras juga di depan.
4: Ya.
3: Kemudian bagaimana Abosbek juga terlihat memang perannya belum terlalu menonjol, tapi paling tidak dia cukup rajin lah untuk bisa paling tidak bagaimana menciptakan momen-momen berbahaya. Dan saya kira pelan-pelan pemain lain, Ganiev juga,
4: mereka
3: juga pemain-pemain yang harus meningkatkan ya performa mereka, karena terlihat Portugal di pertandingan ini benar-benar menampilkan kemampuan terbaik mereka gitu kan.
4: Inilah Portugal yang dinanti-nanti sejak kemarin sebenarnya, seperti itu ya.
3: Yang kita tunggu ya, penampilan kita tunggu di Portugal akhirnya muncul di pertandingan kali ini dengan Ronaldonya. Ya. Ya inilah yang memang kenyataan yang harus jadi Uzbekistan. Tidak ada lawan lemah di Piala Dunia. Mereka harus bisa menaikkan level buat pelatih Fabio Cannavaro untuk bisa memampu semangat buat para pemain untuk bisa meladeni perlawanan dari
4: Portugal. Ini statistik apa ya, Bung? Bisa dijelaskan ya?
3: Ya ini umpan-umpan yang masuk ke area pertahanan dari
4: Uzbekistan.
3: Kedua belah tim.
4: Oke.
3: Okay. Portugal ada 44 kali dan kalau kita lihat para pemain dari Uzbekistan ada 29 kali. Artinya ini saya kira juga ya menunjukkan ya bagaimana keunggulan dan terlihat bagaimana dominan dari sisi kiri ya.
4: Iya, Neves.
3: Portugal memang sangat-sangat baik di sisi itu. Dan jadi memang saya kira di babak pertama ini kekuatan Portugal adalah bagaimana mereka bisa mengeksploitasi kekuatan mereka di kedua sisi sayap.
4: Tapi ini harusnya harus ada jawaban dari pelatih Uzbekistan, Fabio Cannavaro. Ya. Ini harusnya bagaimana nih? Ada beberapa pemain yang mungkin bisa diganti atau diturunkan nanti di babak kedua. Kira-kira?
3: Sebenarnya kan mereka sudah melakukan pendekatan yang bisa dibilang cenderung bertahan ya di awal ya. Kalau kita lihat ada formasi 3 atau 5 back di belakang. Sebenarnya penampilan mereka sudah mencoba untuk lebih defensif ya. Tapi lagi-lagi kalau kita lihat bagaimana kreativitas ya.
4: Iya, kita lihat juga nih tayangan ulang bagaimana ini gol pertama yang dari sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan ya.
3: Dan lihat umpan crossing. Kerjasama yang sangat baik ya dibangun tadi. Ya. Saya katakan bahwa bagaimana kombinasi di sisi sayap itu yang menjadi kunci, dan bagaimana kerjasama Pedro Neto dan juga Joao Cancelo, dan bagaimana Cancelo juga melakukan penetrasi
4: ya,
3: dan melepaskan umpan di situ. Kelihatan bagaimana Ronaldo ya bisa mencium adanya peluang dan langsung menciptakan gol dari jarak dekat.
4: Dan ini perlunya harus waspada juga karena Cancelo pemain belakang dari Portugal sering membantu serangan, lalu juga Mendes menciptakan gol. Ya betul ya, ikut membantu serangan betul, juga betul. Pemain belakang. Nah ini takutnya di babak kedua ini malah menjadi bumerang ataupun dieksploitasi celah-celah ini oleh Uzbekistan menjadi counter attack dan lain sebagainya begitu.
3: Ya betul, yang kalau kita lihat memang dua sisi sayap ya, dua back sayap dari Portugal ini bermain-main sangat ofensif ya, bahkan mereka bisa naik sampai ke kotak penalti lawan juga.
4: Yeah.
3: Dan itu saya kira memang tentunya harus jadi perhatian juga buat di kubu Portugal, pelatih Roberto Martinez, memang jangan sampai para pemain mereka terlena juga.
4: Okay.
3: Karena kalau kita lihat memang para pemain dari Uzbekistan, mereka juga punya kecepatan.
4: Yeah.
3: Tapi lagi-lagi ini soal momentum, bagaimana mereka bisa melakukan transisi ya.
4: Transisi
3: dari bertahan ke menyerang itu yang saya kira memang harus dipertajam oleh kubu Uzbekistan. Jika memang mereka ingin punya kesempatan untuk paling tidak memperkecil kekalahan mereka.
4: Oke, baik. Bung Jupri, kita rehat dulu. Warta Bita mungkin Bung Jupri juga ngopi-ngopi dulu kali ya. Iya, silakan Bung Jupri. Baik, pendengar kita jelang Warta Berita.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Menteri Keuangan Rubaya Yudi Sadewa mengatakan pihaknya akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat untuk memberantas impor pakaian bekas.
1: Hari ini Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menyampaikan hasil penindakan terhadap dugaan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Bea Cukai Kementerian Keuangan kembali menindak kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Di Jakarta, pengungkapan dilakukan di kawasan Pelabuhan Tanjung Priuk terhadap 43 peti kemas berisi pakaian bekas senilai 37,49 miliar rupiah. Sedangkan di Kalimantan Barat, penindakan dilakukan di dua lokasi pergudangan, yaitu di daerah Kuburaya dan Mempawah. Nilai ekonomi pakaian bekas dari dua lokasi tersebut diperkirakan sebesar 16,48 miliar. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers di Pelabuhan Tanjung Priuk hari ini mengatakan ia akan menerapkan sanksi hukum yang lebih berat dalam kasus impor pakaian bekas seperti yang ia terapkan dalam kasus rokok ilegal untuk memberikan efek jera.
1: Sekarang kita akan lakukan seperti di darat. Darat tuh kalau ada yang pelaku ilegal rokok, biasanya tuh yang tahan hanya rokoknya aja, mobilnya lepas, supirnya lepas. Sekarang saya tahan mobilnya sama supirnya juga untuk menimbulkan efek jera. Di sini juga sama, saya akan kerjakan seperti itu. Nanti untuk importernya akan kita periksa lebih lanjut kerjasama dengan pihak kepolisian ya.
2: Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Tipiter Ditreskrim Suspolda Metro Jaya AKBP Anton Hermawan mengatakan, peredaran pakaian bekas impor merupakan tindak pidana di bidang perdagangan dan pelanggaran undang-undang mengenai sampah. Untuk itu, Polda Metro Jaya tambah Anton akan melakukan penyidikan siapa yang bermain di balik impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.
3: Apabila kita kenakan undang-undang perdagangan, ancaman hukumannya sampai dengan 5 tahun, tetapi kalau kita kenakan undang-undang sampah, itu maksimal 8 tahun penjara. Selanjutnya, kami akan melakukan penyidikan terkait siapa saja yang bermain dalam importasi pakaian bekas ini. Jadi pakaian bekas ini tidak akan masuk ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia apabila tidak ada yang melakukan pemesanan.
2: Sementara itu, potensi kerugian negara memang tidak dapat dihitung baik dari sisi penerimaan bea masuk dan pajak dalam rangka impor karena pakaian bekas merupakan komoditas yang dilarang untuk diimpor. Tetapi peredaran pakaian bekas impor ilegal berpotensi menimbulkan kerugian imaterial yang juga besar, yaitu menurunkan citra bangsa karena Indonesia akan dipersepsikan sebagai pasar bagi barang bekas dari negara lain. Selain itu, pakaian bekas impor beresiko menjadi media penyebaran penyakit serta mengganggu industri tekstil nasional karena akan mengurangi pangsa pasar produk pakaian dalam negeri. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

Persaingan Grup K semakin ketat di Pesta Bola Dunia 2026. Portugal akan menghadapi Uzbekistan dalam laga krusial yang digelar di Stadion Houston, Amerika Serikat. Portugal memburu kemenangan untuk menjaga peluang melangkah ke fase gugur, sementara Uzbekistan siap memberikan perlawanan demi meraih poin berharga. Akankah Seleso Daskinas mampu menunjukkan kualitasnya di atas lapangan atau Uzbekistan yang menghadirkan kejutan di Houston? Dengar bareng pertandingan seru Grup K Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: beda tim. Bung Erik.
1: Tim nasional Portugal menjadi salah satu kandidat kuat dari benua biru di Piala Dunia 2026. Di bawah arahan pelatih Roberto Martinez, mereka akan membawa skuad yang dinilai paling komplit dalam satu dekade terakhir ini. Hampir setiap posisi diisi oleh pemain kelas dunia yang tampil reguler di klub-klub elit Eropa. Di lini tengah, skuad Seleção das Quinas memiliki motor permainan seperti Bruno Fernandes yang dikenal dengan visi dan kreativitasnya. Dia mampu mengatur tempo sekaligus menjadi pembeda di sepertiga akhir lapangan. Pemain yang paling menarik tentu saja adalah Cristiano Ronaldo. Di usianya yang sudah menginjak 41 tahun, ia masih menjadi simbol dan kapten tim yang dihormati. Ambisi Ronaldo belum berubah, yaitu membawa Portugal meraih gelar Piala Dunia pertama dalam sejarah mereka. Portugal memastikan tiket ke Piala Dunia setelah tampil dominan di kualifikasi zona UEFA dengan memuncaki grup dan mencatat kemenangan besar. Di Piala Dunia edisi ke-23 ini, Portugal tergabung di grup K bersama Republik Demokratik Kongo, Uzbekistan, dan Kolombia. Erik Hamzah untuk Bedah Tim.
2: Ya, pertandingan babak kedua sudah berlangsung. Untuk itu kita segera menuju bersama Bung Indra Virgiantara.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Portugal versus Uzbekistan.
2: Ya, Bung Indra, silakan Bung.
4: Ya, terima kasih Bung Fajar dan pendengar dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Babak kedua sudah berlangsung sekitar 1 menit yang lalu. Sejumlah pergantian nampaknya juga dilakukan oleh kedua tim. Dari kubu Uzbekistan, bagaimana Serzhok Nazarbayev dan juga Odijon Kombrekov digantikan oleh pemain lainnya, yaitu Kojiabar Alijonov dan juga Akmal Mosgovoy. Dan sementara di kubu dari Portugal, Nelson Semedo menggantikan João Cancelo dan juga Francisco Conceição menggantikan Pedro Neto. Ya, coba kini Portugal menguasai bola di sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada João Félix, masih Félix memainkan bola dengan tenang, dibayangi oleh nomor punggung 19 tadi dari Uzbekistan, Azizon. Coba kepada Mendes, Nuno Mendes alirkan kepada Conceição tadi maksudnya, namun kerjasama 1-2 dengan Bruno Fernandes dapat dihentikan lagi, dapat lagi direbut, tangkap dengan us. Oh, Felix tadi luar biasa mencoba melakukan percobaan tendangan dari luar kotak penalti dengan kaki kanannya, namun tendangannya masih tipis saja di atas mistar gawang Uzbekistan yang dikawal oleh Abdul Fakid Nematov. Belum menambah skor bagi Portugal. Tendangan gawang saja dilakukan oleh Uzbekistan. Jatuh di daya pertahanan dari Portugal, sudah diamankan tadi oleh Vega. Uzbekistan kini mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri. Ini serangnya, namun terlalu deras datangnya bola. Tadi tidak mampu dikejar oleh nomor punggung 3 dari Uzbekistan yang baru masuk di babak yang kedua ini, Alijonov. Ya, ada Ruben Dias kini menguasai bola dari Portugal. Sodorkan saja kepada Vitinha, memainkan bola di sektor sebelah kanan. Vitinha kini menguasai bola, masih sodorkan lagi, mundur ke belakang kepada Conceição, masih memainkan bola. Portugal di sisi kanan pertahanannya mencoba menggiring ke belakang kepada Diogo Costa, sodorkan lagi kepada Vega, masih memainkan bola. Pemain Portugal di sektor sebelah kiri dapat direbut lagi oleh pemain Uzbekistan, namun bola bergulir keluar lapangan, lemparan ke dalam bagi Portugal. Bola dikuasai kini oleh Nuno Mendes. Di sektor sebelah kiri, lemparan ke dalam bagi Portugal. Kita nantikan. Masih menunggu bagaimana Portugal saat ini unggul 3-0 atas Uzbekistan. Di babak yang kedua ini, upaya lagi dari Uzbekistan, coba melewati 1-2 pemain Uzbekistan. Tadi nomor punggung 24 kah di sana, namun dapat direbut lagi Rafetinya tadi, mundur kepada Ruben Dias. Ada lagi menemui Semedo, lebar ke sisi kanan, Conceição kah di sana, lebar ke tengah, coba kalau mana Neves, kerjasama 1-2 tadi maksudnya dengan Cristiano Ronaldo, namun terlepas tadi, terjadi benturan dengan pemain Uzbekistan, pemain dari Vitinha nampaknya, yang berbenturan tadi atau sempat mengenai kaki dari nomor punggung 7 dari Uzbek, yaitu Otabek Sukurov. Tendangan bebas kini bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Sodorkan bola ke depan, mencari celah tadi nampaknya mencoba nomor punggung 3, namun tidak mampu dikejar oleh pemain dari Uzbekistan, Ali Jonov. Ada Vega kini menguasai bola di dekat kotak penalti dari Portugal, melebar kepada Mendes di sektor sebelah kiri, kembalikan kepada Vega, mundur ke belakang, masih tenang menguasai bola, sodorkan kepada Ruben Dias. Ruben Dias mendapat tekanan, berikan lagi pada Semedo. Semedo alirkan ke depan mencari Conceição, mencoba menggiring bola perlahan, langsung mengejar bola, namun lebih dekat kepada pemain dari Uzbekistan yang langsung melakukan safety first kepada penjaga gawang Abdullah. Terjadi benturan tadi, mencoba direbut oleh Cristiano Ronaldo. Adu fakit tadi hampir saja membuat kesalahan di lini pertahanan atau kotak penalti dari Uzbekistan. Nematov tadi, lemparan ke dalam kini bagi Portugal di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Langsung saja dilakukan dengan cepat, namun tidak mampu dipasai tadi oleh Joao Felix. Lemparan ke dalam dari Nuno Mendes, berhasil dikuasai dengan tenang oleh pemain Uzbekistan. Kesalahan terjadi. Oh, hampir saja kembali dapat direbut tadi. Berbahaya kini serangan dari Uzbekistan di sektor sebelah kiri. Bagaimana juga Ali Jonov, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Bagaimana serangan dari Uzbekistan, melebar masih di area kotak penalti dan melepaskan tendangan. Oh, Abosbek tadi, Fajulayev mencoba melakukan tendangan dari kotak penalti, di dalam kotak penalti, namun masih mampu diamankan dengan baik oleh penjaga gawang Diogo Costa. Tendangan yang juga nampaknya tidak terlalu kencang dan berhasil tepat dipelukan oleh Costa tadi. Bagaimana Semedo, kerjasama 1-2 pada Conceição, mundur ke belakang kepada Diogo Costa, alirkan ke sektor sebelah kiri, mencari Vega. Vitinha melebar ke sebelah kiri, mencoba kini Nuno Mendes, menguasai bola Nuno Mendes di sisi kiri. Ini serang dari Portugal. Ada Vitinha kini menguasai bola. Vitinha, masih Vitinha menatap ke depan. Persiapan berikan pada Bruno Fernandes bersama dengan Joao Felix. Bersama 1-2 dia tadi malah terjatuh. Joao Felix tadi mendapat tekanan atau dijatuhkan oleh pemain Portugal, maksud kami Uzbekistan, Behruzon Karimov, menghasilkan tendangan bebas kini berbuah di sisi kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Nuno Mendes yang nampaknya akan melakukan tendangan bebas. Bersiap-siap sejumlah pemain Portugal maju ke depan. Vega, Conceição, Cristiano Ronaldo, Joao Felix juga berada dekat kotak penalti dari Uzbekistan. Nuno Mendes menatap ke depan, mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan kaki kiri, langsung saja ke depan, namun terlalu deras datangnya bola, tidak mampu dikejar oleh pemain Portugal lainnya. Di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Uzbekistan. Di sisi kanan, Abdul Qadir Kusanov sodorkan bola ke depan, mencari tadi bagaimana Otabek. Masih, oh sayang sekali, harus keluar lapangan tadi. Bagaimana Akmal Mosgovoy gagal menguasai bola. Ruben Dias saja mundur ke belakang, berbahaya, langsung saja disapu oleh Diogo Costa yang keluar dari sarangnya. Hampir saja back pass yang cukup berbahaya tadi dilakukan oleh pemain Portugal, lemparan ke dalam bagi Uzbekistan sudah dilakukan. Ada Akmal tadi mundur ke belakang kepada penjaga gawang dari Uzbekistan, Abdul Fakir Nematov melebar ke sektor sebelah kiri, mendapat tekanan tadi dari Semedo, mencoba direbut lagi oleh pemain Vitinha. Namun bukan pelanggaran, saudara-saudara. Portugal atau Uzbekistan membangun Azizon Ganjev, sodorkan lagi kepada nomor 7 Otabek. Masih mencoba kini Uzbekistan melalui Abosbek. Abosbek menguasai bola, sodorkan lagi ke tengah. Ada lagi bagaimana Otabek. Masih Otabek, lepaskan tendangan. Menyentuh nampaknya pemain dari Portugal, tendangan dari Otabek Sukurov, sehingga berbuah tendangan penjuru. Upaya dari pemain Uzbekistan melepaskan tendangan dari luar kotak penalti memang masih menyamping, namun menyentuh pemain Portugal. Berbuah tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Azizon Ganif. Kita nantikan. Bilancang-ancang 5-6-7 pemain nampaknya juga berada di daerah kotak penalti Portugal. Pemain Uzbekistan kini masih menunggu arahan kepada wasit yang memimpin jalannya pertandingan, Jalal Jayed dari Maroko ini. Masih terjadi dorong-dorong di lini atau kotak penalti dari Portugal. Dua pemain baik Portugal dan juga Uzbekistan. Kita nantikan. Sudah dilakukan menyusut tanah ke sektor sebelah kiri tadi. Mencoba kontrol bola sejenak, mundur lagi kepada Azizon. Masih Azizon, langsung bola ke depan, namun dihalau tadi oleh Cristiano Ronaldo. Serangan balik ini dari Portugal, mencoba dikuasai oleh bagaimana Hoveli. Kerjasama dia umpan 1-2 di sisi kanan, mencoba melewati lagi. Ada Conceição, mundur ke belakang. Ada Mendes yang berada di ke sisi kanan, Bruno Fernandes, Vega, alirkan lagi kepada Neves, balikan lagi kepada Vega, sodorkan bola ke depan tadi. Bruno masih dengan tenang menguasai di lingkaran tengah. Ada Ruben Dias, ada Vitinha. Vitinha menatap ke depan, sodorkan lagi sama 1-2 tadi maksudnya. Ada Lorin Nuno Mendes mendapat tekanan, terjatuh. Pelanggaran, saudara-saudara. Dua pemain Portugal tadi, Cristiano Ronaldo, dan juga bahkan tekanan terhadap Nuno Mendes tadi, sehingga berbuah tendangan bebas kini bagi Portugal di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan bebas seperti apakah yang dilakukan Portugal. Apakah Cristiano Ronaldo yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup jauh ini sebenarnya dari luar kotak penalti Uzbekistan di menit ke-56 babak yang kedua ini. Kita masih nantikan. Ada Cristiano Ronaldo, ada Bruno Fernandes, juga ada Nuno Mendes yang tadi juga menciptakan gol melalui tendangan bebas yang sempat menipu bagaimana pergerakan Ronaldo, dan berbuah tendangan bebas dari Nuno Mendes yang menghasilkan gol bagi Portugal. Ya, jika melihat sekarang Cristiano Ronaldo memegang sekulit bunda dan mengambil ancang-ancang, nampaknya ini akan menjadi tendangan dari CR7 yang telah menciptakan 2 gol pada pertandingan dini hari ini. Kita nantikan. Namun masih ada juga bagaimana Nuno Mendes dan juga Bruno Fernandes. Trik yang akan dilakukan oleh Portugal pada kesempatan kali ini, resepsi Cristiano Ronaldo, namun nampaknya mundur ke belakang. Berikan lagi bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo, lepaskan tendangan. Sebuah pelanggaran juga nampaknya terjadi. Cristiano Ronaldo tadi berbenturan dengan penjaga gawang Abdul Fakir Nematov ketika akhirnya melakukan trik tadi, maju ke depan menyambut umpan cungkil tadi dari Bruno Fernandes. Cristiano Ronaldo hampir saja berbuah kembali menjadi gol bagi Portugal. Namun dengan cepat tadi bagaimana Nematov menghalau pergerakan kapten tim Portugal Cristiano Ronaldo yang sudah akan melakukan tendangan di depan gawang. Tendangan bebas dari Portugal tadi membuat Cristiano Ronaldo memegang kaki kanannya dan berteriak kesakitan nampaknya. Cristiano Ronaldo, benturan yang terjadi oleh dengan Abdul Fakir Nematov, namun mampu bangkit kembali. Cristiano Ronaldo yang masih bermain di Liga Arab bersama Al Nassr. Tendangan penjuru kini akan dilakukan oleh Bruno Fernandes di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Hampir sekitarnya ada 8 pemain Portugal juga berada di daerah kotak penalti dari Uzbekistan, memberikan arahan Bruno Fernandes. Bruno Fernandes mengambil ancang-ancang, dia menatap ke depan, sudah dilakukan kaki kanan, menyusut tanah, lagi jadi bentur di sana, gol! Kemelut tadi yang terjadi, bagaimana back heel nampaknya dari salah satu pemain Portugal. Sempat menyentuh pemain dari Uzbekistan nampaknya, Bung Jupri ya.
5: Ya, sepertinya ada sentuhan terakhir dari pemain Uzbekistan tadi ya. Pemain nomor punggung 24 tadi sepertinya.
4: Ya. Apakah kita tadi back heel dari pemain Semedo ataukah siapakah yang menciptakan peluang tadi akhirnya juga berbenturan dengan pemain Uzbekistan.
5: Oh,
4: ya, nomor punggung 2 nampaknya ya. Nomor punggung 2 tadi yang terakhir juga ya.
5: Ya, kiper ya sepertinya ya.
4: Terakhir tidak mampu diselamatkan.
5: Ya, kesalahan dari kiper tadi Nematov yang mencoba membuang bola tadi yang mengarah ke gawang, tapi bola justru mengarah ke gawang sendiri ya.
4: Ya, Bung Indra, mengarah ke gawang sendiri
5: sempat.
4: Iya. Ya.
5: Betul.
4: Terus dari sodoran tangannya tidak mampu membuang, malah memasukkan si kulit bundar ke gawang Uzbekistan, menjadi 4-0 kini bagi Portugal di babak yang kedua ini. Namun sejauh mana Bung Jupri melihat pergantian pemain yang dilakukan dari Portugal dan juga Uzbekistan?
5: Ya, sebenarnya kalau kita lihat Portugal penampilannya di 15 menit babak kedua ini tidak semengesankan di babak pertama ya. Artinya kalau kita lihat mungkin memang dengan faktor unggul 3 gol mereka juga mencoba untuk bisa lebih safe ya, bisa lebih aman. Karena terlihat juga bagaimana intensi tekanan-tekanan mereka lakukan juga tidak lagi setajam di awal babak pertama. Tapi lagi-lagi kita lihat bagaimana set play ya. Set play yang sangat baik tadi, berapa kali dilakukan Portugal sangat bagus. Dan bahkan tadi Ronaldo hampir cetakan gol ketiga dia. Dan setelah itu kita lihat bagaimana umpan sepak pojok tadi berbuah gol yang dieksekusi oleh Bruno Fernandes. Dan terjadi bol bunuh diri tadi oleh kiper Uzbekistan Nematov.
4: Ya, terjadi perebutan bola tadi bagaimana Uzbekistan di sektor sebelah kiri, bagaimana Azizon lepaskan langsung jauh ke depan, datang lagi pemain Uzbekistan namun dapat dicuri tadi atau dipotong saja oleh pemain Portugal. Sodorkan bola ke depan, ada Cristiano Ronaldo di sana di sektor sebelah kanan, diserang dari Portugal, mencari kawan yang bebas. Sodor membutuhkan bantuan, nampaknya Semedo mencoba maju namun dihentikan oleh Fajulaev tadi. Upaya dari Portugal yang coba melakukan serangan balik di sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan di babak yang kedua ini. Telah unggul 4-0, ini menjadi hal yang positif bagi Portugal, menyusul tentu hasil yang kurang manis di pertemuan pertama atau laga pertama melawan Kongo. Ya, Uzbekistan, ada Semedo kini menguasai bola, kerjasama dengan Vitinha, pendek saja Vitinha ke tengah kepada Neves. Au Neves mencoba menggiring perlahan, menatap ke depan, memberikan lagi kepada Vitinha. Mencoba menggiring kini Vitinha ke kanan, ada Semedo, masih Semedo, kembalikan lagi kepada Vitinha di sektor sebelah kiri dalam. Au Neves di tengah, alirkan kepada Veiga kini, melebar ke sektor sebelah kiri menemui Nuno Mendes. Nuno Mendes kiripkan lagi bola ke depan namun dipotong oleh pemain Uzbekistan. Tadi terjadi perebutan antara Bruno Fernandes, sempat menyentuh mata dan paknya bagaimana Otabek Sukurov tadi yang sempat juga mendapat tekanan dari Bruno Fernandes, namun berbuah pelanggaran saja bagi Uzbekistan. Tendangan bebas di babak yang kedua ini memasuki menit ke 62-63 babak yang kedua. Portugal unggul 4-0 atas Uzbekistan. Ya, pergantian pemain, Hau Felix nampaknya ditarik keluar, masukkan Francisco Trincao di babak yang kedua ini yang nampaknya juga akan mengisi sisi kiri lini serang dari Portugal ya Bung.
5: Ya, terlihat memang akan ada perubahan ya. Saya pikir memang Trincao biasa memang pemain berkekidal, mungkin dia akan main lebih ke dalam, mungkin ya, akan sebagai berperan sebagai gelandang serang, mm-hmm. dan akan berbagi peran dengan Bruno Fernandes yang kita lihat mungkin agak sedikit melebar nanti perannya, mm-hmm. dan kita lihat Conceição tetap di sisi kanan karena memang dia tipikal inverted winger.
6: Ya, Conceição kini menguasai bola di seksi sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Masih Conceição di daerah kotak penalti, mundur ke belakang pada Hayat Neves, lagi kerjasama 1-2, namun balikan lagi pada Semedo, mundur ke belakang kepada Vitinha, berputar Vitinha, balikan lagi kepada Ruben Dias. Masih Dias menguasai bola, menatap ke depan, berikan lagi kerjasama dari Bruno Fernandes, melihat tekanan lagi, ada Vega melebar ke situ, ke sebelah kiri ada Mendes, balikan lagi pada Vega, berputar Vega, mundur saja ke belakang kepada Ruben Dias. Ruben Dias menguasai bola, menatap ke depan, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ruben Dias pendek saja kepada Vitinha, memainkan bola. Portugal cukup percaya diri setelah unggul 4-0 atas Uzbekistan. Datang lagi supaya lagi dari serangan dari pemain Portugal, ada Semedo kini melebar kepada Conceição. Masih Conceição di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Masih Conceição, kirimkan umpan, gelandang penalti, mencari sudut, dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Uzbekistan. Datang lagi Vega, menguasai bola, sodorkan lagi kepada Conceição tadi. Alirkan lagi kepada Conceição di sektor sebelah kiri, terlepas Conceição. Masih Conceição menguasai bola, tertahan lagi, mengutak-atik dia. Sedikit lagi, ke tengah lagi, alirkan lagi pada Vitinha. Vitinha umpan 1-2 dengan Conceição, ada juga di sana. Bagaimana Semedo, terjadi ke mulut namun dikembali patah di barisan pertahanan dari Uzbekistan. Mencoba lagi dikejar oleh pemain dari Portugal tadi, Francisco. Namun masih gagal upaya dari Portugal untuk membuat peluang. Vitinha kini menguasai bola, alirkan perlahan ke sisi kanan, kembali menemui Conceição, mencoba kiri Portugal di sektor sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan, sodorkan lagi, berikan kepada Neves. Masih Neves menguasai bola, mencoba mencari ke tengah lagi, menemui Vitinha. Vitinha kepada siapa akan memberikan, ada Vega juga membantu, alirkan kepada Mendes di sektor sebelah kiri. Mendes namun terlepas, oh pelanggaran nampaknya, meski tadi nomor punggung 24 dari Uzbekistan Behruzon Karimov mampu mencuri bola, namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan menganggap sebagai pelanggaran di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan sendiri. Dan ini akan semakin menarik di sisa pertandingan, bagaimana unggulan 4-0 Portugal atas Uzbekistan di babak yang kedua ini, Bung Tomo.
7: Ya baik, Bung Indra dan juga pendengar Pro 3 RRI serta Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh Nuno Mendes langsung dalam kotak penalti, namun yang dituju adalah Ronaldo, berhasil dibatahkan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Kali ini datang kembali, coba untuk dilakukan operan tadi oleh Mendes, namun pemain-pemain Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Bahaya kali ini melalui sektor sebelah kanan pertahanan dari sektor kiri pertahanan dari Portugal, namun tidak berhasil. Pemain nomor punggung 19 tadi yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tidak berhasil menguasai bola dengan baik, sehingga tendangan gawang saja untuk Portugal sudah dilakukan, melebar kali ini ke Nuno Mendes yang berada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Portugal. Ke belakang dia ada Renato Vega di situ, ke tengah kali ini yang dituju adalah Vitinha, ke belakang lagi Ruben Dias, Bali kali ini pemain-pemain Portugal untuk mencoba melakukan build up serangan. Ronaldo kali ini mencoba melakukan umpan terobosan tadi yang dituju adalah Fernandes, namun tidak berhasil. Balik main-main dari Uzbekistan melakukan pencurian bola kali ini. Ke kanan ada Karimov di sana, sudah melewati garis tengah lapangan. Masih main-main Uzbekistan, terjatuh satu pemain dari Uzbekistan nomor punggung 19 yaitu Ganiev, Aziz John Ganiev tadi, setelah berbenturan dengan Pedro Neto, main nomor punggung Trincao ya, nomor punggung 13 ternyata, yaitu Renato Vega. Saat mencoba melewati Vega tidak berhasil. Pelanggaran kali ini untuk Uzbekistan di sektor kanan dekat garis tengah lapangan sepak bola. Pendukung dari Portugal juga Uzbekistan masih terus memberikan semangat kepada pemain yang saat ini sedang bertanding. Di menit 68 waktu pertandingan sudah berlangsung, Bung, bagaimana untuk pertandingan sampai dengan menit 68 ini? Ada beberapa hal yang ingin disampaikan, silakan Bung Jupri.
5: Ya Bung Tomo, kalau kita lihat memang di kubu Portugal ya, ada sudah ada 3 pergantian pemain ya. João Cancelo tadi digantikan oleh Nelson Semedo. Kemudian juga tadi kita lihat di awal babak kedua ya, ada Pedro Neto juga digantikan tadi oleh
7: Francisco
5: Conceição, dan kemudian terakhir João Félix digantikan oleh Francisco Trincão. Dan kalau kita lihat dengan masuknya Trincão memang ada perubahan pola ya, artinya terlihat Trincão bermain lebih ke dalam, bermain sebagai lebih ke gelandang serang ya, berbagi peran dengan Bruno Fernandes, dan terlihat bagaimana Nuno Mendes bermain jadi jauh lebih naik ke depan, pemain yang kita tahu berperan sebagai back sayap tapi dicoba untuk bermain lebih jauh, berperan lebih jauh, naik ke depan, dan praktis memang bisa dibilang agak lowong ya di posisi back kiri, di cover oleh Renato Vega. Jadi kalau kita lihat memang ada adaptasi yang coba dilakukan oleh pelatih Roberto Martinez, karena memang kita lihat sudah 4-0, 4 gol mereka ciptakan, tapi terlihat belum terlihat puas ya para pemain dari Portugal,
7: masih terus gedor ya.
5: Betul, masih ingin menambah gol lagi. Sebaliknya memang kalau kita lihat ya, tentu juga kita masih menantikan juga ya, apakah Ronaldo bisa menciptakan gol ketiganya
7: ya, hat-trick ya,
5: pertandingan kali ini. Dan itu tentunya nanti kalau sampai terjadi akan jadi hat-trick kedua dia di Piala Dunia, setelah di Piala Dunia 2018 Ronaldo menciptakan hat-trick ke gawang Spanyol ya.
7: Iya.
5: Dan kalau kita lihat di kubu Uzbekistan memang ya, ini situasi yang sulit ya.
7: 4 gol ya.
5: Tinggal 4 gol dan terlihat memang mereka juga tidak bisa leluasa ya untuk bisa melakukan tekanan, karena penguasaan bola sepenuhnya dilakukan oleh para pemain Portugal.

0: Jadi secara taktikal sudah coba diadaptasi sebenarnya. Tapi lagi-lagi itu tadi, kita kan tidak bisa menepikan bahwa memang secara kualitas ya, Portugal tentu memang jauh di atas dari Uzbekistan. Dan hasil seperti ini sebenarnya kemenangan ya sudah bisa diprediksi, hanya soal skornya berapa gitu. Dan saya lihat ya terpenting sekarang bagaimana mereka bisa paling tidak menciptakan gol ke gawang dari Portugal. Saya kira itu sudah menjadi suatu hal yang positif di pertandingan ini.
1: Cukup bagus ya,
0: iya.
1: Meskipun cuma satu ya.
0: Betul, betul.
1: Setidaknya pecah telur.
0: Setidaknya pecah telur, betul.
1: Baik, pertandingan dilanjutkan kembali mendengar setelah hydration break tadi. Kali ini bola masih dikuasai oleh pemain-pemain Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka sendiri. Abdul Aif kali ini mencoba untuk melebar kali ini ke sektor sebelah kiri. Ada Ali Jonov, balik lagi kepada Abdul Aif. Ada Asmaratov tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Coba untuk melakukan serangan, gagal lagi. Pemain-pemain Portugal kali ini masih pemain-pemain dari Uzbekistan. Abdul Fakit Nematov sang penjaga gawang umpan langsung melewati garis tengah yang dituju adalah pemain nomor punggung 9 Aziz Yosgeniev, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Portugal dan hakim garis. Ini mengangkat bendera tanda Ganiev tadi dalam posisi offset. Bola dikuasai pemain-pemain Portugal di sektor belakang pertahanan mereka sendiri kali ini. Melebar saja dia. Sektor sebelah kanan ada Ruben Dias. Nah, ke kiri dia Renato Vega, nomor punggung 13, yang dituju adalah Vitinha tadi. Namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Mencoba untuk dibayang-bayangin oleh pemain. Ah, berhasil dicuri pemain Portugal kali ini. Ada Nuno Mendes melalui dalam kotak penalti. Umpan langsung dalam Ronaldo. Hampir saja Ronaldo menerima umpan tarik dari Nuno Mendes setelah mencuri bola tadi dari pemain Uzbekistan. Namun sayang sekali, tendangan kaki kiri Ronaldo ini masih belum menemui sasaran, masih belum berubah kedudukan, masih 4-0 untuk keunggulan Portugal. Hampir saja Ronaldo mencatatkan namanya kembali dan mencetak 3 gol. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh pelatih Uzbekistan yaitu Fabio Cannavaro. Faizulayev nomor punggung 22 keluar digantikan oleh Sergeev. Ini juga pertandingan terus berlanjut. Nah, terjadi blunder yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Uzbekistan. Ronaldo mencoba menghukum namun tidak berhasil. Berhasil ditepis oleh sang penjaga gawang. Kali ini serangan datang lagi dari Portugal di sektor sebelah kanan pertahanan dari Uzbekistan. Ada Vitinha di situ mencoba untuk melakukan serangan ke depan dia, namun berhasil diamankan oleh pemain-pemain Uzbekistan. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Somoradov di sono. Mencoba untuk mengejar, kali ini dibayang-bayangi oleh Semedo di situ, tidak berhasil. Pelanggaran putuskan oleh wasit yang mungkin pertandingan yaitu Jalal Jahid. Ya, bagaimana tadi Abdul Nematov ya? Abdul Fakit Nematov mencoba untuk melakukan tendangan namun membentur Ronaldo. Sayang sekali, upaya yang dilakukan oleh Ronaldo ini berhasil digagalkan kembali oleh Nematov sehingga gagal kembali Ronaldo. Ya, serangan kali ini dilakukan oleh Portugal di sektor kiri pertahanan dari sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Semedo tadi ke belakang dia. Masih Ruben Dias menguasai bola. Ke kanan lagi ada Semedo. Cari rekannya siapa? Kembali lagi ke belakang. Umpan 1-2 dengan Conceição kali ini. Ya, Conceição bawa bola. Cari rekannya di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan. Ke tengah lagi. Ke belakang ada Renato Vega tadi dan kali ini ada Ruben Dias masih menguasai bola. Di sektor kanan sudah melewati garis tengah. Melebar dia ke kanan, Semedo. Kembali lagi kepada Conceição. Mencoba menyisir sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dibayang-bayang oleh pemain nomor 3 dari Uzbekistan. Masih Conceição. Ke belakang lagi dia, Semedo ada. Mencoba untuk membantu serangan Semedo. Ke belakang lagi, Ruben Dias. Ke depan coba untuk dilakukan serangan pada oleh para pemain Portugal. Namun sayang sekali. Ditarik tadi. Satu pemain Portugal. Nomor punggung 15 João Neves ketika mencoba melakukan serangan pelanggaran kali ini untuk pemain-pemain Portugal. Coba untuk dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Masih pergantian pemain João Neves. Bernardo Silva masuk. Apa arti Bernardo Silva ini, Bung Jupri?
0: Ya,
1: gedoran akan lebih kencang lagi atau
0: ya,
1: gimana?
0: Betul ya, kalau kita lihat João Neves tadi memang bermain sangat baik sebagai box to box ya. Perannya, kerjasamanya dengan Vitinha juga komunikasinya sangat baik. Yang memang kita tahu rekan setimnya di PSG, Paris Saint-Germain.

0: Prancis, dan sekarang masuk Bernardo Silva yang kita tahu main sebagai starter di saat melawan Kongo, tapi memang hanya bermain 40 menit. Kali ini kita masuknya Bernardo membuat memang artinya intensi ya, intensi serangan dari Portugal sejauh ini memang masih cukup kuat nuansanya hingga menit ke 76 babak kedua ini berjalan. Masih ingin menambah gol paling tidak.
1: Masih penasaran ya.
0: Betul, dan tadi kan hampir juga tadi ya, Ronaldo menciptakan gol lagi, tapi itu tadi belum keberuntungan belum hadir ya.
1: Iya. Baik, bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Portugal, disapu saja tadi oleh Diogo Costa. Kali ini berhasil jatuh di kaki Vitinha. Coba untuk melakukan serangan, kali ini Portugal patah lagi di kaki-kaki pemain dari Uzbekistan, Karimov kali ini. Di sektor kanan penyerangan Uzbekistan, ke belakang dia ada Abdul Qadir Husanov tampaknya. Kemudian ke tengah mencoba untuk memberikan umpan pada Mas Govoy tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Mencoba untuk melakukan serangan Portugal, Gonçalves mencoba untuk melewati dua pemain dari Uzbekistan, tidak berhasil, ke belakang dia. Melebar ke kanan, ada Semedo di situ. Kalau udah ganti I jadi Semedi, diam aja ya, karena Semedo jadi dia gerak-gerak terus. Kalau Semedi dia diam aja. Ke tengah kali ini mencoba untuk melakukan penyerangan, Bruno Fernandes terjatuh. Uzbekistan kali ini mencoba melakukan serangan. Tiga pemain Uzbekistan berhadapan dengan tiga pemain dari Portugal. Kali ini sektor kiri coba untuk membantu serangan, yaitu Falzulay. Nomor punggung 22 ke dalam tengah ke nomor punggung 14, mencoba melakukan serangan Sumurodov di dalam kotak penalti. Tendangan kaki kanannya masih melambung di atas gawang Diogo Costa. Upaya yang dilakukan oleh Sumurodov, tendangan voli kaki kanan, namun sayang masih melambung tipis sekitar 15 cm dari atas gawang Diogo Costa, jaga gawang dari Portugal. Mbak Portugal menguasai bola kali ini. Tendangan gawang sudah dilakukan pendek saja kepada Ruben Dias. Tengah dia ada Bernardo Silva tadi yang baru masuk. Keluar lagi ke sektor sebelah kiri, Nuno Mendes. Nuno Mendes masih menguasai bola, mendekati garis tengah lapangan. Ada Vitinha di situ. Masih mencari rekannya Vitinha, siapa yang akan dioper. Melebar dia, balik kepada Semedo di sektor kanan. Melebar kepada Conceição. Namun sayang sekali, hampir direbut tadi oleh pemain Uzbekistan. Bola yang dibawa Conceição, terjatuh Conceição. Mengalami perebutan tadi dengan pemain Alijonov. Pelanggaran untuk Portugal kali ini. Siap-siap pemain Portugal, pendek sudah dilakukan. Ruben Dias menguasai bola di sektor tengah lapangan pertandingan. Melebar dia ke kiri. Ada Nuno Mendes di situ. Masih melambau bola. Mendes mencoba melewati satu pemain dari Portugal. Dari Uzbekistan. Namun sayang sekali, kurang cermat Nuno Mendes. Sehingga lemparan ke dalam untuk Uzbekistan kali ini di sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Coba untuk pelan-pelan tapi pasti ini sepertinya Uzbekistan. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi setelah bertempur atau mencoba berebut bola dengan Nuno Mendes. Pelanggaran untuk Uzbekistan. Husanov akan melakukan tendangan bebas. Masih bersiap Husanov. Langsung sudah yang dituju ke depan langsung. Kali ini berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Jatuh di kaki Vitinha kali ini bola. Masih membawa bola Vitinha. Dihadang oleh tiga pemain dari Uzbekistan. Melebar dia. Ada Semedo di situ. Di sektor kanan lini serang dari Portugal. Conceição sempat menerima bola. Balik lagi ke belakang kali ini. Masih mencoba untuk membangun serangan pemain-pemain Portugal. Ruben Dias. 1-2 dia. Di situ ada ya Conceição mencoba untuk melakukan penetrasi. Namun berhasil dibaca oleh Asarmatov. Kembali lagi serangan kali ini dilakukan oleh Uzbekistan. Patah lagi di tengah jalan kali ini. Masih mencoba Portugal kali ini menambah pundi-pundi gol. Di sektor kiri pertahanan dari Uzbekistan sudah masuk di dalam pertahanan. Ada Conceição hampir melewati tiga pemain namun tidak lolos. Namun bola ada Semedo di situ. Ke belakang dia. Kali ini Vitinha. Belakang lagi Vitinha. Coba untuk membangun serangan kali ini. Portugal di sektor tengah pertahanan dari Uzbekistan. Kanan dia. Conceição di situ. Berhadapan dengan Alijonov. Dalam kotak penalti. Mantul. Dipatahkan oleh pemain Uzbekistan kali ini. coba untuk membangun serangan Uzbekistan dari belakang. Serangan-serangan balik Uzbekistan ini patah terus di sektor tengah lapangan pertandingan. Ya, kali ini mencoba melalui sektor kanan. Karimov di sana. Asim bawa bola sudah melewati garis tengah Karimov. Ada dua pemain Uzbekistan di dalam kotak penalti Portugal. Julaev langsung dalam kotak penalti. Hah, tidak berhasil. Kali ini bola berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Portugal. Semedo di belakang. Ngecov satu pemain dari Uzbekistan. Belakang dia ada Vitinha di situ. Melebar sektor kiri. Nuno Mendes, menor punggung 25. Makin ada Cristiano Ronaldo di sana. Balik lagi ke belakang. Yang dituju Nuno Mendes. Berlari dia dari sektor kiri. Pertahanan dari Portugal sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Umpan langsung tadinya. Yang dituju adalah Silva, namun tidak berhasil memantul terhadap pemain nomor punggung 24 Karimov dari Uzbekistan, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Portugal. Ya, pergantian pemain kembali dilakukan oleh Portugal. Nomor punggung 23 Vitinha keluar, digantikan oleh nomor punggung 17 Rafa Leao. Ya, penampilan Vitinha malam hari ini gimana, Bu?
0: Iya, saya kira memang sangat-sangat dominan ya, Tomo ya, bagaimana dia bukan hanya mengontrol kedalaman, tapi juga bagaimana dia juga bisa menjadi pemain yang menjadi inisiator ya. Artinya kalau kita beberapa kali memang umpan-umpan serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari Portugal berawal dari seorang Vitinha, dan juga tadi ada sosok João Neves juga.
1: Ya.
0: Jadi saya kira memang peran seorang Vitinha ini sangat vital, dan kemudian kita lihat yang menarik adalah masuk Rafael Leao ya.
1: Ya.
0: Pemain yang sebenarnya tipikalnya adalah lebih menyerang kalau kita dibandingkan dengan Vitinha, dan biasanya Leao memang beroperasi di sisi kanan, sisi sayap, sisi kiri, dan kita akan tunggu apakah memang peran yang sama akan diperankan oleh seorang Rafael Leao di sisa pertandingan.
1: Ya, Ganiev dari Uzbekistan ini mencoba menghadapi 4 pemain dari Portugal, tidak tembus ternyata meskipun dia sudah melakukan sprint dari gawangnya sendiri. Kali ini bola dikuasai oleh Conceição, ke belakang dia Ruben Dias, pendek saja Ronaldo Silva, melebar dia. Kali ini ada Nuno Mendes di sektor kiri. Coba kali ini pada Trincao. Ya, sudah melewati Rafael Leao ya. Rafael Leao sudah dalam kotak penalti, namun tidak cermat penguasaan bola oleh Rafael Leao. Namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Portugal. Kali ini ada Semedo, Conceição di sektor kanan, penyerangan dari Portugal. Mencoba untuk melewati 2 pemain dari Uzbekistan, ke belakang dia. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 8 tadi Bruno Fernandes, namun berhasil patah lagi dari pemain-pemain dari Uzbekistan. Kali ini mencoba membangun serangan, terpatahkan kembali. Nuno Mendes mencoba mengoper ke kiri, ada Rafa Leao, mengecoh satu pemain Uzbekistan dalam kotak penalti. Namun masih patah lagi upaya yang dilakukan oleh Rafa Leao. Terjatuh satu pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba untuk berduel dengan Bruno Fernandes. Pelanggaran untuk Uzbekistan di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Tendangan bebas kali ini sudah dilakukan, namun sempat menyentuh pemain Portugal. Lemparan ke dalam, masih di sektor kanan pertahanan Uzbekistan. Coba untuk melakukan serangan, sudah melewati garis tengah, berhasil dicuri oleh pemain-pemain Portugal kali ini. Cristiano Ronaldo mencoba untuk melakukan serangan, terjatuh. Bagaimana reaksi dari para penonton itu ketika melihat Cristiano Ronaldo terjatuh? Itu langsung heboh semuanya ya. Memang paling dicari sepertinya nih Cristiano Ronaldo ini, paling ditunggu sepertinya ya malam hari ini penampilan dari Cristiano Ronaldo. Uzbekistan masih mencoba untuk mengawali serangan kali ini dari sektor tengah pertahanan mereka. Sudah melewati garis tengah pertahanan Portugal, masuk merangsek kali ini pemain-pemain Uzbekistan. Ada Surukov di sana, kiri dia. Kali ini ada Ganiev, coba dari sektor penalti, namun berhasil diatasi oleh pemain Portugal. Ya, di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini Conceição, belakang dia. Ya, melebar kali ini ada Semedo, langsung Conceição kembali menguasai bola. Sudah melewati garis tengah, masuk dalam jantung sebelah kiri pertahanan dari Uzbekistan. Dipotong oleh pemain Uzbekistan di sana. Terjatuh Conceição, jadi perebutan dengan pemain Portugal nomor punggung 7 Surukov. Ke belakang dia, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Uzbekistan masih mencoba untuk membangun serangan. Asurmatov di belakang, tengah dia, kembali kepada Surukov. Ke belakang lagi ada Abdullaev. Masih Surukov lagi. 1-2, umpan 1-2. Langsung ke tengah yang dituju tadi adalah Mosgoyov. Namun berhasil dicuri oleh pemain dari Portugal. Sayang sekali. Salah pengertian tadi antara Bruno Fernandes dengan Cristiano Ronaldo. Sehingga bola dikuasai oleh jaga gawang dari Uzbekistan, Nematov, nomor punggung 12. Uzbekistan masih menguasai bola. Nematov sang penjaga gawang. Umpan langsung jauh yang dituju adalah Fajulaev di sana, menor punggung 22, terjatuh tadi. Renato Vega sepertinya, Nuno Mendes ya, terjatuh tadi ketika akan berduel dengan Karimov, nomor punggung 24 dari Uzbekistan. Bola sudah bergulir kembali. Kali ini Portugal masih mencoba mengeksploitasi sisi kanan dari pertahanan, sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Kosong di sana, umpan langsung dalam kotak penalti. Di sana ada Rafalnya. Langsung dengan hujaman kaki kanan Rafael menambah pundi gol bagi Portugal. 5 gol tanpa balas malam hari ini. Menjadi malamnya Portugal, Bung Jupri.
0: Iya, kita lihat baru 4 menit Rafael berada di lapangan dan 1 gol berhasil diciptakan oleh penyerang dari AC Milan ini. Dan kita lihat bagaimana ketenangan ya, ketenangan yang sangat-sangat baik ditunjukkan oleh Rafael Leao. Membidik bola tadi ke arah pojok kanan gawang. Dan kita lihat kerjasama yang apik, bagaimana umpan dari Bruno, umpan terobosan yang melihat bagaimana Nelson Semedo mencoba untuk melakukan pergerakan dan kemudian umpannya sebenarnya bisa diblok oleh pertahanan dari Uzbekistan, tapi bolanya justru mengarah kepada Rafael yang berada di posisi bebas dan dengan akurat dia menempatkan bola ke pojok kanan gawang tanpa mampu dibendung oleh kiper Nematov. Dan 5-0 menjadi hasil yang sangat-sangat meyakinkan buat Portugal dan juga memperbesar peluang mereka untuk bisa lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026.
1: Ya, cuma bisa terpana sepertinya Nematov ketika melihat Rafael Leao melesakkan si kulit bundar ke gawangnya di pojok kanan. Sudah tidak bisa berbuat apa-apa lagi karena memang begitu deras bola yang dicocor oleh Rafael Leao untuk mengubah kedudukan menjadi 5-0 di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-88 di babak yang kedua ini. Ya, Uzbekistan kali ini masih menguasai bola di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Karimov di sana melebar, mencoba untuk ke belakang. Kusanov di sana, masih Kusanov ke belakang lagi dia. Ada Nematov yang menjaga gawang, umpan langsung ke dalam ke tengah yang dituju adalah Mosgovoy. Namun masih bisa dipatahkan lagi oleh pemain-pemain dari Portugal kali ini. Semedo. Belakang dia ada Ruben Dias di sana. Kali ini Renato Vega. Bruno Fernandes. Di sektor tengah. Mendekati garis tengah lapangan Fernandes. Ke belakang, ke kanan dia. Semedo naik. Membantu serangan. Conceição. Menor punggung 26 kembali mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Uzbekistan. Nah, kali ini ada Semedo langsung dalam kotak penalti. Yang dituju ada Rafael Leao, namun lebih dekat dengan pemain Uzbekistan, dibuang saja jauh ke depan. Namun pemain-pemain Portugal masih menguasai bola kali ini. Ada Trincao, kemudian kali ini Conceição coba untuk melewati tiga pemain, namun tidak berhasil. Uzbekistan coba melakukan serangan, patah kembali serangan yang dilakukan oleh pemain-pemain Uzbekistan kali ini. Coba serangan Portugal kali ini, Rafael Leao dalam kotak penalti, patah lagi. Uzbekistan di sektor tengah pertahanan mereka. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 14, Somorodov. Kali ini ke belakang dia ada Fazulayev. Masih Uzbekistan mencoba untuk mengatur serangan. Mas Govoy. Ada lagi Fazulayev di sana. Pemain nomor punggung 19, Ganiev, mencoba untuk melewati dua pemain dari Portugal, tidak berhasil. Kali ini di sektor kanan ada Karimov. Belakang sedikit dia, Portugal masih mencoba untuk membuka ruang pertahanan dari Portugal. Ya, hampir saja dicuri oleh Ronaldo tadi, namun masih dikuasai kembali oleh pemain-pemain Portugal. Ke belakang, jauh, yang dituju adalah Nematov, yang menjaga gawang. Kusanov kali ini di sektor kanan, depan sedikit ada Karimov di sana. Coba untuk mencari rekannya. Ya, masih Karimov masih di sektor kanan. Belakang dia Usanov. Pelan pemain-pemain Uzbekistan coba untuk mengatur tempo permainan. Ya, dicuri oleh Rafaleao tadi, namun sayang terlalu tinggi kaki Rafaleao. Menyentuh kepala dari Karimov tadi, pelanggaran bagi Uzbekistan di menit pertandingan yang sudah memasuki saat-saat terakhir, yaitu menit 90. Perpanjangan waktu berlangsung selama 5 menit untuk di babak yang kedua ini. Bung Indra, silakan. Oke, baik. Mendengar, pertandingan masih berlangsung kali ini. Uzbekistan sudah melakukan tendangan bebas ya, berhasil ditangkap dengan mudah saja oleh Diogo Costa sambil menjatuhkan badan. Langsung tendangan gawang dilakukan, yang dituju adalah Cristiano Ronaldo di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Uzbekistan. Ya, berhasil dicuri oleh Conceição di sana, sektor kanan, belakang dia. Kali ini ada Ruben Dias. Nah, hampir saja melewati Semedo. Masih pemain-pemain Portugal kali ini. Bernardo Silva ke belakang lagi. Coba langsung saja ke kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafaleao terjatuh. Pelanggaran untuk Portugal, pemain nomor punggung 17. Rafaleao yang mencetak gol tadi tidak berhasil melewati Ganiev ya. Nah, jadi harus dijatuhkan oleh Ganiev. Saking gesitnya ini sepertinya Rafaleao ini. Bahaya juga kalau Rafaleao ini dapat bola ini, bisa melebar kemana-mana. Ya, mencoba. Hampir saja tadi umpan yang disodorkan kepada pemain Portugal menambah skor di malam hari ini, namun masih melenceng di sebelah kiri gawang Uzbekistan. Ya, offside. Upaya yang dilakukan oleh pemain Uzbekistan tadi ketika mencoba melakukan serangan. Mimpi apa ini Fabio Cannavaro ini? 5 gol gawang kebobolan oleh Portugal. Portugal masih menguasai bola kali ini. Renato Vega. Masih dia, ada Silva di sektor tengah. Nuno Mendes, Rafaleao sudah memasuki sektor kanan pertahanan dari Uzbekistan. Rafaleao masih menari dengan bola, bertempur ya, beradu fisik dengan pemain nomor 10 dari Uzbekistan tadi. 18 Abdullah ternyata sempat diperingatkan oleh wasit kedua pemain karena sempat bersih tegang. Rafaleao merasa ditarik dia oleh Abdullah. Pelanggaran kali ini untuk Portugal. Sudah dilakukan. Semedo. Pendek saja dia. Bruno Fernandes ke belakang lagi. Ruben Dias. Kembali lagi kepada Fernandes. Di tengah yang dituju kali ini Conceição merangsek dalam kotak penalti dari Uzbekistan. Umpan tarik ke dalam kotak penalti. Hampir saja. Hampir. Rafaleao mencatatkan namanya, namun masih digagalkan oleh pemain dari Uzbekistan tadi. Umpan yang sangat akurat dari Conceição di dalam kotak penalti. Masih selamat gawang Uzbekistan kali ini. Mendekati detik-detik akhir pertandingan. 5 menit hampir berakhir, sudah memasuki menit 41. Portugal masih terus melakukan serangan kali ini melalui Nuno Mendes. Yang dituju oleh Ronaldo. Sayang sekali Ronaldo. Meskipun ada upaya menjatuhkan dada, namun tetap belum berhasil menyambut umpan dari Nuno Mendes tadi. Uzbekistan bawa bola dalam garis tengah, tidak berhasil kali ini. Ya, dengan bersama dengan itu wasit Jalal Jait asal Maroko meniup peluit panjang. Berakhir sudah pertandingan antara Portugal menghadapi Uzbekistan dengan skor telak 5-0 untuk kemenangan Portugal. Dan selanjutnya kami akan ajak Anda mengikuti ulasan pertandingan bersama Bung Fajar Nugroho dan Bung Jupri.

0: 5-0, Bung. Meyakinkan. Dan ini adalah Portugal yang mungkin dinanti-nanti oleh para pendukung dari Portugal ya, menjagokan Portugal. Tapi dari babak kedua ini mungkin ada ulasan sedikit, Bung. Bung Jufri.
1: Iya, terlihat kalau bagaimana Portugal ya. Meskipun kita lihat tadi sudah berhasil mampu menciptakan 3 gol ya. Kemudian mampu lagi-lagi kita lihat bagaimana mereka tekanan yang mereka lakukan. Pada akhirnya memang mampu menciptakan gol-gol lainnya. Dan kita lihat tadi kesalahan, lagi-lagi memang ada kesalahan dari kiper tadi, dari Nematov.
0: Nematov ya.
1: Akhirnya membuat Portugal bisa menciptakan gol. Kemudian bagaimana tadi Rafael Leao juga berhasil masuk sebagai pemain pengganti dan hanya butuh 4 menit untuk menciptakan gol kelima dari Portugal. Jadi saya kira memang performa yang jauh-jauh lebih baik ya dari Portugal di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan bahwa mereka memang punya nafsu ya, punya nafsu, punya keinginan untuk bisa mengamankan gelar Piala Dunia ini. Masih jalannya masih panjang, tapi yang tidak dengan kemenangan ini mereka bisa menjaga harapan ya, menjaga harapan dan juga menjaga peluang untuk bisa lolos ke babak 32 besar.
0: Nah, ini menarik juga bahwa Ronaldo berusia 41 tahun ya, full time, tidak diganti. Saya pikir babak kedua akan di istirahatkan ya, begitu. Ternyata full sampai peluit babak kedua dibunyikan oleh wasit. Performanya juga luar biasa, bahkan hampir menciptakan gol ketiga bagi dirinya sendiri. Ini bagaimana penampilan dari Cristiano Ronaldo ini?
1: Ya, saya kira memang sebenarnya bukan hanya tiga ya, mungkin bisa lebih.
0: Bisa lebih banyak.
1: Bisa lebih dari tiga gol ya.
0: Iya.
1: Karena ada beberapa momen kita lihat peluang-peluang yang didapatkan oleh Ronaldo, tapi dan kita tidak bisa melihat hat-trick ya di pertandingan ini untuk Ronaldo. Tapi terlepas dari itu, kita bisa melihat bahwa performa yang positif, artinya bukan hanya soal Ronaldo, tapi bagaimana kerjasama yang sangat baik.
0: Benar. Solid banget nih ke Portugal, terlihat banget ya. Terlihat solid sekali, tidak ada isu-isu yang sempat dirumorskan beredar begitu ya, bahwa ada ketidakharmonisan antara Ronaldo dengan tim senegaranya, tapi ternyata ya, itu terlihat tidak terjadi pada malam hari ini, Bu.
1: Betul, betul. Bahkan kalau kita lihat bagaimana kerja dari seorang Nuno Mendes sisi kiri, beberapa kali memberikan umpan-umpan yang memanjakan sebenarnya buat Ronaldo.
0: Dan ya,
1: kita lihat juga kombinasi tadi untuk gol yang kedua Ronaldo, bagaimana umpan terobosan dari Bruno Fernandes yang akhirnya mampu dikonversi menjadi gol. Kemudian juga Cancelo memanjakan Ronaldo tadi lewat umpan yang menjadi gol pembuka. Jadi memang ya itu tadi, mereka bermain sebagai unit dan saling mendukung, saling support. Dan terlihat bagaimana juga kombinasi, artinya kalau kita bicara bagaimana kerjasama para pemain, berjalan-jalan sangat positif. Dan saya kira ini menjadi modal yang bagus buat Portugal untuk menyambut pertandingan terakhir yang saya kira akan jauh lebih sulit, karena mereka akan menghadapi Kolombia.
0: Oh iya, betul, betul. Ini akan menjadi sulit. Tapi yang menjadi catatan juga, ternyata Fabio Cannavaro tidak bisa menjawab bagaimana untuk menutupi celah di sisi kiri pertahanan Uzbekistan yang terus seringkali dimanfaatkan oleh Portugal ini, Bung, untuk dijadikan pintu masuk untuk serangan-serangan yang diumpan langsung ke lini depan Portugal seperti Ronaldo dan lain sebagainya.
1: Ya, sebenarnya tadi sudah ada dicoba ya, artinya ada pergantian pemain yang dilakukan untuk paling tidak menambah soliditas ya.
0: Ya,
1: soliditas mereka di lini tengah dan juga dalam pertahanan. Tapi ya itu tadi, kita bicara bagaimana Portugal bermain sangat baik di pertandingan kali ini, dan kita lihat kerjasama yang terjalin juga. Bagaimana umpan-umpan segitiga yang dikombinasi tadi dengan umpan-umpan terobosan, kemudian juga kerjasama yang apik juga di lini tengah, beberapa kali kita lihat pergerakan umpan-umpan satu sentuhan.
0: Iya, yeah, iya.
1: Yeah. Itu yang pada akhirnya memang membuat para pemain dari Uzbekistan benar-benar kesulitan untuk bisa mengimbangi permainan Portugal di pertandingan kali ini. Dan saya kira 5-0 memang skor yang sangat-sangat mengecewakan, tapi buat Uzbekistan di penampilan pertama mereka, di debut mereka di Piala Dunia, ya ini bisa jadi pelajaran lah untuk mereka bisa melakukan hasil yang lebih baik jika memang nanti ada. Karena kalau kita lihat bicara Uzbekistan, sebenarnya sudah menjadi kekuatan di Asia ya, mereka tahu juga sepertinya akan rutin juga tampil di Piala Dunia, tapi ya ini mereka datang dengan skuad yang bisa dibilang baru, artinya ini bagian dari.
0: Atau mungkin gara-gara pelatih yang baru diganti juga sih.
1: Ya, kalau kita lihat ya memang ya inilah bagian-bagian dari sepak bola ya. Bahkan kalau kita bandingkan dengan Arab Saudi juga, kemarin kan pelatihnya sebenarnya diganti juga. Kalau kita Trevor Renard kan diganti di setelah mereka berhasil lolos, diganti oleh Georges Donis, pelatih asal Yunani.
0: Ya.
1: Jadi ya itu memang dinamika yang terjadi dari sepak bola. Terkadang memang pelatih yang berhasil membawa sebuah tim lolos digantikan, ya itu ya risiko yang terjadi. Dan kalau kita mungkin waktu bukan hanya soal bagaimana juga pergantian pelatih, tapi memang ya itu kualitas tim ya.
0: Kualitas tim
1: antara Uzbekistan dan juga Portugal, ya memang ya Portugal masih di atas dari Uzbekistan, terbukti di laga ini dengan skor 5-0.
0: Iya, sebagai asis terbanyak di Liga Premier Inggris.
1: Ya.
0: Penampilan Bruno Fernandes sendiri gimana nih?
1: Ya, kalau kita lihat jauh-jauh lebih menarik ya. Artinya kita lihat dia terkoneksi dengan baik dengan Ronaldo, kemudian juga bagaimana kerjasama dia beberapa kali juga dengan Pedro Neto, ataupun kalau kita lihat Joao Cancelo tadi di babak pertama juga berjalan bagus.
0: Dan yeah,
1: kalau kita ya bagaimana juga pergerakan tanpa bola dia juga beberapa kali juga memancing para pemain dari Uzbekistan, mengecoh pertahanan dari Uzbekistan. Jadi performa yang juga jauh lebih baik buat seorang Bruno Fernandes, dan rekan-rekannya juga kita lihat ya sepertinya memang punya motivasi berlebih ya di pertandingan ini, karena memang mereka membuktikan bahwa Portugal layak diunggulkan sebagai tim
0: papan. Ah, itu dia. Tapi berikutnya adalah lawan yang tidak mudah, Kolombia. Kalau dari performa yang diperlihatkan Portugal pada dini hari ini melawan Uzbekistan, mungkin berbeda dengan Portugal ketika melawan babak pertama sebelumnya
1: lawan Kongo ya.
0: Kongo, iya. Tapi kalau dari penilaian yang ditampilkan oleh Portugal pada dini hari ini untuk melawan Kolombia gimana nih Kans ini?
1: Ya, Kolombia kan masih harus bertanding juga lawan Kongo ya, lebih dulu apa nanti akan bertanding lawan Kongo. Jadi kalau saya melihatnya adalah ini pertandingannya akan jauh lebih menarik, karena kalau kita lihat di dua dari empat tim ini ya.
0: Iya.
1: Kongo dan juga
0: Uzbekistan
1: datang dengan pendekatan yang memang lebih defensif ya.
0: Iya.
1: Jadi kalau kita bicara Kolombia, mereka cenderung lebih bermain terbuka, jadi ini akan menjadi duel yang menarik buat Portugal dan juga Kolombia. Tapi memang akan bergantung juga terhadap hasil dari Kolombia nanti. Kalau mereka meraih kemenangan, ya mereka bisa dipastikan akan lolos ya.
0: Lolos
1: ke fase berikutnya, dan mungkin akan ada rotasi. Jadi itu yang mungkin agak berbeda buat kedua tim. Karena kalau Portugal, tentunya mereka akan mati-matian ya di pertandingan terakhir. Dan Kolombia tergantung nanti hasilnya bagaimana mereka melawan Kongo.
0: Tapi setidaknya Portugal sudah bisa dikatakan aman belum?
1: Belum, kalau saya lihat memang nanti akan tergantung. Karena kalau kita lihat Kongo bisa meraih kemenangan, ya pertarungan akan jauh lebih menarik. Karena kalau Kongo meraih kemenangan, berarti kan sama-sama poinnya 4 seperti Portugal, ada Kolombia dengan poin 3 dan Uzbekistan masih kosong sejauh ini.
0: Oh iya, benar. Nah, bukannya ada the best three ya sekarang ini?
1: Iya, artinya kan kalau best three kan akan diambil dari hanya 8 tim ya, dari 12.
0: Oh, dari 12 hanya 8 yang diambil. Ya,
1: artinya agak-agak rawan kalau kita ngomongin peringkat ketiga terbaik. Ya, paling aman buat Portugal tentu mereka bisa finish di posisi 2 besar lah. Untuk mereka bisa melapangkan jalan ke babak 32 besar. Karena ya itu tadi, tiketnya, persaingannya akan sangat-sangat sulit ya untuk bisa masuk ke lewat jalur peringkat ketiga terbaik dengan hanya 8 dari 12 tim.
0: Tapi ini mungkin cocokologi ataupun analisis ala-ala netizen gitu ya. Beberapa tim-tim besar kemarin itu di putaran pertama itu baik yang seri ada sepertinya ada unsur kesengajaan agar babak selanjutnya tidak bertemu dengan tim peringkat pertama dan ya lebih kuat begitu Bung. Tapi gimana ya kalau dari analisisnya Bung?
1: Ya kalau saya lihat itu agak susah diukur ya, karena kan maksudnya hal-hal seperti itu kan.
0: Itu gambling banget ya, itu luar biasa ya, resikonya besar banget ya.
1: Karena kalau kita lihat kemarin Spanyol saat ditambahin imbang Cape Verde, mereka tampil dominan. Tapi memang
0: Ya
1: memang penampilan dari kiper Cape Verde sangat-sangat luar biasa. Begitu juga kemarin kalau kita lihat bagaimana Curaçao dengan
0: iya betul
1: kiper mereka Eloy Room juga bermain sangat-sangat hebat. Itu yang saya kira memang hal-hal yang tidak terduga terjadi dalam sebuah pertandingan. Dan bahkan Cape Verde bahkan bisa mendapatkan 2 poin dan mengimbangi Uruguay juga. Jadi memang ini hal-hal yang kita tahu memang di Piala Dunia selalu ada kejutan, dan kita menunggu kejutan-kejutan lainnya tentu dari tim-tim yang lain di Piala Dunia kali ini.
0: Oke, dan akhirnya Cristiano Ronaldo ikut bergabung dalam teman-teman pencetak skor lainnya untuk memperebutkan sepatu emas ya.
1: Betul, dan 2 gol sudah ya. Dan yang menarik, Ronaldo dengan 2 golnya kali ini, dia menjadi pemain pertama yang menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia berturut-turut gitu. Jadi
0: wow,
1: Ronaldo menciptakan rekor. Jadi satu-satunya pemain yang bisa menciptakan gol di 6 edisi Piala Dunia. Ini kan edisi Piala Dunia ke-6 Ronaldo, dan dia menciptakan gol lagi. Jadi menjadi lengkap ya. Dan kemudian dia sekarang menjadi top scorer Portugal di Piala Dunia dengan 10 gol. Jadi dia pemain tersubur Portugal di Piala Dunia.
0: Luar biasa, itu adalah rekor. Kalau kemarin kita bahas soal rekor-rekor Messi,
1: ya.
0: Sekarang ini malamnya Ronaldo atau paginya Ronaldo, beberapa rekor dipecahkan.

0: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
1: Pelatih Thomas Tuchel kemungkinan akan memakai formasi 4-2-3-1, di mana pemain kunci ada Harry Kane sebagai ujung tombak, Jude Bellingham sebagai motor serangan, Bukayo Saka dan Marcus Rashford menyerang dari sisi sayap. Ya, tentunya untuk Ghana sendiri memang kalau dilihat dari kelebihannya memiliki fisik yang kuat, transisi yang cepat, dan tidak terbebani tekanan sebagai favorit. Dan memang kalau bicara kekurangannya, sulit menjaga konsentrasi ya selama 90 menit melawan tim yang dominan. Dan kedalaman skuad juga tidak sebaik Inggris tentunya. Saya akan membahasnya lebih mendalam bersama dengan pengamat sepak bola Bung Asgar Saleh. Bung Asgar, selamat malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga Mas, Rupan, ya, selamat malam.
1: Nanti ya, di pukul 3 ada Inggris dan Ghana versus Ghana. Kita bahas Inggris dulu terlebih dahulu boleh ya Bung Asgar ya.
2: Ya,
1: ya okay. Gimana kalau Bung Asgar melihat nih, tadi beberapa pendengar sudah masuk memberikan prediksi, karena luar biasa ini, ada yang 3-0, ada intinya selisihnya banyak yang 2 gitu. Bagaimana Bung Asgar, apakah Ghana ini tidak bisa memberikan kejutan di pertemuan kali ini?
2: Soal kejutan kan ini jadi sesuatu yang viral lah, yang jadi biasa di Amerika sejauh ini ya.
1: Yeah.
2: Karena ternyata sejak pertandingan pertama di setiap grup banyak tim-tim besar, banyak hal-hal yang diprediksi akan mudah ternyata sulit. Dan semua bisa terbuka saja bahwa Kroasia dikalahkan oleh Inggris di pertandingan pertama dengan skor lumayan telak,
1: iya,
2: itu tidak merubah prediksi bahwa Ghana juga berbahaya karena mereka juga telah mengandalkan penama di pertandingan yang sama ya,
1: iya,
2: dan peluang untuk lolos kan sama besarnya ini sekarang untuk menentukan memastikan diri lolos, karena Ghana juga tidak bisa dipandang sebelah mata Bung Lukman, saya kira itu.
1: Ya, ini kan banyak yang menjagokan Inggris karena memang dari kedalaman skuadnya ini luar biasa gitu ya, banyak bintang-bintang di Inggris. Dan bagaimana dengan Ghana? Apa yang mungkin bisa diharapkan bisa menahan imbang ataupun memberikan perlawanan kepada Inggris ini?
2: Ghana seperti biasa, seperti kecenderungan dari pemain-pemain dari tim dari Afrika mengandalkan kecepatan, kemudian dia punya sesuatu yang berbeda karena transisinya dari bertahan ke menyerang cepat, dan itu sudah diperlihatkan ketika mereka mengalahkan Panama ya di babak pertama. Jadi saya kira meskipun Inggris sangat diunggulkan untuk menang pada dini hari nanti, Ghana tetap harus dihitung karena meskipun harus pahami bahwa orang pada periode tertentu pernah bertanya bahwa mengapa mereka bisa gagal menang, misalnya Portugal, misalnya Spanyol di pertandingan pertama. Orang-orang lupa bahwa sepak bola sekarang sudah berkembang melintasi benua, melintasi negara, dan nyaris tidak ada lagi kekuatan-kekuatan tradisional yang apa bisa jadi makanan empuk lah dalam tanda kutip untuk tim-tim besar.
1: Iya. Nah, kalau tadi kalau bicara mengandalkan kecepatan, kita tahu juga pemain sayap ini juga luar biasa. Bagaimana bisa memanfaatkan counter attack gitu ya dari Ghana ke Inggris ini, Bung Asgar?
2: Saya kira semua skuad Inggris sekarang tampil dengan skuad yang lumayan lengkap lah menurut saya. Jika membaca hasil pertandingan dengan melawan Kroasia nanti. Tapi bahwa problem besar dari tim nasional Inggris selama ini dengan banyak pemain bintang yang dari periode ke periode adalah soal mentalitas. Selalu saja ada yang merasa lebih besar dari tim nasional. Nah, kebetulan di masa Thomas Tuchel kali ini dia tidak peduli. Makanya dia mengenyahkan Harry Maguire, tidak membawa Cole Palmer, tidak memanggil Phil Foden. Itu bagian dari dia tahu kebutuhan Inggris untuk apa bermain di Piala Dunia, dan dia akan memanggil pemain yang hanya patuh pada game plan yang dia tetapkan. Karena itu Inggris agak berbeda wajahnya ketika kita lihat dia melawan tim yang sebenarnya secara tradisional juga salah satu kekuatan di Piala Dunia, tapi mereka bisa mengalahkan dengan skor 4-2. Itu sesuatu yang biasa, luar biasa. Karena itu lini pertahanan Inggris saya kira akan diuji, tapi tidak sebesar seperti yang dilakukan oleh Kroasia di pertandingan pertama.
1: Baik, nah ini peluang tipis dan juga peluang imbangnya bagaimana Bung Asgar melihat dari skuad ini kali ini?
2: Iya, saya mungkin sependapat bahwa Inggris akan memenangkan pertandingan. Tapi yeah. soal skor saya tidak mau menganalisanya. Lebih yeah. fokus saya lebih kepada bagaimana taktikal dan game plan yang nanti dimainkan oleh Inggris. Karena ini lawannya berbeda nih.
1: Yeah.
2: Di fase berikut kalau mereka lolos dari grup ini, kan mereka akan menghadapi lawan-lawan yang secara kualitas dan tipikal bermain mungkin akan sama dengan Ghana, mengandalkan kecepatan, bermain low block, menunggu, kemudian nanti melakukan counter attack. Kalau malam itu dia melawan Kroasia, kan Kroasia bermain terbuka dari menit awal. Sehingga kita lihat memang Inggris lebih menguasai pertandingan ya. Tapi itu kan sesuatu yang berbeda menghadapi Ghana. Karena itu kita akan melihatlah apa sejauh mana. Jangan lupa bahwa setiap pertandingan di Piala Dunia dengan level seketat ini itu selalu jadi bahan evaluasi bagi pelatih. Ketika pertandingan pertama dia melihat skemanya, apa yang masih kurang, itu diperbaiki. Dan saya kira Inggris tidak akan melakukan banyak pergantian dengan 11 pertama yang dia turunkan ketika menghadapi Kroasia.
1: Iya. Sejauh mana faktor cuaca ini bisa memengaruhi performa permainan ini? Mengasgar.
2: Ya, kita berdoa tidak ada badai ya. Karena memang tadi pagi itu kan terganggu bagaimana
1: tertundanya lumayan lama ya.
2: Stadion-stadion dengan kualitas yang begitu bagus harus tergenang dan harus menunda. Mudah-mudahan itu tidak mempengaruhi di pertandingan-pertandingan selanjutnya, karena ini akan jadi sesuatu yang sangat tidak bagus untuk penyelenggaraan Piala Dunia kali ini.
1: Baik, Bung Asgar, terima kasih banyak ya waktunya untuk RRI Pro 3 malam hari ini. Sehat dan sukses selalu, selamat malam.
2: Ya, sama-sama Mas.
1: Ya.
2: Malam.
1: Pengamat sepak bola Asgar.
3: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana. Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba. Salah. Black Stars masuknya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
4: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
3: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
1: Iya.
3: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
4: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
3: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
4: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
3: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
4: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
3: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
4: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Baik, saya Bupati Murung Raya bersama Wakil Bupati Murung Raya Provinsi Kalimantan Tengah. Kami berada di gedung RRI Jakarta pada hari ini bersama beberapa OPD kami. Kami sangat bangga dan mengucapkan terima kasih atas undangan ini dan kesempatan ini. Luar biasa kami boleh hadir di sini. Nah, tentu kami sangat berterima kasih banyak informasi-informasi yang kami dapat selama ini dari siaran-siaran RRI. Terkait juga salah satunya yang mana nanti ada piala-piala dunia, ya, di mana piala-piala dunia ini yang kita tahu bukan dari orang tua saja yang senang, tetapi juga kaum muda dan anak-anak ini sangat antusias untuk menonton. Meskipun kami tidak ada mendapat sinyal yang bagus di sana, baik melalui televisi ataupun lainnya, tetapi kami bisa mendengar dari Radio Republik Indonesia. Ini sangat luar biasa kepada kami, sehingga kami mendapat informasi dengan lebih jelas dan lebih akurat. Terima kasih RRI semakin jaya. Kami ucapkan selamat juga buat Radio Republik Indonesia yang menyiarkan Piala Dunia sampai ke pelosok-pelosok. Terima kasih.

0: Dunia 2026 bakal jadi yang terbesar dalam sejarah sepak bola. Bukan cuma soal gengsi, tapi soal angka. FIFA resmi menambahkan peserta dari 32 jadi 48 negara. Ini artinya peluang negara buat masuk makin terbuka lebar.
1: He held up by Guardiola. Messi away from Guardiola. And Argentina all but in the final. For Messi, for Argentina, absolutely superb.
0: Gak cuma itu, ini pertama kalinya tuan rumah Piala Dunia ada di tiga negara sekaligus. Amerika Serikat,

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Selamat dini hari pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada. Saya Fajar Nugroho kembali lagi. Tadi sudah kami hadirkan bagaimana jalannya pertandingan Piala Dunia 2026 putaran kedua antara Portugal melawan Uzbekistan. Skornya telak banget, 5-0 tanpa balas. Nah, nanti pukul 3 waktu Indonesia Barat akan bertanding nih Inggris melawan Ghana. Dan untuk membahasnya, kita akan menganalisis bagaimana jalannya pertandingan antara kedua negara ini. Bersama saya di studio Pro 3 ini sudah hadir pengamat sepak bola, ada Bung Estu. Bung Estu, selamat pagi.
1: Selamat pagi, Mas.
0: Kabar baik ya?
1: Alhamdulillah. Akhirnya Zoo juga ya.
0: Zoo.
1: Akhirnya Zoo juga.
0: Sempat dikritik habis-habisan performanya. Kita flashback dulu ya, Bung Estu ya, tentang pertandingan
1: Portugal seru nih.
0: Portugal seru. Spotlight kemarin itu Messi terus.
1: Iya. Yeah.
0: Mentang-mentang mau ulang tahun.
1: Oh iya iya iya.
0: Sekarang ulang tahun.
1: Oh iya iya hari ini.
0: Iya, 24 Juni. Ulang tahun. Jadi sudah hat-trick penampilan pertamanya, kemudian nambah lagi 2 gol. Padahal bolanya udah diumpan tuh di gol kedua itu. Enggak gol sama temannya. Akhirnya disikat juga sama Messi. Golnya nambah 2. 5 udah. Siap-siap aja nih. Kejar-mengejar antara striker-striker lain di negara-negara lain untuk sepatu emas. Yang ketinggalan Cristiano Ronaldo. Ngegolin. Gimana nih kalau sedikit kilas balik tadi pertampilan Portugal nih, Bung Estu?
1: Kalau saya yang lihat dari fenomena Messi, Messi ini jadi raja gol. Raja dan ratu gol, karena dia mengungguli golnya Marta. Marta ini sepak bola cewek ya. Jadi kalau Marta 17, dia kan udah 18 nih. Berarti artinya semua piala dunia entah cowok cewek itu Messi yang punya
0: terbanyak
1: golnya. Itu sementara. Tetapi kalau lihat fenomenanya, Messi kan udah hampir 40 nih.
0: 39 sekarang.
1: Kayak makanya 40 lagi kan yeah. Kecil kemungkinan dia main. Tapi Mbappe kemarin juga cetak brace.
0: Itu dia.
1: Mbappe udah 16.
0: Iya.
1: Kalau Harry Kane masih jauh lah.
0: Masih jauh.
1: Ronaldo rekor lagi hari ini 2 gol. 6 Piala Dunia yang dia ikutin, dia
0: selalu mencetak gol.
1: Itu. Jadi rekornya itu. Tapi dari semua rekor ini satu yang mungkin agak berat. 19 Just Fontaine, saya lupa 1954 atau berapa ya dia 54 kalau enggak 54 58 ya, top skor terbanyak sepanjang masa 13 gol. Apakah si Just Fontaine ini bisa pecah? Karena sebelumnya kan 10 tahun terakhir atau apa 2 dekade terakhir kan top skor paling banyak si Mbappe 8 kan 2018 yeah. Sorry 2022. Artinya masih jauh dari 13. 8 ke 13 itu masih ada berapa itu? Ada berapa itu? 13 kurangin 8 berapa? 5 kan.
0: 5.
1: Ada 5 tersisa. Apakah bisa? Tapi kalau melihat jumlah pertandingan seharusnya bisa. Seharusnya ya.
0: Karena dipanjang nih 2026 ya pertandingannya kali ya, ini ya.
1: Misalnya nih ngomong-ngomong Argentina sampai final gitu. Kan masih ada match ketiga fase grup. 3 terus 32 besar, 16 besar, perempat final, semifinal, final. Masih ada 6 lagi.
0: Iya.
1: 6

0: kalau satu-satu-satu
1: iya lumayan itu udah tembus udah tuh ya.
0: Iya. Itu sudah berarti sudah 11 kan. Nah, artinya apakah Jus Fonten itu pecah di edisi Piala Dunia paling terbanyak dari sepanjang sejarah ini, kan terbanyak di sebelum-sebelumnya kan enggak sebanyak di pesertanya. Jadi sebenarnya pemain sekarang diuntungkan oleh jumlah
1: pertandingan
0: banyak. Iya. Ya. Jadi itu sebenarnya kalau masalah Messi ngegolin itu akhirnya
1: Iya. Ya, ini enggak imbang, enggak apple to apple gitu ya.
0: Tapi mampukah dia menyamakan Jus Fonten? Jus Fonten pertandingan enggak banyak tapi 13 gol loh.
1: Ya itu dia. Nah, dan juga Cristiano Ronaldo harusnya kuatrik malahan. Sayang aja banyak yang gagal. Iya. Aturan banyak sekali gol yang tercipta tapi sayang sekali. Tapi penampilan Portugal yang dinanti-nanti oleh penggemar Portugal adalah tadi malam. Beda sama penampilan Portugal pertandingan pertama ya.
0: Ya,
1: lawan Kongo.
0: Sama nasibnya dengan Spanyol sebenarnya kan. Akhirnya juga pertandingan pertama kan kesusahan, terus akhirnya pertandingan kedua pesta gol.
1: Pesta gol.
0: kan gitu Brazil walaupun pertandingan kedua menang besar dan belum terlalu meyakinkan, belum melihat Brazilnya banget tapi menang dengan meyakinkan ketika ditahan seri Maroko.
1: Oke, baik. Kalau gitu nanti kita memasuki jelang detik-detik kick off antara Inggris melawan Ghana. Tapi sebelum itu saya coba terima pendengar dulu. Ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi. Iya, halo Pak Sarwi.
2: Halo, selamat
1: pagi.
2: Dini hari.
1: Iya, Pak Sarwi. Gimana nih?
2: Olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Sarwi.
2: 2-0 dong untuk Inggris.
1: Oh, untuk Inggris PD nih. Clean sheet ya. Inggris enggak kebobolan ya.
2: Ya, 2-0 ini.
1: Oke, baik Pak Sarwi. Makasih. Dari Surabaya juga, waduh banyak banget nih. Dari Jawa Timur, Pak Toto, Surabaya. Halo Pak Toto.
3: Pagi.
1: Halo, pagi Pak Toto.
3: Selamat pagi.
1: Ya.
3: Selamat pagi Mas Fajar.
1: Pagi, gimana nih Pak Toto?
3: Ya. Kalau saya 3 untuk Inggris.
1: Harry Kane ngegolin gak kira-kira nih?
3: Harry Kane memasakkan 2.
1: Oke, baik, makasih Pak Toto.
3: Terima kasih, Mas Fajar, terima
1: kasih. Oke, kita masuki analisis jelang pertandingan antara Inggris melawan Ghana.
0: Yes.
1: Inggris, mungkin banyak pendengar Pro 3 atau pecinta sepak bola yang kenal banget lah dengan nama-nama pemain Inggris. Ada Ederson, ada Harry Kane, ada Bellingham, ada Declan Rice, dan lain sebagainya. Tapi untuk Ghana, jujur ini saya tahunnya tahun 2010 itu Prince Boateng udah.
0: Oh.
1: Setelah itu yang sekarang ini nggak tahu. Nah, kunci permainan Ghana yang menang lawan Panama itu memang golnya di menit-menit tambahan waktu babak kedua itu di ujung banget. Tapi dari performa putaran pertama itu gimana nih dari Ghana nih,
0: Bung? Kalau Ghana yang pasti mereka kehilangan Mohamed Kudus ya. Mohamed Kudus ini nggak turnamen ini nggak bisa tampil karena cederanya
1: cukup parah ya.
0: Sebenarnya udah pemulihan recovery tapi sampai deadline di pendaftaran tidak memungkinkan untuk didaftar.
1: Posisi Mohamed Kudus itu di midfield.
0: Dia midfield playmaker. Dia bisa jadi playmaker. Dia jadi bisa jadi playmaker. Dia, ini pemain
1: sebab bisa lah ya.
0: Ya dianggap beberapa terakhir salah satu nyawa dari Ghana sendiri. Jadi kalau Skueros di Piala Dunia kayak gini akhirnya bermain pragmatis ketika kehilangan seorang Mohamed Kudus.
1: Iya.
0: Jadi dia pemain dari Spurs ya. Pokoknya dia di Inggris. Jadi
1: yang di Arsenal tuh siapa ya? Oh ini Partey.
0: Udah enggak. Yang di Inggris tinggal ada di Ghana itu tinggal Semenyo. Antonio Semenyo City kan?
1: Iya.
0: Lalu ada penyerang Coventry Brandon Thomas Asante sama gelandangnya Leicester Abdul Fatafu. Tapi Fatafu dan Asante ini jarang starter.
1: Starter ya.
0: Belum starter gitu. Nah, balik lagi ke Mohamed Kudus. Mohamed Kudus ini pemain yang bisa menarik permainan. Jadi dia kalau tim ini sedang kesulitan gitu, dia bisa menarik penyerang lawan dan membuka celah.
1: Salah satu pemain kunci berarti ya, kalau gitu.
0: Cukup kunci sebenarnya Mohamed Kudus ini. Jadi kayak makanya saya tadi bilang kalau Skueros ini akhirnya bermain pragmatis gitu, mengandalkan ketahanan skuad lini belakang mereka dan kecepatan beberapa pemain mereka.
1: Iya.
0: Mungkin

0: kreatornya agak berkurang. Nah, di pertanding di Piala Dunia ini masih ada masih ngacak siapa yang akan jadi pengganti dia. Apalagi okay. di pertandingan pertama lawan Panama ini mereka kan tidak bisa mainin Thomas Partey kan. Thomas Partey kan visanya enggak keluar.
1: Oh,
0: kan main di Kanada. Jadi dia enggak bisa keluar. Apa pertandingan pertama itu Thomas Partey?
1: Tapi malam ini
0: bisa.
1: Oh, bisa. Oke.
0: Okay. Kalau malam ini dimain di Amerika. Jadi ketika main di Kanada ada dia disinyalir ada tuduhan something lah kasus di yeah. di Inggris di beberapa tahun yang lalu terus dia enggak visanya enggak keluar.
1: Oke, okay, baik. Tuh. Kita tahan dulu, ada pendengar juga Pak Mus di Flores. Pak Mus, halo Pak Mus. Pagi Pak Mus.
2: Selamat pagi Pro 3, salam olahraga.
1: Jaya Pak Mus. Gimana nih Pak Mus?
2: Okay, selamat pagi Bapak narasumber.
1: Ah, dengan Bung Estu.
2: Oke, selamat halo, pagi, Pak Mus. Bung.
1: Iya.
2: Dan teman-teman semuanya selamat pagi.
1: Iya. Gimana ya, nih Pak Mus, jagain siapa?
2: Skornya untuk Inggris 3-0 ya.
1: Iya. Oke, okay, baik Pak Mus, makasih. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Pak Andi, halo.
3: Ya, Bung Fajar, salam
1: iya.
3: olahraga.
1: Jaya, silakan Pak Andi.
3: Ya, mungkin semua penggemar bola banyak yang prediksi Inggris bisa mengatasi Ghana gitu ya.
1: Iya, amin.
3: Tapi ya yang perlu dihadirkan juga ya untuk timnas Inggris, karena beberapa pemain Ghana ini banyak, ada 5 ini pemainnya bermain di Liga Inggris gitu ya.
1: Iya.
3: Nah, seperti Abdul Fatawu ini yang main di Leicester City maupun Jordan Ayew ini Leicester City. Begitu juga ini penyerangnya ini Anthony Semenyo ini yang bermain di Manchester City itu. Nah, ini yang perlu diwaspadai
1: di okay.
3: belakang Inggris Bung Fajar.
1: Oh. Okay.
3: Jadi saya kira skornya berimbang gitu.
1: Oh, skornya berimbang justru?
3: Iya.
1: Oh, aduh. Ya. Seri gitu maksudnya hasilnya betul, kacamata. Waduh, keren. Baik, terima kasih Pak Andi.
3: Kacamata juga bisa 1-1, bisa.
1: Bisa 0-0.
3: Ya, pokoknya berimbang itu.
1: Berimbang. Oke, Pak Andi, makasih. Wah. Menarik nih. Apakah akan terjadi laga imbang lagi seri ya 0-0 ataupun 1-1 ataupun skornya berapapun itu? Apa Arjuna di Makassar sebelum ke saya ke Bung Estu? Pak Arjuna, halo. Pagi. Pak Arjuna.
4: Halo, selamat pagi Bung.
1: Pagi, silakan Pak Arjuna. Iya, gimana nih kalau Pak Arjuna?
4: Ya, saya pilih Inggris ini.
1: Oh, oke.
4: Okay. Ya, skor 3-1 untuk Inggris.
1: Oh, siap. Makasih.
4: Pilih Portugal melewati prediksi.
1: Prediksinya berapa kalau tadi?
4: 3-0.
1: Ternyata nambah ya, 2 ya. Ada on goal juga satu nih. Oke, okay, makasih Pak Arjuna. Yuk. Sebelumnya Thomas Tuchel bukan dihujat sih, dikritik lah bahasa halusnya, dikritik oleh netizen ya, terutama dari warga Inggris. Kok Trent Alexander-Arnold nggak dipanggil, kok Luke Shaw nggak dipanggil, kok Maguire kagak dipanggil? Waduh, ini gimana sih gitu ya? Ternyata pertandingan pertama lawan Kroasia salah satu unggulan juga bisa 4-2. Ini gimana nih, Bu?
0: Yang pasti kan after match lawan Kroasia itu sisi kiri yang dikritik ya, sisi kirinya Inggris yang dikritik gitu. Ivan itu di belakang dan juga di tengah. Akhirnya di starternya diubah nih, Maguire dimainin dari awal, terus Jet Spence dimainin dari awal. Nico Aureli
1: di Kroasia itu kirinya siapa?
0: Ya dieksploitasi sama Modric sih.
1: Oh, Modric. Oh iya.
0: Tapi memang beberapa kritik di situ. Nah, cuma kan kemarin yang mengkhawatirkan Inggris adalah kondisi terakhir dari Declan Rice. Nah, ternyata Declan Rice bisa dimainkan lagi. Sempat kurang enak badan lah atau hamstringnya bermasalah lah.
1: Oh iya.
0: Karena memang sebenarnya
1: kira-kira masuk angin enggak ya?
0: Karena sebenarnya kan sebelum turnamen ini kan dua Arsenal Declan Rice sama Bukayo Saka ini kan bermasalah.
1: Oke.
0: Okay. Sempat bermasalah dengan kebugaran.
1: Kebugarannya.
0: Tapi kalau Declan Rice sudah oke dan bisa dimainin walaupun menit 72 diganti, terus si Bukayo Saka sampai sekarang masih pemulihan walaupun sudah mungkin main di jadi apa suksesor atau pengganti gitu. Tapi memang kekuatan dari Inggris terlepas tidak dipanggilkan banyak orang itu tadi, dua jangkar mereka Elliot Anderson dan
1: Declan Rice
0: ini adalah dua jangkar yang sekarang penting banget, bahkan beberapa senior mereka, abang-abangan mereka Jamie Carragher itu mengatakan bahwa Declan Rice ini harus dijaga nih, dalam artian dijaga dalam kondisi harus tetap bugar segala
1: macam, karena
0: salah satu pemain yang cukup punya nyawa di tim ini gitu. Tetapi untuk Bukayo Saka bukan hal yang terlalu krusial, karena di situ masih ada banyak pemain yang lain. Tapi yang pasti Inggris memang perubahan di starter adalah di sisi kiri. Dia mencadangkan Nick O'Reilly, terus apa namanya?
1: Oh banyak, Marcus Rashford belum turun, lalu juga ada Henderson, ada
0: apa namanya yang di Guehi dimainin dari awal gitu dan menggantikan Johnstone gitu kan.
1: Oh iya, Johnstone ya dicadangkan.
0: Tapi Anthony Gordon tetap ya dipertahankan di situ. Jadi komposisi tengahnya depan tuh enggak berubah gitu, tanya belakang berubah. Beda dengan Ghana justru belakang 4 belakangnya tetap, tapi di tengahnya berubah. Masuknya Thomas Partey membuat Elisa Okunwu itu harus jadi cadangan. Tapi Caleb yang ngegulin kemarin si satu-satunya gol ke gawang Panar tetap dimainin di depan. Komposisinya tambah ada Inaki William.
1: Oke, baik. Saya coba terakhir sapa dulu ada Bung Irfan di Makassar. Bung Irfan. Pagi. Pagi Bung Irfan.
5: Selamat pagi,
1: pagi.
5: Abangku.
1: Pagi.
5: Sebelumnya abang-abangku sudah ada air kopi di situ?
1: Wah,
5: di
1: sudah depan? Dong, sudah aman.
5: Bagus itu kalau sudah ada air kopi kita bisa nonton bareng-bareng.
1: Bareng-bareng. Gimana prediksinya Pak Irfan?
5: Saya punya prediksi, kalau Pak ini saya punya prediksi ini jarang-jarang betul masuk. Saya mudah-mudahan ini masuk ini harus. Iya bang, betul-betul ini pemain bola sekarang ini betul-betul.
1: Oke.
5: Mantap ya mbak. Oke, prediksi saya kalau bisa 3-1 aja deh.
1: Untuk?
5: Prancis 3.
1: Prancis. Inggris.
5: Iya, yeah, Inggris.
1: Inggris 3. Sama 3, Ghana 1 ya.
5: Oke,
1: makasih.
5: Tugas minum kopinya, Bang.
1: Makasih.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh. Formasi yang ditampilkan di situs FIFA ini 5-4-1 Ghana. Betul.
0: Iya, kalau ada yang di situ ditampilkan 4-5-1, tapi sebenarnya kan mereka kalau nanti bermain kan menjadi 4-3-3 seperti itu.
1: Oh, 4-3-3.
0: 3 seperti itu. Tapi yang pasti komposisi lini belakang mereka tidak berubah. Itu mungkin masuknya Thomas Partey ini yang akan membedakan, karena dia kan memang selama ini jadi andalan jadi jangkar gitu ya. Jadi andalan di gelandang bertahan dari Ghana, dan kemarin tidak ada gitu, dan mungkin yang membedakan itu, dan ini mungkin yang harus diwaspadai karena apapun Thomas Partey pernah di Inggris gitu, jadi karakter pemainan tim Inggris kan dia pasti
1: tahu lebih, ya lebih kenal. Ya.
0: Sama kayak bahayanya Semenyo sekarang, Anthony Semenyo.
1: Oh iya.
0: Di Inggris sekarang gitu.
1: Oke, nah kalau Inggris kan awal perjalanan ke Piala Dunia 2026, berita yang paling santer itu di sepatu satunya dihilang tuh, dirampok tuh ya. Kasian banget. Tapi lalu dikritik soal nama-nama yang dipanggil Thomas Tuchel. Tapi kemudian pujian demi pujian diberikan oleh kepada Thomas Tuchel ini. Meski demikian banyak pujian disampaikan ke Tuchel, tapi Roy Keane ini nggak menolak gitu. Ya memang sudah seharusnya manajer melakukan hal demikian, tidak perlu pujian lebih banyak. Tapi seharusnya dengan kemenangan 4-1 atas negara yang memang tidak kaleng-kaleng nih, ada Kroasia 4-2 yeah, yang juga mungkin unggulan juga di grup ini, Bung. Apakah ini sebuah hal yang memang harus diapresiasi juga ataupun diberikan kredit bagi manajer Thomas Tuchel ini?
0: Kalau khusus Roy Keane itu memang harus beda.
1: Oh gitu, emang seperti itu ya?
0: Michael Carrick pun kena juga.
1: Oh iya, Manchester United ya?
0: Iya, jadi kalau saya menurut saya sih ya yang wajar ada pro dan kontra. Tapi yang pasti dari 11 pertandingan terakhir ini mereka hanya kalah sekali di bawah seorang Thomas Tuchel gitu. Dan yang pasti ketika lawan tim-tim dari Afrika di Piala Dunia, Inggris ini rekornya bagus gitu. Dan menurut saya ini jadi pegangan mereka, walaupun Carlos Queiroz juga cyber ya. Jadi kita lawan Tri Lion, oke. Okay. Mereka punya tiga lion. Kita yeah. Ada 300 ribu atau 300 ekor lion di
1: Ghana
0: gitu. Dia sebenarnya kayak gitu. Kalau kita lihat, kita tahu lah Carlos Queiroz adalah deputinya Sir Alex ya. Cukup lama sebelum ke Iran segala macam.
1: Iya, yeah, Ghana juga mungkin tahun 2010 skuadnya berbeda, tapi performanya ketika tahun 2010 Piala Dunia itu impresif banget. Sayangnya harus kalah adu penalti ya sama Suarez dan teman-teman ketika itu.
0: Iya, yang pasti kan kalau kedua tim ini bertemu kan terakhir 2011 ya.
1: Oh, 2011.
0: Itu 1-1 waktu itu, dan udah enggak menurut saya kalau ngomongin head to head enggak relevan karena pemain berganti ya, pemain berbeda gitu.
1: Iya.
0: Jauh berbeda gitu. Dan malam ini Jude Bellingham ini menjadi pemain termuda Inggris yang sudah main di 50 caps.
1: Wah. Nah,
0: dia pemain termuda Inggris yang sudah main 50 cap, dan ini adalah penampilan ke-50 seorang Jude Bellingham.
1: Oh, keren. Nah, kita akan tunggu saja bagaimana jalannya pertandingan pagi hari ini di Piala Dunia 2026 antara Inggris melawan Ghana. Kalau dari prediksinya babak pertama ini ada gol enggak nih, Bung?
0: Prediksi overall saya 2-0 sih.
1: Untuk
0: Inggris.
1: Aduh. Pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, kalau ngomongin Inggris enggak objektif saya kan. Karena dari dulu setiap Piala Dunia Inggris aja, mau baik mau buruk penampilannya ya udah Inggris aja gitu. Tapi ya mudah-mudahan lah ya ada kejutan, seenggaknya Harry Kane ikut nimbrung meramaikan top scorer Piala Dunia kali ini ya. Baik, kita langsung saja menuju ke Bung Rosian dan juga Bung Joko karena dua tim sudah masuk ke lapangan hijau. Untuk kita akan dengarkan juga bagaimana laporan pandangan mata jalannya pertandingan pada pagi hari ini.
6: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026,
7: Inggris versus Ghana.
8: Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini kami akan melakukan reportase terkait dengan pertandingan antara Timnas Inggris melawan Timnas Ghana. Kali ini Timnas Inggris asuhan Thomas Tuchel telah menurunkan 11 pemainnya pada pertandingan yang akan berlangsung di Boston Stadium. Untuk penjaga gawang atau kiper dipercayakan kepada Jordan Pickford nomor punggung 1. Kemudian untuk 4 pemain belakang ada Ezri Konsa nomor punggung 2. Kemudian juga ada Mark Guehi nomor punggung 6. Kemudian bek kanan ada Reece James pemain Chelsea nomor punggung 24. Kemudian ada bek kiri Jed Spence nomor punggung 25 yang bermain di Tottenham Hotspur. Kemudian untuk gelandang tengah ada Elliot Anderson nomor punggung 8 dan juga Declan Rice. Kemudian akan didukung oleh dua sayap yaitu Anthony Gordon nomor punggung 18 dan juga Noni Madueke. Kemudian ada nomor punggung 10 Jude Bellingham yang akan bermain sebagai second striker dan ujung tombak sekaligus kapten utama Timnas Inggris pada malam hari ini adalah Harry Kane. Kemudian untuk Timnas Ghana mempercayakan Benjamin Asare di mister gawang. Kemudian ada Jonas Adjete dan Gideon Mensah di duet jantung pertahanan. Kemudian untuk bek kanan ada Jerome Opoku nomor punggung 18 dan bek kiri ada Marvin Senaya nomor punggung 26. Untuk gelandang ada Thomas Partey nomor punggung 5 dan Caleb Yerenki nomor punggung 3. Kemudian ada sayap Kwasi Sibou nomor punggung 8 dan juga Antoine Semenyo nomor punggung 11. Kemudian ada Inaki Williams yang akan bermain sebagai second striker dan Jordan Ayu nomor punggung 9 kapten dan sekaligus striker utama pada pagi hari ini. Dan wasit untuk pertandingan hari ini akan dipimpin oleh Said Martinez asal Honduras. Dan untuk selanjutnya Reportase akan dilaporkan langsung oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
9: Ya, saudara pendengar, kick-off babak pertama tadi sudah ditipukan oleh wasit asal Honduras, Said Martinez, di mana saat ini Inggris mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya kepada Pickford tadi, penjaga gawang asal klub Everton ini, pendek saja kepada Mark Guhi, pendek lagi kepada Anderson, mencoba untuk merasuk dari sektor kiri pertahanan sendiri, masuk lagi kepada Rice, umpan melebar ke kanan, yang dituju adalah nomor punggung 2, di sana ada Ezri Konsa, dorongkan saja bola kepada Jude Bellingham, tarik lagi umpan ke kiri tadi, lagi-lagi Makhung, nomor punggung 6, mencoba menguasai bola, Magugi, di sana ada Anthony Gordon, namun bola berhasil direbut oleh pemain Ghana, tadi ada Marvin, namun dikuasai lagi bola sepenuhnya oleh timnas Inggris. James umpan saja ke kanan kepada Bellingham, merangsek ke area tengah lapangan pertandingan ataupun area pertahanan dari Ghana, dikuasai sepenuhnya lagi kepada Magugi, kembalikan lagi kepada Anderson, Elliot Anderson tarik lagi ke belakang kepada Makuki, umpan lagi ke kanan, sorongkan bola, kerja 1-2 dia bersama rekannya, di sana ada Konsa, lebar ke kiri lagi, tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah, ada Anderson mencoba menggiring, mencoba untuk melihat rekannya untuk menjemput bola tersebut, James tadi dorongkan lagi back pass ke belakang kepada nomor punggung 2 lagi, ada Konsa di sana, melebar ke kiri, ada Gui, Mark Gui tarik lagi ke belakang kepada Konsa, masih menguasai bola tadi Konsa, kembalikan lagi kepada Mark Gui, umpan lagi pendek saja yang dituju adalah Jade Spins, namun tidak mampu melewati satu pemain dari Ghana, masih mencoba meliuk-liuk dari sektor kiri. Sini Anthony Gordon masih menguasai bola sepenuhnya, umpan pendek saja kepada Jet Spins, balik lagi kepada nomor punggung 6, ada Mark Gui, umpan lagi ke kanan, melebar dia kepada Konsa, tarik lagi ke kiri ataupun berikan umpan dorong ke kiri, masih meliuk-liuk para pemain dari Inggris ini, mencoba untuk moga serangan, umpan saja ke sektor kiri pertahanan Ghana, di sana ada Madu, ada nomor punggung 20 tadi, pemain Inggris, ada Noni Madueke, tarik lagi ke belakang, passing pada rekannya, ada Konsa, melebar ke kiri kepada Mark Gui, umpan lagi, umpan 1-2 Jet dan juga Mark Gui, umpan lagi ke kanan, yang dituju adalah Konsa, mencoba untuk mendele bola tadi, Anderson, Elliot Anderson, tarik lagi ke belakang pada rekannya, kini Jude Bellingham menguasai bola dengan kaki kanannya, umpan lagi tarik ke belakang yang dituju adalah Konsa, tampaknya Inggris masih mencoba untuk menguasai bola sepenuhnya, namun kini Makuge umpan ke mulut gawang, yang dituju di sana adalah James, James melebar dari sisi kiri pertahanan Ghana, masih melulu-mulah, umpan 1-2 kepada Madueke, tarik lagi ke belakang tadi Jude Bellingham, dan lagi-lagi belum mampu menerobos pertahanan Ghana, memasuki menit ketiga pertandingan babak yang pertama ini, kini Inggris melalui Madueke, mencoba melik-lik satu pemain dari Ghana dari sektor kiri, mencoba untuk melewati dia, namun tidak mampu, tidak jadi memberikan umpan kepada rekannya, tarik lagi ke belakang kepada James, James dorongkan lagi ke belakang ataupun ke sektor tengah pertahanan dari Ghana, umpan pendek saja James, umpan satu Jude Bellingham merasa ke arah kotak penalti, umpan saja tadi masuknya kepada Rice ataupun pemain asal Arsenal ini Declan Rice, namun umpan ataupun back pass yang dilakukan oleh Jude Bellingham tadi masih sulit dijangkau oleh Declan Rice sehingga skor masih 0-0.
8: Ya, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Ghana. Kali ini nomor punggung 26 yaitu Marvin Senaya, bek kanan, mundur ke belakang, berikan kepada Jonas Adjete. Sudah dilakukan, masih ada Gideon Mensah, langsung berikan kepada 14, nomor 14 Gideon Mensah, berlari dia dari sektor kiri penyerangan, berikan kepada Inaki Williams, mundur lagi ke belakang, ada nomor punggung 18 Jerome Opoku, Jerome Opoku bekerja sama dengan Jonas Adjete, umpan pendek saja berikan kepada Thomas Partey, Thomas Partey mundur lagi kepada Adjete, ah sayang sekali pendengar, umpan lambung tadi sudah diberikan, terperangkap offside salah satu pemain dari Ghana yaitu Inaki Williams, pemain dari Athletic Bilbao ini mendapat umpan lambung tadi dari Jonas Adjete, namun sayang Inaki Williams yang mengenakan kostum nomor punggung 19 pada pagi hari ini sudah terlebih dahulu terperangkap jebakan offside dari timnas Inggris. Kali ini Inggris memulai serangan, ada Makwehi, Makwehi berikan kepada Ezri Konsa, ya Ezri Konsa berikan kepada Declan Rice, Declan Rice umpan dia ke sisi sebelah kiri penyerangan, di situ ada Jet Spence, Jet Spence mundur lagi, berikan kepada Noni Madueke, Noni Madueke 1-4-1-2-3 dengan pemain nomor punggung 10 Jude Bellingham, ah sayang sekali ada pelanggaran tadi ternyata, Noni Madueke harus dilanggar tadi oleh Wasisibo dan menghasilkan tendangan bebas ataupun free kick dari jarak sekitar 25 meter menyerong di sisi kiri pertahanan Ghana. Dan saat ini bersiap-siap sejumlah pemain timnas Inggris untuk melakukan eksekusi. Ada Declan Rice, Noni Madueke, dan juga ada seluruh pemain dari timnas Ghana yang pada pagi hari ini mengenakan kostum berwarna emas, celana emas dan kaos kaki berwarna emas. Ya, bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Declan Rice sudah dilakukan. Deras datangnya bola, dibuang saja tadi oleh pemain Ghana. Dan kini kembali jatuh kaki, bola di kaki para pemain Ghana. Ada Andre Ayew. Andre Ayew langsung melakukan serangan. Ah, sayang sekali, terputus tadi alur serangan dari Jordan Ayew, maksud kami, nomor punggung 9, mantan pemain Marseille dan juga saat ini bermain di Leicester City. Kali ini timnas Inggris kembali membangun serangan lewat nomor punggung 8, Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Jet Spen. Jet Spen mundur lagi kepada Elliot Anderson. Masih mendelay bola. Umpan lambung ke depan. Berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon melakukan... Ah, sayang sekali. Dibuang tadi oleh Marvin Senaya. Tidak mau bermain-main timnas Ghana dengan serangan dari timnas Inggris, maksud kami. Kali ini Noni Madueke. Noni Madueke menyerang dari sisi kanan. Meliuk-liuk dia. 1-2 pemain membayang-bayangi. Umpan lagi ke belakang, masih belum menemukan rekan-rekannya. Berikan kepada Mark Wehi. Mark Wehi, kepada siapa bola diberikan? Berikan lagi kepada Esri Konsa. Esri Konsa langsung kepada Rhys James. Rhys James umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Jude Bellingham. Berhasil dipotong tadi. Namun pendengar, ternyata Jude Bellingham harus terkapar di atas tanah karena bertabrakan dengan nomor punggung 16, maksud kami nomor punggung 18, Jerome Opoku dari timnas Ghana, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris.
9: Ya, saat ini permainan masih dikuasai sepenuhnya oleh Inggris tadi. Coba untuk mengurus sejak kick off babak pertama, di mana saat ini tampaknya bola sepenuhnya akan diberikan justru kepada Ghana melalui sektor kiri pertahanan mereka sendiri. Sudah bersiap-siap tampaknya satu pemain dari Ghana, nomor punggung 18, Jerome Opoku, akan melakukan tendangan bebas saja dari sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan ke depan saja. Ada beberapa pemain Ghana yang mencoba untuk menyambut namun gagal sepenuh kuasai. Terjadi perebutan di sana. Ada Declan Rice namun berhasil dribble oleh pemain Ghana. Di sana ada Marpin, sorongkan saja ke sektor kanan. Yang dituju adalah rekannya, nomor punggung 26, masih Marpin. Kuasai sebelum penuhnya. Ah, tadi sayang sekali bagaimana umpan 1-2 atau permainan apik yang dibangun oleh pemain-pemain dari Ghana, ataupun umpan terobosan yang diberikan Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris, maksudnya kepada Marvin, namun gagal. Bola masih terlalu deras sehingga sulit dikuasai oleh pemain Ghana. Saat ini melalui kaki pemain Inggris dari sektor kiri, nomor punggung 6, di sana kita tahu ada Makuhi melebar ke kanan kepada Konsa. Ezri Konsa masih melik-lik dia di sektor tengah lapangan pertandingan, menahan bola, melebar lagi ke kiri kepada lagi Guhi. Masih mendribble bola dari sisi kiri. Umpan pendek kepada James Spence. Spence umpan lagi kepada Rice. Rice umpan 1-2 dari sektor kanan pertahanan Ghana. Maksudnya tadi kepada Anthony Gordon. Namun bola kembali dicocor ataupun ditembak saja ke depan. Dan terjadi tadi duel ataupun perebutan bola udara antara Jordan, pemain Ghana, di sektor kanan serang dari Ghana. Namun masih bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris. Saat ini kita mencoba melihat bagaimana Inggris melalui sayap mereka umpan langsung ke depan. Tadi yang tuju adalah Madueke dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba melewati satu pemain Ghana dan terjadi duel ataupun perebutan bola di udara dengan kaki dari kedua pemain, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kini justru ada Rice, Declan Rice dari sektor tengah lapangan pertandingan, mencoba untuk melewati tiga pemain sekaligus dari Ghana. Umpan sebenarnya Harry Kane mengasih bola, ada Bellingham mencoba untuk bola ke sebelah. Ah, gagal tadi. Kembali bola justru kembali diambil alih oleh para pemain Ghana. Kini cepat sekali, tapi lagi-lagi sayang sekali pendengar, bagaimana counter attack yang coba dibangun oleh pemain dari Ghana ini masih belum mampu mengancam lini pertahanan dari Inggris. Saat ini nomor punggung 6 ada Makuhi dari timnas Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba untuk dikepung lagi. Saat ini kembalikan kepada Anderson, baik lagi kepada Konsa. dari sektor kiri melempar dia kepada Madueke, masih mencoba untuk melewati satu pemain dari Ghana. Pada Konsa, umpan lagi kembali Anderson kepada James, tarik lagi back pass ke belakang, kembali lagi kepada Elliot Anderson, melebar dia ke sektor tengah, ada kepada Rice tadi, kembalikan lagi ke belakang kepada Maguhi, umpan saja Anderson ke sektor kiri pertahanan Ghana, di sana ada Madueke, umpan crossing ke belakang, di sana ada Rike, namun bola berhasil diheading oleh pemain belakang dari Ghana, namun kini serangan belum selesai dari para pemain timnas Inggris dari sektor kiri. Menyisir saat ini Madueke, umpan pendek back pass ke belakang kepada Anderson, umpan lagi sorongkan ke kiri kepada Konsa. Konsa melebar dia kepada Guhi. Guhi arahkan ke sektor kiri kepada Jet Space, langsung pendek umpan pendek kepada pemain nomor punggung 4 Declan Rice, masih melihat rekannya, dia meminta untuk mendekat, umpan lagi kepada Guhi. Kerja 1-2, umpan pendek kepada Anderson di sisi tengah lapangan pertandingan, umpan crossing ke mulut gawang ataupun di sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, meliuk-liuk dia, mencoba melewati satu pemain, dicoba untuk melewati lagi, umpan pendek saja kepada James. James melihat kepada penalti. Oh, hampir tadi, namun kini serangan masih belum usai. Bagaimana tadi dari sisi kiri, umpan 1-2 Madueke dengan James, hampir saja mengancam gawang dari Ghana. Masih selamatlah saat ini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Nomor punggung 2 melebar ke sektor tengah, ada Guhi, pendek saja tadi kepada sang kapten Harry Kane, namun arahkan lagi bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, ada Madueke, namun tarik lagi ke belakang kepada Konsa. Konsa umpan pendek saja ke back pass kepada Guhi, namun lagi melebar ke sektor kiri, ada James. James berbalik badan dia, mencoba melihat rekannya, ada Anderson, umpan pendek kepada Bellingham, tarik lagi ke belakang nomor punggung 6, ada Guhi, umpan pendek saja 1-2 bersama Jet Space, dan terjadi tadi perebutan antara Anthony Gordon di sektor tengah ataupun di jantung pertahanan Ghana. Nomor punggung 3 pemain Ghana tadi kita lihat tampaknya melanggar salah satu pemain Inggris tadi, ada Caleb Irenski.
10: Ya pendengar, saat ini timnas Inggris melawan timnas Ghana masih skor 0-0 hingga menit ke 12 detik ke 22, dan tendangan bebas siap dihadapi. Ada tiga pemain yang sedang berdiskusi, ada Declan Rice, Rhys James, dan juga Anthony Gordon. Siapakah yang akan mengambil tendangan bebas pada pagi hari ini? Dan tadi juga kiper Benjamin Asare sudah mulai meminta rekan-rekannya untuk membangun pertahanan kokoh. Tembok pagar manusia sudah ada sekitar 4 pemain, dan kali ini juga ada sekitar 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris yang masuk di kotak 16 dari timnas Ghana. Ya, kali ini wasit Said Martin sudah meniup peluit. Anthony Gordon tendang langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Declan Rice maksud kami, nomor punggung 4. Tendangannya melebar sedikit di atas mister gawang dari Benjamin Ansare. Hanya menghasilkan tendangan gawang tadi sekitar 30 cm di atas kip mister gawang dari Ghana. Dan kali ini tendangan gawang sudah dilakukan Benjamin Asare, melakukan tendangan melewati garis tengah, terjadi kop duel. Kali ini pemain dari Ghana melakukan heading bola, dan tadi terjatuh tadi antara pemain Inggris Harry Kane, kapten dari timnas Inggris ini, mengerang kesakitan bagian belakang kepalanya karena tersundul tadi oleh pemain dari timnas Ghana, yaitu Jonas Adjete, nomor punggung 4, saat berduel di udara tadi. Dan kali ini sudah ada, ya, sudah ada peringatan tadi dari wasit Said Martinez asal Honduras bahwa insiden tersebut bukanlah kesengajaan dan hanya menghasilkan free kick ataupun tendangan bebas sementara. Dan Harry Kane yang kali ini sudah memainkan 116 penampilannya bersama timnas Inggris dan menduduki pemain Inggris dengan peringkat ketiga terbanyak yang membela The Three Lions di semua ajang. Ya, kali ini sudah dilakukan tendangan bebas, berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan ke depan kepada Declan Rice. Declan Rice maksudnya lepas dia, umpan lagi backline kepada Declan Rice. Tendangan langsung, ah sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh Gideon Mensah, dan terselamatkanlah gawang dari Ghana. Kembali lemparan ke dalam sudah dilakukan timnas Inggris kali ini. Mark Guehi berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa back pass lagi kepada Mark Guehi. 1-2 umpan untuk mendelay serangan. Tidak terburu-buru kali ini timnas Inggris. Saat ini Rhys James berikan langsung kepada Anthony Gordon yang menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Anthony Gordon melirik dia, dibayang-bayangi oleh Marvin Senaya. Anthony Gordon back pass lagi ke belakang, berikan kepada Elliot Anderson. Kali ini umpan lagi kepada Anthony Gordon. Ada sayang sekali pendengar. Ada Declan Rice. Sayang. Tendangan Declan Rice tadi diblok tadi sekali lagi oleh nomor punggung 4 dari timnas Ghana, Jonas Adjete, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru pertama bagi timnas Inggris pada pagi hari ini. Ya, sudah bersiap-siap ada 4, 5, 6 pemain dari timnas Inggris masuki kotak 16, sementara ada 3 pemain atau 4 pemain berada di sekitar kotak 16. Akan dilakukan oleh Declan Rice, pemain nomor punggung 4 ini asal Manchester City. Bersiap-siap dia akan melakukan tendangan penjuru. Sudah sekitar 10 pemain dari timnas Ghana sudah dilakukan. Deras datangnya bola, disundul saja tadi oleh pemain timnas Ghana, dibuang tadi lagi oleh ACT, dan kali ini menghasilkan lemparan ke dalam. Rhys James kali ini nomor punggung 24 berikan kepada rekannya Elliot Anderson. Mundur lagi Elliot Anderson ke belakang kepada nomor punggung 25 Jet Spence. Kembali lagi Jet Spence berikan kepada Elliot Anderson, umpan terobosan ke depan. Kali ini ada Jude Bellingham berikan kepada Rhys James meliuk-liuk dia, umpan tarik, sundul saja, sayang sekali dibuang tadi oleh lagi-lagi oleh pemain timnas Ghana, dan tidak berhasil serangan dari timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana yang dikawal oleh Benjamin Ansari.
9: Ya, saat ini pertandingan juga tampaknya masih dikuasai sepenuhnya oleh timnas Inggris. Bung Estu, kalau melihat sejak kick-off babak pertama, Inggris terus mengepung lini pertahanan Ghana. Apakah memang ini salah satu juga Thomas Tuchel memang menerapkan strategi ini untuk lebih dulu minimal unggul?
0: Ya, kelihatan sekali memang dari awal Inggris langsung bermain agresif, tapi memang dari awal juga Ghana memang menempatkan banyak pemain bertahan mereka di lini pertahanan mereka. Dari starter mereka miss, walaupun lini belakang mereka tidak berubah, ada 4 pemain yang dimainkan sama dengan pertandingan sebelumnya, tetapi mereka memang cenderung lebih bertahan dalam hal ini, dan kelihatan sekali penguasaan bola jauh memang dimiliki oleh para pemain Inggris, bahkan ball position hampir 90, antara 87 sampai 90 ya. Jadi memang cukup apa ya, cukup menguasai di para pemain Inggris ini, dan kelihatan sekali di sisi kanan dan sisi kiri di situ ada Richie James, ada Noni Madueke di sisi kanan bermain lebih agresif, beberapa kali melakukan crossing. Mungkin bola-bola terupas justru dari sisi kiri, di sana ada beberapa pemain yang memang dimainkan, termasuk juga Mark Guehi di sana. Tapi yang menarik adalah peran seorang Jude Bellingham memang kentara sekali sejauh ini, cara dia mengeksploitasi para pemain terutama pemain tengah dari Ghana yang memang harus bekerja lebih ekstra dengan pergerakan gerakan, termasuk juga penetrasi yang dilakukan oleh Declan Rice tadi. Beberapa kali dia melakukan touch in box di kotak 16-nya Ghana, dan ini menurut saya harus diwaspadai oleh Ghana, tetapi juga harus waspada juga Inggris. Kalau hal ini terus-terusan berlanjut dan mereka masih minim menciptakan peluang, bahkan sampai sejauh ini baru 3 shoot tanpa belum ada shoot on goal, ini juga bisa mengancam mereka untuk ya ancaman frustrasi yang akan menghantui mereka. Yang pasti Jude Bellingham dan juga Declan Rice sangat kentara sekali di lini tengah Inggris sejauh ini.
9: Ya, saat ini Inggris melalui sektor kiri pertahanan Ghana. Di sana ada Madueke, umpan pendek saja ke belakang kepada James. Robert tracing ke mulut gawang, namun bisa diamankan oleh penjaga gawang dari Ghana, Benjamin Asari, sambil menjatuhkan tadi badannya untuk memeluk bola, dan amanlah kini gawang Ghana dari gempuran para pemain timnas Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja, ini 7 tadi maksudnya pada Jordan, dan terjadi duel di udara tadi. Tampaknya kepala dari dua pemain, James dan juga Jordan, berbenturan saat melakukan duel udara tadi. Menyambut umpan dari penjaga gawang Ghana. Dan saat ini kedua pemain, baik James dan juga Jordan, masih tergeletak dan mendapat perawatan dari tim medis. Kita ketahui di Stadion Boston, Amerika Serikat, berkapasitas 64.000 penonton ini, saat ini juga sedang diguyur hujan dengan intensitas sedang dan tampaknya belum mengganggu permainan dari kedua tim, di mana memang sejak menit awal tadi Inggris berapa kali mengancam ataupun mengeksplor dari sisi pertahanan Ghana. Dan seperti diketahui bahwa Ghana di pertandingan perdana di penyisihan grup L ini juga berhasil meraih kemenangan 1-0 atas Panama. Begitu juga dengan Inggris yang di laga perdana juga berhasil menang dengan skor 4-2 atas Kroasia. Ya, sementara itu tampaknya juga beberapa pelatih dari kedua tim, baik dari Carlos Queiroz asal Portugal, pelatih dari Ghana, maupun Thomas Tuchel dari pelatih Inggris, ini sedang menginstruksikan kepada para pemainnya. Dan sementara itu juga kedua pemain, baik dari Inggris tampaknya James dan juga dari Ghana, sana ada Jordan Ayew, juga masih mendapatkan perawatan. Tampaknya adalah Jude Bellingham. Kita masih menantikan apakah ada cedera yang serius yang dialami oleh kedua pemain dari kedua kesebelasan ini. Masuki menit ke-21, detik 44 tampaknya dari kedua tim, baik Inggris dan juga Ghana. Memang kemenangan akan membuat kedua tim ini bisa otomatis memburu satu tiket lolos ke babak 32 besar. Kita masih menantikan seperti apa pergantian pemain dari Inggris ataupun Ghana. Kita masih menanti. Ini Bung Hestu, tampaknya ada cedera serius di bagian kepala dari Jordan, pemain Ghana, sehingga harus mendapat perawatan tim medis.
0: Iya, kedua tanpa sengaja tadi, tapi kalau memang cedera kepala, memang pertandingan harus dihentikan, dan ini memang sudah menjadi rules dalam pertandingan sepak bola sekarang. Dan kedua pemain memang harus mendapatkan perawatan, karena memang dua-duanya tadi duel, Richard James maupun Jordan Ayu sama-sama melakukan duel, dan memang cukup keras ya benturan kepalanya tadi. Walaupun Richard James sekarang sudah bisa, sedangkan Jordan Ayu harus mendapatkan balutan di kepalanya. Tapi yang menarik dari pertandingan ini, peran lini tengah kedua tim memang masih mencari kelemahan lawan gitu. Tapi tanpa seorang Mohamed Kudus, kelihatan sekali bahwa Ghana memang cenderung kalah penguasaan bola dibandingkan dengan Inggris. Dan ini mungkin akan berlangsung sampai akhir babak pertama, walaupun memang baik, peluang-peluang tentunya masih akan coba diciptakan oleh Ghana.
9: Ya, saat ini Ghana mencoba untuk membangun serangan ataupun mengurung sektor pertahanan dari Inggris dari sektor tengah. Nomor punggung 5 tadi kita lihat mencoba untuk mengirimkan umpannya. Tadi ada Thomas Partey dari sektor kiri, pendek saja kepada rekannya di sana, Anthony Semenyo, namun gagal tadi. Nomor punggung 3 ada Calet, mencoba untuk melewati satu pemain Inggris, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Inggris. Tentu bagaimana tadi Calet ataupun Caleb Irenki dari sektor kiri pertahanan Inggris mencoba untuk menerobos, namun gagal. Kini Inggris dari sektor kiri pertahanan mereka sendiri ada Elliot Anderson ataupun di sana ada Anthony yang mencoba untuk mendribul bola tadi, pendek saja ke belakang. Ada Elliot Anderson melebar ke kiri kepada Guhi atau Maguhi, melebar dia balik lagi ke belakang kepada Elliot Anderson, umpan saja ke mulut gawang. Di sana ada Manduike mencoba menyundul, namun masih bisa diamankan pemain belakang dari Ghana. Kini Jude Bellingham masih mengamankan bola, pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 8. Di sana ada Anderson melebar ke kiri kepada Maguhi, pendek lagi kepada Jed Spence, putar badan dia Anthony Gordon, umpan ke depan ini tujuh maksudnya Harry Kane dari sektor tengah pertahanan dari Ghana. Namun kini bola sepenuhnya Rice ataupun Declan Rice mampu tadi menguasai bola, namun kembali digagalkan oleh para pemain Ghana dari sektor tengah. Jantung pertahanan Ghana masih meliuk-liuk Elliot Anderson, umpan pendek saja kepada Jude Bellingham, mulai merangsek dari sektor kanan pertahanan Ghana, masih berputar-putar ia, meliarkannya kerja 1-2, melebar ke kanan, di sana ada James, James dorongkan bola ke sektor kiri, ada Madueke, Madueke mengelik-elik dah, mencoba melewati satu pemain dari Ghana, tarik lagi back pass ke belakang, ada James, umpan kuasa melukakan, berbahaya, kembali berhasil di heading ataupun disundul oleh para pemain Ghana tadi, dan kini justru ada serangan balik, namun lagi-lagi pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Elliot Anderson, dan bola sudah dilakukan tendangan bebas pendek saja tadi. Declan Rice dari sisi kanan pertahanan Ghana, umpan terobos ke barat kepada Anthony Gordon, umpan kerja 1-2 bersama dengan Harry Kane, namun gagal lagi, bola berhasil ditendang saja keluar di arah ataupun di sektor kiri pertahanan Inggris. Hingga memasuki menit ke-25, 38 detik, skor masih sama kuat, imbang 0-0.
11: Ya, pendengar, saat ini hydration break diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Dan menariknya, Bung Estu, jika kita berbicara timnas Inggris saat ini, bisa dikatakan ini timnas yang paling tidak selebritis ya, Bung, ya. Jika kita bicara bagaimana kekuatan mereka di Piala Dunia 2006, kemudian Piala Dunia 2002 yang sangat mewah, mereka punya ada beberapa tokoh bahkan atau pemain senior yang sudah pensiun yang saat ini ada di tribun penonton, ada John Terry, ada Beckham, ada segala macam, tapi tidak bisa berprestasi ataupun tidak bisa berbicara di level yang lebih tinggi lah jika dibandingkan memori mereka di tahun 1966. Tapi ketika dibangun oleh Thomas Tuchel ini banyak pemain-pemain yang sebenarnya bisa dikatakan, Bung Estu, yang bahkan kita sendiri tidak terlalu familiar ya,
0: betul,
11: Bung.
0: Betul, betul. Iya.
11: Pertanda seperti apa nih, Bung?
0: Iya, yang pasti ini generasi-generasi baru yang dengan segala macam kontroversi yang ya menyertainya ya. Inggris ya selalu Inggris dengan kontroversi itu seperti kakak beradik gitu ya. Kalau timnasnya main di turnamen besar, turnamen Piala Dunia, dan dengan Thomas Tuchel yang pasti mereka prestasinya cukup bagus. Tim ini cukup bisa dikatakan ini salah satu tim terbaik lah ya. Di kualifikasi mereka tidak menemui banyak hal kesulitan gitu. Mereka bermain memenangi pertandingan pertama dengan sangat bagus, walaupun sempat kebobolan 2 gol sebelum jeda. Tetapi Thomas Tuchel ini dari 11 pertandingan hanya kalah sekali. Itu pun kalahnya dari negara Afrika, Senegal ya, di Juni tahun lalu, dan ini lawannya Ghana. Nah, kembali lagi ke soal pemain, saya melihat kemarin memainkan Nico Reilly, sekarang mainkan Jet Spence dan mereka kemarin memainkan John Stone, sekarang main Wan Magwehi. Jadi tidak punya pemain yang bisa dikatakan jadi patokan gitu ya. Jadi ini menurut saya juga salah satu kelemahan dan salah satu keunggulan. Keunggulannya adalah pemain lawan tidak akan bisa mengamati per person pemain ini, tetapi kelemahannya juga mungkin adaptasi chemistry juga harus kuat dalam pembentukan timnya. Dan kalau bisa dikatakan tim bukan selebritis, benar, karena nggak ada Jack Grealish lagi di sini. Yeah. Terakhir kita melihat Jack Grealish dengan segala macamnya. Tapi konsistensi seorang Harry Kane menurut saya salah satu yang patut diacungin jempol. Dia menjadi pemain ketiga terbanyak 116 pertandingan ini. Lalu ada Declan Rice yang cukup konsisten. Apalagi dalam tanda kutip, orang Inggris harus berterima kasih pada Arsenal. Hampir mayoritas pemain timnas Inggris musim ini kan Arsenal ya, tanpa pemain Liverpool yang biasanya menjadi core tim, tapi kali ini Arsenal cukup kuat, dan ternyata memang pemain-pemain dari Arsenal cukup ini ya, bisa dikatakan cukup berperan, terlepas juga City juga mengirim banyak pemain, lalu memainkan Madueke, pemain-pemain muda, termasuk kita memainkan Magwehi yang sebenarnya lahirnya di Ivory Coast ya. Yeah. Jadi ini memang lebih multi talenta dan multi usia, plus tim ini bisa dikatakan dengan persiapan yang cukup baik tanpa drama yang berlebihan, dan sepertinya ini akan menjadi bagian penting dari perjalanan Inggris yang sebelum-sebelumnya sempat final Euro 2 kali tapi gagal. Lalu Harry Kane sempat jadi top skor ya di 2018, tapi timnya juga gagal. Nah musim ini, tahun ini sepertinya akan ada sedikit tabir yang terbuka ya untuk para pendukung timnas Inggris. Harapan mereka lebih baik. Tetapi ujian yang sesungguhnya hari ini, apakah mereka bisa mengalahkan Ghana? dan langsung meluncur ke 32 besar atau mereka tertahan dulu, dan ini sangat penting buat mereka karena pertandingan terakhir nanti lawan mereka dalam tanda kutip bukan menghasilkan nanti Panama lebih enteng, tapi kalau di pertandingan bisa melewati pasti Inggris akan jauh lebih kuat secara mental untuk melanjutkan turnamen ini.
10: Ya, kali ini timnas Inggris melakukan serangan melalui Chespin, menyisir dia dari sisi kiri, berikan kepada Anthony Gordon, meliuk-liuk dia, asing sekali berhasil di sliding tadi, kali ini jatuh di kaki para pemain Ghana. Sayang sekali ada insiden tadi, Anthony Gordon menjatuhkan satu pemain Ghana, yaitu Marvin Senai ya, nomor punggung 26 tadi, dalam rangka perebutan bola. Dan kali ini Ghana sudah memulai serangan. Ada Antoine yang semuanya masih belum memiliki ataupun belum menampilkan performa terbaiknya, Antoine semuanya pada pagi hari ini. Dan bola kembali direbut oleh para pemain Inggris. Kali ini ada Elliot Anderson membangun serangan. Kepada siapa diberikan bola, langsung saja ke depan. Sayang sekali tidak akurat umpannya, jatuh di kaki para pemain Ghana. Kali ini Antoine Semenyo berikan kepada Jordan Ayu. Ah, sayang sekali Harry Kane tadi melakukan pelanggaran terhadap pemain dari nomor punggung 14 yaitu Gideon Mensah, maksud kami Jordan Ayu, dan hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh sang kapten dari timnas Ghana yaitu Jordan Ayu, nomor punggung 9 yang saat ini sudah dibebat kepalanya dengan perban karena tadi berbenturan dengan Rhys James untuk duel udara. Iya, tendangan bebas sudah dilakukan ke jantung pertahanan dari Inggris. Langsung saja ada pemain dari timnas Inggris nomor punggung 6 yaitu Mark Guehi membuang tadi dengan kop duel, namun ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas. Jordan Pickford sudah melakukan tendangan bebas, berikan kepada Ezri Konsa, tendangan mendatar tadi. Saat ini Ezri Konsa, 1, 2, 3 pemain sudah bersiap-siap menantikan umpan dari Ezri Konsa, berikan pendek saja kepada Elliot Anderson mundur tadi, berikan kepada Mark Guehi maju, dia mendekati garis tengah permainan. Kepada siapa bola akan diberikan? Berikan lagi kepada Elliot Anderson back pass lagi, 1, 2 dia umpan kepada Elliot Anderson dan juga Ezri Konsa. Saat ini maju dia melewati garis tengah permainan, mundur dia sedikit kepada back pass kepada Mark Guehi, berikan kepada Declan Rice, 1, 2 dia pemain dilewati, dan kali ini berikan lagi kepada Elliot Anderson, berikan kepada Noni Madueke menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Sayang sekali melakukan umpan tadi kepada Jude Bellingham, berikan kepada Jespen, langsung berikan lagi kepada Noni Madueke. Saat ini mampukah dia melewati dua pemain lawan? Tendangan lang, umpan matang tadi diberikan kepada Harry Kane maksudnya, tapi disapu lagi oleh pemain Ghana. Dan kali ini ada nomor punggung 14 Gideon Mensah, meliuk-liuk dia dijatuhkan tadi oleh pemain dari timnas Inggris Elliot Anderson, dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana.
12: Ya, saat ini waktu di babak pertama sudah memasuki menit ke 33 detik 42. Skor masih sama kuat 0-0, dan saat ini penguasaan bola menjadi milik dari Ghana. Sudah lakukan tadi tendangan bebas oleh penjaga gawang Benjamin, jauh tadi arah bola ke sektor kanan yang dituju tadi kepada Jordan, namun berhasil direbut oleh Elliot Anderson, arahkan ke sektor kiri umpan diagonal. Di sana ada Jet umpan 1-2 kepada Anthony Gordon, umpan saja merasa ke sektor kanan pertahanan dari Ghana, meliuk-liuk dah umpan melewati ke gol, umpan kosong, John Bellingham mampu di heading tadi oleh pemain Ghana, dan kini masih di kepung pertahanan Ghana, namun tadi bola liar dibuang saja oleh pemain belakang Ghana tadi. Ada nomor punggung 8 tampaknya tadi, ataupun Declan Rice masih mengamankan bola, umpan sorongkan ke depan, umpan lagi kepada Anthony Gordon, dan disapu ataupun dicocor saja oleh Marvin, pemain dari Ghana dari sektor kanan pertahanannya sendiri. Kini justru ada serangan balik tampaknya akan dilakukan oleh pemain-pemain Ghana, mencoba untuk keluar dari kepungan para pemain-pemain dari Inggris dari sektor kiri pertahanan sendiri. Nomor punggung 14 tadi masuknya Gideon Mensah, namun bagaimana kontrol bola yang kurang baik tadi, justru kini peluang melalui lempar ke dalam dari timnas Inggris sudah dilakukan tadi. Nomor punggung 24 James umpankan saja ke kiri kepada Anderson, umpan passing ke belakang kepada Konsa, dorong saja bola tadi kepada Magui, umpan lagi kepada Jet Spins, umpan lagi kepada Magui, pendek saja kepada Elliot Anderson, umpan 1-2 pendek lagi kepada Anthony Gordon, back pass ke belakang lagi kepada Magui, umpan lagi seorang ke depan pendek kepada Anthony Gordon dari sisi kanan, menyisir, mencoba untuk

0: Elliot Anderson untuk bisa buka ruang ataupun memberikan umpan, namun kini serangan dari sektor kiri pertahanan Ghana melilit dia di sana, mencoba nomor punggung 20 umpan ke mulut, gol, disundul saja tadi nomor punggung tampaknya Declan Rice, mencoba menjambut umpan crossing dari Madueke dari sisi kiri pertahanan Ghana, namun sundulan dari Declan Rice masih melambung di atas gawang Ghana yang dijaga oleh Benjamin Asare.
1: Ya, pendengar, saat ini kembali timnas Ghana melakukan serangan lewat Marvin Senaya. Ah, sayang sekali bola umpan tidak akurat, bola kembali jatuh di kaki para pemain Inggris. Dan kali ini ada Ezri Konsa. Ezra Konsa berikan kepada siapa bola? Masih meliuk-liuk dia. Dan kali ini berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan saja kepada Declan Chris James, maksud kami, mundur lagi kepada Ezri Konsa. Masih kesulitan pemain timnas Inggris untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Ghana pada pagi hari ini. Kali ini ada Jet Spence. Jet Spence umpan mendatar saja dia ke sebelah kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa 1-2 berikan kepada Noni Madueke. Asing sekali, kembali lagi berhasil disapu tadi serangan dari timnas Inggris. Dan kali ini terjadi pelanggaran handsball dari Mark Guehi, nomor punggung 6, hanya menghasilkan tendangan bebas saja yang akan dieksekusi oleh timnas Ghana. Dan kali ini ada Jonas Adjetey, nomor punggung 4, sudah bersiap-siap, maksud kami Gideon Mensah, nomor punggung 14, sudah dilakukan mengarah ke sisi kanan penyerangan dari timnas. Ah, sayang sekali Marvin Senaya gagal melakukan kontrol bola dengan baik dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menghasilkan tendangan gawang, maksud kami lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh timnas Inggris. Dan kali ini ada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke menjemput bola dia ke bawah. Dan kali ini ada Mark Guehi. Mark Guehi umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan dari, langsung berikan kepada Chris Jam. Chris Jam berikan kepada sosok, yaitu Jude Bellingham. Meliuk-liuk dia. Ah, sayang sekali terjadi perebutan bola. Jordan Ayu, kapten dari timnas Ghana, yang harus bersusah payah dan turun ke belakang untuk membantu, turun ke bawah untuk membantu pertahanan dari timnas Ghana, terpaksa harus dijegal tadi oleh Elliot Anderson, hanya menghasilkan tendangan bebas saja untuk Ghana. Saat ini Ghana masih terbilang cukup pasif dan hanya menunggu di lini pertahanan mereka sendiri, sembari mengintip kesempatan peluang untuk serangan balik. Kali ini sudah dilakukan oleh nomor punggung 14 Gideon Mensah. Disundul lagi tadi, terjadi cop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki nomor punggung 4 Declan Rice. Inggris kali ini menyerang, berikan kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson berikan kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon umpan balik lagi kepada Elliot Anderson. Elliot Anderson umpan mendatar, dia berikan kepada sebelah kanan, ada jatuh, berikan kepada Mark Guehi. Ah, sayang sekali pendengar, tidak akurat tadi. Ternyata ada insiden tadi, offside sudah terjebak terlebih dahulu. Umpan lambung tadi dari Mark Guehi kepada Anthony Gordon, namun sudah terjebak offside. Salah satu pemain dari timnas Inggris, tampaknya Jude Bellingham, nomor punggung 10, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang ataupun tendangan yang akan dilakukan oleh Benjamin Asare. Sudah dilakukan Benjamin Asare, tendangan kuat, sudah melewati garis tengah. Cop duel Jordan Ayu saat ini. Kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Inggris, ada Rhys James. Rhys James berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa maksudnya kepada Noni Madueke. Noni Madueke tidak mampu mengontrol bola, berikan, akhirnya jatuh di kaki pemain Ghana, ada Kwasi Sibo. Kwasi Sibo kali ini berikan lagi back pass kepada Jonas Adjetey. Jonas Adjetey berikan kepada Gideon Mensah. Kali ini Gideon Mensah melakukan kontrol bola, masih back pass ke belakang untuk menghindari. Ah, sayang sekali tadi Declan Rice tampaknya melakukan pelanggaran keras tadi dalam perebutan bola dengan Gideon Mensah.

0: kepung 14 dan harus mendapatkan kartu kuning. Kartu kuning pertama pada pertandingan pagi hari ini di menit ke-41 detik ketiga diberikan kepada Declan Rice oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Tadi maksud kami nomor punggung 18 Jerome Opoku yang bermaksud memberikan back pass belakang kepada kiper Benjamin Asare, terjadi insiden perebutan bola tadi. Namun Declan Rice dianggap melanggar karena tadi menendang kaki dari Jerome Opoku dan hanya menghasilkan tendangan bebas sudah dilakukan tadi oleh Benjamin Asare. Maksudnya ke depan tadi berikan kepada Antoine Semenyo. Antoine Semenyo mengontrol bola dia, melewati 1-2 pemain. Antoine Semenyo berbahaya. Antoine Semenyo masih saja, sayang sekali direbut tadi oleh para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola kembali saat ini, direbut lagi oleh Jordan Ayew. Jordan Ayew nomor punggung 9, sang kapten dari timnas Ghana, meliuk-liuk dia, dibayangi 1-2 pemain. Maksudnya ada Noni Madueke dan juga Elliot Anderson. Dan ternyata pendengar hanya menghasilkan lemparan ke dalam tadi. Tidak mampu tadi Jordan Ayew melewati 1-2-3 pemain yang mengawal dirinya tadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Inggris. Dan kali ini hanya menghasilkan tendangan lemparan ke dalam, maksud kami, yang akan dilakukan oleh Antoine Semenyo nomor punggung 11. Antoine Semenyo sudah dilakukan, deras datangnya bola. Sayang sekali kembali diblok tadi. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Antoine Semenyo. Saat meliuk-liuk dia, melewati 1-2 pemain. Umpan tarik pendengar. Sayang sekali tidak akurat umpan tariknya. Crossing yang berhasil diblok tadi oleh Rhys James, pemain dari timnas Inggris, dan hanya menghasilkan tendangan penjuru untuk timnas Ghana yang merupakan tendangan penjuru pertama pada pertandingan pagi hari ini dan dieksekusi oleh sang kapten Jordan Ayew nomor punggung 9. Sudah bersiap-siap Jordan Ayew, mundur dia 1-2 langkah ke belakang. Kali ini ada sekitar 4-5 pemain dari timnas Ghana. Umpan crossing ke depan, sayang sekali diblok lagi. Umpan crossing di jantung pertahanan dari timnas Inggris tadi diblok oleh pemain Inggris. Dan kali ini terjadi kop duel. Ada Jude Bellingham bersama dengan Swasi Ibo. Jatuh lagi bola di kaki para pemain timnas Ghana. Kali ini Jonas Adjete. Jonas Adjete mundur saja, berikan kepada Jerome Opoku. Jerome Opoku berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey melewati satu pemain, maksudnya berikan kepada Jordan Ayew yang menyisir dari sisi kiri pertahanan penyerangan dari Inggris. Sayang sekali, maksudnya bola sudah terlebih dahulu meninggalkan lapangan. Terjadi perebutan bola tadi. Nah, kali ini bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Inggris. Ada Ezra Konsa. Ezra Konsa perlahan-lahan dia, nomor punggung 2. Kepada siapa bola hendak diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Rhys James, nomor punggung 24. Rhys James masih melihat-lihat rekannya. Back pass dia berikan kepada Ezra Konsa. Ezra Konsa, kepada siapa bola akan diberikan? Umpan pendek saja berikan kepada Declan Rice. Lalu berikan lagi kepada Mark Guehi. Mark Guehi masih mencari umpan ke jantung pertahanan dari timnas Ghana. Dikontrol tadi bola oleh Jude Bellingham. Sayang sekali pendengar, respon cepat dari Jonas Adjete tadi membuang langsung umpan lambung tadi dari Mark Guehi yang sudah dikontrol dengan baik tadi oleh Jude Bellingham. Dan sekali lagi hanya menghasilkan tendangan penjuru. 6 menit waktu tambahan diberikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras pada pertandingan pagi hari ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap untuk melakukan tendangan penjuru ataupun corner kick. 1-2-3 langkah mundur ke belakang dia, sudah memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada sekitar 5-6 pemain Inggris di kotak 16 dari timnas Ghana. Sudah dilakukan, deras datangnya bola. Si sundul saja, sayang sekali pendengar, mampu dibuang lagi tadi oleh pemain Ghana. Dan sekali lagi steril timnas Ghana dari ancaman bertubi-tubi skuad The Three Lions Inggris. Kali ini Jordan Pickford, kiper dari Inggris, umpan lambung dia ke depan, berhasil dikop tadi oleh Gideon Mensah, hanya menghasilkan tendangan Maksud kami lemparan ke dalam karena bola tadi keluar meninggalkan lapangan hijau. Dan kali ini ada Mark Guehi berikan kepada Jetspan umpan terobosan ke depan, berikan kepada Anthony Gordon mundur dia sedikit, berikan kepada Mark Guehi berikan ke, kali ini ada Ezri Konsa memindahkan serangan di sisi kanan, ada Noni Madueke pendengar berbahaya, Noni Madueke kembali lagi belum bisa melewati dua pemain dari timnas Ghana, mundur lagi berikan kepada Rhys James berikan kepada Mark Guehi umpan 1-2 berikan kepada Ezri Konsa. Masih dengan sabar timnas Inggris mengurung pertahanan dari Ghana. Ya, kali ini ada Noni Madueke umpan tadi ya, berikan kepada Jude Bellingham. Ah, sayang sekali pendengar, kontrol bola yang kurang sempurna Jude Bellingham setelah melewati 1-2 pemain dari timnas Ghana, dan bola harus lepas tadi lebih cepat meninggalkan lapangan hijau dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini kiper Benjamin Asare bersiap-siap untuk melakukan tendangan gawang, mengenakan kostum berwarna merah muda dengan celana merah muda dan kaos kaki berwarna merah muda. Ya, kali ini bola umpan tadi tidak akurat, jatuh lagi di kaki para pemain timnas Inggris. Ezri Konsa saat ini memulai serangan. Kepada siapa bola diberikan? Mendekati garis tengah permainan, Ezri Konsa berikan kepada Jude Bellingham. Back pass lagi kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa saat ini meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Berikan kepada Jetspan pada Mars Guehi melewati garis tengah permainan. Sudah dilakukan. Umpan dia berikan kepada Declan Rice 1-2 kepada Hurricane. Tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar, diblok tadi. Sebuah kerjasama apik antara Declan Rice dan juga Hurricane. Hurricane mampu melewati 1-2 pemain, namun ketika hendak menendang ke arah gawang diblok tadi oleh nomor punggung 4 Jonas Aceti, dan hanya menghasilkan tendangan gawang yang akan dieksekusi lagi oleh Declan Rice. Sudah bersiap-siap 5-6 pemain timnas Inggris di kotak penalti dari timnas Ghana, dan hampir 10 pemain dari timnas Ghana ada di kotak pertahanan mereka sendiri. Ya, crossing cepat datangnya bola. Ah, diblok tadi, maksud kami dibuang tadi dengan heading oleh timnas Ghana. Kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, kali ini Jetspan nomor punggung 25 memberikan bola, back pass dia ke belakang, berikan kepada Mark Guehi umpan pendek saja, berikan kepada Ezri Konsa umpan lagi, berikan kepada Anderson Elliot saat ini memegang bola. Ya, umpan matang kepada Noni Madueke melakukan serangan melewati 1-2-3 pemain. Ah, sayang sekali gagal lagi Noni Madueke. Kali ini ada Antoing Semenyo berikan kepada siapa bola. Nah, kali ini ada Marvin Senaya maksudnya hendak melewati tadi Inaki Williams, namun bola sudah disapu terlebih dahulu oleh bek kiri dari timnas Inggris, Jet Spence. Tadi 1-2-3 pemain dari Ghana menutup pergerakan dari Noni Madueke, sehingga gagal kembali peluang timnas Inggris untuk menjebol gawang dari Ghana. Kali ini Benjamin Asare sudah dilakukan tendangan ke tengah lapangan, sayang sekali belum menemui akurasi yang baik, namun bola kembali jatuh di para pemain timnas Ghana. Ada Marvin Senaya saat ini. Marvin Senaya berikan kepada Inaki Williams mundur lagi, berikan kepada Jonas Aceti berikan kepada Gideon Mensah, masih mencari rekannya siapakah yang akan diumpan. Kali ini ada Jerome Opoku berikan kepada Jordan Ayew, umpan sodoran ke depan, namun sayang kali ini masih susah untuk menembus pertahanan timnas Inggris. Jerome Opoku umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Inaki Williams, berduel dia, tapi tampaknya terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Athletic Bilbao, Inaki Williams, yang menjadi andalan dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Inggris. Dan pendengar, sebentar lagi memasuki menit ke-6. Said Martinez, wasit asal Honduras, akan segera meniup peluit. Dan tampaknya kali ini tendangan bebas diberikan kepada Ghana, karena tadi terjadi insiden tadi, benturan antara pemain timnas Inggris dengan timnas Ghana. Sudah dilakukan dan peluit babak pertama selesai telah dibunyikan oleh wasit Said Martinez asal Honduras. Timnas Inggris yang mendominasi babak pertama masih belum mampu membobol gawang Benjamin Asare, sehingga timnas Inggris masih bermain kacamata 0-0 dengan timnas Ghana di babak pertama ini.
1: ...80-20 ball positionnya, shoot attempt ada 6. Masih kosong-kosong ini. Aduh, gimana nih Bung Estu?
2: Seru sih sebenarnya permainan, karena memang ini kelihatan sekali bahwa memang Inggris sangat menguasai. Tetapi lini belakang Carlos Queiroz ini mampu membuat formulasi yang cukup jauh ini ya, lini belakang mereka dengan 4 pemain sampai 5 pemain. Yang menarik adalah ketika pemain-pemain Inggris masuk kotak 16, satu pemain ini bisa dikawal sampai 3 orang gitu, menutup, memarking pemain-pemain Inggris. Tetapi kelemahan Ghana juga ketika mereka serangan balik, mereka juga tidak bisa memaksimalkan kecepatan-kecepatan Semenyo, Inaki Williams, seperti itu. Jadi sebenarnya ada kelemahan dari Ghana adalah ketika mereka bertahan cukup, sejauh ini cukup bagus, tapi ketika serangan balik mereka juga tidak terlalu efektif.
1: Apakah memang tinggal tunggu waktu aja untuk Inggris bisa mencetak skor? Nah, ini lagi-lagi nih, nggak objektif nih. Karena attempt goal dari Ghana masih nol ya. Lalu kemudian Declan Rice beberapa kali memberikan umpan atau kodek banget lah, sama sebagai umpan juga. Harry Kane sayang saja masih belum bisa mencetak gol ini. Bagaimana penampilan dari lini depan Inggris ini sejauh ini, Bung?
2: Kalau saya melihat mereka sudah melakukan beberapa kali crossing dari kanan maupun kiri, Anthony Gordon maupun dari Noni Madueke. Tetapi memang di situ ada Jerome Opoku yang tingginya 197 hampir 2 meter ini back dari Ghana. Ini yang sering mematahkan crossing dari para pemain Inggris. Tetapi sebenarnya Inggris masih punya satu senjata lagi sebenarnya, yang sebenarnya tadi udah beberapa kali praktekan tapi belum terlalu banyak.
1: Apa tuh?
2: Trupas dari tengah itu, yang menurut saya itu salah satu bisa menjadi solusi Inggris. Karena tadi sebenarnya Declan Rice, Harry Kane, Anthony Gordon maupun Noni Madueke, lalu ada Jude Bellingham, sebenarnya ketika memasuki kotak 16 pemain 1-2-nya cukup baik, walaupun memang beberapa kali dipatahkan oleh pemain Ghana di belakang yang cukup disiplin. Tetapi kalau mereka mampu melakukan trupas dengan pergerakan membuka celah pemain yang lain, ini menurut saya akan lebih bisa membuka peluang lah. Dan situ menurut saya salah satu peran mungkin nanti memainkan Marcus Rashford salah satu, karena ini pemain ini kan punya kecepatan, punya kemampuan untuk membuka ruang gitu. Dan dengan
1: kalau Rashford masuk, berarti yang diganti Kane,
2: bisa diganti Arthur Gordon, bisa diganti Gordon bisa diganti, karena sebenarnya kan Marcus Rashford bisa main di
1: sayap juga ya,
2: sayap ya. Jadi dan itu menurut saya yang salah satu solusi. Trupas memang harus dilakukan, membuka ruang lebih dalam lagi. Misalnya satu pemain, dua orang, tiga pemain masuk ke kotak 16, ada yang membuka celah. Jadi mungkin Harry Kane menjadi pantulan dulu dia, nanti dia memanfaatkan second line masuk ke dalam. Karena dari tadi ketika bola sudah kayak tadi menit ke 40 4-1-2 dari dua pemain di menit 40 plus 5 plus 3 kalau tidak salah tadi, 1-2 dari Harry Kane dan juga Declan berhasil. Tetapi di situ ada 3-4 back yang sudah menunggu. Jadi jadi itu agak, tapi ketika ada di sisi lain di kotak 16 ada yang bisa melakukan membuka celah atau memiliki positioning yang lebih baik, menurut saya itu akan menjadi pembeda. Dan menurut saya usaha Inggris sudah cukup bagus sejauh ini.
1: Hanya kurang tajam aja, apa mungkin memasukkan Rashford menjadi salah satu opsi dari Tuchel?
2: Salah satunya mungkin seperti itu, butuh pemain yang punya kecepatan yang bisa membuka celah ruangan, dia positioning dia bisa mendapatkan umpan yang bagus gitu. Tanpa mengecilkan hati Anthony Gordon, Anthony Gordon cukup bagus sejauh ini, beberapa kali juga melakukan crossing, tetapi memang butuh pemain yang lebih cepat lagi menurut saya, dan salah satunya mungkin masuk transfer. Tapi memang kalau di awal babak kedua mungkin agak riskan langsung mengganti pemain, setelah Henderson break di
1: babak kedua ya.
2: Kedua, dan itu sepertinya menjadi andalan seorang Thomas Tuchel yang dia mengatakan bahwa Henderson break ini cukup bagus dari dalam sebuah aturan baru di sepak bola.
1: Oh iya, ya. Setuju. Kalau intermezzo, kalau Bung Esu gimana? Setuju nggak?
2: Saya sih, kalau saya sebenarnya harus melihat keadaan ya. Kalau kondisinya
1: benar-benar
2: hit memang panas segala macam. Tetapi balik lagi sepak bola. Ini 2022 Piala Dunia dan sekarang yang berbeda. 2022 itu
1: Qatar
2: itu perpanjangan waktu sangat lama-lama ya, bahkan 10
1: 12.
2: Menit. 12 gitu. Di bawah 10 itu mah jarang gitu. Sedangkan di Amerika ini di 2026 ini kan aturan banyak sekali. Lama lemparan, lama muas,
1: langsung
2: digantikan lain-lain apa.
1: Oh, jadi memang dengan aturan yang ini agak mungkin bisa menarik nafas sejenak dengan adanya hydration break.
2: Iya, karena sangat-sangat apa intens sekali.
1: Intens.
2: Karena memang dipadatkan si waktu itu dipadatkan sekali gitu. Jadi menurut saya hydration break ini juga ada gunanya, dan yang pasti beberapa pelatih yang dalam tanda kutip mampu atau dia cerdik bisa memanfaat keadaan.
1: Oke, baik. Bung Estu, sekarang saatnya Bung Estu untuk dehydration break. Mungkin bisa minum dan ngopi dulu. Oke ya, nanti kita kembali lagi ya. Baik, terima kasih Bung Estu.

0: Halo, saya Kurnian Wilianto. Selamat untuk RRI sebagai kanal resmi siaran audio menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran audio langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Hey, bersiaplah. Siapkan pasang telinga dengan...
2: Kembali ke Piala Dunia dengan satu tekad, mengulang keajaiban 2010 dan melaju lebih jauh.
3: Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firdiantara dan Tomo Hakim yang hadir untuk membedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, Ghana.
2: Pecinta sepak bola pasti nggak asing sama nama The Black Mamba.
3: Aduh, salah.
2: Black Stars masuknya, yang menjadi julukan salah satu tim wakil benua Afrika ini.
3: Tampil dominan di kualifikasi Afrika, mereka menang 8 kali dari 10 pertandingan dan finish sebagai juara grup.
2: Salah satu pahlawan mereka adalah Jordan Ayew yang mencetak 7 gol sepanjang kualifikasi. Sementara Mohamed Kudus ada di Jawa ya.
4: Iya.
2: Jadi penentu penting saat Ghana mengalahkan Komoro Kofi di laga terakhir.
3: Alah, di balik kebangkitan Ghana ada sosok Otto Addo. Satu-satunya orang Ghana yang pernah bermain dan melatih timnas Ghana di Piala Dunia.
2: Oke, sempat mendapat tekanan besar untuk mundur akibat gagal bahwa negaranya lolos ke Piala Afrika 2025. Addo menolak menyerah dan akhirnya berhasil membawa Ghana kembali ke panggung dunia.
3: Piala Dunia terbaik Ghana terjadi pada 2010 di Afrika Selatan, sebelum Luis Suarez sengaja nahan bola pakai tangannya di garis gawang. Suarez langsung kena kartu merah dan Ghana dapat penalti di menit akhir pertandingan.
2: Tapi sayangnya tendangan Asamoah Gyan membentur mister dan Uruguay akhirnya menang adu penalti sekaligus ngancurin mimpi Ghana menjadi tim Afrika pertama yang lolos semifinal Piala Dunia.
3: Dengan pemain seperti Mohamed Kudus, semangat baru dari Otto Addo dan sejarah besar yang belum terlupakan, Ghana datang ke Piala Dunia 2026 dengan satu misi, mengembalikan kejayaan The Black Star.
2: Bisakah Ghana kembali menjadi kekuatan besar Afrika di Piala Dunia?
3: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
5: Pro 3, jaringan berita nasional.

0: Pukul 4:02 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan warta berita. Kementerian Komunikasi dan Digital Kemenkomdigi mempererat kolaborasi penguatan ekosistem digital nasional melalui Digital Ecosystem Alliance 2026. Berikut laporan Joshua Sihombing.
1: Melalui pendekatan berbasis ekosistem, Deal 2026, kolaborasi kita arahkan langsung pada implementasi konkret menyentuh kebutuhan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid mengungkapkan bahwa Kemkomdigi menggandeng seluruh pihak, baik dari pihak swasta hingga pemerintah di tingkat daerah, untuk memperkuat komitmen pengembangan ekosistem digital. Hal ini diungkapkan Menkomdigi tertuang dalam inisiatif Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 yang diluncurkan pada hari ini. Deal 2026 ditegaskan Menkomdigi menjadi salah satu langkah strategis dalam mewujudkan transformasi digital dan memperkuat ketahanan ekonomi digital. Mutia menyatakan bahwa hal ini menjadi hal yang penting dalam mempersiapkan ketahanan dan kemandirian bangsa di tengah situasi geopolitik saat ini yang tidak menentu.
1: Kami perlu ingatkan harus kita ukur dampaknya bagi yang pertama masyarakat. Sekali lagi harus berdampak bagi masyarakat, bagi industri, jadi masyarakatnya kuat tentu harus ditopang oleh industri yang kuat. Gak bisa, karena kita tadi sepakat bahwa ini satu ekosistem, gak bisa masyarakatnya kuat, industrinya bleeding. Tidak boleh, karena itu tidak akan sustain. Kemudian ketika masyarakat kuat, industri kuat, kita harapkan juga ini penguatan terhadap negara. Apalagi dalam kondisi geopolitik, untuk semua menjadi kuat, negara juga harus kuat. Mari kita jadikan Deal 2026 sekali lagi sebagai titik temu untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor, mempercepat pelaksanaan agenda prioritas, mendukung pertumbuhan ekonomi yang inklusif, produktif, dan berdaya saing.
2: Sementara itu, Direktur Jenderal Ekosistem Digital Edwin Hidayat Abdullah menyatakan bahwa Digital Ecosystem Alignment atau Deal 2026 menuntut pertumbuhan ekonomi dalam ekosistem digital yang ditopang oleh keterampilan talenta dan inovasi digital nasional. Sehingga menurut Edwin, hal ini menjadi salah satu upaya pemerintah dalam sektor pemanfaatan teknologi untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045.
3: Maka deal ini dibuat dengan semangat satu saja, semangat gotong royong bersama membangun ekosistem digital. Bapak Ibu, kita harus membangun indigenous growth, pertumbuhan yang lahir dari kekuatan bangsa sendiri, pertumbuhan yang ditopang oleh talenta kita, inovasi kita, teknologi kita, dan semangat kewirausahaan anak Indonesia. Karena itu Deal 2026 bukan sekedar forum koordinasi. Deal ini adalah forum kerjasama, komitmen bersama untuk memperkuat fondasi ekonomi digital Indonesia sebagai salah satu mesin pertumbuhan menuju Indonesia Emas 2045.
2: Untuk itu, lebih lanjut Direktur Jenderal Ekosistem Digital Kemkomdigi Edwin Hidayat Abdullah mengajak seluruh pelaku dalam ekosistem digital untuk memperkuat komitmen kolaborasi lintas sektor. Dengan hal ini, ia meyakini bahwa masa depan digital Indonesia dapat berdaulat dan siap berdaya saing di kancah dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Membangun masa depan digital Indonesia yang lebih inklusif, berdaulat, dan berdaya saing global.
0: Demikian warta berita pada pagi hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprogram3.

0: menarik tersaji di Grup L, Pesta Bola Dunia 2026. The Three Lions Inggris akan menghadapi The Black Stars Ghana dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Boston, Amerika Serikat. Kedua tim mengincar kemenangan penting untuk memperkuat posisi di klasemen grup. Mampukah The Three Lions Inggris kembali menunjukkan keganasannya di atas lapangan? Ataukah Black Stars Ghana yang akan bersinar membawa pulang hasil berharga? Dengar bareng pertandingan seru Grup L, Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 24 Juni 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita akan bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Inggris.
2: Yes, kembali datang ke Piala Dunia dengan ambisi besar. The Three Lions siap memburu gelar kedua mereka setelah penantian panjang sejak tahun 1966.
1: Waduh, udah lama banget ya. Jadi tim asuhan Thomas Tuchel ini ternyata tampil dominan di babak kualifikasi UEFA. Mereka lolos dengan sangat meyakinkan di grup K, juga memastikan tiket Piala Dunia meski pertandingan masih ada sisa 2 hari lagi.
2: Memang salah satu kemenangan paling mencolok datang saat Inggris menghancurkan Latvia.
1: Skornya?
2: Dengan skor 5 gol tanpa balas. Gak cuma itu, Inggris bahkan mencatat 6 kemenangan beruntun dan belum kebobolan 1 gol pun di sepanjang kualifikasi.
1: Nah, Thomas Tuchel nih, kita bicara pelatihnya. Thomas Tuchel yang juga resmi melatih Inggris sejak Januari 2025 langsung membawa perubahan besar ya. Jadi pelatih asal Jerman ini sukses melanjutkan tradisi Inggris yang sekarang sudah mencatatkan penampilan selama 8 kali berturut-turut di Piala Dunia.
2: Nah, dan Harry Kane tetap menjadi mesin gol utama, didukung generasi muda berbakat seperti Jude Bellingham,
1: Pep,
2: Cole Palmer, hingga Phil Foden.
1: Oke.
3: Baik, pendengar Pro3 dimanapun Anda berada, jalannya babak kedua antara Inggris melawan Ghana pada pagi hari ini akan segera dimulai. Untuk itu kita segera menuju ke Bung Rosian Anwar dan juga Bung Joko.
0: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Inggris versus Ghana.
3: Ya, silakan Bung Joko dan juga Bung Rosian.
4: Ya, pendengar RRI di manapun Anda berada, kali ini babak kedua antara Inggris versus Ghana sudah berlangsung. Timnas Ghana dengan kostum kuning, pelana kuning dan juga kaos kaki kuning berada di sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara timnas Inggris dengan kostum kebanggaan yaitu putih, celana hitam dan kaos kaki putih berada di sebelah kanan dari tempat kami melaporkan. Dan kali ini pendengar, timnas Inggris mulai kembali melakukan dominasi penguasaan bola. Ada Mark Guehi telah melewati garis tengah. Umpan melambung dia ke sisi kanan, berikan maksudnya kepada Noni Mandueke. Namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan garis pertahanan. Tadi ada cop duel tadi dan sudah dilakukan lemparan ke dalam. Dan kali ini ada Jet Spence. Jet Spence berikan kepada Anthony Gordon yang menyisir dari sebelah kiri pertahanan. Dicekal tadi Anthony Gordon oleh nomor punggung 26 Marvin Senaya dari timnas Ghana dan hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Maksud kami tendangan bebas saja sudah dilakukan. Kali ini mundur ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan lagi kepada Chet Spence masih belum menemukan ruang yang tepat, mundur back pass ke belakang, berikan kepada Mark Guehi berikan kepada rekannya Ezri Konsa. Umpan tadi 1-2 maksudnya kepada nomor punggung 4 yaitu Declan Rice berikan kepada Elliot Anderson. Umpan dia ke sebelah kiri, maksudnya kepada Anthony Gordon. Disundul tadi, dibuang oleh pemain Ghana Marvin Senaya dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris. Kali ini Chet Spence back pass dia ke belakang, berikan kepada Mark Guehi. Umpan mendatar ke sebelah kanan, berikan kepada rekannya Ezri Konsa. umpan terobosan ke depan maksudnya kepada Jude Bellingham. Namun saat ini serangan balik kepada dari timnas Ghana, Antoine Semenyo menyerang dari sisi kiri penyerangan. Ah, sayang sekali berhasil tadi diblok oleh Jude Bellingham dengan sliding tackle yang cukup manis. Dan namun kali ini Antoine Semenyo kembali berhasil merebut bola, berikan kepada Thomas Partey. Thomas Partey berikan kepada Jordan Ayew. Jordan Ayew berikan back pass kepada Thomas Partey. Ada umpan terobosan crossing. Ah, sayang sekali pendengar, dari timnas Ghana melakukan crossing namun tidak berhasil menemui sasaran. Dan kali ini bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Ghana. Saat ini ada Jonas Adjete. Jonas Adjete berikan saja kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya maksudnya melewati Anthony Gordon tadi, tapi berhasil dibuang bola oleh Anthony Gordon dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Ghana yang diasuh oleh pelatih Portugal Carlos Queiroz. Kali ini Jonas Adjete berikan kepada Caleb Jerenki. Caleb Jerenki mundur lagi ke belakang pada Thomas Partey. Thomas Partey memindah serangan, berikan kepada Marvin Senaya. Marvin Senaya umpan jauh ke depan, ada nomor punggung 26. Tendangan langsung, ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari nomor punggung 26 Marvin Senaya tadi masih belum menemui sasaran, melebar tadi dan kembali gagal serangan dari timnas Ghana. Dan kali ini serangan dimulai oleh timnas Inggris. Ada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan ke depan kepada Anthony Gordon maksudnya, menyisir dari sebelah kiri. Ah, sayang sekali dikejar tadi oleh Anthony Gordon, namun bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Tadi Marvin Senaya sudah mengontrol bola dan kemudian melakukan tendangan, namun sayang sekali berhasil diblok oleh pemain Inggris sehingga terselamatkanlah gawang Inggris dari serangan timnas Ghana. Ya pendengar, hingga menit ke-50 skor 0-0 masih belum berubah antara Inggris dan Ghana, dan kedua tim saat ini masih memimpin untuk sementara waktu grup L. Dan apabila pemenang pertandingan pada pagi hari ini, maka dipastikan otomatis akan mendapatkan tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, kali ini timnas Inggris menginisiasi serangan. Ada Ezri Konsa. Ezri Konsa umpan pendek kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham melebar dia ke sisi kiri, berikan kepada Jet Spen. Jet Spen dibayang-bayangi 1-2 pemain. Umpan pendek saja kepada Anthony Gordon. Anthony Gordon berikan kepada Jude Bellingham. Jude Bellingham umpan lagi, melebar dia, berikan back pass kepada McGuehi. McGuehi melewati garis tengah dia, tidak mau bermain-main. Back pass dia berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan lagi kepada McGuehi. Ah, sayang sekali tadi McGuehi dijatuhkan oleh Kwasi Sibu, pemain timnas Ghana nomor punggung 8, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari sisi sebelah kanan penyerangan timnas Inggris. Sudah dilakukan Declan Rice. Declan Rice berikan kepada Noni Madueke. Noni Madueke maksudnya umpan terobosan kepada Declan Rice. Sayang sekali bola terlalu cepat, terjadi miskomunikasi tadi antara Noni Madueke dan Declan Rice, dan kembali gagal serangan dari timnas Inggris.
5: Ya, pertandingan masih imbang 0-0 antara Inggris menghadapi Ghana, memasuki menit ke-51 detik 48. Bagaimana Ghana mencoba membangun serangan dari lini belakang tadi, juga gawang Benyamin langsung umpan ke depan. Jadi tujuh tadi adalah pemain depan, ada Jordan Ayew. Namun kini serangan dari sektor kanan pertahanan Inggris, Jordan menguasai bola sepenuhnya, mencoba melewati dua pemain dari Inggris, namun bisa dikuasai sepenuhnya. Back pass ke belakang dia kepada nomor 14, di sana ada Gideon, umpan lagi kepada Jordan, merangsek kepada Amin nomor 19 tadi. Namun lagi-lagi bagaimana Elliot Anderson mampu menghalau tadi umpan crossing, namun kini lempar ke dalam sudah dilakukan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh James, pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan sendiri. Dan kini terjadi lagi perebutan, ada Madu Eke. Noni Madueke tadi tampaknya diganggu, namun terlebih dahulu tampaknya tadi penguasaan bola dari pemain Inggris nomor 1-24 James ini belum sempurna sehingga bola tadi sempat keluar lapangan pertandingan dan hanya menghasilkan tendangan penjuru bagi Ghana dari sisi kanan gawang Inggris. Kita lihat nomor punggung 9 sang kapten Jordan Ayew akan melakukan langsung eksekusi tendangan penjuru ini. Masuki menit ke-853 sudah dilakukan ke mulut gawang. Ada dua pemain di sana. Oh, mampu lepas tadi. Bagaimana umpan tendangan penjuru tadi? Namun kini serangan masih dilakukan oleh pemain Ghana. Sudah dilakukan ke mulut gawang. Terjadi dialog. Oh, tampaknya terlebih dahulu adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Ghana, yakni Caleb, terhadap penjaga gawang dari Inggris, Jordan Pickford. Kita, ataupun terjadi adanya offside tampaknya. Kita masih menantikan. Namun tendangan bebas sudah dilakukan oleh pemain Inggris. Di sana ada Mark Gui masih mencoba melihatkannya, masih mempertahankan aliran bola di sektor pertahanan sendiri Inggris. Saat ini Wotung 25 Jet Spence umpan saja pendek tadi kepada Elliot Anderson. Nampaknya masih ada gangguan tadi oleh Jordan. Namun tendangan bebas pelan saja Mark Gui pada Konsa, pendek saja ke depan, dorongkan bola kepada Declan Rice, mencoba untuk menjemput bola Declan Rice hingga ke lini belakang dari Inggris. Kini Elliot Anderson umpan lagi back pass ke belakang kepada Mark Gui, umpan lagi ke kanan, sana ada Konsa, umpan lagi ke depan tadi yang dituju oleh Madueke, mampu tadi direbut oleh Jude Bellingham. Terjadi lagi duel di area kotak penalti Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Kini lagi Inggris, nomor punggung 8, Elliot Anderson tampaknya mendapat gangguan dari salah satu pemain dari Ghana. Tampaknya di sana ada Kwasi Sibo yang melakukan pelanggaran terhadap Elliot. Ataupun tadi, nomor punggung 8, ya benar sekali, Elliot Anderson mendapat gangguan dari pemain Ghana, Kwasi Sibo, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana. Siap-siap sudah dilakukan James dari sektor kiri pertahanan Ghana. Umpan saja kepada Manuwege. Umpan crossing ke mulut gawang. Yang dituju tadinya masih ada Harry Kane. Namun bola terlalu deras. Bagaimana umpan crossing melengkung tadi yang dilepaskan oleh Manuwege dari sektor kiri pertahanan Ghana. Maksudnya kepada Harry Kane. Namun aliran bola terlalu deras sehingga kembali menghasilkan tendangan ke gawang bagi Ghana. Sudah dilakukan Benjamin, pendek saja kepada rekannya. Di sana ada Jonas, umpan melambung sektor kiri, serang dari Ghana. Namun bola kembali bisa dicuri ataupun umpan tadi dipotong oleh pemain Inggris. Dan kini penjaga gawang Pickford harus keluar dari sarangnya untuk membantu aliran bola timnas Inggris bagaimana mengepung dari sektor kiri. Sana ada Jet Spence, umpan lagi pendek kepada Mark Gui, umpan lagi ke depan, sorong kepada Jude Bellingham, umpan pendek saja kepada James, aliran bola ke sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba bersatu pemain tadi. Namun lagi-lagi bagaimana umpan yang dilakukan oleh James tadi masih bisa dihalau para pemain belakang Ghana. Justru kini lemparan ke dalam sudah dilakukan, umpan pendek saja lempar kepada Jordan. Kini ada aliran bola ke sektor kanan pertahanan dari Inggris tadi, masuknya kepada nomor punggung 11 ada Anthony Semenyo. Namun aliran bola terlalu deras dan lagi-lagi lemparan ke dalam bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Konsa, Ezri Konsa pendek saja ke kiri. Pada rekannya di sana ada Magwihi, mencoba untuk melakukan dribbling pelan-pelan ke area tengah lapangan pertandingan. Alirkan lagi sektor kiri, sana ada Spins, berasal dari sektor kanan pertahanan Ghana, melewati satu pemain di sana, ada Rice, di sana Anthony Gordon, umpan kepada Jude Bellingham, mencoba lagi umpan kepada Madueke, langsung looting, Madueke, bagus sekali tadi sebenarnya bagaimana Madueke, namun kini Anthony Gordon, langsung looting, dua kali peluang yang dimiliki oleh Inggris. Sungguh-sungguh luar biasa tadi bagaimana melalui Anthony Gordon, umpan saja kepada Jude Bellingham, kepada Madueke, namun bola berhasil diheading tadi. Namun bola liar bisa diselamatkan oleh pemain dari Inggris tadi. Namun lagi-lagi memang peluang dua kali yang disematkan tadi terhadap sisi pertahanan dari Ghana tadi belum mampu membobol gawang dari Ghana. Masih selamat saat ini bagaimana gawang Ghana tadi mencoba untuk keluar dari ancaman pemain Inggris. Ada dua peluang sekaligus yang shot on target gawang Benjamin Nasari tadi. Saat ini Inggris kembali membangun serangan, mencoba untuk menguasai bola hingga separuh lapangan. Kita melihat bagaimana sana Magui pendek saja kepada rekannya Jet Spins, merangsek ke sektor kanan pertahanan Ghana. Umpan saja Anthony kepada Declan Rice, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Ghana, kembali lakukan pada Harry Kane, pendek saja kepada Dex Spence, umpan ke sektor kiri yang dituju di sana ada Madueke, mencoba melakukan satu pemain, melakukan gerakan tipu, namun lagi-lagi bola kembali dibuang oleh pemain Opoku dari Ghana dari sektor kiri, namun lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Madueke, pendek saja tadi kepada nomor punggung 8, maksudnya pada Elliot Anderson, pendek saja lagi kepada nomor punggung 4 Declan Rice, namun tidak menunggu sepeda, justru kini Ghana mencoba membangun serangan, nomor punggung 19 Inaki Williams dari sektor kiri pertahanan Inggris masih mencoba melewati dua pemain Inggris, umpan pendek saja kepada Kasadi, oh tampaknya bukan pelanggaran, dan kini Harry Kane mencoba melakukan serangan balik cepat sekali dari Jude Bellingham, umpan saja ke sektor kanan pertahanan Ghana, masih mencoba melewati satu pemain di sana, Anthony Gordon masih melihat rekannya yang berdiri bebas, mencoba melewati satu pemain dari Ghana tadi, namun bagaimana pelannya penguasaan bola yang dilakukan oleh Anthony Gordon sehingga bisa dicuri dari kaki pemain Ghana, masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris. Saat ini kita melihat bagaimana Jude Bellingham dari sektor kanan pertahanan Ghana, umpan kepada Anthony Gordon, mengutang-atik sebentar, berbalik badan, umpan lagi pada Jude Bellingham, umpan lagi 1-2, mencoba melewati satu pemain dari belakang, sumbang sekotong mati, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diheading ataupun dibuang tadi satu pemain oleh Ghana tadi dengan sundulan, namun kini kepungan serangan masih dilakukan, Makugwe ataupun kepada Elliot Anderson, pendek saja ke kiri, serang dari Inggris, umpan pendek kepada Anthony Gordon, berbalik lagi kepada Elliot Anderson, masih mengutak-atik, berbalik badan dia kepada Anthony Gordon dari sektor kanan pertahanan Ghana, mencoba di luar bermain, umpan crossing mulut gawang, namun lagi-lagi dan sepertinya sebelum umpan crossing tadi diarahkan ke mulut gawang Ghana, ada pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana terhadap Anthony Gordon dari sisi kanan pertahanan Ghana, sehingga wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk hal itu sebagai pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Ghana nomor punggung 19 Inaki Williams.
4: Ya, kali ini timnas Ghana akan bersiap untuk mengkoordinir pertahanan mereka. Para pemain Inggris sudah ada di kotak 16 untuk melakukan menerima tendangan bebas yang ada di sebelah kanan dekat dengan bendera corner kick ataupun penjuru. Kali ini tendangan bebas akan dieksekusi oleh Declan Rice, nomor punggung 4, sudah bersiap-siap crossing, dia datang sundulan, lah sayang sekali mendengar sundulan tadi dari Elliot Anderson, tajam tadi, namun sayang sekali masih membentur rekannya sendiri dan akhirnya hanya menghasilkan sepakan penjuru, dan kali ini kembali akan dieksekusi tadi oleh Declan Rice. Maksud kami tadi sundulan tajam tadi dari Elliot Anderson ternyata menyentuh bahu dari pemain Ghana yaitu Kwasi Ibo nomor punggung 8. Bersiap-siap Declan Rice sudah mundur 1-2-3 langkah ke belakang, memberikan aba-aba kepada rekannya. Ada 6-7 pemain. Keras datangnya bola, disundul tadi, ah sayang sekali. Kembali Elliot Anderson melakukan sundulan, menyambut umpan matang dari Declan Rice, namun sayang, seribu sayang, bola melambung tinggi di atas mister gawang Benjamin Asare dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Ghana. Ya, kali ini timnas Ghana bersiap-siap. Benjamin Asare, kiper dari Ghana, sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel Jordan Ayu dengan Elliot Anderson. Kali ini bola jatuh di kaki Anthony Gordon. Anthony Gordon menyerang dari sisi kiri penyerangan Inggris. Ya, meliuk-liuk dia. Umpan dia berikan kepada rekannya. Ah, sayang sekali. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Tidak akurat tadi kontrol bola dari Anthony Gordon. Dan kali ini bola direbut lagi oleh para pemain Inggris. Ada Harry Kane. Harry Kane maksudnya tadi terjadi pelanggaran dilakukan oleh Thomas Partey, nomor punggung 5, mantan pemain Arsenal yang kini bermain untuk klub Villarreal di La Liga Spanyol. Terjadi pelanggaran yang dilakukan tadi, Thomas Partey menebas kaki dari Harry Kane dan wasit Said Martinez asal Honduras menunjuk terjadinya tendangan ataupun free kick
6: berjarak sekitar 25 meter dari mister gawang timnas Ghana, akan dihadapi oleh Declan Rice dan juga, maksud kami Declan Rice dan juga Rhys James. Tapi tampaknya Declan Rice, sudah ada 5, 6, 7 pemain sudah dilakukan umpan saja dari ke jantung pertahanan. Tendangan langsung, ah sayang sekali, jatuh lagi di kaki Anthony Gordon. Berikan saja kepada Manoni Madueke. Ah, Donny Madueke. Kembali Manoni Madueke, tidak akurat tendangannya. Noni Madueke, sayang sekali, seribu sayang pendengar. Noni Madueke hanya berada di atas mister gawang. Sebuah umpan tadi dari Anthony Gordon dari kotak 16, dan sayang sekali terbuang sia-sia peluang dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan, terjadi cop duel. Kali ini ada Swasi Ibo. Swasi Ibo berikan kepada Caleb Yerkin. Oh, ternyata ada pelanggaran. Caleb Yerkin, pahlawan timnas Ghana, pencetak gol satu-satunya pada pertandingan antara Ghana melawan Panama. Ternyata tadi terjadi pelanggaran, dan kali ini tampaknya bersiap-siap di pinggir lapangan. Ada pergantian pemain, baik dari timnas Ghana maupun timnas Inggris. Ya, pendengar, wasit asal Honduras, Said Martinez, sudah memanggil tim medis untuk masuk ke lapangan karena Caleb Yerenki ternyata mengeluarkan darah akibat benturan keras tadi dengan pemain Inggris. Ya, tadi bercucuran darah tadi di wajahnya, dan kali ini ada sejumlah pemain yang akan dimasukkan, baik dari timnas Inggris maupun juga dari timnas Ghana.
5: Ya Bung Estu, mencermati hingga memasuki menit ke-65 ini, Inggris sulit sekali membongkar. Tadi memang ada beberapa dua soal target tadi yang dilakukan oleh Inggris, tapi sampai saat ini masih juga belum mampu mencetak gol.
7: Tapi sejauh ini sih menurut saya Inggris lebih efektif penyerangannya dibanding babak pertama tadi. Yeah. Mereka mampu masuk kotak 16, mereka mampu melakukan terupas-terupas yang bagus. Beberapa kali melakukan tendangan dari kotak 16. Memang mungkin mereka belum beruntung menciptakan gol, tetapi usaha mereka jauh lebih baik dibandingkan babak pertama tadi. Dan terupas-terupas yang dilakukan, umpan 1-2, bahkan tadi di menit ke... menit ke 57 ada 5 pemain yang melakukan umpan 1-2 di kotak 16 lawan. Artinya mereka sudah mulai mampu menguasai, tetapi memang mereka juga harus waspada karena serangan balik Ghana ini juga mungkin lebih berbahaya dari sebelumnya. Walaupun sekarang Inaki William Jie diganti, tetapi dengan adanya serangan-serangan balik mereka, terutama dari sisinya Anthony Semenyo, ini cukup berbahaya dan harus jadi perhatian lebih bagi para pemain Inggris. Walaupun memang sejauh ini juga duet Magwehi dan juga NC Konsa juga bermain sangat bagus.
5: Ya, sementara itu terjadi juga pergantian pemain. Masuki menit ke-66, ada dua pemain yang diganti, baik dari Ghana dan juga Inggris, di mana tadi Thomas Tuchel memasukkan dua pemainnya, yakni Bukayo Saka dan juga Nico Reille. Ya, pertandingan memasuki ke menit ke-66. Karena saat ini Inggris mencoba untuk melangsung dari sektor kanan, yang tujuannya ada Madueke ataupun Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini justru serangan balik cepat dibangun oleh anak pemain dari Ghana, nomor punggung 8, yang dicoba adalah Kwasi Sibu dari sektor kanan, yang dituju oleh Thomas. Oh, bagian itu, harus keluar dari arena ataupun keluar dari area kotak penalti. Tadi penjaga gawang dari Inggris ada Jordan Pickford. Tadi kita masih menantikan terjadi benturan terhadap satu pemain Ghana yang juga baru saja dimasukkan. Ada Prince Kwabena Adu. Sepertinya ada benturan tadi, bagaimana umpan crossing ke area kotak penalti Inggris tadi, Kwabena ini, namun harus dilanggar tampaknya oleh kiper dari Inggris, Jordan Pickford, yang harus keluar dari sarangnya untuk menghalau, menggagalkan upaya peluang emas serangan balik yang coba dibangun oleh timnas Ghana. Tampaknya memang harus keluar dari sarang. Tampaknya Pickford untuk menyelamatkan agar gawangnya tidak dibobol oleh Ghana, namun bukan sebuah pelanggaran. Justru kini bola dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris di sektor kiri pertahanan nomor punggung 20. Di sana ada Madueke, Noni Madueke. Umpan saja pendek kepada rekannya ke belakang tadi, nomor punggung 8 Elliot. Umpan arahkan ke kiri, Urele baru dimasukkan, dorongkan bola ke kanan, nomor punggung 2 ada Konsa. Umpan dorong ke sektor kiri, ada James. Umpan lagi kembali ke, tarik ke belakang, Rally kembali lagi kepada Matgui. Umpan kepada Elliot Anderson. Tadi masuk kepada Jude Bellingham, namun Aurelio kembali. Harry Kane mampu ke sebelah, langsung tumpul lagi, gol! Bagaimana tendangan ataupun sepakan kaki kiri dari Harry Kane dari area luar kotak penalti Ghana tadi, yang sempat tadi ada kesalahan dari back Ghana dimanfaatkan oleh Harry Kane, namun arah bola mendatar justru masih dalam pelukan Benjamin dari kiper Ghana. Hingga memasuki menit ke-68 terjadi duel di sana, nomor punggung 8 Elliot Anderson menguasai bola sepenuhnya, meliuk-liuk saja, masih dribble ya dari sektor pertahanan Ghana. Elliot Anderson masih menahan bola sejenak, passing ke belakang kepada Magui, kanan pelan saja pada rekannya nomor punggung 2 ada Konsa. Dorongkan bola ke kiri, aliran Elliot Anderson ke kiri lagi, Orele umpan lagi kepada Madueke. Noni Madueke merasa dari sektor kanan pertahanan Ghana, tarik lagi melebar ke sisi kanan, ada Mark lagi, kembali lagi kepada Konsa. Konsa melebar lagi ke sektor kiri, di sana ada Bukayo Saka mencoba melewati dua pemain dari Ghana dari sektor kiri pertahanan Ghana, mencoba untuk memberikan umpan atau membuka ruang umpan tadi, namun tarik lagi ke belakang pada rekannya nomor punggung 8 Elliot Anderson. Umpan lagi kepada Mark, umpan lagi kepada Mark, kembali kepada Aurele. Umpan kerjasama 1-2 tadi, Makugwe sorongkan bola ke sektor kanan pertahanan Ghana. Kini Madueke, Noni Madueke meliuk-liuk dasar kanan, umpan ke mulut gawang, di sana ditandu oleh nomor punggung 7 tadi tampaknya. Iya benar sekali, Bukayo Saka tadi memanfaatkan peluang dari tendangan ataupun umpan crossing yang diberikan oleh Noni Madueke ataupun Noni Madueke tadi dari sisi kanan pertahanan Ghana, namun umpan crossingnya gagal dimanfaatkan oleh Bukayo Saka untuk membobol gawang Ghana. Dan saat ini pertandingan juga dilakukan hydration break masuki menit ke-70.
8: Yang menarik Bung Estu, jika kita bicara Ghana pada babak kedua ini, ternyata mereka mulai keluar untuk menyerang ya Bung ya, tidak seperti di babak pertama yang mayoritas mereka hampir menunggu di garis pertahanan mereka sendiri. Dan kali ini Carlos Queiroz ternyata cukup berani untuk mengambil momentum agar anak-anak mereka keluar untuk menyerang ataupun lebih agresif di babak kedua. Bagaimana menurut Anda, Bu?
7: Ya, yang pasti di menit ke-49 tadi Marvin Sehnya juga melakukan serangan pertama, ya. Serangan balik pertama. Lalu menit 53 ada Jordan Ayu melakukan hal yang sama. Yang menarik memang lebih banyak keluar dari awal dibandingkan di babak pertama tadi, tetapi efektivitas masih hanya dimiliki sisinya Anthony Semenyo.
8: Yeah.
7: Di sisi yang lain Inaki William belum mampu maksimal, makanya sepertinya Adu Prince dimainkan untuk lebih segar menyegarkan posisi di sisinya seorang Inaki Williams. Dan untuk Inggris sendiri, pertahanan mereka sejauh ini saya acungi jempol cukup baik, walaupun tadi sempat ada di menit ke 64 tadi terjadi tabrakan antara kiper dengan Adu Prince, pemain baru, yang menurut saya ada salah persepsi antara beberapa pemain dari Inggris untuk melakukan koordinasi, tetapi memang seorang Jordan Pickford dengan pengalamannya mau melakukan, dan bukan sebuah pelanggaran tadi, tapi memang murni tabrakan karena Adu Prince sedang mengejar bola dan Jordan Pickford coba mengambil bola dengan menutup. Tetapi balik lagi, efektivitas ini juga harus ditingkatkan lagi untuk tim Ghana. Sedangkan di Inggris mereka juga harus waspada, mereka asik menyerang, ini ada ancaman mereka mendapatkan counter attack, dan hal yang di menit 67 tadi bisa terjadi lagi.
8: Dan untuk Inggris sendiri, jika kita bicara terkait dengan bench atau

0: bagaimana dengan dua pergantian ini, Bung?
1: Ya, agak cukup berani ya dengan mengganti Jude Bellingham yang sejauh ini sebenarnya bermain cukup baik.
0: Iya, performanya cukup baik.
1: Ya, cukup baik. Tetapi memang mungkin Thomas Tuchel punya pandangan lain, termasuk memasukkan Eze ini ya. Pemain yang menggantikan Elliot Anderson. Ya, lebih menyerang sebenarnya tipenya Eze ini. Jadi sepertinya memang Inggris mencoba untuk menambah daya serang mereka dengan memasukkan Eze, lalu mengganti Jude Bellingham dengan pemain yang masih cukup muda ya,
0: Morgan Rogers
1: ini ya, yeah. Morgan Rogers ini cukup muda, tetapi balik lagi tipenya juga menyerang, jadi yeah. lebih berharapnya pemain-pemain ini bisa menambah daya serang, menambah kedalaman menyerang dari Inggris, tetapi yeah. juga mereka juga jangan lupa mereka juga harus membantu lini pertahanan mereka karena ya. Serangan-serangan ganda juga mulai berbahaya.
0: Dan yang terpenting mungkin, Bung, seperti yang Anda katakan bahwa lawan masih belum familiar dengan gaya permainan wajah-wajah baru Inggris ini. Ya, pendengar, saat ini timnas Inggris sudah memulai serangan. Declan Rice berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka menyisir dari sisi kanan penyerangan, mundur dia back pass kepada Guehi. Guehi berikan kepada pemain yang baru masuk tadi, Rogers back pass lagi, berikan kepada Ezri Konsa. Saat ini ada Mark Guehi berikan umpan pendek dia kepada Rhys James berikan umpan sotoran ke depan. Ada Bukayo Saka menyisir dari sebelah kanan, maksudnya umpan 1-2 tadi. Saat ini ada nomor punggung 17 Rogers kali ini utak-atik dia, melewati 1-2 pemain, maksudnya hendak melakukan umpan tarik, namun berhasil tadi disapu oleh Marvin Senaya, maksud kami Chirom Opoku, nomor punggung 18. Dan kembali sekali lagi peluang dari corner kick ataupun sepakan penjuru didapat oleh timnas Inggris, dan sekali lagi akan dieksekusi oleh Declan Rice. Ya, sudah bersiap-siap 5, 6, 7 pemain dari timnas Inggris di kotak penalti dari Ghana, sudah memberikan aba-aba. Declan Rice umpan tarik tadi, tajam datangnya bola. Ah, sayang sekali berhasil diblok tadi. Saat ini jatuh di kaki Noni Madueke dibayang-bayangi oleh dua pemain dia. Namun bola berhasil disapu lagi oleh Abdul Fatawu, nomor punggung 7, pemain yang sama klubnya dengan Jordan Ayu, yaitu di Leicester City, dan masuk tadi menggantikan Jordan Ayu. Kali ini hanya ternyata menghasilkan tendangan gawang saja. Akan dieksekusi oleh Benjamin Asare. Sudah meletakkan bola Benjamin Asare, mundur dia 1, 2, 3, 4 langkah ke belakang, bersiap-siap untuk melakukan tendangan, memberikan aba-aba kepada rekannya. Sudah dilakukan keras tendangan, sudah melewati garis tengah, cop duel terjadi, kembali lagi jatuh bola di kaki pemain Inggris. Nah, namun sayang sekali mendengar akurasi yang masih belum baik. Kali ini terjadi insiden, ternyata salah satu pemain Ghana, yaitu nomor punggung 4 Jonas Adjete tadi, mendapat dorongan tadi, maksud kami Marvin Senaya tadi mendapat dorongan tadi ataupun sikutan dari Harry Kane, kapten dari timnas Inggris, sempat tergeletak, dan wasit Said Martinez menghentikan pertandingan karena insiden tersebut. Dan sebentar lagi pertandingan akan segera dimulai. Terjadi tendangan bebas atau hukuman diberikan kepada Inggris, pelanggaran yang dilakukan oleh sang kapten Harry Kane, hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini di eksekusi oleh Benjamin Asare. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami dari Studio Pro 3 RRI mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat subuh bagi umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Ya, kali ini pertandingan kembali dilanjutkan. Timnas Ghana mulai melakukan serangan. Ada Marvin Senaya, umpan jauh ke depan, berikan kepada Antoine Semenyo, namun jatuh lagi di kaki para pemain Inggris. Terjadi perebutan bola, ada pelanggaran tadi, insiden pelanggaran. Dan kali ini timnas Inggris mulai melakukan inisiasi serangan.

0: Dan ada Mark Guehi umpan sodoran ke depan, berikan kepada Noni Madueke, maksudnya berikan kepada Eberisi Eze, dia utak-atik, dia dilewat, di gagal melewati satu dua pemain. Kali ini Kaleb Jirenki umpan sodoran, ada nomor punggung 25, tendangan, sayang sekali pendengar, tendangan dari pemain nomor punggung Prince Adu tadi diblok oleh back dari timnas Inggris. Abdul Fatau tadi merebut bola dan berikan kepada Kaleb Jirenki melakukan sodoran bola ke depan, berikan kepada Prince Adu. Tadi sempat melepas tendangan, namun berhasil diblok oleh Jordan Pickford, kiper dari Inggris. Bola rebound kembali ditendang oleh Prince Adu, namun disapu tadi oleh back dari timnas Inggris, dan terselamatkanlah timnas Inggris dari ancaman serangan balik mematikan yang dilakukan oleh anak asuh Carlos Queiroz, yaitu skuad Ghana.
1: Ya, pendengar, memasuki menit ke-79 babak kedua, di mana saat ini skor masih 0-0. Guehi, pemain dari Inggris, kini mengasih bola sepenuhnya dari lini belakang Inggris. Kita masih menantikan bagaimana serangan akan dibangun. Kini Ezi dari sisi kiri, Ezi masih berputar-putar dia di lini belakang sendiri, bangun lagi. Konsa masih menggiring bola melewati garis lingkaran tengah pertandingan. Ezi kembali arahkan lagi, balikan lagi kepada Konsa menguasai bola sepenuhnya, mulai meminta rekannya untuk mendekat, umpan ke kiri kepada Guehi, kepada siapa yang memberikan, ya, kepada Madueke. Noni Madueke merangsek balik lagi ke belakang kepada Guehi mencoba memberikan umpan, namun tidak jadi, kembali lagi kan ke belakang kepada Konsa, umpan pendek saja kepada Declan ataupun nomor punggung 4 Declan Rice, lagi kepada Konsa, menggiring ke jantung pertahanan Ghana, masih menggiring saat ini. Guehi umpan ke mulut gawang, di sana ada Bukayosaka, namun bola masih mampu diheading oleh pemain Ghana yang tadi sempat merangsek ke area kotak, dan tampaknya terlebih dahulu terperangkat offside pemain dari Inggris tadi, Bukayosaka. Masih amanlah kini gawang Ghana dari gempuran pemain Inggris, sehingga memasuki menit ke-80 detik ke-22. Bagaimana kita masih menantikan memang serangan balik tadi yang dilancarkan oleh pemain Ghana, sungguh mengejutkan lini belakang Inggris, dan beruntung tadi beberapa pemain belakang Inggris masih menjadi benteng tembok yang begitu kokoh, sehingga masih selamatlah gawang dari Pickford dari ancaman-ancaman serangan Ghana. Saat ini penguasaan bola dilakukan oleh Ghana, umpan saja crossing ke depan, bola sudah menuju ke sektor kanan pertahanan, masuk pun oleh O'Reilly dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Saka, mundur lagi Saka sambil memberikan passing ke belakang kepada James, melebar ke kiri ataupun ke jantung pertahanan sendiri, ada Guehi, sorongkan bola ke sektor kiri, di sana ada Madueke. Noni Madueke mencoba melewati satu pemain dari Ghana, tarik lagi ke belakang O'Reilly, sorongkan ke kanan pendek saja kepada Guehi, umpan crossing ke sektor kiri pertahanan Ghana, yang dituju di sana ada Bukaya. Iya, saya sekali mendengar tampaknya justru gangguan dilakukan oleh pemain dari Ghana dari sisi kiri pertahanan Ghana. Bukayo Saka tadi mencoba melewati satu pemain dari Ghana nomor 14 dari Gideon Mensah, sehingga pelanggaran harus dilakukan oleh pemain Ghana dan menghasilkan tendangan bebas di menit ke-81 bagi tim Three Lions Inggris. Bagaimana kita masih melihat siapakah yang akan mengeksekusi, apakah O'Reilly ataupun di sana ada Declan Rice dari sisi kiri pertahanan Ghana. Tentu satu peluang emas kini dimiliki oleh Inggris, dan tampaknya si kulit bundar masih belum ditimang-timang oleh pemain Inggris ini siapakah akan mengeksekusi, apakah Declan Rice ataupun Bukayo Saka dari sisi kiri ataupun berjarak sekitar 5 meter dari ruang kotak penalti Ghana. Kita masih menantikan, pendengar, sudah mundur 2-3 langkah nampaknya Bukayo Saka bersiap-siap akan memberikan umpan ke area kotak penalti atau ke mulut gawang dari Ghana. Sudah dilakukan, berbahaya, namun masih bisa diheading tadi oleh salah satu pemain Ghana. Di sana ada Mensah, dan terjadi lagi tarikan ataupun dorongan yang dilakukan oleh pemain dari Inggris tadi terhadap nomor punggung 3 Caleb Jirenki, sehingga lagi-lagi tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Ghana. Dan sementara itu Marcus Rashford dimasukkan oleh Tuchel dengan menggantikan Madueke. menit ke 82 detik 53 tentu menambah daya gedor lini serang dari Inggris untuk bisa mencetak gol di laga keduanya. Bagaimana kini bola ke depan saja tadi masuknya kepada nomor punggung 3 Caleb tadi, namun gagal, justru dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Inggris, Eze. Kini tendangan sudah dilakukan, nomor punggung 6 McGuehi dorongkan saja bola ke kanan, dialirkan lagi ke sektor kiri lagi. McGuehi umpan dorongkan bola kepada Marcus Rashford, mencoba melewati satu pemain, umpan dorong kepada Urele dari sektor kanan pertahanan Ghana, mampu dia melewati satu pemain, namun sepertinya ada gangguan tadi dari pemain Ghana, namun bukan pelanggaran. Gini justru serangan balik, cepat sekali bola aliran ke mulut gol ataupun ke jantung pertahanan Inggris tadi. Justru selamatlah McGuehi tadi menyelamatkan umpan lambung dari sektor pertahanan Ghana. Dan kini Declan Rice alirkan bola kepada James di sektor kanan. Serang dari Inggris, umpan saja, melebar dia ke Bukayo Saka, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Ghana. Tadi maksudnya kepada Declan Rice, namun kini bola masih dalam gempuran pemain Inggris dari sektor kanan pertahanan Ghana. Marcus Rashford mengulik-ulik umpan ke mulut gawang. Tidak ada rekannya yang menyambut tadi umpan crossing mendatar dari Marcus Rashford. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh pemain Ghana melalui nomor punggung 7 tadi, ada Abdul Fatah. Namun lagi serangannya harus kandas karena ada satu tadi benturan dilakukan oleh Marcus Rashford terhadap nomor punggung 7 Abdul Fatah, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Ghana yang akan dieksekusi oleh penjaga gawang Benyamin Asare. Masuki menit ke 84 detik ke 38. Bagaimana memang kita melihat permainan tempo cepat diterapkan oleh kedua tim, baik dari Ghana maupun Inggris. Sudah dilakukan tendangan jauh saja ke sektor kiri pertahanan Inggris, mampu dikuasai oleh pemain Ghana tadi, umpan crossing ke depan tadi maksudnya, namun tidak ada teman yang dekat, justru lawan dan dalam dekapan oleh penjaga gawang dari Inggris. Sudah lakukan lemparan, Declan Rice sudah merasuk dari sektor kanan pertahanan sendiri. James alirkan bola ke sektor kiri, ada Konsa melebar ke kiri, di sana Aurelie balik lagi ke belakang kepada Guehi, mentikan bola sejenak, mentikan pelan-pelan dia berikan kepada Marcus Rashford di sisi kanan pertahanan Ghana, masih memiliki umpan ke mulut gawang yang dituju adalah Harry Kane ataupun nomor punggung 17 tadi, namun masih bisa dikutip ataupun masih bisa dibuang oleh pemain-pemain dari Ghana. Kini satu serangan, langsung tendangan, lagi mampu diblok oleh Benyamin jaga gawang Ghana tadi. Satu percobaan yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, dan kini aliran serangan masih terus dilakukan oleh pemain Inggris. McGuehi umpan pendek saja kepada Konsa, alirkan lagi bola kepada Declan Rice dari sisi pertahanan dari Ghana, umpan ke mulut gawang yang dituju oleh Marcus Rashford, namun bisa diambil oleh Harry Kane. Kembali lagi Harry Kane kepada yang mampu 17, umpan lagi James ke mulut gawang. Apa itu dia? Kalau Harry Kane, bagaimana dua kali shot on target yang dilakukan oleh pemain Inggris tadi mampu mengancam lini pertahanan Ghana. Namun kita lihat bagaimana sundulan ataupun tandukan yang dilakukan Aureli masih membentur Mister Gawang dari Ghana, dan bola rebound juga coba tadi dimanfaatkan oleh Harry Kane dengan tendangan kaki kirinya, namun arah bola justru masih melambung di atas gawang dari Ghana yang dijaga oleh Benyamin Asare.
0: Ya, pendengar, saat ini timnas Ghana terus dikurung oleh skuad The Three Lions Inggris. Kedua tim ingin meraih kemenangan untuk segera memastikan ataupun menyegel tiket lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Dan beberapa peluang tadi didapat baik oleh timnas Ghana maupun timnas Inggris. Kali ini tinggal 4 menit lagi pertandingan, dan Carlos Queiroz melakukan pergantian pada Marvin Senaya, digantikan oleh Kojo Peprah Opong nomor punggung 21. Opong yang merupakan pemain dari tim klub Nice yang bermain di Perancis dimasukkan untuk menggantikan Marvin Senaya nomor punggung 26. Ya, kali ini bola jatuh di kaki pemain Inggris, ada McGuehi dia umpan, dia berikan kepada rekannya yaitu Esri Konsa berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford memindahkan serangan, berikan kepada Bukayo Saka. Bukayo Saka mengontrol bola tapi namun dipepet dia oleh satu pemain Ghana yang baru saja masuk tadi yaitu Opong, dan saat ini kembali lemparan ke dalam dilakukan, sudah dilakukan dan tidak akurat tadi. Kali ini timnas Ghana melakukan serangan lewat Kalip Jerenki. Kalip Jerenki memberikan kepada nomor punggung 25 Prince Adu. Prince Adu berduel dia dengan Declan Rice, namun sayang sekali berhasil direbut oleh para pemain timnas Inggris. Kali ini Inggris melakukan serangan, Marcus Rashford maksudnya yang dituju tadi, namun bola berhasil disapu oleh skuad ataupun pemain bertahan dari Ghana. Bola jatuh kembali di kaki para pemain timnas Inggris, ada Mark Guehi. Umpan sodoran kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass lagi kepada Mark Guehi. Saat ini ada Eze. Eze kepada siapa diberikan, satu pemain mengawal terus pergerakan Eze. Back pass dia berikan ke belakang kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa berikan umpan pendek kepada Declan Rice. Declan Rice umpan dia melebar ke kiri, berikan kepada Guehi. Guehi berikan kepada Rashford. Rashford saat ini meliuk-liuk dia dari sektor kiri. Crossing tadi, sayang sekali pendengar, berhasil diblok tadi oleh timnas Ghana. Dan sekali lagi terjadi insiden tadi. Beberapa kali terjadi insiden mendekati akhir pertandingan kali ini yang menyebabkan pertandingan harus terhenti. Dan kali ini akhirnya hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Ghana. Ya, pendengar, timnas Ghana sukses mengalahkan Panama 1-0 lewat gol tunggal Kalip Jerenki. Sementara timnas Inggris mendapat perlawanan sengit dari timnas Kroasia, meskipun harus akhirnya mampu meraih kemenangan dengan skor cukup meyakinkan 4-2. Ya, kali ini serangan dilakukan oleh Antoine Semenyo, namun tadi wasit terlebih dahulu meniup peluit tanda terjadinya pelanggaran. Dan selamatlah timnas Inggris dari ancaman skuad Ghana. Kali ini tendangan bebas sudah dilakukan oleh Jordan Pickford. Berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi umpan dia berikan melebar ke kanan, berikan kepada Ezri Konsa. Ezri Konsa melihat-lihat rekannya, umpan lagi dia berikan kembali kepada Mark Guehi. Mark Guehi kali ini sodorkan ke depan, berikan kepada Eze. Eze umpan lagi berikan kepada Marcus Rashford. Marcus Rashford back pass belakang, berikan kepada Guehi. Kali ini ada Bukayo Saka. Bukayo Saka maksudnya menyisir dari sebelah kanan penyerangan, namun bola tadi dibuang tadi oleh pemain Ghana. Kembali bola jatuh di kaki para pemain timnas Inggris. Kali ini ada Mark Guehi, berikan kepada Declan Rice. Declan Rice serangan berbahaya. Kali ini ada Rogers. Rogers berikan kepada Declan Rice. Declan Rice umpan melambung, sayang sekali pendengar, dibuang tadi. Sekali lagi timnas Ghana mengeliminasi serangan dari Inggris, dan kembali tendangan penjuru didapat oleh timnas Inggris. Sementara wasit asal Honduras Said Martinez memberikan tambahan waktu 6 menit untuk pertandingan ataupun injury time babak kedua ini. Kali ini Declan Rice sudah bersiap-siap melakukan eksekusi, memberi tanda kepada rekan-rekannya untuk bersiap. 6-7 pemain dari timnas Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana. Sudah dilakukan deras datangnya bola. Sayang sekali pendengar, tidak ada satupun yang menyundul peluang yang sebenarnya mampu menghasilkan gol. Sebuah sepakan pojok yang cukup manis tadi dari Declan Rice, namun tidak ada satupun pemain dari timnas Inggris yang berhasil menyambut umpan matang tersebut, sehingga sia-sialah serangan dari timnas Inggris. Kali ini Ghana melakukan serangan berkop duel tadi antara Rogers dan juga salah satu yaitu Kalip Jerenki. Kali ini terjadi duel udara. Bola berhasil direbut oleh pemain Inggris. Kali ini ada Marcus Rashford. Marcus Rashford berikan kepada Rogers. Rogers dikawal dia oleh satu pemain. Kali ini ada Marcus Rashford menyisir dari sebelah kiri. Sayang sekali pendengar, umpan tarik tadi di blok lagi sekali lagi oleh Kwasi Sibo, nomor punggung 8. Hanya menghasilkan sepakan pojok yang kesekian kalinya. Dan kali ini bersiap-siap Declan Rice untuk mengeksekusi sepakan pojok dari sisi kanan pertahanan timnas Ghana. Sudah bersiap-siap seluruh pemain timnas Ghana. Sudah dilakukan umpan crossing, dilakukan, ada sundulan, sayang sekali pendengar, bola terjadi kemelut, dibuang lagi Bola di depan Mister Gawang berhasil dibuang dari Bukayo Saka oleh pemain timnas Ghana. Bertubi-tubi serangan dari timnas Inggris pada pagi hari ini. Hingga menit ketiga tambahan waktu, sudah beberapa kali serangan berbahaya dilakukan, namun sayang sekali belum berhasil menjebol gawang timnas Ghana. Declan Rice bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Crossing tajam tadi berhasil ditinju tadi di udara oleh Asare, Benjamin Asare, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Inggris yang akan dieksekusi oleh Eberice Eze. Eberice Eze memberikan bola kepada Rhys James. Rhys James mundur lagi ke belakang. Kali ini ada Rhys James. Pada siapa bola akan diberikan? Mundur lagi belakang pada Ezra Konsa. Ezra Konsa berikan pada Declan Rice. Declan Rice kini ada di tengah lapangan. Umpan dia ke tengah. Maksudnya, ah sayang sekali umpan lambung tadi bagus sekali pendengar. Namun disapu sekali lagi. Para pemain bertahan dari Ghana tidak mau mengambil resiko. Sekali lagi timnas Inggris melakukan inisiasi serangan. Ada Eberice Eze. Eberice Eze umpan ke depan. Maksudnya kepada Bukayo Saka. Ah sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan. Sudah 4 menit tambahan waktu berlalu. Tinggal 2 menit lagi. Apakah skuad The Three Lions Inggris mampu membungkus kemenangan pada pagi hari ini, atau skor tetap berakhir kacamata 0-0 dan laga akan ditentukan, ataupun tiket 32 besar akan ditentukan hingga pertandingan ketiga nanti di grup L. Ya, kali ini sepak pojok sudah bersiap. Declan Rice, 6-7 pemain Inggris sudah ada di kotak penalti dari Ghana, sementara hampir seluruh pemain timnas Ghana ada di kotak penaltinya. Dan kali ini pergantian lagi pemain nomor punggung 17 Baba Rahman masuk untuk memperkuat dari timnas Ghana. Iya, sudah dilakukan. Crossing tajam datangnya bola. Ah, berhasil diblok lagi tadi. Terjadi insiden nampaknya. Dan tadi kapten dari timnas Ghana yaitu Thomas Partey yang menggantikan kapten sebelumnya Jordan Ayew dijatuhkan tadi oleh salah satu pemain Inggris sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Inggris, maksud kami bagi Ghana. Ya, tadi Prince Adu ditarik keluar digantikan oleh Baba Rahman yang merupakan mantan pemain Chelsea. Dan kali ini Ghana melakukan serangan. Sudah dilakukan tadi bola jauh datangnya bola, namun berhasil jatuh lagi di kaki pemain timnas Inggris. Timnas Inggris saat ini melakukan serangan. Berikan kepada Declan Rice. Declan Rice mundur lagi, berikan kepada Mark Guehi. Mark Guehi kepada siapa bola diberikan? Back pass lagi ke belakang kepada Jordan Pickford. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan usai. Kali ini ada Eze. Maksudnya iya pendengar, dengan peluit babak kedua yang telah dibunyikan oleh Said Martinez, pertandingan harus berakhir kacamata 0-0. Kedua tim akhirnya harus puas berbagi angka pada pagi hari ini untuk pertandingan kedua grup L antara Inggris melawan Ghana.

0: Anti-klimaks. Cuma dapat deg-degannya doang nih Bung Estu. Ah, kipernya juga luar biasa. Asare, berapa kali percobaan untuk tembakan yang dilakukan oleh timnas Inggris ya. Kalau dari catatannya ada 9 atau 10 corner, lalu shoot atau attempt-nya tuh 19. 19-3 mengarah gawang dan enggak ada gol sama sekali. Silakan Bung Estu, gimana nih analisisnya?
1: Yang pasti babak kedua ada 6 tendangan penjuru ya, dan itu tiganya itu berlangsung hanya sekitar 2 menit antara 90 plus 1 sampai 90 plus 3. Itu berarti Inggris selalu menekan di 2 menit atau 3 menit itulah di babak pertambahan awal itu. Jadi bahwa waktu apa extra time awal itu menyerang terus, dan ini tidak habis-habis yang menyerang. Tapi memang balik lagi, Inggris memang belum, kalau saya katakan ini belum mereka belum beruntung. Mereka sudah melakukan terupas yang bagus, bahkan di menit ke sekitar 70 tadi mereka melakukan serangan dengan skema 4 atau 3 pemain berada di kotak 16.
0: Iya.
1: Ada diakhiri dengan Bukayo Saka tadi, tendangan atau sundulan tadi yang berhasil diamankan juga.
0: Iya.
1: Tapi memang lini belakang, terutama kredit poin lebih terutama untuk kiper Benjamin Asari ini sebagai percadangan ya, karena Laurent Atizigi kan kiper utamanya cedera, dan ini Benjamin Asari ini menjadi salah satu bintang, dan dia merupakan pemain satu-satunya pemain Ghana yang bermain di liga lokal mereka. Nah ini jadi kalau dikatakan Inggris tidak bisa mencetak gol, iya benar, tetapi mereka sudah berusaha sama sangat maksimal, tapi keberuntungan memang tidak beriak pastinya. Dan sepertinya Thomas Tuchel dalam tanda kutip lawannya itu memang negara Afrika. Lawan Senegal kalah tahun lalu uji coba, sekarang lawan Ghana gagal menang. Dari 12 pertandingan yang dia pimpin, 2 pertandingan itu gagal menang, yang satu kalah, yang satu imbang, itu dengan tim Afrika. Jadi sepertinya Thomas Tuchel kelemahannya di tim Afrika.
0: Ini kryptonite-nya Tuchel tim Afrika. Tapi Bung Estu, open play nggak bisa bobol, bola mati, set piece, corner juga nggak. Ini seperti mungkin zaman-zamannya kita punya, sorry kok kita sih, jadi nggak objektif deh. Lagi-lagi ada Beckham dulu ya, itu salah satu era kemasan Inggris juga, tetap saja nggak bisa mengangkat trofi. Tapi gimana dari set piece atau bola mati ini Bung, dari Inggris?
1: Saya masih punya harapan dengan tim Inggris ini ya, dengan tadi dengan menggantikan tidak langsung Rashford, tapi dengan memainkan pemain-pemain muda, misalnya mereka bahkan keberanian mengganti Jude Bellingham dengan Morgan Rogers, pemain yang cukup masih muda, lalu sebelumnya Spencer ganti O'Reilly, dan ternyata O'Reilly di sisi kiri bermain cukup bagus, bermain cukup maksimal, walaupun memang belum menghasilkan gol, tapi pergerakan dia, penetrasi dia sebagai fullback di sisi kiri penyerangan dari Inggris, dia bermain cukup baik, beberapa kali tadi melakukan penetrasi masuk, dan memang kembali lagi lini belakang dari Ghana cukup bagus, kiper Benjamin Asare cukup maksimal, dan ini menurut saya kredit poinnya Inggris tidak frustrasi, ini cukup bagus.
0: Tapi gini, kita harus akui bahwa penampilan Ghana pun iya, meskipun ya diserang terus, tapi pertahanannya begitu luar biasa. Ghana juga punya banyak sejarah ya. Ketika saya sebut tadi Ghana tahun 2010 itu juga luar biasa. Tapi ini dari penampilan Ghana menjanjikan nggak? Kan poinnya sama nih masih dengan Inggris ya, 4 ya kalau nggak salah ya.
1: Iya benar, 4.
0: 4 ya. Jadi potensi untuk lolosnya juga besar. Nah ini sejauh mana sebenarnya kalau dari permainan Ghana? Dua kali pertandingan ini Inggris dan juga lawannya kemarin itu
1: Kroasia.
0: Panama itu kan agak struggling juga sebenarnya, 0-0 sampai injury time tambahan waktu babak kedua baru
1: 10 plus 5 ya.
0: Iya, itu baru gol. Memang agak struggling juga untuk Ghana. Tapi dari dua penampilan Ghana di Piala Dunia ini bisa sejauh apa nih sebenarnya Ghana? Apa jadi jangan-jangan jadi kuda hitam juga nih?
1: Menurut saya yang saya katakan tadi, kalau Skiros tanpa kehadiran Mohamed Kudus, mereka bermain pragmatis, mengandalkan pertahanan dan counter attack, dan terbukti di pertandingan ini dia mempertahankan cara bermain seperti itu, bertahan dengan sangat solid, lalu beberapa kali melakukan penetrasi walaupun counter attack mereka belum terlalu efektif. Keluarnya Inaki Williams justru membuat counter attack mereka lebih hidup dalam tanda kutip, walaupun tidak sebanyak Inggris ya. Maksudnya perbandingannya memang jauh sekali ya, dengan ball position hampir 80-20. Artinya memang Ghana walaupun melakukan counter attack, tapi counter attack-nya bisa dihitung jari gitu. Tetapi balik lagi, mereka mengandalkan cara bermain pragmatis itu dan ternyata berhasil. Dan tanpa kehadiran Mohamed Kudus, memang cara bermain dari Ghana memang bertahan dengan counter attack itu, dan itu diterapkan. Dan ketika lawan Inggris, mereka ditekan hampir sepanjang pertandingan sepanjang waktu.
0: Oke.
1: Okay. Tapi mereka berhasil solid dengan ini belakangnya, termasuk si Thomas Partey
0: yang cukup
1: baik.
0: Iya, bermain cukup baik ya. Iya.
1: Sebagai pemain tengah, dia tidak
0: jangkar juga ya.
1: Iya, kalau diserang terus pasti memotong ya, tapi dia bermain sangat bagus. Dia bisa menjadi defender di belakang bermain. Jadi ketika mendapat serangan, menjadi 5 back bertahan, 5 pemain berdisiplin dari kotak 16, terlepas kipernya juga bagus, tapi memang kedisiplinan Ghana ini menurut saya jadi nilai plus mereka di pertandingan ini.
0: Oke, okay, baik. Kita fokus ke grup L sekarang. Kita Inggris berada di grup L, Inggris, Ghana, Panama, Kroasia. Inggris nanti akan berhadapan dengan Panama. Sementara Ghana akan berhadapan dengan Kroasia yang poinnya kalau sekarang sih masih 0 ya. Panama dan Kroasia nanti akan bertanding juga. Gimana nih kansnya untuk, kalau tadi Ghana saya tanyakan, kalau Inggris kansnya untuk bisa lolos babak selanjutnya?
1: Inggris tanpa mengecilkan arti Panama, tapi Inggris lebih diuntungkan dari sejarah jadwal, karena mereka bertemu tim-tim yang secara kualitas, secara peringkat juga memang berada di bawah mereka jauh. Tetapi ketika ujian pertama ketemu Kroasia berada dilewati dengan baik, walaupun akhirnya ketemu Ghana seri, tapi ketemu Panama, kans mereka untuk menang itu sangat besar. Dan Inggris lebih nothing tulus karena posisi sekarang kan dia di posisi pertama.
0: Oh.
1: Keunggulan golnya ya. Apa mereka unggul selisih gol, mereka masih di atas dengan produktivitas mereka, lalu disusul Ghana. Inggris sekarang harus bermain lebih hati-hati. Nanti ketika lawan Panama harus bisa mencetak gol cepat dulu agar mengamankan posisi. Itu saja menurut saya
0: yang okay. Perlu
1: dilakukan.
0: Iya, dari penampilan Inggris pada pagi hari ini, nampaknya saya agak pesimis kalau ada kritikan bagi Thomas Tuchel, karena serangannya atau penampilan yang ditampilkan di lapangan tim Inggris itu luar biasa sebenarnya.
1: Iya, sepakat. Saya sebenarnya nanti di starter lawan Panama, kemungkinan besar Bukayo Saka akan dimainin jadi pemain utama kalau melihat pertandingan permainan hari ini. Karena sehari ini memang Bukayo Saka beberapa kali membuka ruang, melakukan tendangan, shooting, walaupun beberapa kali diamankan sundulannya juga.
0: Yeah.
1: Nah ini yang dibutuhkan di sisinya Bukayo Saka, di sisinya Anthony Gordon di situ. Dan Anthony Gordon sebenarnya juga dalam tanda kutip, kenapa dipertanyakan, kenapa masih jadi starter, dan itu mungkin jawabannya ketika nanti Bukayo Saka dimainkan sejak awal. Dan ini menjadi salah satu apa ya, mungkin solusi biar Inggris bisa cepat mencetak gol di awal-awal pertandingan atau di babak pertama, karena itu tabungan gol di babak pertama itu cukup bagus bagi Inggris. Karena di pertandingan kemarin mereka unggul 2-0 dulu, walaupun kebobolan 2-2, tapi keunggulan itu membuat mentalitas mereka terjaga gitu.
0: Oke. Okay. Kita juga melihat bahwa tadi Partey ya, meskipun Kudus tidak dipanggil ya karena cedera, tapi tadi sempat di awal-awal kita ngobrol itu, dengan absennya Kudus itu nampaknya ada yang hilang di Ghana dan lebih pragmatis. Tapi bisa gak sih kira-kira di pertandingan-pertandingan selanjutnya partner ini menjadi salah satu sosok pengganti hilangnya Kudus ini?
1: Iya, agak menarik dari Ghana sebenarnya ketika mereka merombak lini tengah mereka dengan hanya memainkan satu pemain saja, yaitu Caleb Jirenki ya di pertandingan ini. Dan ada di situ ada Kwasi Sibo dan juga ditambah lagi ada Thomas Partey. Nah menurut saya memainkan Elisa, salah satu pemain mereka, pemain tengah mereka yang kemarin bermain cukup baik sebenarnya, yaitu Elisa Owusu. Ini yang kali ini tidak dimainkan. Elisa Owusu ini sebenarnya salah satu pemain jadi bisa jadi penyeimbang Partey. Jadi,
0: oh, yang midfielder ya, kemarin itu ya?
1: Ya, dia bisa bergantian dengan Partey untuk menjaga kedalaman squad terutama di lini tengah. Karena konsepnya kedua pemain ini hampir sama, tetapi yang satu lebih bertahan, yang satu lebih menyerang. Tapi sebenarnya dua-duanya gelandang tengah murni ya gitu.
0: Oh, gelandang tengah murni.
1: Ya, terutama untuk si Elisa Owusu ini. Jadi menurut saya.
0: Tapi kayaknya malam ini Ghana semuanya back ya.
1: Iya. makanya
0: nggak ada striker.
1: Makanya. Tapi dari awal memang mereka tidak memainkan striker ya. Mereka dari awal memainkan.
0: William kan.
1: Bukan, William lebih ke samping tadi, mainnya di samping.
0: Oh, oke.
1: Jordan Ayu kan sebenarnya winger kan. Sebenarnya
0: Ayu winger, iya.
1: Jordan Ayu winger. Sebenarnya mereka yang punya striker yang murni.
0: Murni.
1: Hanya tapi tidak dimainkan, yaitu ada Ernest
0: Nuamah
1: dan satu lagi ada Asante, Brandon Thomas Asante.
0: Iya.
1: Sebenarnya bisa dimainkan nomor 9, tetapi memang balik lagi dengan gaya sepak bola sekarang, beberapa memang tidak, sebuah tim kadang jarang sekali memiliki poin nomor 9 seperti Harry Kane misalnya, atau di Inggris ada dua sih pemain yang bisa dimainin seperti itu, ada Ollie Watkins juga sebenarnya, tapi di Ghana sendiri tidak punya pemain seperti itu. Tetapi dengan lawan Inggris yang menekan
0: terus, mereka
1: memang
0: sudah membuktikan ya.
1: Iya, membutuhkan pemain yang bisa berkuat bertahan, tapi juga ketika mereka counter bisa cepat. Nah, ini sebenarnya catatan ini yang belum saya lihat dari Ghana, terutama di sisinya Inaki William.
0: Biasanya tuh pemain Afrika itu terkenal dengan sisi speednya ya, pace-nya. Tapi ini sudah terlihat belum di penampilan melawan Inggris ini dari Ghana?
1: Kalau saya yang lihat dari sisinya Semenyo, iya, dia berapa kali mampu sampai kotak 16, termasuk ada dibantu si Yirenki, bahkan terupas Yirenki tadi, walaupun tidak banyak, ada satu atau dua kali, itu cukup bagus, cukup membantu Semenyo. Tetapi di sisinya Inaki William belum terlalu efektif melakukan itu. Jadi ketimpangan itu yang terjadi. Beda dengan Inggris, di sisi kanan, di sisi kiri
0: imbang.
1: Cukup imbang. Gordon cukup bagus tadi, Madueke cukup mobile gitu, beberapa kali crossing, beberapa kali memang seperti yang saya katakan tadi, mereka butuh trupas-trupas, dan ternyata di babak kedua mungkin mendengarkan saya. jadi trupas-trupas mereka cukup banyak, mereka banyak main berdiri kotak di box 16,
0: iya.
1: Dan itu cukup efektif. Tetapi sekali lagi, sepak bola itu ada nama tengahnya, yaitu lucky.
0: Keberuntungan. Tapi overall ya, penampilan Inggris luar biasa bagus. Pertahanan Ghana lebih bagus lagi. Jadi hasil imbang ini nampaknya ya sudah memang fair, seperti itu saya. Fair ya. Baik. Kita tunggu saja match-match berikutnya. Terima kasih banyak atas analisisnya, Bung Estu. Kita berjumpa lagi di match-match berikutnya, Bung Estu. Selamat pagi.

0: Ya, baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih senantiasa bersama kami di RRI Sampang 100,8 FM, kanal informasi dan inspirasi. Tentunya di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi yang akan senantiasa menemani Anda hingga nanti di titik 6 pagi waktu Indonesia Barat. Dan tentunya saya Stigno pagi hari ini akan menemani Anda bersama Al-Ustadz Haji Fairuz Fahmi yang akan membahas ya tentang topik yaitu pemuda yang tangguh. Dan saat ini saya sudah tersambung bersama Ustadz Haji Fairuz Fahmi yang akan siap memberikan materi tentang pemuda yang tangguh di kesempatan pagi hari ini di program Mutiara Pagi. Dan saya sudah tersambung bersama beliau di ujung telepon. Saya sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Kabar baik hari ini Ustadz ya?
1: Alhamdulillah.
0: Semoga tetap menjadi yang tangguh ya Ustadz ya. Ya baik Ustadz, udah siap ya untuk memberikan pembahasan atau materi tentang topik pemuda yang tangguh ya Ustadz ya?
1: Iya.
0: Monggo.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil i'tisam bihablillahil matin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahuza amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, pendengar Mutiara Subuh yang berbahagia. Alhamdulillah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah yang telah memberikan nikmat pada kita semua sehingga kita pada pagi hari ini bisa memberi kajian dalam program lembaga dakwah Nahdlatul Ulama Kecamatan Sampang melalui RRI Mutiara Subuh yang berbahagia. Kita panjatkan puja-puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita bisa memberi kajian dalam tema pemuda yang tangguh. Alhamdulillah, hadirin yang berbahagia, peran dan partisipasi pemuda sangatlah besar, sangat berarti dalam meraih kejayaan Islam dan membangun bangsa ini. Di pundak-pundak mereka lah harapan dan cita-cita umat dan bangsa akan dipikulkan. Mereka pula lah yang diharapkan mempertahankan Islam dan melindunginya dari gelombang-gelombang kerusakan yang ditimbulkan oleh gaya-gaya hidup barat. Merekalah para pemimpin masa depan sebagaimana yang selalu dibunyikan oleh slogan yang sering diteriakkan, pemuda saat ini adalah pemimpin masa depan. Kata

maka masa depan umat dan bangsa ini dalam bahaya. Hal ini mendorong kita untuk memperhatikan eksistensi pemuda di masa yang akan datang. Pemudalah yang memikul harapan bangsa, di pundak pemudalah yang mengedepankan agama dan syariat untuk masa depan umat. Hadirin pendengar Mutiara Subuh yang berbahagia, di era yang canggih ini, kita menyaksikan perbuatan kaum muda yang selalu bertentangan dengan hukum Islam, bahkan sengaja menghindari hukum Islam itu sendiri yang mengikuti kebudayaan-kebudayaan ala Barat. Kita tidak pernah membayangkan dan menggambarkan apa yang terjadi di masa yang akan datang jika mayoritas kaum pemuda kepoda tidak memperdulikan tanggung jawabnya. Kita harus sadar, majunya bangsa negara tergantung kepada pemuda generasi penerus. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Syekh Mustahaf Al-Ghalyani, seorang pujangga Mesir, "Inna fiya dal subban amrul a'ma fi adza maha hayataha." Sungguhnya pada tangan-tangan pemudalah urusan umat, dan pada kaki-kaki merekalah terdapat kehidupan umat. Karena itu, kita dituntut segera untuk menyiapkan para pemuda ini agar menjadi generasi kader-kader Rabbani yang mampu untuk memikul beban yang kelak akan dihibahkan di pundak-pundak mereka. Sebuah generasi baru yang dikatakan sebagai generasi Rabbani ini ada tiga. Satu, generasi yang mumpuni kapasitas ilmunya, yang menjadi generasi terdepan untuk umat. Dua, mengamalkan ilmunya dengan amalan, karena pemuda belajar, mengajar, dan mendakwahkan untuk umat di masa depan. Tiga, dan mengajarkan ilmunya kepada orang lain melakukan pengkaderan. Apa yang dikatakan Imam Ali, tidak bisa kita menjadikan besar dan menyebut kebesaran orang lain. Itu sebabnya dicontohkan oleh Imam Ali pada saat beliau berkata, "Laisal fata may yakulu kana adi, walakinnal fata may yakuluha anada." Pemuda yang tangguh, pemuda yang gentleman, pemuda yang tidak mengagungkan nama orang tua. Orang tua kaya, orang tua punya pejabat tinggi, orang tua punya ilmu tinggi. Akan tetapi, walakinnal fata mayyakuluha anada. Pemuda yang tangguh berkata, walakinnal fata mayyakuluha anada. Akan tetapi, pemuda yang tangguh berdiri di kaki sendiri dan mengatakan, aku adalah aku. Itulah pemuda yang tangguh dan pemuda yang gentleman. Hai anak muda, berpikirlah di waktu pagi. Bekerjalah di waktu siang. Makanlah di waktu sore. Dan tidurlah di waktu malam. Berpikir di waktu pagi, belajar mumpung masih muda.

0: bersabda, berjalanlah di waktu siang, amalkanlah ilmu setelah dewasa. Makanlah di waktu sore, hari tua tinggal menikmatinya. Tidurlah di waktu malam, dan tenang nanti di akhiratnya. Maka dari itu, apa yang ditakakan, yang dikatakan oleh di dalam apa yang di firman Allah di dalam Al-Qur'an, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, wal takum minkum ummatan yad'una ilal khair, dan hendaklah di antara kamu golongan umat yang menyeru kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun, merekalah orang-orang yang beruntung. Surat Al-Imran ayat 3 100 104. Mudah-mudahan kita bisa mewujudkan generasi terbaik, generasi bangsa, generasi-generasi yang akan menjadi generasi yang tangguh, generasi yang gentleman, akan akan menjalankan amanah Allah nanti di akhir zaman. Maka dari itu, harapan saya kepada pemuda-pemuda, generasi bangsa, tidak cukup untuk memperlihatkan apa yang kita telah memperlihatkan, apa di depan kita nanti yang menjadi tanggung jawab untuk kita semua. Anak muda yang tekun beribadah pada Allah subhanahu wa ta'ala, remaja masa depan kita semua, akan bagaimana Republik Indonesia, bahkan akan bagaimana Islam Republik Indonesia 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun yang akan datang. Anak-anak kita jawabannya, maka menghancurkan Islam, tidak usah menyegel masjid, tidak usah menutup pesantren, tidak perlu melarang pengajian, cukup meracuni remaja dan pemuda Islam dan menjauhkan mereka dari agama dan ulama. Kalau mereka sudah jauh dari agama dan ulama, tinggal nanti bagaimana pergantian generasi muda, pergantian generasi muda nanti. Hadirin muta, pendengar Mutiara Subuh yang berbahagia, bagaimana cara agar pemuda bisa menjadi generasi yang berkualitas dan berguna bagi umat? Yang sudah dikatakan para ulama, pertama, menjaga iman dan takwa. Iman adalah dasar utama bagi seorang muslim. Pemuda yang kuat imannya akan senantiasa berpegang teguh pada ajaran Islam dan tidak tergoda oleh hal-hal yang merusak akidah dan syariat Islam. Yang kedua, memperdalam ilmu, baik ilmu agama maupun ilmu yang sangat penting bagi pemuda muslim. Belajar dan menuntut ilmu adalah satu cara untuk memperkuat agar mampu menghadapi tantangan-tantangan di masa depan. Yang ketiga, berakhlak mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada teladan utama dan berakhlak. Pemuda Muslim harus meneladani akhlak beliau seperti jujur, amanah, dan rendah hati agar bisa pemuda menjadi teladan yang baik di tengah-tengah masyarakat. Yang terakhir adalah yang keempat, mengesahkan keterampilan. Pemuda harus memiliki keterampilan praktis yang bermanfaat untuk kehidupan dan mampu menghadapi perkembangan zaman. Keterampilan inilah yang akan membantu pemuda dalam bekerja, berkarya, dan memberi kontribusinya kepada masyarakat. Kelima, memperbaiki diri secara terus-menerus. Setiap pemudalah muslim harus senantiasa memperbaiki diri, baik dalam hal ibadah, akhlak, maupun hubungan sosial, dengan terus memperbaiki diri. Pemuda yang akan menjadi pribadi yang tangguh dan yang bermanfaat bagi masyarakat. Amin, amin, Allahumma amin. Kiranya di sini saja, atas kajian saja, saya mudah-mudahan ada manfaat dan barokah, sehingga bisa dijalankan oleh umat dan bangsa. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wal afwa minkum summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ustadz kebersamaannya di kesempatan pagi hari ini. Dan tentunya bagi para pemuda yang akan datang nih, untuk terus tetap menjadi seorang pemuda tangguh, semoga bisa memahami dengan apa yang telah disampaikan oleh Ustadz. Baik, terima kasih Ustadz. Kita bisa berjumpa kembali di lain kesempatan, dan juga tentunya dalam pembahasan topik yang berbeda ya Ustadz ya. Selamat beraktivitas kembali Ustadz. Assalamualaikum.

0: update informasi dari seluruh kawasan Madura. Segera Anda ikuti Berita Pagi. Berita Pagi. Berita Pagi.
1: Bidan ke depan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, adalah melakukan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, paliatif.
2: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini, memang kita ada program bedah rumah. Jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggal sebatang kara ya di sini.
3: Selamat pagi pendengar dan pemirsa, pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya kita ikuti Berita Pagi, edisi Rabu 24 Juni 2026. Saya Ani Purnama akan menyampaikan Buletin Berita Pagi selengkapnya. Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan menyampaikan, bidan memiliki peran penting untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak. Purnama Iswantoro berikut melaporkan.
4: Setiap tanggal 24 Juni, Indonesia memperingati Hari Bidan Nasional sebagai bentuk penghormatan atas dedikasi para bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak di seluruh penjuru tanah air. Kepada Dinas Kesehatan Kabupaten Pamekasan, Saifuddin mengatakan, bidan memegang peran penting dalam mewujudkan persalinan yang aman, serta menghadirkan ibu dan anak yang sehat.
1: Peran bidan ke depan untuk menjaga kesehatan masyarakat, khususnya ibu dan anak, adalah melakukan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif di berbagai tingkatan layanan, mulai dari layanan primer, layanan rujukan, maupun layanan di tingkat ahli. Jadi bisa di desa, bisa di puskesmas, bisa di rumah sakit, mulai kelas D, C, B, A.
4: Saifuddin mengingatkan, seorang bidan harus menguasai kemampuan dasar, yaitu asuhan persalinan normal. Selain itu, ia juga mengimbau para bidan di daerahnya untuk meningkatkan kemampuan menangani kasus gawat darurat untuk dirujuk pada level-level tertentu.
3: Dalam peringatan Hari Bidan Nasional tahun 2026, masyarakat menyampaikan apresiasi tinggi terhadap dedikasi para bidan yang selama ini menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, khususnya di daerah terpencil, kepulauan, dan wilayah perbatasan Indonesia. Seorang warga Kabupaten Sumenep, Budianto, menilai profesi bidan merupakan salah satu ujung tombak pelayanan kesehatan yang memiliki peran sangat penting dalam mendampingi masyarakat, terutama ibu dan anak. Menurutnya, pengabdian para bidan merupakan tugas yang mulia karena tidak hanya memberikan layanan kesehatan, tetapi juga menjadi pendamping dan edukator bagi masyarakat hingga ke pelosok daerah. Budianto berharap para bidan terus menjadi tenaga kesehatan yang terdepan dalam memberikan pelayanan yang profesional, humanis, dan berkualitas kepada masyarakat.
5: Profesi bidan menurut saya salah satu sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan di Indonesia, terutama para bidan yang bertugas di daerah-daerah perbatasan maupun di daerah terpencil. Profesi seorang bidan sangatlah mulia. Semoga pengabdian bidan dan tugas mulia yang diembannya ini akan terus menjadi yang paling terdepan.
3: Momentum Hari Bidan Nasional 2026 juga diharapkan menjadi penghargaan atas dedikasi para bidan yang selama ini bekerja tanpa mengenal batas wilayah dan waktu demi meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Indonesia. Berikut tanggapan, pernyataan, dan harapan masyarakat tentang peringatan Hari Bidan Nasional.

0: Saya Arini di Sumenep, seorang bidan mempunyai tantangan berat saat menghadapi situasi penanganan darurat, terutama ketika menangani persalinan yang segera. Disinilah tantangan bagi seorang bidan.
1: Nama saya Ruli. Jadi menurut saya, bidan ini memang harus memiliki kompetensi yang baik, yang cakap di bidangnya. Kenapa? Karena bidan ini menjadi ujung tombak dari pelayanan kesehatan terhadap masyarakat, terutama bagi ibu hamil.
2: Saya Indah di Sumenep. Seorang bidan harus punya rasa peduli terhadap segala bentuk persalinan, baik siang ataupun malam. Harus siap membantu masyarakat menyelamatkan jiwa dalam situasi darurat apapun.

0: Pendengar dan pemirsa, topik komentar berita pagi RRI Sumenep hari ini adalah Hari Bidan Nasional menjadi momentum mengapresiasi dedikasi bidan sekaligus mendorong peningkatan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak. Naskah ditulis dan dibacakan Rukaya Zen.
1: Pendengar dan pemirsa RRI Sumenepnet, peringatan Hari Bidan Nasional setiap 24 Juni menjadi momentum untuk memberikan penghargaan kepada para bidan yang selama ini berada di garis terdepan pelayanan kesehatan ibu dan anak. Peran mereka tidak hanya membantu proses persalinan, tetapi juga mendampingi ibu sejak masa kehamilan hingga perawatan bayi. Dedikasi para bidan berkontribusi besar dalam menekan angka kematian ibu dan bayi, serta meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat. Meski demikian, masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama. Di beberapa wilayah, khususnya daerah pelosok, keterbatasan sarana pendukung, akses layanan kesehatan, serta kebutuhan peningkatan kompetensi tenaga kesehatan masih menjadi pekerjaan rumah. Kemampuan dasar asuhan persalinan normal memang wajib dimiliki setiap bidan, namun perkembangan kasus kesehatan yang semakin kompleks menuntut peningkatan keterampilan dalam penanganan kegawat daruratan dan sistem rujukan yang cepat serta tepat. Karena itu, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait perlu memperkuat program pelatihan berkelanjutan bagi para bidan. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia harus dibarengi dengan penyediaan fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk alat penunjang dan akses transportasi rujukan yang efektif. Dengan demikian, para bidan dapat bekerja lebih optimal dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas kepada masyarakat. Seperti peribahasa, sedia payung sebelum hujan. Peningkatan kompetensi dan kesiapan layanan kesehatan harus dilakukan sebelum terjadi kondisi darurat. Hari Bidan Nasional hendaknya tidak hanya menjadi seremoni tahunan, melainkan juga momentum evaluasi dan penguatan peran bidan sebagai ujung tombak kesehatan ibu dan anak demi menciptakan generasi yang sehat dan berkualitas di masa depan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Anda masih bersama Berita Pagi RRI Sumenep, berjejaring dengan RRI Sampang, serta dapat diakses melalui rri.co.id, aplikasi RRI Digital, dan YouTube RRI Sumenep Net. Kami beralih ke informasi lain. Langkah besar dalam memperkuat konektivitas antar wilayah kembali ditorehkan oleh pemerintah. Presiden Prabowo Subianto meresmikan pembangunan Inpres Jalan Daerah sepanjang 1.151 hari ini di Sampang untuk memajukan perekonomian, swasembada pangan, dan energi di seluruh daerah. Ima Fadilah melaporkan.
2: Presiden Republik Indonesia secara resmi membuka lembaran baru konektivitas nasional dengan meresmikan 1.151 km jalan daerah yang dibangun melalui program instruksi presiden atau Inpres nomor 11 tahun anggaran 2025. Proses peresmian secara simbolis dilakukan di daerah, yaitu di Desa Batu Poro Barat, Kecamatan Kedungdung, Kabupaten Sampang. Dalam kunjungan kerja kali ini, Presiden didampingi oleh jajaran Menteri Kabinet mulai dari Mensesnek Prasetyo Hadi, Menteri PUPR Dodi Hanggodo, Menko Pangan Zulkifli Hasan, hingga Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Presiden menegaskan akses jalan ini menjadi urat nadi bagi perekonomian masyarakat daerah.
3: Kehadiran jalan daerah ini memiliki arti yang sangat penting. Jalan daerah adalah urat nadi perekonomian rakyat. Melalui jalan-jalan inilah hasil panen petani, hasil kebun, hasil perikanan, dan berbagai produk masyarakat dapat bergerak dari desa menuju pasar, pusat distribusi, kawasan industri, dan sebaliknya.
2: Senada dengan itu, Menteri PUPR Dodi Hanggodo menyampaikan akses jalan daerah ini juga merupakan komitmen untuk mendukung swasembada pangan dan energi.
4: Melalui program Inpres Jalan Daerah nomor 11 tahun 2025, pemerintah meyakinkan bahwa rantai pasok pangan berjalan lancar dari hulu hingga hilir dan menghubungkan langsung pada wilayah-wilayah sentra produksi menuju pasar-pasar produksi secara lebih efisien dan berkelanjutan.
2: Sinergi kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengawal program Inpres Jalan Desa ini menjadi penggerak kemajuan ekonomi jangka panjang, memperkuat konektivitas nasional sekaligus membuktikan bahwa pertumbuhan ekonomi nasional dimulai dari pembangunan desa.
0: Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto melakukan serah terima hasil program bedah rumah milik warga di Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Berikut laporan Imam Mukhlis.
5: Kapolres Sumenep meresmikan hasil program bedah rumah milik Musinten, warga Desa Kolpo, Kecamatan Batang-Batang, Kabupaten Sumenep. Hal tersebut dilakukan dalam rangka memperingati Hari Bayangkara ke-80 tahun 2026. Peresmian dilakukan langsung oleh Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto, didampingi Ketua Bayangkari Cabang Sumenep, Wakapolres Sumenep Kompol Haris Dharma Sucipto, jajaran pejabat utama Polres Sumenep, unsur Forkopimka Batang-Batang, tokoh agama, tokoh masyarakat, serta sejumlah undangan. Prosesi peresmian ditandai dengan pemotongan pita dan peninjauan rumah yang telah selesai direnovasi. Kapolres Sumenep AKBP Anang Hardianto mengatakan program tersebut menjadi salah satu bentuk bakti sosial Polres Sumenep dalam menyambut Hari Bayangkara ke-80 sekaligus membantu masyarakat yang membutuhkan hunian yang lebih layak.
6: Dalam rangka Hari Bayangkara ke-80 ini memang kita ada program bedah rumah, jadi kita melihat dari masyarakat yang kiranya nenek ini kan sendiri kan tinggalnya sebatang kara di sini sendirian pun rumahnya awalnya cuman sebatas apa ya kayak bambu-bambu yang dirajut itu ya, bambu yang dirajut kurang layak lah. Jadi kami atas nama Polres dan karena keridhaan semuanya dari Allah dan kuasa Allah semuanya, mencoba memperbaiki, membedah rumah, kita bongkar, kita bangun dari awal agar supaya nanti nenek ini nyaman tinggal dan juga untuk beribadah lebih khusyuk lagi.
5: Kapolres Sumenep berharap rumah yang telah direnovasi bisa memberikan kenyamanan dan meningkatkan kualitas hidup penerimanya beserta keluarga. Program tersebut mendapat apresiasi dari masyarakat setempat. Kehadiran jajaran Polres Sumenep bersama Forkopimka, tokoh agama dan tokoh masyarakat dinilai menjadi wujud sinergi dalam membantu warga sekaligus mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat. Imam Mukhlis melaporkan.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur terus mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui program Double Track di tingkat sekolah menengah atas. Program ini memberikan kesempatan bagi siswa untuk memperoleh keterampilan tambahan sebagai bekal menghadapi dunia kerja. Chairul Umam melaporkan.
7: Kepala Cabang Dinas Pendidikan Jawa Timur wilayah Sampang Mas Udi Hadiwijaya mengatakan program Double Track menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi siswa SMA. Program tersebut telah diterapkan di sejumlah sekolah Kabupaten Sampang sebagai pelengkap pendidikan akademik. Menurutnya, siswa SMA pada dasarnya dipersiapkan untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Namun melalui program Double Track, para siswa juga memperoleh pelatihan keterampilan sesuai bakat dan minat masing-masing, sehingga memiliki bekal tambahan yang dapat dimanfaatkan setelah lulus sekolah. Program ini mencakup berbagai bidang keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan dunia usaha. Selain memperkuat kemampuan akademik, siswa juga mendapatkan keterampilan praktis yang dapat mendukung kemandirian ekonomi dan meningkatkan daya saing mereka di masa depan.
8: Ada langkah-langkah strategis yang sudah diperbuatlah oleh Dinas Pendidikan Provinsi, yaitu dengan adanya program Double Track. Nah, Double Track ini artinya diberikan keahlian-keahlian sesuai dengan bakat dan minatnya.
7: Mas Undi berharap program Double Track mampu memberikan lebih banyak pilihan bagi lulusan SMA, baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi maupun memasuki dunia kerja. Dengan kompetensi yang seimbang antara akademik dan keterampilan, lulusan diharapkan lebih siap menghadapi tantangan perkembangan zaman. Dari Sampang Madura, Khairul Umam melaporkan.
0: Melalui Poskestren, Pemkab Sampang bertekad menghapus stigma penyakit kulit di pesantren. Alvin Wari melaporkan.
9: Pemerintah Kabupaten Sampang melalui Dinas Kesehatan dan Keluarga Berencana tengah mengenjot pembentukan pos kesehatan pesantren atau poskestren. Langkah ini diambil sebagai upaya strategis untuk meningkatkan akses layanan kesehatan sekaligus memutus rantai penularan penyakit di lingkungan pondok pesantren. Menurut Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinkes KB setempat, Agus Mulyadi, lingkungan pesantren di wilayahnya masih menghadapi tantangan besar terkait penyakit menular berbasis lingkungan. Beberapa faktor pemicunya meliputi asrama yang padat, serta minimnya ventilasi dan pencahayaan alami yang menciptakan kondisi ideal bagi bakteri untuk berkembang biak.
10: Karena memang warganya banyak, santrinya banyak, harapannya itu mereka tetap terjaga ya kesehatannya. dengan terjaga kesehatannya menjadi lebih fokus, lebih konsentrasi, lebih produktif dalam menerima ilmu di pondok gitu kan ya, sehingga mereka bisa berkompetisi dan produktif gitu.
9: Agus menyebutkan bahwa sejumlah penyakit kerap ditemukan di kalangan santri, seperti kudis menjadi keluhan yang sangat umum, hingga sering dianggap sebagai hal wajar bagi santri baru. Pemkab Sampang juga berkomitmen mengubah stigma bahwa penyakit gatal-gatal adalah hal yang lazim di pondok pesantren.

0: IPSI Sumenep menggelar kejuaraan pencak silat Piala Bergilir ketiga tahun 2026 yang diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat sebagai ajang penjaringan atlet menuju Porprov Jawa Timur 2027. Familia melaporkan.
1: Ikatan Pencaksilat Indonesia, IPSI Kabupaten Sumenep resmi menggelar kejuaraan pencaksilat Piala Bergilir IPSI ketiga tahun 2026. Kompetisi yang berlangsung di Gor Indoor Ayani Sumenep ini diikuti oleh 251 atlet dari 11 perguruan silat setempat. Ketua IPSI Sumenep Santoso menjelaskan bahwa kejuaraan ini merupakan langkah strategis untuk menjaring potensi atlet secara berjenjang, terutama untuk proyeksi Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur 2027 mendatang. Kategori yang diperlombakan meliputi kelas usia dini, pra remaja, remaja hingga dewasa. Santoso menambahkan para juara dalam ajang ini tidak hanya sekadar dikirim untuk berkompetisi di tingkat yang lebih tinggi, akan tetapi juga mendapatkan pembinaan rutin dan digembleng langsung oleh pelatih IPSI Sumenep. Dirinya juga berharap seluruh perguruan silat di Sumenep dapat terus bersinergi dan menjaga kekompakan.
2: Potensi atlet yang untuk jenjang, yang berjenjang, yang terutama dipersiapkan untuk Porprov yang akan datang ini. Ini atlet ini dari usia dini, ini adalah suatu potensi yang sangat besar untuk kita mempunyai aset di IPSI Kabupaten.
1: Sementara itu, Kepala Dinas Kebudayaan, Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Disbud Porapar Sumenep Faruk Hanafi menyatakan dukungan penuh pemerintah daerah terhadap kompetisi tersebut. Pihaknya optimis ajang ini mampu melahirkan bibit-bibit unggul yang dapat mengharumkan nama daerah di kancah nasional.
3: Sangat optimis, ini hari ini ada sekitar kurang lebih 250-an atlet yang berkompetisi, dan saya yakin di antara 250-an ini pasti akan muncul atlet-atlet yang saya yakin dari Sumenep. Seperti kemarin itu kita sudah punya atlet, salah satu atlet yang sudah nasional, cewek, teman Kedra kemarin. Saya yakin hari ini kita bisa melahirkan itu lagi. Jadi Pemkab sangat optimis dengan kejuaraan ini untuk mendukung bagaimana menjaring atlet sejak dini.
1: Sebanyak 11 perguruan yang berpartisipasi dalam kejuaraan ini meliputi Walet Hitam, Persinas Asad, Ika SPI Kerasakti, Perisai Putih, Pagar Nusa, Nur Harias, Perisai Diri, Perisai Putih Nusantara, Tapak Suci, Pepsi Gajah, dan PSHT.

Pendengar dan pemirsa, sekian berita pagi produksi Radio Republik Indonesia Sumenep. Untuk kritik dan saran, Anda bisa melalui telepon 0328-662-317 atau melalui alamat email di rrisumenep@yahoo.com. Dari lantai 1, Urip Sumoharjo, 26 Sumenep, saya Ani Purnama bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas menyampaikan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi.

Baik pendengar, terima kasih bagi Anda yang masih di RRI Sampang. Dan tentunya saya ucapkan selamat pagi bagi Anda yang masih senantiasa di 104.8 FM dan yang mungkin baru saja mendengarkan RRI Sampang. Saya juga ucapkan selamat pagi ya. Salam bahagia dan tentunya tetap semangat di kesempatan hari ini, di hari Rabu lembar ke-24 di bulan Juni 2026. Dan saya Sutikno akan menemani Anda di kesempatan hari ini tentunya di program Sampang pagi ini ya. Dan dampaknya pagi hari ini penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan kecerahan ya. Sama seperti suasana cuaca di kesempatan pagi hari ini di Kabupaten Sampang yang nampak cukup cerah ya. Sama seperti halnya di dengan perakiran cuaca BMKG Jawa Timur ya, di mana untuk hari ini Sampang akan terjadi cuaca berawan ya, dan Pamekasan juga akan terjadi cuaca cerah berawan, Sumedep berawan, Bangkalan juga berawan ya, dan suhu sendiri mencapai 24 hingga 30 derajat Celcius ya untuk wilayah Madura. Dan pastinya cuaca ini bisa berubah sewaktu-waktu ya, bisa cerah, bisa berawan, dan bisa juga hujan. Bahkan tadi malam ini Sampang juga masih dengan cuaca yang diguyur hujan dengan intensitas yang cukup ringan ya. Jadi cukuplah untuk menyejukkan suasana Kabupaten Sampang di malam hari ini, tadi malam ya. Dan pastinya bagi Anda yang akan bepergian menggunakan roda 2, tetap membawa yang namanya jas hujan, karena bukan hanya Sampang, beberapa wilayah di Madura ini masih diguyur hujan ya. Dan tentunya agar perjalanan Anda yang akan melaksanakan aktivitas ya di luar ya, dengan menempuh beberapa wilayah di Madura, tentunya itu sangat pas untuk membawa yang namanya jas hujan biar perjalanan Anda tidak terhambat. Nah, jika hujan cukup deras dan mengganggu pandangan mata kita, Anda harus mencari tempat yang aman, menepi, jangan sampai menepi di bawah pohon ya, biar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, tetap semangat untuk pagi hari ini, dan saya akan terus menemani Anda di program Sampang pagi ini. Dan nanti tepat titik 7 pagi kami akan bergabung bersama Pro 3 RRI untuk mengikuti Warta Berita. Jangan kemana-mana, tetap di Pro 1 karena informasi dan inspirasi. Let's go.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman.
2: Beberapa pilar utama dari kebijakan stimulus dan insentif adalah yang pertama terkait dengan pajak penulis.
0: Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026. Pemerintah menyiapkan paket stimulus ekonomi senilai 26,34 triliun rupiah. Tiongkok meluncurkan satelit uji coba teknologi komunikasi menggunakan roket Long March 7. Inilah Warta Berita selengkapnya Rabu 24 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto menutup Munas Alim Ulama dan Konbes PBNU 2026 di Kampus Insya Bangkalan. Dalam sambutannya, Presiden menegaskan NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Berikut laporan selengkapnya Miftahul Umar.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menutup Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konvensi Besar PBNU 2026 di Kampus Institut Agama Islam Syekhona Mamat Holil, Insya Bangkalan, Selasa 23 Juni 2026. Ia menegaskan peran NU sebagai organisasi keagamaan yang tetap nasionalis, patriotik, dan cinta tanah air, sekaligus mitra strategis dalam mendukung pendidikan bangsa. Presiden Prabowo juga menyampaikan rasa nyaman dan aman berada di tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama. Ia mengaku sejak kecil sudah dekat dengan lingkungan Nahdlatul Ulama.
1: Saya merasa selalu nyaman di tengah-tengah keluarga besar Nahdlatul Ulama dan aman, merasa aman. Sambutan yang demikian besar kepada saya, memang saya kenal keluarga besar Nahdlatul Ulama dari sejak kecil karena dulu saya tetangganya keluarga Gus Dur di Jakarta.
3: Sementara itu, Raden Ki Haji Muhammad Nasih Ashal, panitia lokal sekaligus pendiri kampus Insya, menyampaikan rasa syukur atas suksesnya acara